dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat,

0: saja.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.

Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal

Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Karena itu, rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.

Malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.

0: Sesungguhnya, kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Tanya jawab.
2: Kalau sudah menikah, maka istri harus taat kepada suami. Kalau suami tidak suka istri berkunjung ke rumah orang tuanya, si istri, apakah ini harus dituruti?
3: Iya. Tidak berkenannya seorang suami dengan kunjungan istri ke rumah orang tuanya, kami yakini bahwa ada beberapa sebab di balik itu. Maka selama sebab itu masih menyebabkan suami kukuh di atas pendiriannya tidak mengizinkan istrinya ke rumah orang tuanya atau semisalnya, maka sampai kapanpun sulit untuk teratasi. Solusi dari kondisi seperti ini adalah istrinya bertanya, mencari tahu kenapa atau apa penyebab tidak berkenannya suami kalau istrinya itu berkunjung ke rumah kedua orang tuanya. Bicara dari hati ke hati, terbukalah untuk dikoreksi kalau seandainya ada kekeliruan. Ya. Kemudian ajak suami untuk berterus terang. Minta kepada beliau untuk menyampaikan apa adanya agar dicarikan solusi terbaik tentunya. Kalau seandainya larangan suami adalah syar'i, seperti misalnya, ini contoh saja ya, seorang suami menghalangi istrinya untuk ke rumah orang tuanya. Karena didapati setiap kali istri ke rumah orang tuanya, maka kembali ke rumah suaminya dalam keadaan menimbulkan kemaksiatan misalnya. Jadi bertengkar sama suaminya. Maka suaminya sebetulnya bukan semata-mata melarang, tapi beliau tidak berkenan dengan kondisi tersebut. Maka beliau sedang menutup celah. Sedang menutup celah, jangan sampai celah ini kalau terbuka, maka stabilitas keharmonisan rumah tangga akan terganggu. Atau sebab-sebab yang lain. Karena itu, solusinya adalah bicara baik-baik. Dengan sejuk, dengan dingin, dengan hikmah, agar diketahui apa sebabnya. Seandainya seorang suami tidak bisa tergali apa yang mendorongnya menghalangi istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tua misalnya, maka minta izin kepada suami. Kalau begitu, mas misalnya, bang, saya izinkan saya untuk tetap menjalin komunikasi silaturahmi dengan orang tua meskipun by phone, video call, atau semisalnya, boleh. Artinya, tentu ketika seorang suami menghalangi bakti seorang istri kepada kedua orang tuanya, ini tidak benar di permukaan seperti itu. Tetapi kita harus tahu apa di balik permukaan itu. Makanya bagi kami pertanyaan semisal ini berkonsekuensi pertanyaan lanjutan untuk mengetahui hakikat yang terjadi. Karena umumnya kalau tidak ada masalah, maka seorang suami umumnya mendukung istrinya bisa berbakti kepada orang tua. Sebagaimana seorang istri mendukung, mensupport suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Mereka menjadi supporter terbaik bagi masing-masing, bagi pasangannya. Adapun ketika kondisi tidak umum terjadi seperti yang tadi diajukan dalam pertanyaan, maka besar kemungkinan ada penyebab. Nah, penyebab itu yang dipelajari, penyebab itu yang dikaji. Seperti apa tuntunan syariat menghadapi penyebab seperti itu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam.
4: Hadis bitaqah atau kartu ajaib. Hadis yang Anda maksud dikenal para ulama dengan hadis bitaqah. Bitaqah artinya kartu. Karena dalam hadis ini bercerita tentang orang yang diselamatkan oleh Allah ketika proses hisab, disebabkan dia memiliki kartu kecil yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu dibukakan kepadanya 99 catatan amal. Setiap catatan sejauh mata memandang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua hal ini? Apakah pencatatanku, malaikat, itu telah mendzalimimu? Orang itu berkata, tidak, wahai Tuhanku. Allah berfirman, apakah engkau mempunyai udzur atau alasan atau mempunyai kebaikan? Orang itu pun tercengang dan berkata, tidak, wahai Rabb. Allah berfirman, bahkan engkau di sisi kami mempunyai satu kebaikan. Tidak ada kezaliman terhadapmu pada hari ini. Lalu dikeluarkanlah padanya sebuah kartu bitaqah yang tertulis, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Allah berfirman, perlihatkan kepadanya. Orang itu berkata, wahai Rabb, apalah arti kartu ini dengan seluruh catatan amal kejelekan ini? Dikatakan, sesungguhnya engkau tidak akan didzalimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu diletakkanlah catatan-catatan amal kejelekan itu di satu daun timbangan. Ternyata catatan-catatan itu ringan dan kartu itulah yang jauh lebih berat. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Subhanallah, orang ini datang menghadap Allah dengan penuh dosa. 99 catatan amal, satu catatan sejauh mata memandang, dan isinya catatan maksiat. Namun karena tauhidnya yang terjaga dengan baik, itu bisa mengalahkan semuanya. Ini menunjukkan betapa besarnya fadilah tauhid, karena tauhid bisa melebur semua dosa. Mati karena mendengar hadis. Seorang ulama bernama Abul Hasan Ali bin Umar Al-Harani mengatakan, saya pernah melihat seseorang dalam suatu majelis kajian. Orang ini teriak ketika mendengar hadis ini, lalu mati. Saya turut hadir dalam pengurusan jenazahnya dan menyolati jenazahnya. Juz'ul bitaqah. Pengaruh iman yang tertanam dalam hatinya menyebabkan dirinya syok ketika mendengar hadis yang luar biasa maknanya. Semoga Allah menguatkan akidah dan keyakinan tauhid kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Demikian, Allahu A'lam.

0: Di antara perkara besar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia bagian besar dari ajaran Islam, yang tentunya yang asasi daripada ajaran Islam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala kesyirikan. Di antara perkara besar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim adalah agar kita berakhlak yang mulia di dalam kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW di awal dakwah beliau, di samping beliau menyerukan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, kalian pasti berbahagia, kalian pasti beruntung, kalian pasti menang. Beliau juga mengatakan qulu la ilaha illallah tasudu biha al-arab wal-ajam, ucapkan la ilaha illallah, yang kalian dengan kalimah ini akan menguasai orang Arab dan orang yang bukan Arab. Itulah dakwah Rasulullah SAW, dakwah asasi dan inti daripada dakwah Islam. Di samping itu juga beliau Rasulullah SAW mendakwahkan kepada akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu li'utammima makarim al-akhlaq, sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu orang-orang Arab punya sifat-sifat yang mulia, di antaranya adalah al-karam wasyaja'ah, yaitu kedermawanan dan juga keberanian. Walaupun mereka memiliki sifat-sifat yang buruk, sehingga disebut mereka zaman sebelum datangnya Rasulullah SAW, yaitu zaman jahiliyah. Dan Rasulullah SAW datang dan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak manusia yang ada di saat itu. Dan tentang akhlak ini, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak beliau, tentang perilaku beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau dan ajaran yang diajarkan kepada Rasulullah SAW, termasuk yang berkaitan dengan akhlak. Oleh karena itu tidak diragukan, akhlak adalah bagian dari Islam yang besar, dan Islam itu adalah agama akhlak. Islam itu adalah agama akhlak. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an, adalah akhlak beliau Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an. Para ulama menjelaskan tentang ucapan beliau ini, bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran, bahwa apa saja yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka beliau Rasulullah SAW yang paling pertama mengamalkannya. Dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, maka beliau Rasulullah SAW orang yang paling dahulu menjauhkan diri dari larangan tersebut. Oleh karena itu akhlak di dalam Islam asasnya atau sumbernya adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang menjadi kebiasaan manusia dari uruk tabiat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ukuran orang itu dikatakan berakhlak atau tidak berakhlak adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau orang itu menolak kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallam, walaupun dia menolaknya dengan lemah lembut, dengan muamalah yang baik, maka orang ini bukan orang yang berakhlak. Karena orang yang berakhlak adalah orang yang tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallam dan memiliki sifat-sifat yang terpuji yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, baik itu kelembutan, muamalah yang baik, kejujuran, kemudian keberanian, dan juga pembelaan, sikap yang baik terhadap orang, dan sifat-sifat yang lain. Bahkan para ulama sampai menulis atau menyusun secara khusus yang berkaitan dengan hadis-hadis akhlak di dalam kitab-kitab hadis mereka. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menulis kitab khusus di samping yang ada di dalam Sahih Bukhari, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu adab yang khusus berbicara, kitab yang khusus berbicara tentang adab di dalam Islam. Dan oleh karena itu, adab kata para ulama adalah bagian dari Islam, dan Islam itu adalah adab, Islam itu adalah akhlak. Oleh karena itu, tidak bisa dilepaskan keterkaitan antara akidah yang benar di dalam hati kita dengan akhlak. Tidak bisa dilepaskan, seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, ala wa inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Segumpal daging yang kalau dia baik, maka akan baik semua jasad. Akan baik lisan, akan baik perilaku, akan tenang hati itu yang memunculkan sikap yang baik, kelembutan, muamalah yang baik, itu otomatis. Tetapi kalau dia rusak, segumpal daging ini, maka akan rusak semua jasad yang lain. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati itu kalau rusak, maka rusak lisan, rusak perilaku, tangan, dia akan melakukan kerusakan dan seterusnya. Dan rusaknya hati ini disebabkan karena rusaknya akidah. Akidah yang benar, akidah yang sahihah dari Al-Quran dan Sunnah, pasti menjadikan hati itu menjadi baik. Ya, oleh karena itu ada, kalau ada orang yang mengatakan bahwa hati itu baik dengan menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin. Dan tidak dikatakan akhlak kecuali yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan didasari dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ketika membahas tentang akhlak di dalam kitab beliau Al-Akhlaq, beliau mengatakan kalau ada orang ya tidak berakidah yang benar atau dia bukan muslim, kemudian dia bermuamalah dengan baik, dia ada sifat-sifat yang baik pada zahirnya, maka itu tidak dikatakan akhlak. Karena akhlak itu harus muncul dari niat karena Allah Subhanahu wa taala. Akhlak itu dia karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dapatkan orang misalnya dalam pelayanan dalam kehidupan ini, jasa atau yang lainnya, dia bisa lemah lembut, bisa ramah tamah, bisa berucap kata yang baik, bersikap yang baik, mengkhidmati dan sebagainya, dan itu sebenarnya bukan akhlak. Bukan akhlak kalau dia tidak muncul dari hati karena keimanan kepada Allah, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena maksudnya adalah maksud duniawi. Maksudnya adalah maksud duniawi. Oleh itu, akhlak yang mulia dia akan muncul dari akidah yang benar, muncul dari hati yang baik, yang baik karena akidah yang benar, sehingga muncul sifat-sifat mulia yang ada pada dirinya. Sehingga orang kalau dia ingin merubah akhlak itu menjadi baik, maka dia perbaiki akidah, perbaiki tauhid. Kemudian akidah ini bukan hanya dipelajari, bukan hanya dipahami, bukan hanya dihafal, tapi diyakini di dalam hati dan menjadi sesuatu yang melekat dan menghunjam dalam hati seseorang. Itulah yang akan menghasilkan akhlak yang mulia. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang akhlak secara umum, beliau bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqan." Yang paling dekat dari kalian majlisnya, tempatnya dari aku pada hari kiamat adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Dan juga beliau Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannata taqwallah wa husnul khuluq." Yang terbanyak yang memasukkan orang ke dalam surga dari manusia adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Dan kalau kita melihat sejarah panjang Rasulullah SAW, maka beliau Rasulullah SAW adalah pribadi yang berakhlak, dan itu dengan persaksian Allah, dengan ayat yang kita sebutkan tadi, dan juga persaksian sejarah nyata dari kehidupan Rasulullah SAW dari sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul sampai beliau diangkat menjadi Rasul SAW sampai beliau wafat. Bagaimana akhlak beliau dengan manusia secara umum, baik dia mukmin ataupun kafir, bagaimana akhlak Rasulullah SAW di dalam rumah tangga, bagaimana akhlak beliau dengan istri-istri beliau, dengan anak-anak beliau, dengan sahabat-sahabat beliau. Oleh karena itu, kita orang-orang yang beriman tidak boleh mencontoh kecuali Rasulullah SAW.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Bertanya bagaimana hukumnya seorang suami yang sholat fardu selalu di rumah, jarang ke masjid dan selalu mengimami istri, padahal istri sudah berkali-kali minta agar suami sholat di masjid. Sebagai istri patuh karena menghormati suami dan menghindari keributan. Dan bagaimana pula hukum sholat istri yang diimami suaminya di rumah? Barakallahu fiik wa atsabakumullah kepada saudari Rini Triastuti atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa. Idealnya seorang laki-laki itu sholat berjamaah di masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak dalil memerintahkan kaum pria untuk sholat di masjid. Nabi menyatakan, "Sholatul rajuli fil jamaah atau sholatul jamaati tafdhulu ala sholatil fardhi bi 27 darajah." Sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendirian sebanyak 27 kali lipat. Dan yang dimaksud dengan sholat berjamaah di sini tentu adalah berjamaah di masjid, bukan berjamaah di rumah. Karena itu dikumandangkan azan. Karena itu disyariatkan adanya imam, adanya jamaah. Rasulullah SAW menyatakan, "Sallu fi buyutikum, ij'alu min sholatikum fi buyutikum illa al-fariidah." Jadikan sebagian sholat kalian itu ditunaikan di rumah, kecuali sholat yang fardu, kata Nabi. Karena sholat fardu itu ditunaikan di mana? Di masjid, berjamaah. Bahkan dahulu Nabi SAW memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak datang ke masjid untuk berjamaah. "Laqad hamamtu bisolati fatuqam." Aku berencana agar sholat itu segera dikumandangkan, segera ditegakkan. "Tsumma amru rajulan an yusalliya bin nas." Setelah diikomatkan, setelah dikumandangkan ikomat, aku akan perintahkan seseorang untuk menjadi imam. "Tsumma antaliqu wa ma'iyya rijalun ma'ahum huzamun min hatabin." Kemudian aku akan pergi bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar. "Ila rijalin la yashaduna shalah." menuju rumah orang-orang laki-laki yang tidak sholat berjamaah. فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ, untuk aku bakar rumah mereka. لَوْلَا مَا فِيهَا مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ, kalau bukan karena di rumah itu ada wanita dan ada anak-anak keturunan yang memang belum berkewajiban atau bahkan tidak berkewajiban sholat berjamaah di masjid, ini saya sudah aku bakar rumah mereka. Ini ancaman keras bagi orang yang dengan sengaja tanpa alasan meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Namun demikian, para ulama tetap bersepakat bahwa sholat mereka sah walaupun mereka sholat di rumah sendirian, apalagi mereka di rumah itu ternyata juga sholat berjamaah. Sholatnya tetap sah. Namun dia berdosa telah meninggalkan sholat berjamaah. Karena itu saran saya, ingatkan suami Anda dan jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah untuk mengingatkan suami Anda agar sholat berjamaah di masjid. Ajak suami Anda menghadiri pengajian. Sodorkan kepada suami Anda ceramah-ceramah tentang hukumnya sholat berjamaah. Artikel-artikel tentang sholat berjamaah. Dengan cara langsung ataupun dengan cara yang tidak langsung. Dengan cara yang

0: apa? Agar dengan cara seperti itu suami Anda pun akan terketuk untuk pergi ke masjid. Intinya, upayakan dengan cara-cara yang arif, yang kreatif, inovatif, dengan cara yang lembut, agar tidak terjadi percecokan di antara Anda dengan suami, sehingga apa yang Anda inginkan agar suami sholat berjamaah di masjid tercapai tanpa mengganggu keharmonisan rumah tangga Anda. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Makna hadis, perbarui iman dengan La ilaha illallah. Mengenai hadis perbarui iman dengan memperbanyak mengucapkan La ilaha illallah, disebutkan dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, perbarui iman kalian. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Tanya para sahabat. Beliau bersabda, perbanyaklah mengucapkan La ilaha illallah. Derajat hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Ahmad dalam Al-Musnad dari jalur Sadaqah bin Musa As-Sulami, dari Muhammad bin Wasi', dari Sumair bin Nahar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dinilai Hakim sanadnya sahih. Namun dibantah Adz-Dzahabi dengan mengatakan, aku tegaskan perawi Sadaqah didhaifkan para ulama. Sementara Sumair bin Nahar perawi mungkar sebagaimana keterangan dalam Al-Mizan. Kesimpulannya, hadis ini adalah hadis yang dhaif. As-silsilah al-ahadits ad-dha'ifah. Iman itu naik turun. Iman yang ada pada diri manusia tidak diam. Artinya, dia bisa mengalami perubahan, bisa naik dan bisa turun. Iman naik ketika melakukan ketaatan dan turun ketika melakukan maksiat. Inilah akidah kaum muslimin ahlus sunnah. Terdapat banyak dalil bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Di antaranya firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 137. Atau firman Allah tentang naiknya iman sahabat, yang artinya, apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka, orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira. Quran Surat At-Taubah, ayat 124. Allah menyatakan bahwa iman para sahabat bertambah karena ketaatan mereka kepada aturan yang Allah turunkan. Sebaliknya, mereka yang tidak mengikuti aturan itu, imannya akan berkurang. Allah juga berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal, ayat 2. Karena itulah, ulama sepakat bahwa iman bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kita akan simak beberapa riwayat dari para ulama masa silam. 1. Keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengajak masyarakat untuk taat kepada Allah dengan ajakan untuk menambah iman. Mari ke sini kalian, kita akan menambah iman. Maksudnya adalah melakukan kajian atau ketaatan lainnya. 2. Keterangan Yahya bin Sa'id al-Qattan, guru Imam Ahmad. Kami tidak menjumpai seorang pun di kalangan sahabat kami, kecuali sesuai prinsip kami dalam masalah iman. Mereka semua menyatakan, iman bisa bertambah dan berkurang. Siyar A'lam An-Nubala. 3. Keterangan Imam Al-Bukhari. Aku berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama dari berbagai negeri. Aku tidak pernah mendengar satupun yang berbeda dalam prinsip bahwa iman itu ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan berkurang. Fathul Bari. 4. Keterangan Abul Hasan Al-Ash'ari. Ulama sepakat bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Risalah Ila Ahli As-Saghr. Naikkan iman dengan ketaatan. Karena iman sangat memungkinkan untuk turun, kita diperintahkan agar sebisa mungkin menjaganya dan berusaha untuk terus meningkatkannya. Ada beberapa cara untuk meningkatkan iman. Pertama, menjaga ketakutan.

ketaatan kepada Allah. Ketika ketaatan itu mengakar dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ada tiga hal yang jika ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. 1. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. 2. Tidaklah dia mencintai orang lain kecuali karena Allah. 3. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Berdoa agar iman kita selalu ditambah oleh Allah. Allah lah zat yang mengendalikan hati semua manusia. Hidayah hanya ada di tangannya. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar kita selalu berdoa kepadanya agar dia memperbarui iman kita. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya iman itu bisa memudar pada hati kalian, sebagaimana kain bisa memudar. Karena itu, berdoalah kepada Allah untuk memperbarui iman di hati kalian. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan Al-Albani. 3. Merenungi kandungan Al-Quran. Al-Quran merupakan hiburan orang mukmin. Mereka bisa mendapatkan ketenangan batin melalui Al-Quran. Sehingga semakin mengkaji Al-Quran, iman mereka semakin bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal, ayat 2. Sekalipun hadis di atas derajatnya lemah, namun keberadaan iman yang berkurang itu benar adanya. Sebagaimana iman juga bertambah, dan penambahan atau pembaruan iman dilakukan dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Di antaranya dengan rajin membaca La ilaha illallah. Demikian, Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Ana sudah menikah lebih kurang 10 tahun dan alhamdulillah Ana belum Allah karunia keturunan. Yang jadi pertanyaan, Ana setiap berdoa, Ana hanya minta yang terbaik saja, tidak mengkhususkan doa untuk meminta keturunan. Walaupun jujur dalam hati Ana ingin, tapi Ana sangat khawatir kalau yang Ana minta bukan yang terbaik. Ana hanya minta ketetapan Allah, Ana yang terbaik buat diri Ana. Alhamdulillah, Ana sudah ikhtiar. Sayangnya, apakah Ana termasuk orang-orang yang lalai karena tidak bersungguh-sungguh, Ustaz? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khairan, barakallahu fikum. Para pemirsa sekalian, di mana saja berada, rahimakumullah. Benar sekali bahwa keturunan adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan pada surat Asy-Syura. Boleh dicatat ya, terutama bagi penanya. Dalam surat Asy-Syura, surat ke-42, ayat 49 dan seterusnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah sajalah, milik Allah subhanahu wa ta'ala semata, kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha'u. Allah menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah menganugerahkan anak keturunan bagi yang Allah kehendaki berupa anak keturunan perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah menganugerahkan kepada yang Allah kehendaki pula anak-anak keturunan berupa laki-laki. Aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Dan atau Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada mereka anak keturunan berpasangan, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan siapa yang Allah kehendaki tidak berketurunan. Innahu 'alimun qadir. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Adapun apa yang harus dilakukan? Yang pertama, alaihi salam. Ya, begitu panjang usia pernikahannya, bahkan beliau itu sampai beruban, merasa bahwa tulang-tulangnya sudah mulai rapuh. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Ya Allah, tulang-tulangku sudah rapuh dan rambutku sudah berkilau dengan uban, tapi aku tidak pernah berputus asa dari berdoa memohon kepada engkau. Apa yang diminta oleh Nabi Zakaria alaihissalam? Yang beliau minta adalah anak keturunan. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada beliau Yahya. Sudah disebutkan namanya sebelum anak itu terlahir. Jadi maksud kami, bersabarlah atas ujian Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian perbanyaklah berdoa dan jangan berputus asa untuk berikhtiar. Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Sarah puluhan tahun lamanya menikah dan tidak dikaruniai anak. Sepulangnya mereka dari negeri Mesir, kemudian Sarah diberikan hadiah oleh penguasa Mesir, seorang budak perempuan, itulah Hajar yang hidup bersama Nabi Ibrahim dengan Sarah. Sampai kemudian Sarah berkata kepada suaminya, karena sudah iba kepada suaminya, puluhan tahun lama menikah tidak dikaruniai anak, maka Sarah berkata kepada suaminya, wahai suamiku, mungkin engkau menikah dengan Hajar dan bisa mendapatkan anak keturunan. Subhanallah. Tapi tatkala Hajar alaihissalam mendapatkan anak keturunan itulah Ismail, maka kemudian muncul kecemburuan pada Sarah. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam diberikan keturunan berupa Ismail setelah usia beliau senja. Dan setelah Nabi Ibrahim alaihi salam membawa Hajar bersama dari Sarah, putra yang lainnya itu Ishak. Jadi kita tidak tahu, tapi kita berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah, yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita, maka teruslah berusaha jika memang masih ada peluang usaha dan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena vonis manusia misalnya, vonis para dokter sudah tidak bisa punya anak dan lain sebagainya, itu bukan harga mati. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka apapun bisa dengan mudah Allah subhanahu wa ta'ala wujudkan. Dan ketika kita berdoa, boleh kita menyebutkan misalnya, Rabbi habli minas salihin, seperti doa Nabi Ibrahim, ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang salih. Boleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Boleh. Atau kita ketika ingin menyebutkan sesuatu yang spesifik, maka kita sebutkan juga jika itu yang terbaik. Ya Allah berikan aku anak keturunan jika itu adalah yang terbaik bagiku. Seperti yang Nabi SAW ajarkan ketika kita istikharah. Ketika kita istikharah kan kita seperti meminta sebuah hajat yang disebut. Tapi ini kemudian diikat dengan sebuah ketentuan syarat, kalau memang itu yang terbaik bagiku ya Allah, di urusan duniaku, di urusan agamaku, sekarang dan yang di masa mendatang, maka takdirkan itu bagiku, berkahi aku dalam hal tersebut. Jadi tidak masalah di dalam doa kita menyebutkan hajat tertentu sambil kita menyebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan aku A atau B atau C jika itu adalah yang terbaik bagiku. Wallahu ta'ala alam.
0: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: فأتت به قومها تحمله

dosa besar anak mencela kedua orang tuanya. Termasuk apa? Dosa besar saat ada anak menghina, mencela, mencaci orang tuanya. Ketika mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW karena merasa heran. Bahkan bukan hanya satu, banyak sahabat. Qalu, para sahabat mereka bertanya kepada Nabi SAW, kaifa yashtum, bagaimana mungkin ada seorang anak yang berani menghina orang tuanya? Jadi menurut para sahabat itu gak mungkin. Gak mungkin ada seorang anak yang berani, yang tega untuk menghina orang tuanya. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana mungkin itu bisa terjadi wahai Nabi? Maka apa kata beliau SAW? Yashtumu rajula fayashtumu abahu wa ummah. Itu bisa terjadi, kata Nabi SAW, ketika kita bertengkar dengan orang lain. Kita bertengkar dengan orang lain karena kita emosi, maka kita menghina orang tua teman kita. Apa yang terjadi? Teman kita balik menghina orang tua kita. Kata Nabi SAW, bila itu terjadi, maka ini juga termasuk menghina orang tua. Walaupun bukan mulut kita yang menghina, karena kita menjadi sebab dihinanya orang tua kita oleh orang lain. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa perbuatan seperti itu pun termasuk dosa besar. Jadi ketika kita menghina orang lain, terus orang lain balik menghina orang tua kita, bukan lisan kita yang menghina orang tua kita, orang lain yang menghina orang tua kita, tapi orang itu menghina orang tua kita gara-gara terpancing emosinya oleh omongan kita, itu pun termasuk dosa besar. Apalagi seandainya ada anak berani menghina langsung orang tuanya. Dan di zaman ini tidak sedikit anak-anak yang seperti itu, mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tuanya. Ketika dinasehati sama orang tuanya, responnya anak cerewet, membentak orang tuanya. Ketika lagi asyik main game, kemudian diingatkan, nak ini waktunya sholat, bisik. Atau ketika ada anak melihat orang tuanya gak bisa pakai HP, ngomong sama orang tuanya, gaptek. Ini semua termasuk menghina orang tua. Termasuk menghina orang tua adalah ketika kita menjadikan orang tua sebagai bahan olok-olokan. Anak bertengkar sama temannya, maka karena jengkel nyebut nama orang tuanya sebagai bentuk hinaan. Ada seperti itu? Ada. Ya. Ini ada anak si A sama si B. Bertengkar si A sama si B. Duduk nak. Bertengkar si A sama si B. Karena jengkel akhirnya si B nyebut namanya si A, nyebut nama bapaknya si A. Tanpa pak, tanpa langsung sebut namanya, kemudian diplesetkan namanya, dijadikan bahan olok-olokan. Ini termasuk sesuatu yang diharamkan dalam agama kita. Dan itu kata Nabi SAW termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Bukan dosa kecil.
Kalau dosa kecil masih bisa terhapus dengan sholat kita, dengan amal soleh kita, ya, dengan puasa kita, dengan baca Quran kita. Tapi kalau dosa besar, itu hanya bisa terhapus dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hadis yang ke-27, pelajarannya jangan menghina orang tua kita atau menjadi sebab dihinanya orang tua kita, karena itu termasuk dosa apa tadi? Besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kemudian yang berikutnya dalam ruqyah ada yang pernah terjadi di Bantul yang ditangani di Rumah Sakit Nur Hidayah oleh Dokter Sagiran waktu itu. Nah, di situ betul-betul ada paku kemudian jarum yang ada di tubuh pasien itu sehingga harus dibedah. Jumlah paku dan jarumnya sangat banyak. 100 sekian atau berapa, saya tidak begitu hafal jumlah pakunya karena tidak tahu berapa jumlah pakunya. Dan oleh peruqyah, bukan saya ya, itu dibacakan ayat-ayat ruqyah kemudian muntah paku, muntah jarum. Kemudian juga ada salah seorang peruqyah lagi di Kalasan waktu itu ketika membacakan ayat-ayat ruqyah kemudian muntah jarum. Jadi muntah jarum. Jadi memang hal ini bisa terjadi. Karena di antara bentuk sihir itu ada yang namanya sihir hakiki yang bisa mengirimkan barang-barang tersebut ke tubuh kurban atau ke tubuh pasien tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari jenis sihir yang semacam itu. Karena memang di antara bangsa jin contohnya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Ifrit itu pada saat dialog kepada Nabi Sulaiman, dia mengatakan, aku akan mendatangkan kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Mendatangkan apa? Singgasana Ratu Balqis. Nah, itu betul-betul memang memiliki kekuatan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada akhirnya yang memindahkan bukan jin, tapi yang memindahkan adalah malaikat, dipindahkan sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Jadi malaikatnya lebih cepat daripada jin ifritnya. Wallahu a'lam bishawab.

Harga mahal persaudaraan. Suatu ketika Qais bin Sa'ad bin Ubadah sakit. Meski sudah lama sakit, tidak ada satupun kawannya yang membesuk. Beliau lantas cari info tentang hal ini. Info yang didapatkan, mereka malu datang membesuk karena utang mereka kepadamu belum diselesaikan. Mendengar hal ini, beliau berkomentar, "Semoga Allah hinakan harta yang jadi penghalang kawan berkunjung ke rumah kawannya." Beliau lantas perintahkan pembantunya untuk memberi pengumuman. Siapa saja yang punya utang kepada Qais, sungguh Qais telah mengikhlaskan semuanya. Sore harinya, tangga untuk naik ke rumah Qais rusak karena terlalu banyak orang yang membesuk beliau. Min akhbar salaf soleh. Allahu akbar. Beliau lebih memilih memutihkan utang banyak orang kepada beliau asalkan orang-orang kembali nyaman bergaul dengan beliau. Orang soleh ini berkeyakinan bahwa kenyamanan persahabatan itu lebih penting dibandingkan tumpukan harta. Lain hal dengan pilihan sikap banyak dari kita. Banyak yang memilih tidak bertegur sapa dengan saudara satu rahim, satu keluarga, hanya karena rebutan harta yang tidak seberapa. Orang soleh ini memberi kita pelajaran bahwa indahnya bertegur sapa, berakrab ria, dan bercengkerama dengan tetangga, saudara, teman, dan kolega itu jauh lebih berharga dibandingkan harta dunia yang tak seberapa. Penulis Ustadz Aris Munadar, SS, MPI.

0: Rumah Herbal. Herbal.
1: Saat pagi bangun tidur merasa lemas, perut terasa kerucuk-kerucuk dan asam lambung naik ke dada. Tapi nanti kalau sudah makan makan nasi, badan menjadi bertenaga kembali. Itu hanya terjadi kadang-kadang. Padahal biasanya bangun tidur saya tetap bertenaga. Itu kira-kira kenapa ya?
2: Baik, untuk hamba Allah yang dirahmati Allah, itu sebuah hal yang lazim. Dan ini sebenarnya pertanda awal dengan mengalami gejala asam lambung, tapi belum fatal. Saran saya tadi, hindari makanan-makanan pedas dan kecut. Itu belum parah sih, masih baru gejala dini banget itu.
1: Tiap pagi lemas ibu.
2: Iya, tiap pagi lemas atau itu namanya apa? Kerucuk-kerucuk tadi ya, itu salah satu pertanda. Tapi jangan kemudian terus parno, enggak lah. Insya Allah itu nanti bisa sembuh dengan menghindari pedas atau mengurangi makan pedas. Harus hati-hati pedasnya. Kedua, makanan-makanan instan, yang mie instan, kopi-kopi instan dijaga. Sama sering cukupkan minum air putih hangat, dan nyuwun sewu saran saya minum manisnya cukup ya. Karena saya khawatir lemasnya juga karena hipoglikemia itu.
1: Kurang
2: jadi,
1: manis ya.
2: Ya, minum manisnya kurang bisa jadi. Itu bisa saya sampaikan. Demikian Allah.
0: Mutiara Nasihat.
3: Ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, sebagai mukaddimah bahwasanya kesabaran ini adalah ibadah, dan dia adalah memiliki kedudukan yang besar dan keutamaan yang tinggi di dalam agama kita. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT telah menyebutkan ya banyak ayat yang isinya adalah keutamaan orang yang bersabar. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kesabaran lebih dari 90 mawdi', lebih dari 90 tempat. Dan ini menunjukkan bahwasanya kesabaran di dalam agama kita memiliki keutamaan yang besar, sampai disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran lebih dari 90 tempat. Dan sabar di dalam agama kita mencakup 3 perkara. Dan seseorang tidak dinamakan bersabar kecuali apabila dia bersabar di atas 3 perkara. Yang pertama, bersabar di dalam menjalankan perintah. Bersabar di dalam menjalankan perintah. Karena seseorang di dalam menjalankan perintah Allah perlu kesabaran. Di sana banyak perintah-perintah Allah yang bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Maka tidak bisa menjalankan perintah Allah kecuali orang-orang yang bersabar. Ya, salat perlu kesabaran. Bermajelis ilmu seperti ini perlu kesabaran. Seseorang datang dari rumahnya mendatangi majelis ilmu, duduk selama 3 jam. Ini perlu kesabaran. Kalau tidak bersabar tidak akan bisa menghadiri majelis ilmu. Kemudian yang kedua, bersabar di atas atau menghindari kemaksiatan. Bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Maka ini juga perlu kesabaran. Ya. Orang yang tidak bersabar maka dia tidak akan bisa meninggalkan kemaksiatan. Karena kemaksiatan biasanya sesuai dengan hawa nafsu. Sehingga perlu perjuangan di dalam melawan hawa nafsu tersebut. Kalau seseorang tidak bersabar, maka dengan mudah dia mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga adalah bersabar di dalam menghadapi musibah. Bersabar di dalam menghadapi musibah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah 3 perkara. Seseorang tidak dinamakan bersabar kecuali apabila bersabar di atas 3 perkara tersebut. Dan apa yang akan kita sampaikan atau yang akan disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab ini berkaitan dengan lebih dekat dengan kesabaran pada yang ketiga. Ya, jenis kesabaran yang ketiga yaitu bersabar atas musibah yang menimpa. Dan di antara musibah adalah musibah yang berasal dari manusia. Ya, seperti celaan, umpatan, gangguan dari manusia. Maka apa yang akan disampaikan oleh Syekhul Islam di dalam masalah ini atau di dalam kitab ini lebih dekat kepada yang ketiga. Dan sebagaimana yang kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam berdakwah, sering sekali kita mendapatkan gangguan tersebut, yaitu seseorang mengajak kepada kebenaran kemudian ditolak oleh manusia. Kita menginginkan kebaikan, kemudian mereka memberikan kejelekan kepada diri kita. Dan kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak di antara mereka yang belum mengenal agama ini dengan baik, sehingga sering sekali apa yang kita lakukan dan apa yang kita dakwahkan, ya, ditanggapi oleh mereka dengan tanggapan yang tidak baik, sehingga datanglah al-adha, perkara yang tidak mengenakan dari mereka. Oleh karena itu sangat butuh sekali kita, ya, mengetahui kaidah-kaidah bagaimana kita bersabar menghadapi, ya, al-adha, perkara-perkara yang tidak mengenakan dari manusia. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Hendaklah engkau mendirikan salat, beramar ma'ruf nahi munkar, dan hendaklah engkau bersabar atas apa yang menimpamu. Ini adalah perintah dari Allah SWT supaya kita bersabar ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar dan juga ketika berdakwah. Cuma seseorang perlu mengetahui apa kaidah-kaidah yang memudahkan kita untuk bisa mewujudkan kesabaran tersebut.

Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: khashi'ah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
0: Yaquluna a'inna lamardudun fil hafirah.

0: kafirun.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
0: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
1: Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.

Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.

Dan katakanlah kepada Firaun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi, sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu, dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
0: Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Hari berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz, ketika kita sudah berusaha, tetapi rezeki tidak juga hadir. Lalu ada yang santai saja, rezekinya selalu datang. Baik itu materi atau lainnya. Bagaimanakah menyikapi ini? Apakah Allah menilai dari ikhtiarnya atau bagaimana? Dan kemudian bagaimana kita tahu rezeki itu haram? Kalau dipikir itu adalah usaha dari diri sendiri.
3: Tadi Allah Subhanahu wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu. Allah membentangkan rezeki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rezeki kepada Allah yang kehendaki. Allah yang lebih tahu siapa yang diberikan rezeki banyak, siapa yang diberi sedikit. Kita sebagai orang, ya, apapun rezeki yang datang kepada kita, kita berusaha. Ya. Memang benar, mungkin 30-an, tapi rumahnya luar biasa. Mungkin bisa di puluhan miliar harganya, kemudian mewah luar biasa. Kenapa? Bapaknya kaya raya, dapat warisan. Mau apa? Ya. Sementara antum kerja sampai setengah mampus, setengah mati, ya, sampai napas hampir lepas, cuma dapat sedikit. Tapi maksud saya itulah, ya Allah, kita tatkala Allah kasih rezeki sekian, kita yakin itulah rezeki kita. Yang penting kita sudah berusaha, ya. Tetapi jangan terlalu ngoyo berlebih-lebihan, ya. Toh rezeki kita akan tertulis sebagaimana yang telah akan kita dapatkan, sebagaimana yang telah tertulis. Tatkala kita dapat rezeki sedikit, bukan berarti Allah menghina kita, bukan berarti Allah merendahkan kita, ya. Betapa banyak orang-orang yang miskin yang tidak punya, mereka mulia di sisi Allah, bahkan mereka lebih dahulu masuk surga di akhirat kelak. Intinya tetap kita husnuzan kepada Allah, ya. Kita tidak tahu mana yang lebih baik bagi diri kita. Sebagian orang menyangka dia punya harta yang banyak lebih baik baginya, ternyata begitu dia punya harta banyak, ternyata dia semakin jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, semakin nyerempet-nyerempet, bahkan terjerumus dalam maksiat, ya, dan sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab.
4: Mengenal harta al-kinyah yang tidak wajib dizakati. Apa itu amwal al-kinyah? Amwal bentuk jamak dari kata mal yang artinya harta. Sementara al-kinyah bisa juga dibaca al-kunyah dari kata al-kinwah yang artinya sesuatu yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk diperdagangkan. Harta al-kinyah hanya memungkinkan jika dalam bentuk selain alat tukar, sehingga tidak berlaku untuk uang, emas, atau perak. Meskipun semua alat tukar ini hanya disimpan seperti emas simpanan atau dipergunakan seperti perhiasan emas. Karena pada asalnya, emas, perak, dan mata uang adalah asal dari komoditas zakat mal. Sementara harta selain emas dan perak, seperti properti, kendaraan, perabotan, perlengkapan rumah tangga, bisa menjadi amwal al-kinyah. Ketika harta ini dimanfaatkan untuk pribadi dan tidak ada keinginan untuk diperdagangkan, maka tidak ada kewajiban zakat. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk budaknya dan kudanya. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. An-Nawawi mengatakan, hadis ini merupakan dalil bahwa amwal al-kinyah atau harta kinyah tidak ada zakatnya. Bahwa tidak ada zakat untuk kuda dan budak selama tidak ditujukan sebagai harta perdagangan. Dan ini merupakan pendapat semua ulama generasi salaf atau masa silam maupun generasi belakangan. Syarah Sahih Muslim. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara Nasihat.
5: Ayah bunda, para abah dan umahat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pemaparan yang sudah dibacakan oleh Bu

susi tadi, ya, kita diingatkan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala tentang pentingnya memberikan keteladanan. Dengan memberikan teladan, anak-anak akan lebih mudah cepat paham terkait dengan pesan-pesan apa yang hendak kita sampaikan. Karena keteladanan adalah pengajaran yang tidak mesti terucap, namun dia tertancap kuat. Bahkan terkadang orang tua itu tidak menyampaikan sesuatu, tidak menyampaikan pesan secara tegas ataupun secara terang-terangan, tapi kemudian justru anak itu bisa dengan mudah mengikuti apa yang dicontohkan oleh orang tuanya tersebut. Ini menunjukkan bahwa keteladanan itu adalah bahasa dakwah yang paling berkesan, yang paling mudah dipahami oleh anak-anak kita. Oleh karenanya ayah bunda semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengkehendaki anak kita menjadi orang-orang yang baik, maka sudah selayaknya kita sebagai orang tua berusaha untuk mensolehkan diri kita dan berusaha untuk memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita menyuruh anak kita tapi kita tidak melakukan apa yang kita perintahkan terhadap dirinya. Dan kita khawatir kalau kita menyerupai seperti orang-orang Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala pertanyakan mereka di dalam Al-Qur'an. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala ta'qilun? Mengapa kamu memerintahkan manusia, ya? Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan suatu kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab? Tidakkah kamu mengerti? Ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel yang mereka itu menyuruh orang berbuat baik tapi mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Dan jangan sampai kita menyerupai Bani Israel, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Oleh karenanya, orang-orang Bani Israel itu, mereka punya ilmu, tapi mereka tidak mau beramal atas ilmunya. Sama seperti kebanyakan para orang tua yang mereka punya ilmu, punya wawasan, punya pengetahuan tentang pentingnya membaca Quran. Mereka perintahkan anaknya baca Quran, tapi orang tuanya sendiri lupa membaca Al-Quran. Mereka sudah punya ilmu, mereka punya pengetahuan, mereka punya wawasan tentang pentingnya untuk berlaku sopan dan tidak mudah marah. Mereka perintahkan anaknya untuk berbuat demikian, tapi justru malah orang tuanya yang suka marah-marah. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Inilah perkataan Nabi Syuaib, ya, kepada kaumnya, di mana Nabi Syuaib mengatakan, aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Artinya, apa yang sudah dilarang oleh Nabi Syuaib alaihissalam, maka Nabi Syuaib akan berusaha untuk menjauhi larangan tersebut, bukan justru malah mengerjakan larangan yang sudah disampaikan kepada kaumnya tersebut. Maka ayah bunda, para abah dan umat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang keteladanan ini adalah PR besar bagi kita, ya. Bagaimana kita berusaha untuk menjadikan diri kita baik terlebih dahulu, karena sejatinya tumbuhan dan juga buah-buahan itu akan menjadi baik manakala dia berasal dari pohon yang baik.

0: pula dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita para orang tua dan juga para pendidik, agar kita berusaha untuk menjadi orang yang baik sehingga anak-anak kita pun akan ikut tumbuh menjadi baik. Karena ibaratnya sebuah bayangan, bayangan itu akan mengikuti bendanya. Kalau bendanya lurus, bayangannya lurus. Kalau bendanya bengkok, maka bayangannya pun akan menjadi bengkok. Beginilah kaidah umumnya. Kita bicara kaidah umum ya, meskipun terkadang ada kejadian-kejadian khusus yang menyelisihi kaidah umum ini. Ada benda yang lurus tapi bayangannya bengkok. Ada juga bendanya bengkok tapi bayangannya lurus. Dua kejadian anomali ini bisa saja terjadi karena faktor eksternal, karena faktor lingkungan yang mempengaruhi anak. Ya, karena ada juga ya, orang tuanya soleh, orang tuanya baik, tapi anaknya tidak baik. Seperti kisahnya Nabi Nuh alaihissalam dan anaknya yang wafat dalam kekufuran. Ayahnya baik, tapi anaknya tidak baik. Ada pula yang sebaliknya, orang tuanya tidak baik, ya, orang tuanya bengkok, tapi ternyata bayangannya lurus, tapi kemudian anaknya soleh dan solehah. Padahal orang tuanya tidak baik. Nah, ini mungkin saja terjadi karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada sesiapa yang dia kehendaki saja. Oleh karenanya ayah bunda, meskipun ada dua kejadian khusus tadi yang menyelisih kaidah umum, tapi setidaknya kaidah umum inilah yang harus jadi pegangan buat kita. Pentingnya kita untuk mengusahakan diri kita menjadi orang tua yang baik agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Makanya ada sebuah ungkapan yang sangat menyentil kita sendiri. Apa ungkapan itu? Kesulitan terbesar di dalam mendidik anak adalah mendidik diri sendiri. Kesulitan terbesar di dalam mendidik anak adalah mendidik diri sendiri. Karena sejatinya anak itu adalah prototipenya orang tua gitu ya. Anak itu adalah cerminannya orang tua. Banyak emak-emak heran, kenapa ya anak saya ini kok kalau ngomong marah-marah terus bawaannya. Padahal si anak berlaku demikian karena mengikuti apa yang biasa dia lihat sehari-hari. Ada ayah bertanya-tanya, ini kenapa ya kok anak saya ini suka bohong ya. Padahal karena ayahnya yang mencontohkan untuk berbuat demikian. Ada tamu datang, dia bilang, nak, kalau tamunya cari ayah, bilangin ayah lagi gak di rumah, soalnya ayah pengen tidur di kamar aja. Ayahnya ngajarin berbohong kepada anaknya. Tapi suatu saat kemudian ayahnya malah bertanya-tanya, kenapa ya anak saya kok suka bohong ya. Ada ibu-ibu mempertanyakan anaknya, kenapa ya anak saya ini kalau dibilangin malah ngebantah. Ternyata lantaran karena si anak melihat contoh dari ibunya yang selalu membantah kalau dinasihati oleh suaminya. La haula wala quwata illa billah. Maka kesulitan terbesar mendidik anak adalah mendidik diri kita sendiri. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tolong kita, semoga Allah berikan hidayahnya kepada kita, karena kita adalah makhluk yang lemah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa melainkan kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Tanya jawab.
2: Afwan, saya seorang akhwat sudah berumur kepala tiga, masya Allah. Saya sudah berkali-kali ikhtiar ta'aruf, namun qadarullah selalu gagal dari pihak ikhwannya. Jadi ikhwannya yang membatalkan nih kayak-kayaknya ya. Tega bener ya Allah. Sampai saat ini saya sedang ada di fase pasrah. Dan sampai di titik punya pemikiran kalau saya di dunia ini memang gak punya jodoh. Tolong Ustaz kasih nasihat kepada saya untuk supaya saya hilanglah pemikiran-pemikiran yang demikian Ustaz. Ya ini Ustaz apa ya, akhwat sudah dalam tanda kutip senior Ustaz.
3: Di angka kepala tiga itu memang kalau pengalaman kami sendiri ini usia rawan untuk akhwat ya. Walaupun dalam beberapa kasus bisa dibantu atau diselesaikan ya.

0: Tapi memang kita mundur ke belakang dulu. Jadi agar tidak sampai terjadi seperti ini, yang perlu diingat bahwasanya kalau ikhwan dia tidak pandang umur berapapun dia. Dia misalnya mau nikah nanti 30 atau dia mau jadi Imam Nawawi dulu. Tak mau jadi sekelas Ibnu Taimiyah, baru nanti mikirnya nikah belakangan, tidak ada masalah untuk dia. Tapi bagi akhwat rawan. Saya nasihati para akhwat, tolong nanti timbang baik-baik bagi yang belum sampai kepala tiga ya. Tolong, ini biasanya jadi alasan kalian nunda nikah nih. Pertama, karena kejar kuliah. Sudah S1, lanjut lagi S2. Lanjut lagi S3. Sekarang, sama seperti tadi. Makin tinggi level antum di S2, terus, maaf, anti lagi ya. Makin tinggi level si akhwat ini di S2 atau di S3, yang sekufu dengan dia kira-kira banyak atau sedikit? Sedikit. Maka peluangnya untuk dapat makin sedikit. Maka beberapa yang masih kuliah, yang lagi S2 atau S3, saya sarankan, oh jangan tunda-tunda, rawan. Belum nunggu kuliahnya selesai. Yang kedua, karena ngejar karir. Di biro jodoh kami pernah nikahkan akhwat usia 36 tahun. Dengan ikhwan yang alhamdulillah ada yang mau dengan dia usia 29 tahun. Si ikhwan ini mau nikah dengan si akhwat ini. Alhamdulillah sudah punya anak. Ini peluangnya kecil banget. Dia selama dari mudanya sampai usia 36 ini karir terus yang dipikir nih. Baru dia sadar di usia 36. Dan banyak seperti ini kasusnya. Ada yang karena faktor orang tua, ada yang karena faktor ekonomi. Terutama kalau di beberapa daerah, tadi seperti disebut Ustadz Ami, itu uang panaik. Di Kalimantan itu uang jujuran. Itu hampir sama itu, 11-12. Sebenarnya panaik sama jujuran itu bukan maharnya, tapi membebankan pada pihak laki-laki, kamu kalau nikahi anak saya, gitu ya, orang tua si perempuan, ya, nikahi anak saya ini S1, S2, ada S3 ya. Maka sesuai dengan tingkat pendidikan tadi, makin tinggi levelnya, apalagi kalau sudah hajah dia, makin mahallah biaya panaiknya tadi. Nah itulah yang membuat si ahwat ini sulit untuk nikah, karena dapat ikhwan yang mau dengan dia dengan bayar panaik seperti ini berat. Nah untuk solusi yang ini ya, untuk para akhwat ya, ini harus lobby anti pada orang tua, harus komunikasikan. Biasanya kalau orang tuanya ngaji, dia tidak pakai uang panaik atau uang jujuran tadi, dia malah mudahkan. Nah kalau sudah sampai usia 30, sekarang kita lihat kalau sudah usia 30 gimana. Nah ada beberapa kemungkinan jodoh anti ini. Yang pertama, yang seusia dengan anti. Mungkin 32 dapat 39, dapat 40. Ya. Mungkin ada juga yang belum nikah-nikah. Atau kemungkinan yang kedua, maaf, dapat duda. Pernah kasus di biro jodoh juga, dapat duda itu ada. Alhamdulillah, akhwatnya mau. Duda ada, sudah anak dua gitu ya, mau. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Tapi kalau tidak ya pilihannya kayak tadi. Ya, pilihannya kayak tadi. Kalau belum sampai ke usia itu, saya sarankan kepada para akhwat, tolong deh. Jangan terlalu nunda-nunda. Saya jelaskan di buku saya ini, Ya Allah Diaka Jodohku. Ini sebenarnya ada pembahasan penelitian tentang akhwat ini. Saya ambil dari beberapa jurnal nih. Tentang akhwat, kenapa latar belakang mereka gak nikah-nikah, kenapa? Terus ada solusi-solusinya di sini. Tadi diantara latar belakangnya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi biar tidak telat, nah, maka pusingkan nanti, oh saya sudah lulus S1 nih ya, saya sudah siap-siap nih. Saya perbaiki diri, si akhwat ya perbaiki diri, jadi lebih baik, belajar agama. Gitu. Dan kemudian kalau dia mau bersifat aktif silakan. Kadang si akhwat itu lebih banyak bersifat pasif, namun kalau dia bersifat aktif silakan. Dia mungkin ajukan ke Ustaz Sulaiman Rosyid misalnya.
1: Minta dicarikan Ustaz.
0: Minta dicarikan iya, maksudnya.
1: Iya. Ini perlu saya iya, klarifikasi
0: iya,
1: Ustaz.
0: Iya, betul itu maksud saya. Ustaz Sulaiman tolong carikan dong gitu. Kelemahannya kalau suruh mak comblangnya laki-laki adalah dia bisa ambil itu juga untuk dirinya itu loh. Kelemahannya di situ. Maka kalau saran saya mak comblangnya biar aman-aman saja ya, perempuan, gitu, ibu-ibu, emak-emak yang ngurus.
1: Ya, ya sudah bisa bilang istri saya Ustaz.
0: Apalagi yang sudah pengalaman, dia sudah orang tua gitu ya. Sudah punya cucu misalnya, anaknya sudah nikah. Yang ngurus di biro jodoh rumah istri itu sudah nenek-nenek. Sehingga bisa cerewetin-cerewetin ini nih jomblo-jomblo yang belagu-belagu ini.
1: Ya. Jadi itu. Sabar ya Ustaz ya sama Ustaz ini ya, sabar, ya,
0: sabar, doa. Banyak doa terus.
1: Baik sangka sama Allah lah.
0: Baik sangka pada Allah, yakini takdir. Di balik takdir itu pasti ada hikmah yang terbaik.
2: Oke. Sama.
3: Hibah orang tua tidak sah jika belum diserahkan. Perpindahan harta dari orang tua ke anaknya ada beberapa bentuk. 1. Nafkah. Nafkah adalah pemberian yang menjadi kewajiban kepala rumah tangga kepada semua orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, seperti istri dan anak. Nafkah diberikan sesuai kebutuhan, terlepas dari jenis kelaminnya. Sehingga, bisa jadi nafkah untuk anak perempuan lebih besar dibandingkan anak laki-laki. 2. Hibah adalah pemberian orang tua kepada anak yang statusnya tidak wajib. Dan menurut pendapat yang lebih kuat, hibah diberikan sama rata untuk semua anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Kapan hibah terhitung sah? Insya Allah akan kita bahas setelah ini. 3. Warisan adalah perpindahan harta dari orang tua kepada anak sebagai ahli warisnya, dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan syariat. Karena itu, untuk warisan, manusia hanya diminta untuk mengikuti aturan yang ada dan tidak boleh berkreasi di sana. Selanjutnya, kita bahas mengenai hibah. Kapan hibah terhitung sah? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, menurut Malikiyah, hibah sah hanya dengan akad secara lisan dan tidak disyaratkan harus ada serah terima. Alasan mereka bahwa hibah sama seperti jual beli atau akad perpindahan hak milik lainnya, yang terhitung sah hanya dengan akad. Para ulama Malikiyah mengatakan, hibah itu sah selama objeknya jelas, baik setelah diserah terimakan maupun belum diserah terimakan. Bidayah Al-Mujtahid dan Hasyiah Ad-Dasuki. Kedua, dalam mazhab Hambali, menurut riwayat yang rajih dari Imam Ahmad, bahwa objek hibah ada dua. Satu, objek yang terukur dengan cara ditimbang atau ditakar, seperti bahan makanan. Hibah untuk objek ini terhitung sah jika sudah diserah terimakan. Karena itu, jika baru sebatas dilisankan, tidak terjadi perpindahan hak milik, artinya hibah dibatalkan. Dalil mereka adalah ijma' sahabat dalam masalah ini. 2. Objek yang tidak diukur dengan takaran atau timbangan, seperti properti. Hibah untuk objek ini dinilai sah hanya dengan akad secara lisan, meskipun belum diserah terimakan. Ibnu Qudamah mengatakan, sedekah atau hibah untuk objek yang ditimbang atau ditakar tidak terhitung sah kecuali jika diserah terimakan. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Sementara untuk objek yang tidak ditakar atau ditimbang, hibah sah sekalipun hanya dengan akad, dan objek berpindah hak milik meskipun belum diserah terimakan. Berdasarkan riwayat dari Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan, hibah dibolehkan jika diketahui baik sudah diserahkan maupun belum diserahkan. Al-Mughni. Ketiga, sementara menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, hibah untuk objek bernilai sah jika diserah terimakan. Jika hibah belum diserah terimakan, tidak teranggap, sehingga tidak ada perpindahan hak milik. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini, 1. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah secara lisan memberikan hibah kepada Aisyah. Menjelang wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wahai putriku, aku pernah memberimu hartaku berupa kurma matang 20 wasaq. Andai dulu kamu menerimanya, tentu itu menjadi milikmu. Namun hari ini, harta itu menjadi harta ahli waris, yaitu kedua saudara laki-laki dan saudara perempuanmu. Karena itu, bagilah sesuai aturan Allah." Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. 2. Riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Mengapa ada orang yang memberikan hibah ke anak mereka, namun tidak diserahkan?" Ketika anaknya mati, dia mengatakan, "Harta ini masih milikku, aku belum pernah memberikannya kepada siapapun." Namun ketika orang tua yang mati, dia mengatakan, "Ini milik anakku, aku telah memberikannya kepadanya." Kemudian Umar menegaskan, "Siapa yang memberi hibah namun dia belum menerimanya, yaitu dia pertahankan sehingga ketika dia mati hartanya menjadi warisannya, maka hibah ini batal." Hadis riwayat Malik dalam Muwatta. Dan pendapat ini merupakan pendapat Utsman, Ali dan beberapa sahabat lainnya. Al-Fiqih Al-Islami, Wahbah Zuhaili. Pendapat ini juga mengkiaskan hibah sebagaimana sedekah atau utang. Keduanya sama-sama akad irfaq, yaitu membantu karena iba atau cinta, sehingga selama baru diucapkan dan belum diserahkan, maka tidak diperhitungkan. Dan insya Allah, pendapat ketiga ini yang lebih kuat. Saran bagi orang tua. Terkadang pertengkaran antar anak, pemicunya adalah orang tua, karena perbedaan kecintaan kepada anak. Sehingga orang tua menyatakan secara lisan, menghibahkan hartanya kepada sebagian anaknya. Rumah ini nanti jadi milikmu, tanah ini menjadi milikmu, dan seterusnya. Sementara anak yang lain tidak diberi yang sama. Akibatnya, ketika orang tua meninggal, mereka rebutan harta peninggalan orang tua. Nabi SAW memerintahkan agar memberi hibah secara merata kepada semua anak. Jika tidak, biarkan harta peninggalan itu sebagai warisan yang dibagi sesuai aturan waris. Demikian, Allahu A'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Tanya Habib ini di luar tema tentang asam urat ya.
2: Boleh, silakan. Ya.
1: Beda asam urat dengan rematik itu apa ya? Karena yang dirasakan tuh hampir sama, nyeri sendi, nyeri sendi ya.
2: Betul.
1: Kemudian pertanyaan yang kedua, saran obat atau herbal atau mungkin penanganan yang dianjurkan bagi penderita asam urat.
2: Baik.
1: Dan apakah bisa asam urat ini sembuh dengan total mungkin? Itu pertanyaan. Terima kasih.
2: Bismillah. Jadi begini, asam urat itu penyebabnya, rematik itu kondisinya. Paham ya? Jadi asam urat itu ini kemeng nih, ini sakit nih. Ya. Rematik itu diagnosanya. Tapi penyebabnya asam urat. Kandungan dalam darah. Ya dia sebenarnya dibutuhkan tubuh untuk proses energi di otot, itu namanya asam urat. Jadi asam urat itu dibutuhkan tubuh dan juga ke imun tubuh kita. Cuman ketika jumlahnya berlebih, dia akan mengakibatkan kristalisasi di darah dan kemudian akan menumpuki di area sendi, akhirnya terjadi peradangan. Ini rematik. Paham itu ya? Jadi ini asam urat itu penyebabnya, rematik itu kondisinya. Enggak beda HIV itu virusnya, AIDS itu kondisinya, penyakitnya. Paham di sini? Ya. Yang kedua, bagaimana ikhtiarnya? Ikhtiarnya teringan itu dengan daun salam. Ada beberapa teknik treatment. Satu, ini yang paling aman ya maksud saya. Karena apa? Karena banyak obat-obat atau herbal-herbal racikan asam urat, tapi dia efeknya negatif. Contoh seperti kalau pernah dengar lobak, nanas, sama kemiri.
1: Ya,
2: di blender kan? Ini bisa, cuman nggak cocok untuk orang penderita asam lambung. Pasti muntah-muntah itu, jamin muntah-muntah, pusing nggak karuan. Itulah kenapa yang paling aman saya menggunakan tadi daun salam. Salam ini di rebus boleh, dipotong-potong, dikeringin, nanti seduh kayak bikin teh boleh, atau mungkin hanya ditaruh di gelas, dicor air panas boleh, yang penting enzimnya keluar dengan proses oksidasi dengan dipanaskan.
1: Salam yang masih seger
2: ya, boleh seger boleh kering, gak ada masalah. Nah, kemudian salam di sini ada efek menurunkan tensi. Kalau tensinya kok rendah, maka tambahkan garam Himalaya boleh, atau garam dapur juga Pak, boleh. Tapi lebih bagus garam Himalaya sih sebenarnya. Nah, boleh tambahkan madu ataupun gula jawa ataupun yang lain agar rasanya agak enak. Enggak ada masalah. Selama tidak ada masalah di diabetes. Karena kadang sandingannya antara asam urat, diabetes, kolesterol, triglycerid, kadang ini komplikasi.
1: Iya.
2: Kenapa? Karena ini pelemahan sistem liver atau organ-organ di bawah naungan liver seperti kelenjar getah empedu yang mengatur masalah asam urat dan kolesterol, juga pankreas yang mengatur diabetes. Nah, terus kemudian ada resep lain, ada misal katakanlah kalau daun salam nggak ada, misalnya nggak cocok nggak bisa, boleh pakai tambahin kayu manis. Jadi kayu manis boleh, cuman lebih saya sarankan ke daun salam karena efeknya lebih ringan, lebih cepat. Kalau treatmentnya yang paling bagus cepat fasdu, di fasdu. Kalau bekam, kalau dalam kondisi jadi gini, kalau bekam itu harus menunggu peradangannya selesai. Misalnya kok nyerinya di area kaki, jangan dibekam di kaki, atasnya. Kemudian kalau sudah selesai peradangannya, nggak nyeri, baru dibekam di area yang kemarin sakit. Kalau fasdu nggak, sewaktu-waktu bisa, karena itu ngambilnya dari pembuluh darah, jadi tidak akan melukai atau jadi tidak boleh menyinggung otot atau di sekitaran di situ. Kenapa? Karena ketika dia bentuknya kristalisasi, ketika diurut makin sakit, makin bengkak nanti malah.
1: Jadi itu mitos tidak kalau asam urat itu tidak boleh dipijat.
2: Betul.
1: Atau
2: itu betul. Itu betul.
1: Tapi yang dirasakan tuh kalau tidak dipegang, tidak dipijat itu katanya kemerahannya.
2: Betul, kemeram. Kalau kemeram itu beda lagi. Ya, ada yang lain itu berarti.
1: Ada yang lain.
2: Ya, ada yang lain kalau kemeram.
3: Penyakit lain ya.
2: Ada masalah di lain. Kalau kemeram itu masuknya ke saraf. Sarafnya bermasalah.
1: Tapi tetap tidak boleh dipijat ya.
2: Kalau tadi, kalau peradangan, jadi gini, bedakan antara perkemeram ya sama nyeri, sama kemeng. Kalau kemerames boleh dipijat malah. Iya. Tapi kalau kemeng enggak boleh. Karena kemeng di sini ada peradangan. Maka ketika dipijat makin bengkak nanti. Tapi kalau kemerames kayak kebas-kebas sakit gitu, kemerames kayak enggak enak gitu, itu boleh dipijat malah. Iya. Nah, terus belum tentu asam urat penyebabnya. Biasanya dislokasi sendi tadi atau masalah lain. Misal HNP atau sarap kejepit tadi, nah, itu malah kemeramas arahnya. Jadi kayak ada telat darah atau telat nutrisi yang dia membuat sirkulasi motorik dan sensorik sarafnya itu telat, akhirnya ada efek kompramias. Nah, terus beda lagi kalau di kaki dan dia ngerasa ngeluh pinggang. Kompramiasnya di kaki, ngeluhnya di pinggang. Kalau di pinggang bagian atas, kira-kira di bawah tulang rusuk, di bagian belakang itu ada masalah di ginjal.
1: Itu asam urat mungkin terjadikah apa seluruh tubuh ya?
2: Ya.
1: Terasa kayak apa?
2: Kaku-kaku.
1: Ya, kaku-kaku itu bisa ya?
2: Bisa. Ya. Jadi kalau misalnya tapi kalau misalnya bisa fasdu, bisa bekam, bekam di atasnya, fasdunya fasdu di kaki. Untuk mengurangi, kalau bagus lebih pas lagi dicek dengan alat. Oh ini asam uratnya 9, normalnya itu kalau laki-laki itu 7,5, batas atasnya, wanita itu 5,5. Di atas itu sudah akan membahayakan, dan asam urat ini efeknya langsung ke jantung. Makanya orang asam urat 9, kalau lebih dari 1 bulan, lebih dari 2 bulan, dia akan mengalami pembengkakan jantung. Ya. Akhirnya bengkaknya keseluruhan kakinya. Makanya ditreatment apa? Darahnya segera keluarin. Darah kotornya segera keluarin.
0: Darah kotornya
2: di treatment dengan fasdu tadi, di treatment dengan kasih herbal-herbal untuk menurunkan asam urat. Jadi dua langkah bareng. Racunnya dikeluarkan, darah yang mengandung banyak asam uratnya dikeluarkan, tambah herbal, insyaallah sempat. Nah, terus bagaimana sih bisa sembuh enggak? Sebagian saya temui asam urat itu ada genetik, Mas. Rematik itu ada genetik. Saya temui di daerah Boyolali banyak banget.
1: Masih turun-temurun ya?
2: Iya, jadi insyaallah banyak gitu, dia juga gitu nah keturunannya. Jadi gini, ini jenisnya gini. Dia rematik. Asam urat enggak tinggi banget sih, cuman paling 8, mau di atas normal. Nah, tapi dia nanti sampai kayak keriting tangannya. Terus bengkak.
1: Maksudnya keriting itu kulitnya ya? Yang...
2: enggak, tangannya keriting aja.
0: Kaku ya, Bib.
2: Kaku. Terus nanti enggak bisa ditekuk. Nah, ini asam urat atau rematik. Penyebabnya asam urat, kondisinya rematik. Ini rematik yang sebenarnya yang dibilang dokter tuh ini yang seringnya biasanya. Kadang pembengkakan. Tapi nanti saya lintah, saya fasdu, saya bekam, gitu enak. Nanti ulangi lagi per minggu, per 10 hari, per 2 minggu. Nanti sembuhnya enggak bisa sempurna. Tetap gini. Tetap kaku.
0: Iya.
2: Tapi enggak sakit. Nah, ini jenis rematik dari faktor genetik. Kalau faktornya karena masalah racun darah, insya Allah bisa sembuh total. Cuman untuk jenisnya ada tiga, satu lagi namanya gout. Gout itu asam urat kristal akut. Dia sampai benjol-benjol tangannya, kakinya, benjol-benjol gak karuan itu. Itu kristalnya numpuk, Mas. Jadi kayak tulang kayak karang di dalam. Itu nanti kalau dia lepas dibelek gini, diambil, baru dijahit. Peradangannya subhanallah lama.
0: Dari racun darah itu ya?
2: Ya.
1: Itu sumber sebenarnya juga dari itu tadi.
2: Sumbernya dari asam urat. Dan ini masalah utamanya di area liver.
0: Masya Allah.
2: Jadi nyuwun sewu, siklus tubuhnya itu menghasilkan asam urat tinggi. Ini genetik juga, nggak bisa sembuh. Ya hanya bisa mengurangi. Karena sebagian yang sudah mengidap ini pun nyuwun sewu, saya tidak bisa mengikhtiarkan banyak. Ya itu hanya pola makan, herbal-herbal masuk, dijaga. Nanti kalau nyeri ya kita treatment. Cuman yang jadi masalah kalau tidak benar terjaga nanti muncul kayak karang-karang gitu. Jadi kayak tulang tumbuh di sendi-sendinya itu. Nanti bentuk kakinya jadi enggak karuan ya. Karena di sini juga bendol gini. Ini tulang isinya, karang, ada kristal. Itu ini yang gout, ini enggak bisa sembuh. Tapi bisa dimanipulasi organnya.
3: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Mutiara Nasihat.
4: Para hadirin, saya pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah bisa silaturahim dengan teman-teman Manuan ya. Sudah lama kita enggak ngaji bareng. Alhamdulillah sudah kita bisa dipertemukan Allah. Saya ingin menasihati diri saya pribadi dan juga teman-teman semuanya. Ada hadis Nabi yang sering kita dengar, tapi hadis ini barangkali perlu terus kita mengingatkan diri kita dengan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud itu termasuk ulama'nya sahabat. Abdullah bin Mas'ud termasuk faqihnya sahabat. Termasuk ahli fatwanya para sahabat. termasuk yang direkomendasikan Nabi untuk diambil ilmunya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah ta'ala? Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab, As-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, Thumma ayu ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah selain salat tepat waktu? Kata Nabi, Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada ibu bapak. Terus tanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Maka dijawab sama Rasulullah, Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pada kesempatan baik ini saya ingin menerangkan tiga perkara ini. Tiga perkara ini seutama-utamanya amalan setelah tauhid. Seutama-utamanya amalan setelah apa? Tauhid. Yang pertama, sholat tepat waktu. Bapak ibu, sholat itu garis merah, gak boleh dilanggar. Gak boleh dilanggar. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, Al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-sholah. Garis yang membedakan kita dengan mereka orang kafir adalah sholat. Waman tarokaha faqad kafar, maka siapa yang meninggalkan sholat bisa kafir atau murtad. Nabi yang ngomong. Hanya hati-hati. Masalah sholat tidak boleh dibuat gemeh-gemeh. Masalah sholat tidak boleh dibuat dulinan. Sholat itu garis merah yang tidak boleh dilanggar. Orang zina 1000 kali dosanya luar biasa besarnya, tapi dia tetap muslim selama dia meyakini keharaman apa? Zina. Dia ngakui zina haram, tapi karena hawa nafsu dia zina bolak-balik, dia tetap Islam. Karena ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang karena pelaku maksiat. Tapi kalau orang ninggalkan sholat, tidak pernah sholat, maka dia bisa apa? Keluar dari Islam. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab Allah pada hari kiamat dari hamba adalah salatnya. Jadi sebelum menghisab yang macam-macam, yang pertama kali dihisab Allah salat. Ini yang pertama ya, salat nih. Makanya garis merah enggak boleh dilanggar. Syariat sholat beda dengan syariat-syariat yang lain. Kalau syariat-syariat yang lain itu Allah turunkan ayat dari langit, Nabi di bumi menerima ayat atau syariat tersebut. Allah turunkan ayat zakat, ayat zakat, Rasul di bumi. Allah turunkan ayat haji, ayat puasa, ayat birrul walidain, ayat sodako, ayat wakaf, ayat kurban, apalagi ayat macam-macam. Itu Nabi di bumi ayatnya turun. Tapi khusus masalah sholat, bukan ayatnya yang diturunkan ke bumi, tapi Nabi yang diangkat dalam peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Saking agungnya sholat, sampai-sampai ketika Allah mensyariatkan sholat 5 waktu, itu bukan melalui Jibril diturunkan Nabi di mana? Di bumi lah. Saking gede ini perkara sholat ini, ya subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Allah isra'kan nabinya dari masjidil haram ke masjidil aqsa, dari masjidil aqsa dimi'rajkan sampai ke langit. Tujuannya ngasih syariat sholat. Ini gak boleh keme-keme masalah sholat. Masalakakum fi saqar, kenapa kamu masuk neraka saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, dulu ketika di dunia kami enggak sholat. Main sholat gak boleh dibuat main-main. Sholat ini garis merah. Masuk sampai nakal, ojo sampai ninggal sholat. Tapi ojo nakal. Ojo nakal, gak oleh nakal. Tapi nek apa? Sholat ini garis merah, temenan gak oleh ditawar-tawar. Makanya banyak orang keliru ngomong. Alhamdulillah Ustaz, meskipun suami saya ini gak sholat, tapi gak pernah judi, gak pernah mendem, gak pernah zina. Ini keliru. Keliru. Zina itu dosa besar. Judi dosa besar. Khomer dosa besar. Tapi kalau dibandingkan dengan ninggal no sholat, dosa ini ninggal no sholat luwe gede. Gak boleh macam-macam. Masalah sholat ini garis merah. Al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu apa? Sholat. Wa man taraka faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkan sholat, kafir. Adapun perinciannya orang meninggalkan sholat itu ada dua. Saya enggak menjelaskan itu karena panjang. Ada orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Itu kata para ulama sepakat ini orang keluar dari Islam. Kalau mengingkari. Adapun orang yang enggak sholat tapi hatinya masih yakin bahwa sholat itu wajib, paham? Beda kan? Sing pertama kenapa sama gak sholat? Keopo sholat, gak penting sholat. Sholat itu gak wajib, opo itu. Ini orang bisa murtad gara-gara ngomong kayak gini. Karena dia mengingkari. Sepakat mau pakai Hanafi, mau pakai Maliki, mau pakai Hambali, mau pakai Syafi'i. Kalau mengingkari kewajiban sholat, sepakat ketok palu. Orang bisa murtad. Tapi kalau dia itu meninggalkan sholat, tapi hatinya masih apa? Mengimani kewajiban sholat. Sampai apa-apa gak sholat? Enggak Ustaz, kula ini ngertos sholat ini wajib, tapi dos pun tinggi. Males kula ini. Nah, beda gak dengan yang pertama? Orang yang nomor dua ini khilaf para ulama. Menurut Imam Ahmad, sama dengan yang pertama. Karena dalilnya tadi kan, pembeda antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Rasul enggak memperinci. Paham nggih? Mau males, mau gak males, mau ingkar apa enggak ingkar, sing penting awakmu ninggalno sholat. Ini menurut Imam Ahmad. Menurut Imam Syafi'i, orang itu selama meyakini kewajiban sholat, maka dia enggak sampai apa? Kafir. Tapi dia pelaku dosa besar. Dan hukumannya apa? Sama bunuh kalau dia enggak tobat. Cuma setelah dibunuh di solati, di ken kafani, dia sebagai muslim. Tapi kalau yang pertama tadi dibunuh dan tidak di kafani, tidak boleh disolati, tidak boleh didoakan dan seterusnya. Terlepas dari itu semuanya, ninggalo solat hukumi gede. Perhatikan dia. Kalau wang suli, perhatikan. Jangankan orang yang ninggalkan solat, orang yang sholat saja masih bisa terancam loh. Fawailul lil musolli. Celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang lalai dalam sholat. Jangankan yang ninggalkan sholat. Wong yang sholat saja itu masih bisa terancam kalau dia sahun. Apa sahun itu? Kalau dia lalai dalam sholatnya. Fawail, wail tafsirannya. Wail itu ada dua makna tafsiran. Tafsir yang pertama, wail itu halak, kebinasaan, kecelakaan. Makna yang kedua, wail itu adalah ya, jadi kalau neraka itu kan dalam, itu nanti masih ada wailnya lagi. Masih ada apa? Apa besar? Jeglongannya lagi. Lebih dalam lagi. Iku padahal wonge sholat, cuman sholatnya lalai. Ada ucapan bagus, silakan dicatat. Ki gak niat ngaji kok nasi nggak tulisan. Ya. Zaman inget nih, Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah rahimahullah punya ungkapan bagus. Dan ini harus sampean tulis dan perhatikan dan diamalkan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, situ sifatin fi sholati min alamatin nifaq. Ada 7 perkara. Ada 6 perkara. Kalau 6 perkara ini ada pada sholatnya panjenengan, maka itu ada tanda-tanda kemunafikan. ada 6 perkara. Kalau sampai 6 perkara ini ada pada sholatnya seseorang, maka sesungguhnya 6 hal ini ciri orang munafik. Nah, saya sebutkan ungkapannya Ibnu Qayyim. Setelah itu kita bercermin, kira-kira kita masuk enggak? Kalau 6 hal ini ada di sholat kita, kata Imam Ibnu Qayyim, itu tanda ada kemunafikan dalam dirimu. Hati-hati. Sittu sifatin fi sholati min alamatin nifaq. Ada 6 perkara di dalam sholat merupakan ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, al-kasal indal qiyami ilaiha. Males ketika mengerjakan. Ketika dengar azan, aduh, turung-turung bisa azan. Males, mau berangkat males. Apalagi waktu wayahe musim bola iki. Nah, sing senengane delok bal-balan iki ya. Lagi waduh wayahe salat isya ono bal-balan. Terus salate ditinggal gara-gara delok bal-balan. Nah, ini kena nih ciri orang munafik. Hati-hati. Al-kasal 'indal qiyami ilaihi. Males mengerjakan salat. Males ketika mengerjakannya. Itu yang pertama. Aja-aja nomor 1 sakit sing kena iki. Sik nomor 1 lho padahal iki. Nomor 2, naudzubillah minzal. Nomor 2, muraatun nasi 'inda fi'liha. Mengerjakannya karena riya. Ndak enak ra iki ono kajian iki nek gak digeleki wong-wong kok gak pantes nek gak teko asline males. Tapi nek gak teko gak enak iki. Karena pengen dipuji menungso, pengen dilihat manusia ini, berarti gak dari hatinya. Kalau sampai ada dalam hati kita seperti itu, pada enak ini teman-teman lagi kumpul ini, aku gak elok diri, aku tak sholat ya. Tapi karena manusia, ini ciri kemunafik. Yang nomor 4 dalam sengaja saya salahkan sampai benar-benar dengar kenapa enggak. Nomor 3 nggih. Nomor 3 ini watakhiriha atau watakhiruha, mengakhir-akhirkan waktunya. Wah si azan, si suwe, oh masih komat, masih lama. Di akhir-akhirnya, sholat asar jam 5 atau jam 5:15 atau menjelang azan apa? Maghrib. Bukan di akhir-akhirnya. Ini adalah yang nomor pinten? Yang nomor 4, wanakriha, dan kecepatan matoknya kayak ayam matok jagung. Kecepat gerakannya. Pokoknya sampai sholat ya, terus izin, terus cepat. Hati-hati, kita tuduh dalam diri kita ada apa tadi? Kemunafikan. Naudzubillah min dzalik. Pokoknya sholatnya cepat, aku ada uangnya kok sholat cepat ayalah. Ini hati-hati nih, kita gerayangi diri kita masing-masing. Ini ucapannya Ibnu Qayyim itu luar biasa. Hari kita bercermin dengan 6 hal ini. Kalau itu ada, hati-hati. Harus kita segera bersihkan diri kita. Nakruha, cepat gerakannya. Ruku'i cepat, sujudi cepat. Nah, culat-culit dari orang jauh. Nomor 5. Qillatu dzikrillah fiha. Sedikit ingat Allah ketika sholat. Bilam biar sholat. Hari ini sholat ditakon. Jadi imam rokat pertama baca surat apa ya? Iya, surat apa tadi ya? Bukan gak denger, telinganya aslinya denger, tapi hatinya lagi gak denger. Makanya lali ngebleng. Dan sholat, iling kunci ini di mana tadi? Sholat iling dagangan ini, biasanya pedagang itu diuji. Para pedagang itu biasanya nek sholat, langsung kalkulator muncul kabeh. Ongko telu, ongko papat, ongko limo. Iya. Makanya kan ada ayatnya kan, tijaro ini, ya, nah, itu tijaro itu menyibuk. Makanya kalau ada orang sholat ingat tadi sekian, kulakan sekian, bayar sekian, nanti hati-hati, jangan sampai ada itu dalam sholat kita. 6 hal ini, itu nomor pinten itu, nomor gangsa, nomor 6 sekarang. Ini hati-hati lagi-lagi nih, wa takhalluf an jama'atiha, sengaja apa takhalufan jamaah, dia meninggalkan sholat, tertinggal dari sholat jamaahnya. tidak mau sholat jamaah. Makanya zamannya Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, kami para sahabat Nabi untuk menandai orang ini munafik apa tidak, dilihat dari sholat jamaahnya. Kalau di zaman Nabi, di zaman sahabat, ada orang sholat kok tidak jamaah, huwa munafikun ma'lumun nifaq. Ya, munafik yang jelas-jelas apa? Kemunafikan. Itu tengerane zamane sahabat, wong iki munafik mek gak iku didelok teko sholat jamaah.
5: Tanya jawab. Pak Ustadz izin bertanya, ketika seseorang sudah rajin sholat, sudah rajin tahajud, namun kehidupannya masih serba kekurangan Ustadz, itu bagaimana Ustadz?
6: Terima kasih atas pertanyaannya. Orang yang sudah rajin sholat, rajin tahajud, namun kehidupannya masih serba kekurangan. Kita itu beribadah kepada Allah bukan untuk menjadi orang kaya. Bisa dipahami belum ini? Kita beribadah kepada Allah bukan untuk menjadi orang kaya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu bukan untuk memakmurkan umat Islam. Loh kok bisa Ustadz? Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan tawaran menarik banget bagi kita, tapi beliau tolak karena itu yang beliau khawatirkan. Apa penawaran yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau pernah mengatakan, Robku pernah menawarkan kepadaku Mekah dijadikan emas semuanya. Subhanallah. Kalau seandainya Nabi mengatakan iya, kira-kira masih ada enggak ini kota Mekah sekarang ini? Sudah 1500 tahun, 1400 tahun lebih. Ketika Nabi mungkin mengatakan iya, kemungkinan ya emas Mekah itu sudah enggak ada lagi gitu. Karena apa? Orang yang datang ke sana bukan nyari pahala, tetapi nyarinya apa? Nyari emas gitu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dunia. Dunia itu cuma sekedar bonus. Ingat ini wahai saudaraku, ingat ini wahai penanya, bahwasanya kita beribadah kepada Allah bukan untuk mencari kendaraan mewah, salat untuk mendapatkan rumah, salat untuk mendapatkan penghasilan yang berkecukupan, bukan. Memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketaatan kepada Allah maksimal itu adalah jalan rizki yang tidak disangka-sangka, yaitu takwa kepada Allah, jalan rizki yang tidak disangka-sangka. Namun jangan jadikan ibadah kita untuk nebus dunia. Jadikan ibadah kita untuk menebus sesuatu yang abadi di sisi Allah, selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini yang harus kita prioritaskan. Kalau dengan ibadah kita kemudian Allah Ta'ala bukakan rizki yang melimpah ruah bagi kita, jangan sampai itu menjadikan kita itu gelap mata atau terlena dengan itu semuanya. Allah Ta'ala bagi-bagikan dunia kepada siapa saja, enggak Allah pilih sing rajin tahajud bakal dine dunia akeh gitu, enggak ada seperti itu. Sing rajin puasa, rezekine melimpah ruah. Sing rajin duha, akan menjadi orang hebat, orang kaya. Enggak ada seperti itu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah bagi-bagikan dunia kepada yang muslim, kepada yang non-muslim, kepada yang taat, kepada yang ahli maksiat, kepada yang beriman, kepada yang munafik. Allah bagi-bagikan dunia karena dunia itu murah. Nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak lebih daripada satu ekor sayap nyamuk. Sangat rendah sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, Allah Taala berikan kepadanya ilmu agama yang dengannya seorang mengetahui halal haram. Mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. mana yang mendatangkan ridha dan mana yang mendatangkan murka. Ilmu agama itulah tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Allah berikan dunia kepada siapa saja, dan Allah enggak berikan ilmu agama kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala cintai. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ingat, kita beribadah untuk mendapatkan balasan di akhirat kelak. Jangan sampai kita menggunakan ibadah kita, ketaatan kita untuk menebus kenikmatan-kenikmatan dunia. Kita sholat rajin, cuma pengen dapat kendaraan mewah. Kita puasa rajin, cuma pengen dapat apa? Rezeki yang melimpah. Enggak seperti itu. Kita beribadah kepada Allah itu adalah merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita laksanakan kewajiban kita kepada Allah, Allah berikan rezeki kepada kita, alhamdulillah. Kalau seandainya di saat itu kita diberikan rezeki, jangan sampai lengah, jangan sampai lupa tujuan kita yang sebenarnya adalah kebahagiaan di negeri akhirat, di kehidupan abadi. Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan jalan menuju kebahagiaan abadi, bukan untuk mendarai kebahagiaan yang hanya sementara saja. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan.
7: Mutiara Tilawah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Hari ini kita akan melanjutkan hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan masih dalam bab tidak boleh menghina kedua orang tua. Hari ini kita akan membahas hadis nomor 28. Kandungan dari hadis nomor 28 ini mirip dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis nomor 27. Cuman kali ini kita akan mendengarkan hadis yang disampaikan sama oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, minal kabairi indallahi ta'ala an yastasibbar rajulu liwalidihi, termasuk bentuk dosa besar, termasuk bentuk dosa

Yang sebelumnya kita telah bawakan bagaimana kejadiannya, kok bisa ada orang mencela orang tua kita gara-gara kita sendiri. Masih ingat gak gimana ceritanya? Hah? Baru kemarin dong. Gimana ceritanya? Kita bertengkar dengan siapa? Dengan teman kita. Terus kita menghina orang tua kita. Lalu dia, kita menghina orang tua dia, maaf. Kita bertengkar dengan teman kita, terus kita terbangkit emosinya, terus kita jadi apa? Menghina orang tua teman kita, terus orang tua terus orang teman kita itu balik menghina orang tua kita. Inilah contoh kita menjadi sebab. Dan ini termasuk dosa besar. Padahal yang mengeluarkan cacian untuk orang tua kita, mulut kita atau mulut teman kita? Mulut teman kita. Tapi kenapa kita kena getahnya? Kenapa kita kena dosanya? Karena kita yang jadi sebab. Yeah. Teman kita itu sampai menghina orang tua kita gara-gara kita penyebabnya. Orang itu terpancing emosinya gara-gara kita menghina orang tuanya. Ini saja sudah termasuk dosa apa? Besar. Apalagi seandainya ada anak yang betul-betul menghina orang tuanya. Maka kemarin kita sudah sampaikan, jangan sampai itu terjadi. Walaupun bentuknya adalah kata-kata kasar. Seperti apa kemarin contohnya? Saat anak-anak diingatkan sama orang tuanya, terus jawabnya gimana? Berisik. Terus apa lagi? Cerewet. Apa lagi? Gaptek. Ya. Ini adalah kata kasar. Ya, saya ngasih contoh seperti ini bukan untuk dicontoh ya. Ya, ini adalah untuk menggambarkan apa contohnya kata-kata kasar yang harus dihindari. Apalagi kalau sampai seorang anak berani mengeluarkan kata-kata maaf binatang terhadap siapa? Orang tuanya. Mengucapkan kata-kata yang di situ ada cacian kepada orang tuanya, itu lebih berbahaya lagi. Termasuk kemarin kita sampaikan, bentuk mencela orang tua adalah menjadikan nama orang tua sebagai bahan olok-olokan, bahan hina-hinaan, dengan cara menyebut nama orang tua teman kita tanpa mengawalinya dengan kalimat pak atau kalimat ibu, langsung disebut namanya. Ini adalah bentuk penghinaan. Maka anak-anak dan semua yang hadir di sini, berhati-hatilah dari perbuatan tersebut, karena itu termasuk dosa besar. Apa bedanya dosa besar sama dosa kecil? Kemarin sudah kita jelaskan, apa bedanya? Kalau dosa kecil bisa terhapus dengan amal soleh, sholat, puasa, zakat. Kalau dosa besar hanya bisa dihapus dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Kita telah menyelesaikan bab ini, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke bab yang baru. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

mukmin au kama qala. Ngati-ati sira kabeh marang firasate wong sing iman. Ning beda firasat kalih ramalan niku benten, Pak. Nek ramal niku mestekake biasane sing nindakake ramalan niku wong-wong ingkang ahli maksiat. Dukun upaminipun utawa tiyang ingkang dudu dukun ning etok-etok dukun. Dadi wonten dukun wonten ingkang dukun. Ewan dene firasat menika ingkang asringipun leres menika namung digadahi dening wali-wali Allah. Sinten niku wali Allah? Tiyang-tiyang ingkang ahli ibadah. Ahli sunnati wal jamaah. Niku gadahi firasat. Lan firasatipun tiyang-tiyang ahli ilmu ingkang ahli ibadah niku biasanipun titis. Namung kewala para ulama niku mboten wantun mestekake. Kados kula nate nemahi piyambak Syekh Ali bin Salim Bawazir, ulama sunnah saking negari Yaman. Putra siswanipun Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Piyambakipun niku khutbah direkam ten video ngeten iki. Khutbahe wonten dumugi sepriki tasih wonten. Piyambakipun maos kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh menungsa sing urip bakal ngrasakake mati. Nggih. Antum mayitun wa ana mayit. Sira kabeh bakal mati, aku uga bakal mati. Wa yaghlibu alayya dhann lan aku duweni firasat ini aku bakal dipateni wong. Yaghlibu alayya dhann niku duweni penyangka sing kuat. Aku duweni penyangka sing kuat kayane matine aku sesuk bakal dipateni wong ngoten niku. Nyampaipun khutbah ngoten niku. Nggih. Bibar niku piyambakipun khutbah Idul Fitri nggih, khutbah Idul Fitri maringi piwucal kesayangan kagem kaum muslimin supados kaum muslimin niku mboten gadahi kapitadosan ingkang radikal sing gampang mengkafirkan orang, gampang membunuh, memberontak, ngebom mriko, ngebom mriki lan piyambakipun maringi pitutur luhur kesayangan kagem para nem-neman ingkang nggadahi pemikiran radikal. Khutbah niku napa niku berapi-api niku. Let niku bibar salat kundur saking salat wonten masjid Syekh Ali bin Salim Bawazir menika dibronto mimis dening nom-noman ingkang nggadahi pemikiran radikalisme kula. Niku firasat. Nggih, ning kula matur biasane ingkang nggadahi firasat ingkang titis niku para ulama sunnah. Ingkang angka kalih piyambakipun mboten wantun mestekake, tidak berani memastikan. Kok kayaknya saya bakalan mati karena dibunuh. Delalah tenan. Aniku firasat. Beda kalih ramalan. Nek ramalan niku iddi'au ilmil ghaib. Ngaku-ngaku mangerteni barang gaib lan mestekake lho niku. Ciri ini pun apa yang ngendikake niku biasane bangsane wong sing mboten gadahi ilmu syariat ingkang kuat. Ingkang asring betek niku biasane para dukun, tukang ramal ya to. Ngoten niku. Esuk taun 2012 bakal kedadean kiamat. Nggih napa mboten? Kiamat 2012. Sakniki pun taun pinten? Kok mboten kiamat? Nggih. Lah niku tiyang ingkang ngantos wonten sing gila lho. Enten telatah Ponorogo niku dikandani sesuk Ramadan iki bakal ana meteor nubruk bumi, nubruk jagat, kiamat kabeh. Donya niku ajur kejaba pesantren sing napa ana Kasembon Malang. Lah niku wong sak desa niku ngedol bareng omahe ditinggal kabeh pindah ten Kasembon niku. Lah sakniki mboten kiamat lha ndi meteore kok ra teko ngoten niku. Lah menika ramalan. Bentenipun ramalan kalih firasat. Nek firasat niku dingendikake dening para ulama sunnah lan boten wani mestekake. Ewon dene ramalan niku biasane sing ngendika sinten dukun lan mesti metekke, mestekke. Nek jenengan pitados kalih ramalan niki dosa gedhe. Nabi dawuh, "Man sapa wonge ata teko kahinan marang dukun, au arrafan utawa tukang ramal, tukang betek." Fasaddaqahu bima yaqulu banjur dheweke percaya apa kandhane dukun
percaya apa kandane tukang ramal, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yakti dheweke kufur marang syariat wahyu sing diparingi Allah dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam.

Kemudian di antara hal yang perlu kita ingat, Allah kasih kita musibah, ya. Allah kasih kita ujian. Di antara hikmahnya agar Allah ingin melihat seorang hamba beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada orang diberi ibadah dengan ibadah bersyukur, maka dikasih kenikmatan agar Allah lihat dia bagaimana bersyukur kepada Allah. Terkadang Allah kasih dia musibah agar Allah lihat bagaimana cara dia beribadah kepada Allah dalam kesulitannya. Dan betapa banyak ibadah yang muncul tatkala orang dalam penderitaan yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang sedang menghadapi kenikmatan, mendapati kenikmatan. Coba antum bayangkan seorang tatkala sedang diuji, hatinya benar-benar terenyuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa dia menangis. Yang itu mungkin tidak didapatkan oleh orang-orang yang dapat kesenangan, ya. Seorang kalau dalam kenikmatan mungkin dia salat sekedar mau nangis, apa yang mau dia tangisi? Sampai seperti ada lelucon, ya. Ada seorang imam di Mekah. Saya diceritain, wallah alam benar atau tidak, ya, tapi lelucon, namanya Syekh Al-Muhaisini. Syekh Al-Muhaisini dia punya murattal Quran, ya. Kalau antum dengar murattalnya, dia sering nangis. Dan dia punya masjid di daerah di Mekah. Orang banyak yang itikaf juga di masjid tersebut. Dan dia kalau salat sering nangis, ya. Kemudian suatu hari ada seorang dari Mesir, kemudian salat situ senang dengar imamnya salat sambil nangis-nangis. Kemudian dia tanya, "Siapa imamnya itu?" Maka orang-orang berkata namanya Al-Muhaisini. Sementara di samping-samping ada hotel-hotel namanya Al-Muhaisini, Al-Muhaisini. Itu yang punya hotel-hotel ini. Iya. Sudah punya hotel masih nangis katanya. Bisa jadi memang seorang dalam ketentramannya, dalam kebahagiaannya dia menangis, tapi itu jarang. Ibadah yang keluar dari hati seorang tatkala sedang diuji dengan musibah itu luar biasa, ya. Luar biasa. Makanya terkadang seorang lilit utang, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan utangnya tidak dilunas-lunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu kalau utangnya lunas dia berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau utangnya lunas dia tidak lagi salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang Allah menambah hutangnya sehingga dia benar-benar terjepit, sehingga dia tahu apa arti tawakal. Dia tahu apa arti apa? Tawakal. Betapa banyak orang diajari oleh Allah dengan tawakal setelah dijebak dengan ujian yang sangat berat, tidak ada yang bisa menolong dia, seorang pun. Tidak ada yang bisa menolong dia kecuali siapa? Allah. Maka dengan adanya ujian, adanya musibah, adanya penderitaan, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui dari seorang hamba agar hamba itu beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada ibadah syukur, ada ibadah apa? Ada ibadah sabar, ya. Ada ibadah sabar. Dan demikianlah, ya. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan bersyukur, beribadah dengan bersabar. Kita lihat Nabi Sulaiman alaihi salam yang super kaya raya dengan dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan, dia juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ayub yang pernah kita sampaikan kajian, pernah diberikan kekayaan yang luar biasa dan pernah dikasih sakit yang lama. Dia pernah beribadah kepada Allah dengan syukur dan dia pernah beribadah kepada Allah dengan sabar.

0: Ma seher.
1: Al-ikhwatu fillah wal akhawatu fillah, demikian juga para santri-santri yang dimuliakan Allah. Yang menjadi timbangan manusia di mata Allah Subhanahu wa taala bukanlah apa yang melekat pada dirinya berupa perkara-perkara zahir. Allah tak melihat kepada baju-baju kita, tak melihat kepada rupa dan bentuk kita. Allah tak melihat kepada harta benda kita. Allah tak melihat kepada pangkat dan jabatan kita. Yang Allah lihat adalah hati-hati kita dan amalan-amalan kita. Yang paling mulia di mata Allah bukan orang yang paling ganteng, paling tampan, paling cantik, paling kaya, paling tinggi jabatannya, paling banyak pengikutnya. Bukan. Di mata Allah yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah mengatakan setelah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha. Min dzakarin wa untha. Kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan yang paling hebat nasabnya. Ya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, Nabi kita berkata, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian. Wala ila suwarikum, tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pernah meriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata, Jabir khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suatu ketika berpidato di tengah-tengah kami. Ayyam at-tasyriq, pada hari tasyriq, fi hajjatil wada', di musim haji wada'. Faqala ayyuhan nas, Nabi pun bersabda, wahai manusia, ala ketahuilah, inna rabbakum wahidun, Tuhan kalian itu satu. Wa inna abakum wahidun, asal nenek moyang kalian juga satu. Ala ketahuilah, la fadla li'arabiyyin ala a'jami, taklah ada kelebihan orang Arab dibandingkan non-Arab. Wala li'a'jami ala arabi, tak ada kelebihan orang non-Arab dibandingkan orang Arab. Wala li'aswad ala ahmar, tak ada kelebihan orang yang kulitnya hitam dibandingkan orang yang kulitnya merah. Wala li'ahmar ala aswad, tak ada keutamaan orang yang kulitnya putih atau merah daripada orang yang kulitnya hitam. Illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Nabi, sesungguhnya di sisi Allah yang paling mulia di antara kalian dialah yang paling bertakwa. Ala hal ballagtu, bukankah aku telah sampaikan? Qalu bala ya Rasulullah, mereka menjawab, tentu ya Rasulullah, kau telah sampaikan. Qala falyuballighis syahidul ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan hal ini kepada yang tidak hadir. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-ikhwatu fillah rahimakumullah. Manusia itu ada zahirnya, ada batinnya. Ya. Ada jasmaninya, ada ruhaninya. Ada tubuhnya, ada hatinya. Orang-orang berakal adalah orang senantiasa berupaya memperbaiki dalamnya sebelum luarnya, hatinya sebelum tampilan zahirnya. Ikhwatu fillah rahimakumullah, memperbaiki tampilan zahir itu perkara yang gampang. Kau tinggal datang ke toko baju, beli baju kuku, baju Arab, gamis, ya, dan semacamnya, mudah. Tampilan zahir, perempuan tinggal datang ke toko, beli hijab yang lebar, jilbab yang luas, beli cadar, gampang. Sebentar pergi ke tukang jahit, potongkan segera celana sehingga tak isbal, gampang. Tahankan, pertahankan supaya janggut tumbuh tak dicukur, paling sebulan, dua bulan tumbuhlah janggut. Mau banyak, mau subur, beli alat untuk membuat subur janggut, jenggot, mudah. Ya, tapi ikhwati fillah rahimakumullah, bukan itu ya Allah lihat pertama kalinya. Yang Allah lihat adalah apa yang terdapat dalam dirimu. Ikhwati fillah rahimakumullah, Al-Quran mengajarkan kepada kita, jangan terbuai, tertipu dengan zahir. Allah menceritakan kepada kita dalam surat Al-Munafiqun, bagaimana karakter orang-orang munafik. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam Al-Quran tentang orang munafik, wa idza ra'aitahum, anak-anak, wa idza ra'aitahum tu'jibuka sahmuhum. Yang hafal berdiri cepat sampaikan, tes, wa idza ra'aitahum, ayo murojaah sekalian, siapa yang bisa, mana sultan tadi, ustaz ingat namanya sultan, sultan, bismillah. Al-Munafiqun dah sampai? Oh belum. Siapa yang dah sampai surat Al-Munafiqun, siapa namanya? Fatah? Tafadhal ya Fatah. Baca. A'udzu billah.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
1: بارك الله فيك. Allah menceritakan tentang orang-orang munafik dalam Quran. Ada satu surat khusus dengan nama mereka. Wa idza ra'aitahum, jika engkau melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, engkau akan kagum melihat tampilan ya tubuh mereka. Wa in yaqulu, kalau mereka ngomong, tasma' liqaulihim, kau akan mendengar perkataan mereka. Orang munafik tampan-tampan, gagah-gagah, ganteng-ganteng, tingginya semampai, ngomongnya masya Allah, orator, sehingga Nabi mengatakan, Allah mengatakan, jika engkau lihat Muhammad tampilannya, kau kagum. Jika dia ngomong, kau pastikan dengar. Ini menunjukkan tampilan zahirnya memukau, sehingga orang akan mendengar apa yang dikatakannya, membenarkan apa yang dikatakannya. Ada salah seorang gembong munafik di kota Madinah, dialah kepalanya. Siapa namanya anak-anak? Abdullah bin Ubay bin Salul. InsyaAllah. Ini Abdullah bin Ubay cerdas, orator. Ya, dahulu kala Ansar di sana ada suku Aus Khazraj, selalu mereka bertikai. Akhirnya mereka merasa peperangan berkepanjangan, membuat habis. Mereka sepakat bersatu, mereka pilihlah pemimpin mereka, raja mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul. Sudah mereka siapkan untuknya mahkota agar menjadi penguasa di kota Madinah. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang semuanya masuk Islam, dia pun iri kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah perang Badar kaum muslimin menang, baru terpaksa dia masuk Islam karena seluruh orang-orang Madinah sudah pada masuk Islam. Dia khawatir terabaikan dunianya, berpura-pura. Tiap kali Nabi mau khutbah, dia ke depan terlebih dahulu. Kaum muslimin, ini Rasulullah, dengarkan dia, patuhi dia. Subhanallah. Allah sebutkan dalam Quran surat Munafiqin, itulah kerjanya. Nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi engkau benar-benar Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh. Allah tahu memang engkau Rasulnya. Wa innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik itu pendusta. Mengagumkan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum khushubun musannadah. Mereka bagaikan tonggak, bagaikan tunggul yang dijadikan sebagai tempat sandaran. Seolah-olah dialah pilar tempat menyandarkan semua urusan. Ya. Ya sabuna kulla sayhatin alaihim. Kalau ada suara hiruk pikuk, ketakutan. Jangan-jangan akan tersingkap apa yang terdapat dalam hatinya. Humul aduwu, itulah musuh yang sebenarnya. Fahdharhum, hati-hati dengan mereka. Qatalahumullah, semoga Allah binasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka dapat terpalingkan daripada kebenaran. Jemaah sekalian, ini orang zahirnya baik tapi tidak dalamnya. Ya, sesuai dengan judul kita, bila isi tak seindah casing-casingnya memukau. Dalamnya rusak berat. Apa guna kita beli handphone luar biasa, casingnya cantik, dalamnya rusak, apa guna? Demikian juga manusia, kawan-kawan sekalian, banyak terlampau sibuk dengan tampilan zahir. Subhanallah. Tapi lupa dengan apa yang terdapat dalam zahir ini. Ya, padahal takwa itu bukan pada tampilan zahir. Kata Nabi, ala inna taqwaha huna, ala inna taqwaha huna, ala inna taqwaha huna. Ketahuilah, takwa itu di sini bersarang, di sini, dalam sini, bukan pada apa yang kau tampakkan. Ada orang-orang yang tampilan luarnya, subhanallah. Ya, tapi dalamnya rusak orang-orang munafik. Ya, kadang-kadang sebagian daripada orang-orang dalam kebersamaan, bersama orang banyak, dia menunduk-nunduk, tampak khusyuk, takut kepada Allah. Ketika sendiri, apapun dia buat. Ya, ketika semua sudah tidur, terlelap, malam telah datang. Ya, menyelimuti bumi, keluarga telah tidur, istri telah tidur. Anak-anak telah tidur, tak ada lagi yang datang, tak ada yang tahu. Dia pun berkhulwat dengan perangkatnya. Dia pun berselancar dalam dunia maya. Segala macam kemaksiatan dia lakukan, dia lihat, dia perhatikan, dia tonton. Ya. Sementara ketika bersama-sama orang, ya, dialah yang paling taat, dialah yang paling zuhud, dialah para ahli ibadah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ini menunjukkan orang tersebut, dan orang itu mungkin kita masih perlu lagi berbenah diri, harus kembali berusaha untuk meningkatkan kesucian hati, kesucian dirinya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkirah.
0: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan.

0: bararah.
1: Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: فَتِنْ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: syarah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian, bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya.

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan, serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Bahkan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.

0: fajara.
1: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Tanya jawab.
3: Bagaimana tata cara sungkem kepada orang tua saat hari raya? Lah niki yang terkadang disertai semi sudut, utami duduk di bawah ordo. Sungkem niki adat istiadat ten tanah Jawi. Nalika dinten riyaya sing disyariatke niku mboten sungkem. Ning ngucap taqabbalallahu minna wa minkum. Naturi sugeng riyanti Pak Bu, taqabbalallahu minna wa minkum, mugi-mugi Gusti Allah kepareng hanampi sedaya amal ingkang sampun kula panjenengan tindakake. Cekap mboten. Ewan dene njaluk ngapura mboten sangen tani bodho. Ya nek umure tekan bodho. Nek sak durunge bodho. Sak durunge bodho jenengan isbet. Jurmati nggawa dosa. Nggih. Dadi njaluk ngapura niku menawi kula panjenengan sedaya nggadahi kalepatan lan dosa enggal-enggal njaluk ngapura dinten paling mentok 3 hari. La yahillu li muslimin an yahjura akahu fauqa talat. Ora dikeparengake wong Islam iku jutaan neng-nengan nggih. Pirsa neng-nengan mboten sapa aru tidak saling bertegur sapa fauqa talat luwih sapa telung dina. Karepmu nek kowe nekat arep tutuke telung dina karepmu. Tanggungan dhewe sampeyan. Wong sing memutus silaturahim iku ndonga ngantek dermimil ngantek lambene nduwer ora bakal diijabah. Nalika dheweke tesih medhot tali silaturahim. Dawuhe pun Kanjeng Nabi, nggih sing siji mlengosrana, sing siji mlengosrana, anggar ketemu ngoten niku. Dadi banyu ora arep tak cawuk, nggih. Dadi godhong ora arep tak suwek. Dadi dawet ora arep tak seruput. Pegah karo kowe pokoke selawase urip. Aja nganti aku mapan ana ngisor gendeng bebarengan karo. Ngoten niku, sing paling becik antawisipun tiang kalih sing nembe berdah niki ingkang paling dhisik uluk salam. Senadyan diemoi tanggung jawab sing emoh. Iku jenenge wong sing menang tanpa ngasorake. Ketoke jenengan kalah ning janjane jenengan menang. Ngeluruk tanpa bola, tugih tanpa bondo ning gabayo kae. Mboten napa-napa jenengan dikak diarani wong kalah, mboten napa ning sok benten akhirat jenengan menang. Jenengan dinesoni kalih kancane, tarung niki. Ketemu niku pun assalamualaikum, pripun kabare Mas, pripun kabare Pak D, Mbok D? Ono. Aja salam-salaman karo aku, sumikir saka papan kene. Mih aku. Saking kemoe dadi niku salahe dheweke jenengan pun dadi wong sing top. Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam, sing paling becik sing gelem disiki uluk salam. Ngoten niku. Tekan kono bareng temu. Oh nggih. Sungkem ten dinten riyaya nggih. Prayogine pun ngucap taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi Allah nampi sedaya amal. Wallahu taala. Lan mboten sah ngatek diprok. Alaman biasa kemawon ewa dene ngambung astanipun tiyang sepuh menika dipun keparengaken kados dene ngambung astanipun guru saged tujuanipun kagem ta'zim nggih. Kagem pakurmatan mboten kagem pengkultusan lan boten wonten akidah-akidah mungkar sanesipun.
4: Hukum kencing sambil berdiri. Mengenai kencing sambil berdiri, hukumnya adalah boleh. Namun dengan memperhatikan dua syarat berikut. 1. Aman dari terkena percikan najis. 2. Aurat tertutup dari pandangan. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menerangkan, kencing sambil berdiri hukumnya boleh, terlebih bila ada kebutuhan. Akan tetapi dengan dua syarat, pertama, aman dari terkena najis, kedua, aman dari pandangan orang lain. Syarah Al-Mumti'. Bila dikhawatirkan air seni akan terpercik pada pakaian atau badan, maka tidak boleh. Karena di antara sebab adab kubur, adalah tidak menjaga dari percikan air kencing disebabkan karena kecerobohan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya dua mayit ini sedang disiksa, dan tidaklah mereka disiksa karena perkara yang susah ditinggalkan. Namun sesungguhnya itu adalah perkara besar. Untuk yang pertama, dia suka melakukan adu domba, sedang yang kedua, ia tidak menjaga diri dari air kencingnya. Muttafaq alaih. Demikian pula aurat, wajib tertutup dari pandangan orang lain. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, bahwa beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang auratnya. Kapan wajib ditutup dan kapan boleh ditampakkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jaga auratmu, kecuali untuk istrimu atau budakmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan Al-Albani. Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya kencing sambil berdiri adalah hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum. Lalu beliau buang air seni dengan berdiri di tempat tersebut. Kemudian beliau meminta diambilkan air. Aku bawakan untuk beliau air, lalu beliau berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Namun terdapat hadis lain, derajatnya juga sahih, yang mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing dengan berdiri. Sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan, siapa yang mengabarkan kepada kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing dengan berdiri, maka jangan percaya. Hadis riwayat Ahmad dan Ahlus Sunan. Bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Ada beberapa langkah yang ditempuh para ulama dalam memahami dua hadis di atas. Pertama, hadis dari Aisyah di atas tidak bisa dijadikan dalil secara mutlak untuk larangan kencing sambil berdiri. Karena Aisyah mengatakan, berdasarkan apa yang beliau ketahui ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah. Ini tidak menutup kemungkinan bila beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan yang berbeda di luar rumah. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil larangan secara umum. Kedua, dalam kaidah usul fikih diterangkan, dalil yang menyatakan adanya perbuatan lebih didahulukan daripada dalil yang meniadakan. Kabar dari sahabat Hudzaifah menyatakan bahwa Nabi pernah kencing berdiri. Namun keterangan dari Ibunda Aisyah meniadakan informasi tersebut. Maka berdasarkan kaidah ini, keterangan dari Hudzaifah lebih didahulukan daripada hadis Aisyah yang meniadakan. Sederhananya, kita katakan, seseorang yang tidak mengetahui, belum tentu hal tersebut tidak ada. Karena kesimpulan tersebut berdasarkan sebatas apa yang dia ketahui. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada pengetahuan lain dari sumber lain yang menyanggahnya. Dalam masalah ini, sahabat Hudzaifah memiliki ilmu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri. Jadi, ilmu Hudzaifah ini sebagai sanggahan untuk Ibunda Aisyah yang tidak mengetahui hal ini. Sehingga disimpulkan bahwa kencing berdiri hukumnya adalah mubah. Ketiga, mengingat terdapat dua hadis yang nampak bertolak belakang dan sama-sama derajatnya sahih, maka keterangan dari Ibunda Aisyah tersebut dipahami yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kencing adalah dengan posisi duduk. Sehingga yang lebih utama, kencing dilakukan dengan cara duduk. Di samping posisi ini lebih aman dari tersebarnya najis, juga lebih memudahkan menutupi aurat. Keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa kencing dengan duduk adalah anjuran, bukan perbuatan yang hukumnya wajib. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, yang lebih tepat perihal alasan beliau melakukan demikian yaitu kencing sambil berdiri untuk menjelaskan bolehnya kencing sambil berdiri, dan yang sering beliau lakukan ketika kencing adalah dengan duduk. Wallahu a'lam. Fathul Bari. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
0: Ramuan herbal.
5: Anak saya berumur 9 tahun, tinggi badan 140, beratnya 24 kilo. Kulitnya sangat kering, bila digigit nyamuk, benjolan pada kulitnya akan lama hilang, lebih dari 3 hari bib. Belakangan ini saya melihat di bagian tengah pada lehernya agak bengkak. Apakah anak saya terindikasi kelenjar tiroid? Oh ya, ibu mertua saya ada riwayat penyakit kelenjar tiroid, adik ipar, kakak ipar juga. apa yang harus saya lakukan agar apa yang saya khawatirkan, yaitu pencar tiroid pada anak saya, dapat tercegah? Sejauh ini belum memeriksakan diri ke medis.
6: Baik, untuk memastikan itu tiroid, bisa ke Prodia atau laborat-laborat ini, minta aja cek tiroid gitu. Nanti iya, cek tiroid gitu aja, nanti udah mudah sana. Cek tiroid, nanti biasanya akan ada muncul hasilnya. Dan biasanya kalau ada dengan tadi mengkerut tadi, kemudian memang benar-benar ada gejala tiroid, tapi saran saya pastikan dulu, minta rujukan ke dokter, kemudian minta bawa surat rujukannya untuk apa, cek laborat, harus hasilnya konsultasikan ke dokter. Nah, nanti bisa ketemu tuh diagnosanya sebenarnya. Tapi kalau melihat dengan kulitnya kering, saya agak khawatir dia kekurangan HDL atau kekurangan kolesterol baik atau lemak tak jenuh. Jadi bisa diberikan minyak zaitun dan alpukat untuk meningkatkan kekenyalan kulitnya. Boleh
5: minum ya?
6: Diminum, diminum. Minyak zaitun diminum. Bisa 2 sendok makan, 1 sendok makan 2 kali sehari untuk anak-anak. Nah, kemudian tanyain minumnya cukup enggak, karena khawatir minumnya juga kurang. Jadi untuk mendeteksi awal tetap harus tanyakan kepada tenaga medis, atau mungkin bawa ke puskesmas atau ke dokter, minta rujukan untuk cek laborat tiroid, kemudian lakukan cek dan baca hasilnya. Sementara itu tetap dikasih alpukat dan minyak zaitun. Nah, jika benar nanti kok tiroid, nah tinggal hiper atau hipo. Nanti di situ akan ada panduan, Bu. Biasanya kalau dia hipo dengan degupan jantung di bawah 50 degupan per menit, nanti akan dikasih namanya obat steroid atau penguat jantung. Tapi kalau dia berlebih, nah itu perlu nanti ada obat lanjutan lagi. Di satu sisi ada treatment-treatment mandiri yang bisa dilakukan, nanti bisa konsultasi ke kami. Nanti bisa kita arahkan. Ya minimal dari dini kita lihat dulu, karena tiroid insya Allah itu masih bisa diimbangi dengan treatment mandiri dan pengaturan pola hidup dan pola makan, pola istirahat, itu bisa membaik. Minimal tidak usah minum obat, cukup jaga pola hidup tok. Itu yang sering kadang keliru, orang ketergantungan dengan obat, pola hidupnya semaunya sendiri, itu salah, malah gak sehat, muncul gejala terus itu malahan. Banyak residu dan banyak mencerna obat yang tidak jelas. Demikian untuk hamba Allah tadi ya. Semoga Allah mudahkan, dan saya berharap semoga nanti ke depan ya minimal ada komunikasi dengan kita, bisa kita saling mengarahkan. Demikian, barakallahu fiik.

0: Pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah ta'ala, kita akan membahas bersama tentang kiat-kiat istiqamah. Kiat-kiat istiqamah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Ini Pak, Bu, ya, yang harus kita tanamkan pada diri kita, yang harus selalu kita ulang-ulang ya dalam pikiran kita, bahwa kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang, berfoya-foya, makan, minum, ya, tetapi kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala, untuk mengumpulkan perbekalan akhirat kita, ya, ini yang harus kita camkan baik-baik dalam diri kita, agar kita tahu arah langkah kita. Karena orang kalau sudah tahu tentang tujuan, maka hidupnya akan terarah. Tapi kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, maka kita akan terombang-ambing, kita akan kebingungan, ya, kemana harus melangkahkan kaki ini, ya. Dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu cakupannya luas. Bukan cuma sekedar sholat, puasa, zakat saja, tidak. Kata para ulama, ya, diantaranya adalah Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wahu wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang zahir, yang nampak, seperti sholat, itu kan kelihatan, nampak. Sodakoh, nampak. Ya, wal batinah, atau amalan-amalan yang tidak nampak. Amalan-amalan batin, amalan-amalan hati. Seperti tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan-amalan hati. Jadi ibadah itu luas. Kita ngaji ilmu agama seperti ini, ini juga ibadah, karena Allah mencintainya, karena Allah menganjurkannya. Kita berbakti kepada kedua orang tua, itu ibadah, karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Kita membantu orang lain, membahagiakan orang lain, berakhlak yang mulia kepada orang lain, itu juga ibadah, karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, Allah menganjurkannya. Ketika seorang suami bekerja mencari nafkah, itu juga ibadah, karena itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang istri yang mengerjakan tugas-tugas ibu rumah tangga, ya, memasak, ya, menyapu, merawat anaknya, itu juga ibadah, ya, karena itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu cakupannya luas. Setiap yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah ibadah. Dan ibadah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah kewajiban seumur hidup kita. Selama kita masih bernafas, selama kita masih bernyawa, maka kita wajib beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita berhenti ibadah? Kalau malaikat maut telah mencabut nyawa kita. Kapan finish ibadah? Ya, kalau kita sudah meninggalkan kampung dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. beribadalah kepada Rabbmu. Ya, ini yang diperintahkan adalah Nabi Muhammad. Wa'bud, beribadalah kamu wahai Muhammad. Tapi para ulama ahli tafsir mengatakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad itu juga perintah untuk umatnya. Jadi bukan hanya khusus untuk Nabi Muhammad saja. Ya, dan ini berlaku. Ya, kaidah dalam Al-Quran. Setiap perintah atau larangan, ya, yang ditujukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada dasarnya adalah mencakup untuk umatnya juga. Kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan. Kalau ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu khusus untuk Nabi, maka tidak boleh ditiru. Ya. Contoh misalkan Allah SWT membolehkan Nabi Muhammad SAW untuk nikah lebih dari 4. Itu khusus untuk Nabi SAW. Ya. Gak boleh ditiru. Nanti aku pengen kayak Nabi, ah. Ya, istrinya 10. Nah, ini gak boleh. Karena itu khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus untuk kamu wahai Muhammad. Ya, tidak bagi orang lain dari kalangan orang-orang yang beriman. Tapi kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka hukum asalnya adalah sama, mencakup untuk Nabi dan untuk umatnya. Ya, Allah mengatakan beribadalah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin kepadamu. Apa makna al-yakin dalam ayat ini? Yang dimaksud al-yakin dalam ayat ini adalah al-maut, kematian. Dengan kesepakatan para ulama ahli tafsir. Yakni, beribadalah kamu wahai Muhammad kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai datang kepadamu kematian. Ya, ini makna al-yakin yang benar. Yaitu maknanya adalah apa? Kematian. Bukan suatu tingkatan tertentu dalam ilmu tasawuf misalkan. Nah, itu kalau sudah sampai pada hakikat makrifat berarti apa? Ya, berarti sudah gugur ibadah. Tidak benar. Ya, bahkan paham ini adalah paham yang menyimpang. Ya, ulama ahli tafsir sepakat makna al-yakin dalam ayat tersebut adalah kematian. Jadi, finish ibadah adalah kalau kita sudah meninggal dunia. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita butuh berjuang, ya, agar kita bisa terus beribadah sampai akhir hayat kita. Kita tidak boleh merasa aman. Oh, sekarang saya bisa sholat, saya bisa puasa. Siapa yang bisa menjamin kita bisa beribadah terus sampai akhir hayat kita? Ya, penentuan akhir ditentukan di akhir, di finish, di garis finish. Ketika ajal datang kepada kita, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amal itu tergantung penutup akhirnya.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana cara agar ilmu dan pengetahuan yang sedang dipelajari lebih mudah masuk ke dalam diri? Bagaimana metode belajar terbaik sesuai tuntunan Rasulullah dan para sahabat? Mungkin bisa kita ringkas dua pertanyaan ini menjadi satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara mempelajari ilmu agama yang baik seperti yang dicontohkan oleh para salaf kita. Saudara Dika dan juga para pemirsa dimuliakan oleh Allah, ilmu agama ini sudah dipelajari oleh para ulama, oleh para salaf, dan mereka sudah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana caranya. Bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu tersebut? Telah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang berisi tentang adab-adab di dalam menuntut ilmu. Dan tidaklah dibuat kitab-kitab tersebut kecuali supaya kita sebagai seorang penuntut ilmu bisa mendapatkan ilmu yang telah didapatkan oleh para ulama kita sebelumnya. Terlalu banyak adab-adab yang mereka sebutkan. Kita sebutkan di antaranya yang pertama adalah seseorang mempelajari agama Allah ini dengan bertahap. Dimulai dari yang dasar, kemudian naik ke tingkat berikutnya dan seterusnya. Jangan sampai seseorang mempelajari agama Allah, kemudian dia tergesa-gesa, akhirnya dia meloncat dan tidak mendasari dirinya dengan ilmu-ilmu yang dasar. Kemudian yang kedua, perlu adanya guru, karena guru dialah yang akan membimbing kita. Dia sudah terlebih dahulu sampai kepada ilmu tersebut. Beliau punya pengalaman, beliau punya pengetahuan mana kitab yang didahulukan, sehingga ketika kita punya guru, maka kita akan meringkas jalan. Langsung kita diberitahu oleh guru kita bahwasanya tahapan dalam mencapai ilmu ini adalah dengan engkau memulai dengan kitab A, B, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang mengerahkan kemampuan dan tenaga yang dia miliki untuk mendapatkan ilmu tersebut. Tidak setengah-setengah. Kalau dia sudah tahu jalannya, maka dia bersungguh-sungguh untuk menjalani dan menempuh jalan tersebut sesuai dengan arahan gurunya. Maka dia membaca, dia menghafal keperluan-keperluan yang tidak penting, dia kesampingkan. Waktu yang sebelumnya dia gunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka sekarang dia harus bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan waktu tersebut. Di samping itu juga berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah SWT kemudahan di dalam memahami ilmu. Karena meskipun seseorang sudah berusaha dan mengeluarkan tenaga dan mengerahkan seluruh upaya untuk mendapatkan ilmu, tapi kalau Allah SWT tidak memberikan ilmu tersebut, maka dia tidak akan mendapatkannya. Nabi SAW oleh Allah disuruh untuk mengatakan, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan beliau SAW setiap pagi di antara zikir setelah sholat subuh yang beliau baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'.

0: Hukum makan upil. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Upil serta kotoran hidung lainnya tidak najis. Terdapat banyak keterangan para ulama dalam masalah ini. Di antaranya, 1. Pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah menyamakan status mani sebagaimana ingus. Artinya keduanya tidak najis. Dari Ibnu Abbas, beliau menjelaskan tentang mani yang mengenai pakaian. Itu seperti ingus dan ludah. Kamu bisa hilangkan dengan idzkir, sejenis rumput. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan disahihkan Al-Albani. Dalam Mukhtasar Khalil, ketika penulis menyebutkan benda-benda suci, beliau menyatakan, binatang halal yang hidup, air matanya, keringatnya, liurnya, ingusnya. Mukhtasar Khalil. Suci, tapi kotoran menjijikkan. Meskipun suci, tapi ingus itu kotoran menjijikkan. Itulah kotoran yang keluar dari hidung. Betul, keduanya kotoran, tapi tidak najis. Karena itu, tidak masalah menyentuhnya, sedikit maupun banyak. Karena itulah, para ulama melarang memakannya. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, haram mengonsumsi upil. Syafi'iyah menegaskan haramnya mengonsumsi upil. Mereka mengatakan, upil itu, meskipun suci, namun dia kotor. Dan haram dikonsumsi manusia, karena status kotornya bukan najisnya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Soal jawab.
2: Baik, untuk pertanyaan pertama, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah Al-Qur'an dan hadis Nabi sebagai pedoman kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang surga dan neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan detail mengenai kondisi surga dan juga neraka. Maka kita beriman dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya surga itu hanya ilusi, neraka itu hanya untuk menakut-nakuti, maka ini adalah ungkapan kekufuran. Ini adalah ungkapan kekufuran. Karena jelas bahwa surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan untuk surga uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian untuk orang-orang kafir di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa quduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu yang disediakan bagi orang kafir. Maka ini adalah ayat yang tegas. Maka cukuplah bagi kita sami'na wa ata'na, tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita imani firman Allah Subhanahu wa taala. Maka anggapan surga sebagai ilusi, neraka hanya untuk menakut-nakuti, itu bukan merupakan akidah Islam. Sehingga kita sebagai umat Islam tidak perlu terpengaruh dengan orang yang menyampaikan hal yang semacam itu. Dan perlu kita ketahui lagi bahwa tentang surga yang diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, aslinya lebih indah daripada yang diceritakan. Sebagaimana dalam hadis Qudsi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khotorun ala qalbin bashar, dan tidak terlintas di dalam hati manusia. Karena saking indahnya, saking nikmatnya, saking nyamannya berada di surga. Demikian pula bayangan kita tentang ngerinya neraka, maka neraka yang sesungguhnya lebih ngeri dari yang kita bayangkan, karena bayangan kita itu terbatas. Tetapi ingat,

0: Hendaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya, dan memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka. Maka biarkanlah orang membuat video, biarkanlah orang mengatakan itu adalah ilusi, biarkanlah orang mengatakan neraka itu tidak ada. Karena kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin, bagi mereka agama mereka, bagi kita surga itu ada, neraka itu ada. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam kitab Usul Sunnah mengatakan bahwasanya surga itu hak, neraka itu juga ada. Surga itu ada, neraka itu ada, dan keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang hukuman bagi durhaka kepada orang tua. Hukuman bagi sikap durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam bab yang ke-15 ini, bab baru ini, penulis membawakan dua hadis. Hari ini kita akan membaca hadis yang ke-29. Hadis ini dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dikenal dengan Abu Bakrah. Siapa namanya? Abu Bakrah. Beda dengan Abu Bakar. Jadi ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah. Ini dua orang yang berbeda. Ini bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi siapa tadi? Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al'uqubatu ma'a ma yaddakhiru lah. Dosa yang akan mendapatkan hukuman di dunia sebelum di akhirat. Dosa yang akan mendapatkan hukuman di mana? Di dunia sebelum di akhirat. Dua. Yang pertama kata beliau SAW, al-baghi, dosa berupa perbuatan zolim. Apa? Perbuatan zolim. Yang kedua kata Nabi SAW, waqati'atur rahim, memutus silaturahim. Apa yang kedua? Memutus silaturahim. Dua jenis dosa ini terancam dengan hukuman bukan cuma di akhirat, tapi juga di dunia. Sehingga kalau kita perhatikan, pelaku dua dosa ini, apa yang pertama? Zalim. Yang kedua? Memutus silaturahim. Kita perhatikan orang-orangnya, pelaku-pelakunya, mereka akan mendapatkan balasan mengerikan di dunia sebelum mendapatkan balasan di akhirat. Apa itu dosa perbuatan zalim? Wah, banyak banget itu ya. Bentuknya banyak banget. Suami zalim kepada siapa? Istri. Istri zalim kepada suami. Ayah dan ibu zalim kepada siapa? Anaknya. Anak zalim kepada orang tuanya. Guru zalim kepada muridnya. Murid zalim kepada gurunya. Pejabat zalim kepada rakyatnya. Banyak sekali perbuatan zalim kalau kita perhatikan. Kakak zalim kepada adiknya, adik zalim kepada kakaknya, nyerobot jatah warisan saudaranya sendiri. Perbuatan zalim itu banyak banget kita saksikan. Dan ingat, orang-orang yang berbuat zalim, sekalipun dia hari ini dia menang, ya, hari ini dia menang karena dia sudah nyuap. Siapa yang disuap? hakimnya, ya, aparatnya sudah dia suap. Maka ingat bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan sebelum di akhirat Allah akan balas di dunia. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Memutus silaturahim. Memutus silaturahim. Perbuatan memutus silaturahim yang paling parah adalah durhakanya anak kepada orang tua. Sehingga hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab judulnya apa tadi? Hukuman durhaka kepada orang tua. Karena durhaka kepada orang tua adalah salah satu bentuk memutus silaturahim yang paling parah. Ya. Berarti anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia bukan hanya akan mendapatkan siksaan di akhirat, tapi juga dia akan mendapatkan hukuman dari Allah di dunia. Ya. Makanya perhatikan, rata-rata orang-orang yang sengsara, yang gagal, yang susah, rata-rata adalah anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Akan hancur karirnya, akan hancur rumah tangganya, akan hancur pendidikannya, dan nanti ketika dia jadi orang tua akan didurhakai oleh siapa? Anaknya. Karena dia dahulu durhaka kepada orang tuanya. Berarti kebalikannya apa? Kebalikannya, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah sebelum di akhirat akan dibalas di mana? Di dunia. Durhaka kepada orang tua mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Berbakti kepada orang tua kebalikannya akan mendapatkan balasan pahala di dunia dan di akhirat. Perhatikan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang baik, ya, perhatikan, rata-rata mereka adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum di akhirat dibalas dulu di dunia. Ini hadis yang kita pelajari hari ini, hadis yang ke-29. Insyaallah besok kita akan melanjutkan ke hadis berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan tentang ulang tahun. Saya jadi ingat, satu saat saya pernah diundang untuk ngisi pengajian di acara ulang tahun. Saya hadir apa enggak? Saya hadir. Karena saya pengen tahu acaranya kayak ngopo toh. Ternyata di situ sudah disiapkan tepung nggo kepruk-keprukan. Sudah disiapkan telur untuk lemparan. Maka Bapak Ibu, di acara ceramah itu saya jelaskan bahwa seiring bertambahnya umur niku mestinya kita muhasabah, evaluasi, bukan malah hura-hura, dan niku membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sudah berapa banyak orang yang ulang tahun kemudian dibawa ke rumah sakit, bahkan ada yang meninggal dunia, bahkan ada yang cacat permanen karena matanya kena tepung, kena telur, dan seterusnya. Jelas menika bukan budaya, bukan tradisi kita. Itu bukan budaya, bukan tradisi kita. Niku membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Apa meneh tuku kue larang-larang ming templokke rai. Jadi pada saat acara saya diundang isi ulang tahun itu, bapaknya bungah. Kenapa? Telurnya sak kotak ngandang. Tepungnya ngandang. Ini anaknya sedih, sate rasik. Ya. Jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tujuannya mengedukasi, memberitahu yang ini mubadir, ini membahayakan orang lain, tidak sesuai tuntunan Islam. Jadi anak-anak muda yang hadir itu jadi sini semua sama saya. Neng bapak neng buyang buyu matur nuwun Gus Ustaz. Ndokku aman ini. Jadi telurnya aman. Maka jelas seperti itu adalah bagian dari bukan tradisi kita, bukan tradisi umat Islam, dan menika tabdzir. Tabdzir niku menyia-nyiakan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Sesungguhnya menyia-nyiakan harta niku termasuk temannya setan. Maka silakan seiring bertambahnya umur kita mestinya semakin mawas diri, kita muhasabah, bersyukur kepada Allah, kemudian kita semakin taat kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah wis tuku roti larang-larang, tinggu templok-temploan, beli tepung yang mestinya iso nggo gawe bakwan malah tinggu sawur-sawuran, tuku telur digoreng enak mah tinggu uncal-uncalan. Wallah alam bisawab. Begitu nggih. Itu bukan bagian dari tradisi kita. Wallah alam bisawab.

0: hukum merusak barang teman secara tidak sengaja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah salah satu istrinya, yaitu Aisyah. Tiba-tiba ada istri beliau yang lain, yaitu Zainab bintu Jahsy, menyuruh pembantunya untuk mengirim sepiring makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu, Aisyah marah dan langsung memukul piring yang masih di tangan si pembantu hingga pecah dan berserakan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pecahan piring dan makanan yang berserakan sambil mengatakan, "Ya, artinya ibumu sedang cemburu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti dengan piring yang ada di rumah Aisyah, sementara piring yang pecah ditinggal. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ketika Aisyah radhiyallahu anha memecahkan piring milik Zainab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan piring di rumah Aisyah. Meskipun ketika itu Zainab, yaitu pemilik piring, tidak di tempat. Karena pada asalnya merusakkan barang orang lain harus diganti. Bagaimana jika pemiliknya diam? Pemilik diam bukan berarti dia ridho. Karena hukum asalnya, siapa yang merusakkan barang orang lain, dia harus mengganti. Kecuali jika pemilik menyatakan tidak perlu diganti. Dalam hal ini, terdapat kaidah yang menyatakan, satu pernyataan tidak dinisbahkan kepada orang yang diam. Kaidah ini disebutkan An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan beliau menyatakan bahwa ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Qaul Al-Jadid. Ketika pemilik barang diam, bukan berarti dia mengizinkan barangnya dirusak. Karena dia sama sekali tidak menyampaikan seperti itu. Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menyebutkan contoh penerapan kaidah di atas. Ketika ada orang yang merusak harta orang lain, sementara pemiliknya menyaksikan dan diam saja, maka diamnya tidak menunjukkan bahwa dia mengizinkan agar barangnya dirusak. Namun dia harus ganti rugi. Al-Wajiz fi Idah Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah. Karena itu, ketika pemilik barang diam, orang yang merusak barang tetap harus menggantinya. Meskipun itu terjadi tanpa disengaja. Kecuali jika pemilik barang menyatakan tidak perlu diganti. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
2: doa musafir kepada orang yang ditinggalkan.
3: Astaudi'ukumullahalladzi la tadhi'u wada'i'uh.
2: Aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 2/403, riwayat Ibnu Majah nomor 2/943, dan riwayat Sahih Ibnu Majah nomor 2/133.
4: Ramuan herbal.
5: Berapa idealnya suami harus mengeluarkan mani? Apakah benar, ini pertanyaan yang kedua, Bib. Apakah benar jika masih muda, cepat keluar, seiring pertambahnya usia akan bisa lebih lama?
6: Baik,
5: silakan, Bib.
6: Yang pertama sih idealnya sih monggo ya, mau setiap hari juga boleh. Cuman sperma keluar itu berpengaruh pada imun seorang laki-laki. Jika setiap hari keluar ya sah-sah saja, boleh. Kalau mencari minimal ya bisa seminggu dua kali, seminggu tiga kali itu hal yang lazim.
5: Lazim.
6: Iya. Karena ada beberapa karakter orang yang memang harus sesering mungkin. Karena memang tidak bisa ditahan. Ada juga yang memang seminggu, sebulan, masih biasa ya. Saja. Ya. Tapi ada sebagian orang yang memang tidak bisa lebih dari itu. Nah, apakah di awal seperti ya tadi maksud saya? Misalnya di awal muda tadi sering mudah cepat keluar. tapi karena sudah sering aktivitas sama istrinya, akhirnya jadi panjang dan bisa durasinya lebih panjang. Itu kadang juga belum tentu.
5: Belum tentu.
6: Kadang kecapean juga bisa lebih cepat. Cuman ya pengaruh. Cuman yang perlu ditingkatkan adalah kualitasnya, quality time-nya dengan istri. Karena di situ tuh bukan nyuwun sewu, makanya kan sunatullahnya kan kita harus pakai adab dulu, cumbu dulu, ya kan? Cumbu dulu, permesraan dulu, baru aktivitas. Enggak asal, enggak boleh itu ini. Yeah. Main sikat, main empat itu enggak boleh, karena memang adabnya ada. Kita sebagai kaum muslimin ada adab dari Rasulullah yang kita contoh, yang harus kita contoh gitu. Nah, itu yeah. Itu berpengaruh sekali. Untuk apa? Untuk memanjangkan durasi. Dan pasti insyaallah meningkat itu. Jadi tunggu dulu, kemudian tadi yang ada masalah terlalu cepat tadi, tadi kalau sudah mulai terasa, cabut dulu aktivitas biasa, maksudnya tunggu dulu, jangan kemudian terus biasa, ya udah selesai gitu aja, enggak. Jadi memang di situ ada curahan kasih sayang, curahan rasa cinta kepada istri yang harus kita nafkahi secara batiniah. Di situlah istri itu bukan hanya sekedar dikasih uang, enggak, digombalin juga perlu. Dirayu, dipuji, dimanjain itu juga perlu. Dan itu pasti berpengaruh kepada masalah suami istri atau hubungan suami istrinya. Karena kalau sama-sama masalah, mementingkan masalah ego, suami berkata semaunya kepada istri, si istri juga seperti itu, tanpa memperhatikan adab dan kata-kata. Nah, salah satu bekal nasihat yang sering saya sampaikan kepada ikhwan yang baru menikah, ingat, lembutkan suara, lembutkan bahasa, lembutkan lembutkan kata-kata kepada pasangan kita, karena itu nanti yang akan mencerminkan anak-anak kita nanti. Ketika anak kita melihat kita berbahasa santun dan lembut kepada istri kita, insya Allah anak juga akan ikut lemah lembut. Tapi sebaliknya, ketika kita kasar kepada istri kita, ketika istri juga berani kepada suami membantah di depan anak-anaknya, maka anaknya juga akan jadi pembangkang.
5: Iya,
6: pasti seperti itu, karena itu pasti menularkan kepada keluarganya. Kemudian untuk Mas tadi yang bertanya, jadi intinya bisa bertambah panjang durasinya kalau terjaga kualitasnya,
5: iya,
6: kualitas hubungannya, keharmonisan dengan istrinya. Karena itu seperti resonansi antara lelaki dan wanita, atau antara suami dan istri.
5: Iya.
6: Kalau untuk masalah yang apa tadi, untuk masalah yang efektivitasnya berapa kali, monggo, itu beda-beda.
5: Setiap orang beda-beda.
6: Beda-beda. Ada yang seminggu kuat, ada yang enggak kuat. Ah, sehari aja kadang harus sampai berapa kali ada saat
5: ada temui. Ya?
6: Ada sampai 3 sampai 5 kali sehari itu. Ya itu
5: bawaan berarti ini.
6: Iya, memang hasratnya kuat.
5: Hasratnya.
6: Sampai istrinya menyerah, tolong carikan suami, carikan istri untuk suami saya, Bibi. Enggak kuat saya menyelayani.
5: Anugerah ya, Bibi.
6: Ya kayak gitu, enggak bisa itu. Ditahan enggak bisa, benar-benar enggak bisa, subhanallah. Anda juga pengen ya punya kayak gitu, cuma kalau Allah nggak seperti itu. Saya termasuk orang yang lazim, yang biasa.
5: Kalau ditahan terus tidak disalurkan, efeknya apa, Bir? Bagi suaminya itu,
6: satu, panik.
5: Panik.
6: Ya, gampang panik. Yang kedua, apa ya? Kalau berbicara kayak terbata-bata, jadi kayak kemrungsung gitu. Ketiga, pemarah.
5: Marah.
6: Ya. Jadi amarahnya mudah tersentil dikit langsung gitu. Itu subhanallah. Tapi orang-orang seperti ini nggak banyak. Ya 1 banding 10 lah. Tapi sering saya temuin yang kasus seperti itu. Ya nyuwun sewu, ya saya termasuk tabib yang banyak membawa aib orang. Jadi jangan suka tanya ke saya. Tapi intinya akan saya jaga amanah-amanah itu tadi. Tapi tolong yang penasaran banget, jangan minta sebutin nama dan siapa, dan jangan saring seudon sama, jangan-jangan ya, karena banyak ikhwan tuh kayak gitu, wah udah ketemu tabib hari pasti gitu loh. Jadi jangan ya, jangan, intinya tolong dijaga aib saudara kita. Jadi jangan tanya-tanya saya perihal oknum ini dan itu, Pak ini pernah kesini nggak, Pak ini nggak, jangan
5: ya.
6: Dijaga aja, insyaallah.
5: Ji, Mutiara Nasihat
7: diberi judul oleh beliau Ibnu Qayyim, Fi Tashbihi Wahyu Sama Bima Issama. Jadi tentang tashbih, penyerupaan wahyu dari langit dan air dari langit, dua-duanya dari langit. Kemudian beliau mengatakan, Wa nadhiru hadaini al-mithlaini dan nadhir atau keserupaan antara dua hal ini, wahyu dari langit, air juga dari langit. Nah, sebelum Ibnu Qayyim menyampaikan, paling tidak secara zahir kesamaannya banyak. Pertama, air itu dari langit. Walaupun sebagian orang mengatakan bukankah dia ada sebabnya? Iya, ada sebabnya. Sebabnya adalah ada penguapan, kemudian ditiup angin, awalnya jadi embun, akhirnya turun. Tapi zahirnya air dari langit. Wahyu juga dari langit. Yang kedua, ini juga keserupaan yang ada. Yang kedua, bahwa wahyu Allah Ta'ala ada yang menghantarkan, yakni malaikat. Sebagaimana juga air hujan, ada yang mengatur, yakni malaikat, atas perintah Allah. Yang ketiga, wahyu dari langit Allah berikan kepada siapa yang ditetapkan oleh ketetapan Allah. Tidak semua orang mendapatkannya. Maka Rasul tidak ada sekolahnya, Nabi dan Rasul tidak ada sekolahnya. Dia adalah orang-orang yang Allah pilih. Hujan juga sama, Bu. Hujan, Bapak Ibu sekalian, hujan juga sama. Allah telah tetapkan di sebelah mana akan jatuhnya. Misalnya di daerah sini hanya ada sekian tetes air hujan, jumlah sekian kubiknya jelas, hanya orang-orang tahu setelah kejadian. Padahal Allah membaginya, dan demi Allah yang kena di kepala kita sudah ada kepastian sampai kita wafat berapa tetesan hujan yang kena di kepala. Atau kalau seorang punya rumah, maka telah ditetapkan berapa jumlah tetes air hujan yang kena di genteng rumah tadi sampai rumah ini hancur. Itu yang ketiga. Kemudian rabian yang keempat, bahwa menunjukkan Allah di langit. Makanya dalam Quran dikatakan amintu man fis sama, tidakkah kalian beriman kepada yang di langit? Termasuk juga seorang mengimani bahwasanya urusan hujan telah diatur di langit, dan itu ditulis di Lauh Al-Mahfuz. Jadi hujan yang turun tadi malam adalah hujan yang telah ditetapkan di Lauh Al-Mahfuz 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, bahwa akan terjadi hujan tadi malam dengan jumlah sekian tetes atau sekian jumlahnya. Lam yataghayyar wa lam yatabaddal, tidak akan berganti dan tak akan berubah. Dan ini bantahan kepada para tukang pawang hujan yang katanya bisa menggeser dan mendatangkan atau mengalihkan dan yang lain. Jadi yang keempat ini menunjukkan keimanan seorang kepada yang di langit, dan dia adalah Allah SWT ada di langit, sekaligus ketetapan tentang air hujan juga ada di langit di Lauh Al-Mahfuz. Lauh Al-Mahfuz ada di langit ketujuh. Nama lain Lauh Al-Mahfuz bisa juga disebut dengan Kitabim Mastur, Wattur, wa Kitabim Mastur. Jadi itu nama lain Lauh Al-Mahfuz. Nama lainnya lagi Ummul Kitab, induk dari segala kitab. Ya. Jadi keyakinan Ahlussunnah Jamaah di antaranya itu. Termasuk salah satunya adalah yang Allah ciptakan pertama adalah qalam atau pena, dan pena menuliskan di Lauh Al-Mahfuz dan tidak akan berganti dan bergeser. Makanya makanan yang kita makan tadi pagi termasuk bagian yang telah ditetapkan dan telah kering pena menuliskan. Kalau dia makan cabai dan gorengan, yang mana yang dimakan sudah tidak akan pernah berubah. Ya, walaupun di piringnya ada 5 atau 6, dia ngambil yang paling pojok dan itulah rezekinya. Baik. Kata beliau, "Wa nadhiru hadaini al-mithlain," dua yang serupa di bagian ini sebagai contoh terdapat dalam surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd, surat ke berapa? 13, ahsan. 13. Ya, Ar-Ra'd 13, dan di surat Ar-Ra'd ini di ayat ke-17. Yang dijadikan sebagai dalil oleh Ibnu Qayyim. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anzala minas samai ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabadar rabiya. Jadi Allah Ta'ala anzala minas sama, menurunkan dhamirnya ini ke air ya. Menurunkan dia air ya dari langit, dan disebutkan tidak menggunakan dhamir tapi menggunakan bentuk yang langsung, ma'an yang diturunkan maf'ulnya adalah air. Sebetulnya bukan cuma air yang diturunkan, tapi di ayat ini turunkan cuma air saja. Nah, fasalat audiyah. Kemudian salat, salat maknanya adalah mengalir. Dan ketika dia mengalir, umumnya sunatullahnya dari yang tinggi ke yang rendah. Dan ini bukan hukum alam. Kalau ada orang mengatakan hukum alam, air mencari yang rendah, bukan hukum alam. Alam tidak punya hukum. Yang benar dia adalah sunatullah. Orang makin hari makin tua, betul tidak? Betul. Apakah ini hukum alam? Bukan. Dia sunatullah. Makanya dalam ayat la tabdila li sunnatillah, tidak bergeser berubah sunnah Allah. Apakah ada orang yang makin bertambah waktu enggak tua-tua? Ada. Seperti Ashabul Kahfi 300 tahun tidur. Apakah ada air yang turunnya ke atas? Ada. Orang sekarang aja di Jabal Magnet bingung-bingung ya kan. Air dicurahkan, dia merambatnya ke atas bukan ke bawah. Ada juga mobil yang dilepas kemudian dia jalan sendiri. Terlepas apakah itu karena medan magnet yang sangat besar atau hitung-hitungan apa, tapi belum tentu seseorang itu memastikan dengan hukum alam tadi. Sebagaimana halnya seorang anak lebih muda dari orang tuanya, betul tidak? Itu sunatullah. Sunatullah. Tapi bisa jadi tidak. Seperti tampilan yang ada pada Uzair dengan Kak Uzair. Sahih, Uzair dengan anaknya. Walaupun itu kisah Israiliyat. Falamma nama Uzair 100 sana. Kak Uzair tidur 100 tahun. Kemudian dia balik lagi bertemu dengan anak yang dahulu masih kecil, sudah sangat amat tua. Walaupun ini Israiliyat, ya. Maka dia bertanya, "Man anta?" Kata anaknya, "Ana Uzair." Kata anaknya, "Uzair qad tufiya." Uzair telah wafat 100 tahun yang lalu. Kata dia, "Ana Uzair." "Wa anta man?" "Ana ibnu Uzair." "Saya anaknya Uzair." "Kalau gitu Anda anak saya," kan begitu. Kemudian untuk meyakinkan, maka Uzair membuka punggungnya tanda kenabian, dan dia adalah Nabi Uzair, dan dia hafal Taurat. Setelah itu yakinlah anaknya bahwa itu ayahnya. Ala kulli hal, kejadian seperti ini sunatullah, bisa berubah dengan izin Allah Ta'ala. Misalnya orang yang meninggal tak akan hidup lagi, tapi Allah habarkan Bani Israel jumlahnya 1000 orang lebih dihidupkan lagi untuk kali yang kedua. Dan ini keluar dari sunatullah. Kenapa? Karena Allah yang menetapkan. Makanya catatan intinya adalah, jangan katakan ini hukum alam, karena alam makhluk, tidak punya hukum. Yang ada adalah sunatullah. Nah, fasalat audiyah, maka air ini dia mengalir ya, sebagaimana halnya wadi itu disebut dengan wadi, maknanya dia lembah, tempat yang lebih rendah dari gunung. Nah, kalimat biqadariha dengan ukuran, kalimat qadar, qadar ini ukuran, maknanya ketetapan. Makanya sesuatu dibilang takdir karena ada ketentuan, ketetapan yang sudah pasti. Makanya dalam Quran dikatakan inna khalaqnahum biqadar. Kami telah tetapkan segala sesuatu dengan takdir. Dengan takdir maksudnya Allah daqiq, Allah itu sangat teliti menetapkan sesuatu sampai yang sangat kecil tafsil. Misalnya kita, ini contoh di tubuh kita sajalah. Pemilik tubuh tadi tidak pernah tahu berapa jumlah rambut yang ada di tubuhnya, ya kan? Semua kita enggak ada yang tahu. Allah Maha tahu di kepalanya ada sekian rambut dan di tubuh yang lain mana yang akan duluan beruban, mana yang nanti akan lepas selama perjalanan hidupnya, dan mana rambut yang nanti bersama dia ketika wafat masih ada. Seorang ketika punya gigi tidak pernah tahu gigi mana yang bakal lepas duluan, ya kan? Allah sudah sangat tahu, dan itu baru yang sangat sederhana. Jadi oleh karenanya, kalau misalnya Allah tetapkan dengan takdir, kalau ada seorang ibu melahirkan anaknya, maka Allah telah tetapkan anak yang dilahirkan sekian orang, yang ini rezekinya sekian, dia akan makan selama hidupnya sekian, dia akan berucap sekian huruf dalam hidupnya, padahal orangnya belum lahir. Oleh karena itu, salah kalau ada orang mengatakan, saya tahu segalanya. Enggak bisa tahu segalanya. Dia hanya tahu yang zahir, yang sangat amat global. Sebagaimana kita, taunya yang global-global saja.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: qutilat.
1: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?

0: ahdarat.
1: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka Jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya

0: atas.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad, itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

0: Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Mengapa ketaatan kepada suami dirasa sulit setelah menjadi seorang istri? Bagaimana cara agar mudah taat kepada suami, apalagi jika arahan suami terkadang tidak enak di hati? Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Taib akhwati filah, saudari-saudari, para bunda, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya sesuai dengan kesungguhan kalian. Tidak ada di dalam syariat Islam sesuatu yang kita tidak mampu, sesuatu yang sangat memberatkan kita. Tidak ada, semuanya mudah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini sangat mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan agama ini sesuatu yang memberatkan. Berarti kesimpulannya Islam mudah, agama ini mudah, syariat semuanya mudah. Ya, sehingga perasaan-perasaan merasa sulit tadi itu bisikan syaitan, itu was-was dari syaitan. Anda sebagai seorang istri, ya, Anda sebagai seorang istri ternyata merasa bahwa ya, taat pada suami itu berat, itu bisikan syaitan, itu was-was dari syaitan. Sisi mana yang dirasa berat? Ya, Anda bisa lihat, mungkin sesuatu yang ternyata hakikatnya kalau Anda bisa menerima, Anda bisa ikhlas, ridho dalam menghadapi ya permintaan suami, ya sesuatu yang datang dari suami tadi, bahkan Anda menilai bahwa itu sisi kebaikan untuk Anda, pahala untuk Anda, bisa jadi akan lebih mudah, akan lebih ringan. Ya, maka tidak ada yang memudahkan semuanya kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua terbimbing dengan bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah dengan benar dan kemudian mengamalkan ya agama tersebut dengan sebaik-baiknya, insyaallah ya semua akan ada solusinya. Allah taala a'lam bissawab.
4: Hukum sholat tanpa wudu karena lupa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah tidak akan menerima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Kemudian para ulama sepakat, orang yang sholat tanpa wudu karena lupa, sholatnya batal dan wajib diulangi. Berikut beberapa keterangan mereka. Imam An-Nawawi mengatakan, kaum muslimin sepakat haramnya sholat bagi orang yang berhadas. Mereka juga sepakat bahwa tidak sah sholat tanpa wudu. Baik dia tahu hadasnya atau tidak tahu atau lupa. Hanya saja, jika dia sholat karena tidak tahu sedang hadas atau lupa berwudu, maka tidak ada dosa untuknya. Sebaliknya, jika dia tahu sedang hadas dan tahu terlarangnya sholat dalam keadaan hadas, berarti dia telah melakukan dosa besar yang tidak sampai kafir menurut madhab kami, yaitu Syafi'iyah, kecuali jika dia menganggap hal itu diperbolehkan. Sementara Abu Hanifah mengatakan dia kufur karena mempermainkan agama. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Keterangan yang sama juga disampaikan Ibnu Rushd. Ulama sepakat bahwa orang yang sholat tanpa bersuci, dia wajib mengulang sholatnya, baik sengaja maupun lupa. Demikian pula orang yang sholat tanpa menghadap kiblat, baik sengaja maupun lupa. Bidayah al-Mujtahid. Demikian, Allahu a'lam.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼 Tanpa Al-Quran, kita akan menilai kehidupan itu hanya sebatas dengan kehidupan yang bersifat materi. Tanpa Al-Quran, kita hanya melihat realita kehidupan itu hal-hal yang bersifat materi. Ketika berita misalnya mengatakan bahwa 2023 akan terjadi resesi, ya kita memikirkan bagaimana, apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi resesi tersebut. Padahal kalau ditanya, siapa di antara kita yang punya jaminan akan hidup sampai 2023? Gak ada. Besok? Gak ada. Ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun apa yang tahu yang apa yang akan dia perbuat besok. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di negeri mana dia bakal meninggal dunia. Namun begitulah keterbatasan ilmunya manusia. Mereka ini melihat segala sesuatunya berdasarkan apa yang berkaitan dengan materi yang dia lihat dan yang bisa dia ukur berdasarkan keterbatasan dirinya. Banyak hal-hal besar yang bakal dihadapi setiap individu, setiap individu. Tidak akan mungkin orang itu akan absen dari hal-hal ini. Yang itu jauh lebih dahsyat daripada kekhawatiran resesi dan yang semisalnya. Jauh lebih mengerikan dari itu semuanya. Sakaratul maut. Siapa yang enggak bakal menghadapi sakaratul maut? Semua pasti menghadapi sakaratul maut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang proses kehidupan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Kemudian sesudah itu kalian semua bakal mati. لَمَيِّتُونَ, sungguh bakal mati. Dan kalian akan dibangkitkan pada يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Allah pakai lamut ta'kid untuk لَمَيِّتُونَ untuk memastikan bahwa mati itu pasti. Tapi manusia yang tahu, sadar akan hal ini, paling sering melupakan ya urusan ini. Yang paling sering dilupakan oleh manusia, bahwa mereka bakal sakaratul maut. Bakal dibungkus oleh kain kafan, bakal dikirim, digiring ke kuburnya, dan kemudian akan menghadapi semua kenyataan-kenyataan yang pasti. Di antara kepastian yang Allah SWT sebutkan, adalah kepastian Yaumul Qiyamah, kepastian mahsyar. Itu semua hal-hal pasti yang semua, yang pertama sampai yang terakhir, enggak ada yang absen. Semua hadir di situ. Manusia, jin, hatta al-hasyarat, sampai serangga pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, semuanya hadir. Dan di antara contoh realita yang pasti yang dihadapi oleh kita semuanya, namun kita seringkali lupa dan melalaikannya dan jarang sekali mengkhawatirkannya. Seringkali kan kita khawatir ini yang membuat kita ini kepikiran,

0: jawab.
1: Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ayah saya telah meninggal. Beliau sudah pernah berhaji. Beliau masih mempunyai satu tabungan haji, tetapi belum pelunasan. Apakah boleh saya alihkan ke nama saya dan saya teruskan tabungan haji beliau? Dan apakah saya masuk dalam syarat haji, yaitu mampu, karena ada sebagian uang ayah saya yang ada di tabungan itu? Jazakumullahu khairah. Taib, yang jelas ya, tabungan haji milik ayah, ketika ayah meninggal, maka dia masuk dalam harta warisan. Itu termasuk di antara harta warisan. Kecuali kalau ayah berwasiat bahwa uang tersebut, kalau ayah meninggal, maka harus dijalankan hajinya dengan badal. Kalau ayah berwasiat seperti itu, maka uang tabungan tersebut tidak masuk dalam harta warisan yang harus dibagi. Tapi kalau tidak ada wasiat itu, maka dia menjadi harta warisan yang harus dibagi dan menjadi hak milik para pewarisnya. Makanya di sini kita lihat dulu apakah ini menjadi haknya orang yang akan meneruskan ataukah tidak. Kalau bisa menjadi haknya orang yang meneruskan, anaknya yang ingin meneruskan, maka tidak ada masalah. Dibalik nama saja menjadi nama anaknya, kemudian diteruskan, tidak ada masalah. Ini setelah tadi ya, setelah dilihat apakah ini warisan tersebut masuk menjadi hak milik dia ataukah tidak. Kemudian ketika dia meneruskan tabungan haji yang sudah dimulai oleh ayahnya, apakah itu menjadikan dia termasuk orang yang mampu untuk berhaji ataukah tidak? Ya, kita lihat. Kita lihat keadaan dia. Kalau keadaan dia memang mempunyai kemampuan untuk berhaji, ya berarti dia ada kewajiban untuk berhaji. Tapi kalau ternyata dia tidak punya kemampuan untuk berhaji, maka dia tidak ada kewajiban untuk berhaji, walaupun sudah ada tabungan haji dari orang tua tersebut. Ya, karena bisa jadi tabungannya masih sedikit dan dia ingin melunasi, tapi ya tidak ada kemampuan. Di tengah jalan tidak ada kemampuan. Mungkin pelunasan yang pertama bisa dia bayar, yang kedua macet. Maka ketika keadaannya demikian, berarti dia belum punya kewajiban untuk berhaji. Kalau dia sudah punya kewajiban untuk berhaji karena dia mampu, maka harusnya dia segera berhaji apabila hal itu dimungkinkan. Ya, misalnya antrian tidak lama, ya ketika antriannya datang, maka dia harus berhaji ketika itu, karena pada asalnya perintah dalam syariat itu menunjukkan makna harus segera dilakukan. Ya, ini sebuah kaidah yang disampaikan oleh sebagian ulama usul fikih, dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Pada asalnya perintah itu menunjukkan makna harus segera dilakukan, ya, ketika itu dimungkinkan. Sehingga ketika ada orang keadaannya sudah mampu untuk berhaji, dia tidak boleh menundanya. Kalau menunda, maka dia dosa dalam menundanya. Maka saya berpesan kepada saudara-saudara yang sudah punya kemampuan, segeralah untuk mendaftarkan diri berhaji. Ya. Adapun nantinya ternyata datangnya antrian tersebut lama, maka itu bukan tanggung jawab dia. Yang penting dia sudah berusaha untuk berhaji, berusaha untuk melakukan ibadah haji dengan caranya, ya, dengan jalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Karena haji ini termasuk di antara rukun Islam yang sangat penting, dan harusnya kita segera untuk melakukannya ketika kita mampu. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.
0: Jumlah kitab yang Allah turunkan. Benarkah jumlah kitab yang Allah turunkan jumlahnya ratusan? Lalu kitab itu di mana saja? Kewajiban bagi setiap muslim adalah mengimani secara global semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Allah ajarkan prinsip ini dalam Al-Quran, yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Allah juga berfirman, yang artinya, dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah. Quran Surat Asy-Syura ayat 15. Yang dimaksud mengimani secara global adalah, kita meyakini keberadaan kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para utusannya, dan meyakini kebenaran berita maupun ajaran yang ada di dalamnya. Sementara mengimani kitab-kitab langit secara terperinci, seperti Al-Quran, Taurat, Injil, atau suhuf-suhuf yang diturunkan kepada sebagian nabi, seperti yang Allah firmankan, yang artinya, Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran, ayat 3. Allah juga berfirman, menceritakan suhuf Ibrahim dan Musa, yang artinya, Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Sementara mengenai jumlahnya, apakah sampai ratusan kitab dan apa saja namanya, selama kita tidak memiliki dalil yang sahih tentang itu, maka sikap yang benar adalah diserahkan kepada ilmu Allah. Terdapat sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa jumlah kitab yang telah Allah turunkan? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 104 kitab yang diturunkan kepada Nabi Syif 50 suhuf, diturunkan kepada Nabi Ukhnukh atau Idris 30 suhuf, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf, yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat 10 suhuf. Allah juga menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Nuaim. Status hadis. Hadis ini sangat panjang. Isinya tanya jawab antara Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kenabian dan kitab-kitab di masa silam. Namun hadis ini palsu. Di sanadnya ada perawi pendusta. Al-Haythami mengomentari hadis ini. Dalam sanadnya ada Ibrahim bin Hisham Al-Ghassani. Kata Abu Hatim dan yang lainnya, dia pendusta. Karena status hadisnya palsu, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Demikian, Allahu a'lam.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼. Kalau kita ingin menasihati orang itu, jangan seperti melempar batu. Kalau kita menasihati orang seperti melempar batu itu, kena kepala orang bisa jadi bengkak. Akhirnya dia lari dari kita. Atau diambilnya lagi batu itu, dilemparkannya kepada kita. Maka kalau memberi nasihat itu, jangan seperti melemparkan batu kepada orang. Jangan kasar, jangan keras. Ini niat dia baik menasihati, tapi caranya tidak benar. Akhirnya apa? Akhirnya orang lari. Nah, bagaimana menasihati dengan benar? Menasihati dengan benar itu diantara lain, jangan menasihatinya di depan orang banyak, karena dia merasa malu nanti. Kemudian yang kedua, nasihati dia secara diam-diam, sembunyi. Yang ketiga, cari waktu yang pas untuk dia. Yang keempat, nasihat itu tujuannya adalah untuk menyadarkan dia, bukan untuk memvonis dia. Tidak ada hak Anda untuk menjustis dia. Sampaikan saja nasihat dengan baik, setelah itu Allah yang akan memberi dia hidayah, doakan kebaikan untuk dia. Jadi seperti itu kita memberi nasihat, bukan semau kita saja. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberi nasihat, beliau selalu berusaha menasihati dengan baik dan lembut, bahkan terhadap orang yang berbuat maksiat. Sebagai contoh, lihat di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Fadl ibnu Abbas sedang berboncengan. Datang di hadapannya seorang wanita yang cantik, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Fadl pun melihat kepada wanita itu dan terpana. Wanita ini pun melihat kepada Al-Fadl, karena Al-Fadl ini tampan, dia mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saling tatap-tatapan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan menegur wanita itu. Wanita ini kan datang untuk bertanya, belajar. Kalau dia pula ditegur, takut dia pergi, dia tidak jadi dia belajar nanti. Hei, pakai kamu, tutup mukanya, bikin fitnah laki-laki tadi. Wah, takutlah dia, gitu kan. Dia ini orang baru datang, orang baru nih, baru belajar. Maka Rasulullah memilih untuk menasehati sepupunya Al-Fadl, karena ini keluarganya, orang yang sudah dekat dengan dia, lebih mudah bagi dia. Dan itu pun tidak langsung dinasehati, malu dia nanti. Cuma dipegangnya dagu Al-Fadl itu, dipalingkannya begini, gitu aja. Rupanya dari sini lihat lagi dia, lihat lagi, dipalingkan lagi begini, lihat lagi sampai 3 kali. Lihat bagaimana Rasulullah lembutnya dalam menasihati orang ini, anak muda ini. Gak ada dia katakan, kamu gak punya malu, sama Nabi pun masih seperti itu. Wah, ini gak ada. Kalau orang kita sekarang kan kasar menasihati. Akhirnya Al-Abbas, ayahnya Fadl ini, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat, lalu dia berkata, ya Rasulullah, lawaita unuqa ibni ammik. Hai Rasulullah, kenapa engkau putar-putar leher anak pamanmu itu? Kata Al-Abbas, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat ada 2 orang, pemuda dan pemudi, saya khawatir ada syaitan di antara keduanya. Tentu orang itu kan sudah dengar itu, secara tidak langsung sudah menasihati dia. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat, maka mudah orang itu menerima, tersentuh dia. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati orang lain itu ada adab dan etika, harus kita pelajari.

0: Soal jawab.
1: Saya seorang mu'alaf dan baru belajar. Semua kita baru belajar. Alhamdulillah saya juga sudah menikah, tetapi suami tidak mau memiliki anak dikarenakan saya belum pandai mengaji dan faham akan ilmu agama. Mohon penjelasannya. Yang dilarang dari seorang muslim itu adalah memutus secara permanen itu proses kelahiran, atau istilahnya apa namanya? Vasektomi. Ya, vasektomi. Intinya wanita ini dibuat supaya tidak bisa hamil selama-lamanya. Itu yang tidak boleh. Kata Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, seseorang itu boleh mengatur jarak kelahiran jika memang ada kebutuhan. Suruh kesundal, kesundul wai. Anaknya baru umur 1 tahun keluar anaknya. Anak yang kedua umur 1 tahun keluar anaknya. Anak yang ketiga umur 1 tahun keluar anaknya. Sopo kuwi? Aku dhewe. Kalau sekiranya kita itu akan kerepotan ngurusi anak gitu, karena kesundal-kesundul, asinya belum tuntas keluar adiknya sehingga nyusoni dua, atau dia punya anak kembar, kembar tiga gitu misalnya, terus nanti dia akan sulit nyaur utang puasa. Tahun ini kenapa tidak puasa? Karena saya hamil. Terus tahun berikutnya kan menyusui. Berikutnya yojik menyusui. Tahun berikutnya hamil lagi ya. Itu menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi gitu. Sehingga kalau kasusnya seperti itu, kata Imam Abdul Aziz bin Bas, boleh mengatur jarak kelahiran. Tapi kalau si suami ini sudah menyatakan tidak usah punya anak, wis uripe wong loro wae. Dan saya kasih tahu kasus nyata yang dialami oleh tetangga saya. Ada pasangan suami istri yang baru menikah, dua-duanya ini berkarir. Ya, yang laki bekerja, yang wanita juga sibuk bekerja. Karena belum punya rumah, dua-duanya membuat kesepakatan mah apa pah gitu. Itu kisahnya papah dan mamah. Papah gedang karo mamah telo. Karena kita belum punya rumah, kita enggak usah punya anak dulu saja. Kita bekerja, menabung sampai punya rumah. Kalau sudah punya rumah sendiri baru kita punya anak. Lalu mereka KB, dalam waktu 10 tahun sudah bisa beli rumah, beli tanah, bangun rumah. Lalu datang kepada dokter. Apa kata dokter? Kakean le ngombe pil KB sehingga rahimnya itu menjadi kering dan divonis tidak akan bisa punya anak selama-lamanya. Pilih punya anak tapi belum punya rumah, atau punya rumah tapi enggak punya anak, pilih mana? Nah, aku pilih duwe omah ya pilih duwe anak. Seperti itu kisah yang barangkali bisa dijadikan apa bahan pertimbangan. Dan niatkan anak itu tidak akan merepotkan kita, anak itu ladang pahala ya. Mumpung kita masih muda, mari kita perbanyak anak ya. Anaknya papat utawa limo cilik-cilik, kita gendong masih kuat kalau masih muda. Tapi kalau sudah 90 tahun arep duwe anak, nah itu sudah agak kerepotan ya. Seperti itu. Dan anak itu adalah anugerah. Nabi bangga kepada kaum muslimin yang punya banyak banyak anak.
2: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun siang hari ini berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Rabu 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Mujiman Hafizahullah Ta'ala
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Kesalahan Dalam Berwudu.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk

واتبع هدى وجاهد في سبيله إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan taklim kita. Kita masih membaca bab yang terkait dengan kesalahan-kesalahan di dalam salat. Baik, Bapak Ibu. Di kesempatan yang lalu sudah kita baca ada macam-macam yang terkait dengan kesalahan-kesalahan di dalam salat. Ini sudah pertemuan yang ke-6. Ke-6 atau ke-5? Ke-6. Baik, bisa kita selingi mungkin kesalahan-kesalahan di dalam berwudu, karena kesalahan-kesalahan dalam salat masih banyak, khawatirnya jenuh. Kita selingi dulu kesalahan-kesalahan dalam berwudu atau kesalahan-kesalahan ketika buang hajat. Kita ambil salah satu yang terkait dengan toharoh ini, karena ini juga ada hubungannya dengan sholat. Insya Allah nanti di pekan berikutnya kita lanjutkan lagi. Kita selingi dulu, kita ambil dulu untuk kesalahan dalam berwudu. Oh ya, sebelumnya ini atas bawah nih, bawah ya, ya dua-duanya. Oh, yang atas dimatikan. Yang mana yang atas? Ke bawah ya. Baik. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil bab yang terkait dengan kesalahan dalam berwudu. Dan di antara yang ditulis oleh penulis kitab ini yang disebut dengan kesalahan, itu sebagian di antaranya adalah makruh-makruhnya wudu, dan sebagian di antaranya adalah ranah ikhtilaf di kalangan para ulama, yang kemudian menurut penulis kitab ini pendapat yang kuat adalah pendapat yang beliau tulis. Sehingga nanti ketika kita menyampaikan terkait kesalahan di dalam bab ini, bagi bapak-bapak yang sudah pernah belajar fikih lain, itu bukan kesalahan, maka ini adalah apa pendapat dari penulis kitab ini. Karena memang ada ranah ikhtilaf, perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Baik, untuk yang pertama adalah pada saat berwudu banyak bercanda dan berbicara. Jadi di antara kesalahan di dalam sholat adalah ketika kesalahan di dalam berwudu adalah banyak berbicara dan bercanda ketika berwudu. Karena ketika berwudu, para salafus saleh dulu mereka menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu disebutkan bahwa para salafus saleh dulu ketika beribadah maka menghadirkan hati. Jadi bukan banyak bercanda. Dan terkait banyak berbicara atau berbicara pada saat berwudu, ini dulu pernah kita kaji ketika kita membahas bab makruh-makruhnya wudu. Jadi memang asalnya ini sebenarnya tidak masuk dalam kesalahan, tetapi ini makruh. Tapi memang makruh itu juga keliru, karena keutamaannya untuk ditinggalkan. Maka lebih utama untuk ditinggalkan pada saat kita berwudu, tidak berbicara, agar kita fokus khusyuk untuk melakukan wudu tersebut. Kemudian yang berikutnya, melafadzkan niat. Baik, tadi sudah kita sampaikan bahwa sebagian yang disebut oleh penulis kitab ini

0: terkait dengan kesalahan-kesalahan adalah ranah ikhtilaf di kalangan para ulama, ranah perbedaan pendapat. Nah, dan memang pendapat yang dipilih oleh penulis kitab ini bahwa niat itu tidak perlu dilafadzkan. Termasuk bab ini insya Allah pendapat yang kuat bahwa niat itu tidak perlu dilafadzkan. Meskipun kita menghormati orang yang melafadzkan niat, tetapi dari segi dalil maka tidak ada dalil di dalam beribadah melafadzkan niat kecuali dalam haji dan umroh. Kalau dalam haji dan umroh memang hendaknya diucap atau dilafadzkan, karena memang contohnya itu diucap atau dilafadzkan. Tetapi dalam wudu atau dalam sholat itu tidak ada dalil dari Nabi, sahabat, Quran, itu tidak ada tuntunan untuk melafadzkan. Seperti lafaz nawaitul wudu a. Nawaitul wudu, jangan bilang b loh. Baik, nawaitul wudu a misalnya, itu tidak ada. Lalu lafaz-lafaz itu dari mana? Lafaz-lafaz itu dibuat oleh para ulama. Sementara dari Nabi tidak ada. Dari para sahabat tidak ada. Dari para salafus soleh tidak ada. Sehingga ada keutamaan kita ittiba', mengikuti bagaimana Nabi dahulu berwudu. Karena Nabi dahulu berwudu tidak melafadzkan niat, maka kita juga tidak perlu melafadzkan niat. Cukup di dalam hati saja. Hanya saja adab kita di dalam bermuamalah dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita, maka kita menghormati. Tetapi kita punya pilihan, pilihan pendapat kita bahwa melafadzkan niat itu tidak dicontohkan dan tidak diajarkan Nabi kecuali dalam haji dan umroh. Kalau dalam haji dan umroh silahkan untuk dilafadzkan. Termasuk dalam sholat, dalam sholat itu tidak ada tuntunan untuk melafadzkan niat. Jadi niat ini letaknya ada di dalam hati. Dan ketika niat ini harus dilafadzkan, kadang justru malah merepotkan. Tapi ittiba' kepada sunnah itu insya Allah lebih mudah. Jadi mengikuti sunnah insya Allah lebih mudah. Saya pernah satu saat jadi marbot di salah satu masjid di sudut kota Yogyakarta. Saat itu tiba bulan Ramadan. Nah, di masjid itu ketika orang mau bayar zakat itu harus menggunakan lafaz bahasa Arab dan juga ijab kabul. Sehingga setiap kali tokohnya itu tidak hadir, orang tidak jadi bayar zakat. Saya waktu itu jadi marbotnya di situ, jadi penceramah cadangan selama satu bulan. Waktu itu saya masih muda. Di situ untuk jadi penceramah cadangan selama satu bulan, saya risih melihat pemandangan ketika ada orang datang mau bayar zakat tidak jadi karena tokoh yang terima, yang nuntun itu tidak ada. Jadi setiap orang datang itu kemudian berjabat tangan, berasnya disentuh, lalu kemudian nawaitu an akhruja zakat al fitri, zakat al fitri, dituntun, kemudian diterima qabil tu dan seterusnya. Nah, saya berpikir ini bukan memudahkan, malah merepotkan. Sehingga sore sudah datang, malam harus kembali lagi untuk mengucapkan tadi. Bahkan tidak sedikit yang berasnya harus dibawa balik karena takut ketuker kalau ditaruh di situ. Nah, jadi yang ditaruh di situ kemudian dikasih nama. Nah, nanti malam diambil lagi untuk diucapkan lafaz niat, lafaz ijab kabul. Saya waktu itu kemudian berpikir ini kalau lakukan seperti ini kasihan yang datang bolak balik. Tapi kalau langsung kita terima, ini nyun sewu pendapat masyarakat setempat atau pendapat tokoh setempat harus dengan lafaz. Nah, sudah waktu itu saya mengambil jalan tengah biar tidak merepotkan saja. Saya duduk di situ, saya dengarkan apa yang diucapkan, saya tulis. Nah, jadi dibuatkan dua. Lalu mengambil salah satu yang masih muda di situ, jenengan terima mas. Nah, lah nanti lafadznya gimana ini, tak naik tulisannya. Nah, akhirnya dibaca di situ. Nah, saya tidak tahu tokohnya berkenan atau tidak di situ. Nah, tapi yang penting maksud saya untuk memudahkan masyarakat. Walaupun pendapat saya pribadi tidak perlu dilafadzkan, tetapi saya melakukan itu tujuannya untuk memudahkan masyarakat saat itu. Baik, jadi intinya bahwa melafadzkan niat tidak ada tuntunannya kecuali dalam haji dan umroh. Berikutnya, meninggalkan zikir sebelum dan sesudah wudu. Ini juga sebenarnya masuk dalam kategori makruh-makruhnya wudu. La sholata liman la wudu alahu. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. Wa la wudu'a liman lam yadkurismallahi ta'ala alaihi. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Maka hadis ini menunjukkan kepada keutamaan untuk membaca bismillah. Dan jika dilihat redaksinya, la wudu'a, tidak ada wudu, maka ini menunjukkan kewajiban membaca bismillah ketika berwudu. Dan yang berpendapat wajib di sini adalah salah satu dari riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara menurut Syafi'iyah, Hanafiyah, kemudian juga Imam Malik, bahwa membaca bismillah ini hukumnya sunnah. Jadi memang ada dua pendapat mengenai membaca bismillah sebelum berwudu. Pendapat yang pertama tadi yang disampaikan oleh para ahlu zahir atau ulama zahiriyah yang melihat kepada zahir hadis ini, kemudian salah satu dari dua riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat membaca bismillah hukumnya wajib. Sementara para ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan juga Imam Malik berpendapat hukumnya adalah sunnah. Jadi sunnah membaca bismillah sebelum berwudu. Ya, kalau bismillah itu diucap, dilafaz. Tapi kalau niat tidak perlu dilafaz. Adapun tentang keutamaan zikir sesudah wudu, itu juga sudah jelas. Artinya sesudah wudu juga dianjurkan untuk berzikir, dan ini hukumnya juga sunnah mengingat besarnya pahala orang yang membaca doa ini. Ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang di antara kalian yatawaddau, berwudu, fayusbighul wudu, lalu menyempurnakan wudu, summa yaqul, kemudian berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh, atau riwayat lain yang serupa, illa futihat lahu abwabul jannah, melainkan akan dibuka baginya pintu-pintu surga, as-samaniyah yang delapan, yadkhulu min ayyiha syaa'a, ia dipersilahkan untuk masuk dari pintu mana saja yang pintu surga itu. Ini keutamaan membaca doa selepas wudu, yakni akan dibukakan baginya delapan pintu surga, dan dia dipersilahkan untuk masuk dari pintu mana saja dari delapan pintu surga tersebut. Kadang kita yang lupa itu doa sesudah wudu, apalagi sudah masbuk. Biasanya doa apa enggak kalau sudah masbuk? Rakober ya. Ya. Jadi sudah masbuk begitu, datangnya sudah telat begitu, belum wudu. Wudunya aja diambil yang wajib-wajib. Karena memang ada silang pendapat di kalangan para ulama, lebih utama menyempurnakan sunnah wudu atau mengikuti jamaah. Keutamaannya itu lebih besar mana, mengikuti jamaah atau mengambil sunnah wudu. Nah, ini ulama beda pendapat. Kalau saya pribadi lebih utama mengikuti jemaahnya. Jadi lebih utama mengikuti jemaahnya. Ya. Kalau terlanjur sudah telat ya berarti tidak dapat jemaah. Ya sempurnakan saja wudunya. Tapi kalau kira-kira masih mendapatkan, maka wudu tadi bisa diambil yang wajib-wajib. Kalau khawatir ketinggalan jamaah, masih memungkinkan dapat jamaah. Kalau sudah kira-kira tidak mungkin, ya sempurnakan saja wudunya. Baik. Intinya di sini pahalanya besar bagi yang berdoa selepas wudu. Doanya ada variasi, ini salah satu di antaranya. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Doa yang lain, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan variasi yang lainnya sesuai dengan hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan mengenai keutamaan berwudu. Insyaallah dibukakan 8 pintu surga. Ini termasuk salah satu bentuk rahmat Allah. Pintu surga jumlahnya lebih banyak daripada pintu neraka. Pintu neraka itu laha sab'atu abwab, ada 7 pintu. Kalau surga itu 8 pintu. Jadi tidak menunjukkan bahwa ganjil lebih utama dari genap, karena ternyata neraka itu ganjil, surga itu genap. Pintu neraka itu ganjil 7, sementara pintu surga itu genap 8. Jadi tidak mesti kalau yang ganjil itu lebih baik, karena ternyata pintu neraka ganjil jumlahnya 7, sementara pintu surga genap. Jumlahnya berapa? 8. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya adalah di antara kekeliruan di dalam wudu adalah zikir di sela-sela wudu. Nah, jadi zikir di sela-sela wudu. Seperti mengucapkan doa-doa di sela-sela wudu. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk zikir di sela-sela wudu di sini mengucapkan kata-kata yang tidak dicontohkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabatnya. Misalnya ada yang menyebutkan Allahumma atini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitab catatanku dari arah kanan. Ini tidak ada tuntunannya. Tapi ada yang dicontohkan yang dibaca oleh Nabi di sela-sela wudu. Apa? Allahumma gfirli zambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Ini yang dicontohkan ketika kita mau berzikir di sela-sela wudu. Pada saat wudu, sembari berwudu bisa membaca doa ini yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari. Dan ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, bisa diamalkan. Jadi pada saat wudu bisa membaca Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku, wa wasi'li fi dari, dan luaskanlah untukku rumahku, wa barikli fi rizki, dan berkailah rizkiku. Jadi kalau mau baca doa, maka cukupkan dengan doa yang dicontohkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hukumnya bukan wajib. Ini Nabi melakukannya ahyanan wa ahyanan, kadang-kadang. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan air ketika berwudu. Jadi berlebih-lebihan menggunakan air ketika berwudu. Pada saat berwudu kerannya dipentoke. Pokoknya mentok. sampai airnya nyemprot sehingga percikan pantulannya itu bisa membasahi di sampingnya, atau bahkan selesai wudhu itu sarungnya warnanya berubah warna air kelebus. Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam kitab bab wudhu dalam sahihnya bahwa para ulama memakruhkan berlebih-lebihan menggunakan air dan melampaui batas di dalam menggunakan air, karena sungguh Nabi SAW itu berhemat dalam menggunakan air. Dan dulu mandi Rasulullah SAW itu dengan arba'atu amdad, dengan 4 mud atau khomsah atau 5 mud, yakni 1 sok atau lebih sedikit. Jadi mandi Rasul itu hanya 5 cakupan tangan, 1, 2, 3, 4, 5, itu mandinya Nabi. Nah kalau wudu itu beliau hanya dengan 1 mud saja. Ini wudunya Nabi, hanya dengan air 1 mud. Ada yang bisa nyoba wudu ala Nabi dengan air 1 mud? Seginilah. Ada yang bisa? Ya. Ini sebenarnya lebih dari cukup. Nah. Ada yang bisa? Ya. Saya pernah nyoba bisa. Caranya dibolongin sini. Nah, itu bisa. Turah. Nah, itu turah. Jadi silakan bisa dibuktikan, dibolongi lalu gunakan untuk wudu, turah. Nah. Ya? Iya. Intinya membuktikan bahwa Nabi berwudu dengan air satu mud itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, karena memang bisa kita lakukan. Saya sudah mencoba praktek dan bisa, bahkan hanya dengan satu gelas itu bisa. Kemudian juga mandi dengan air satu sok atau 4 cakupan tangan atau 5 cakupan. Saya sendiri pernah praktek, itu bisa. Dan saya saat praktek bukan mandi biasa, tapi mandi besar, mandi wajib, itu bisa. Saya coba praktekan. Kenapa saya praktekan? Bukan karena kurang kerjaan, tapi di tempat saya itu, Pak Pur tahulah tempat saya, tidak ada air kalau pas bulan September, Oktober. Karena tidak ada air itulah saya mengamalkan bagaimana Nabi mandi. Cukup dengan satu timba air itu untuk mandi besar ternyata cukup, bahkan turah. Tidak ada air yang terbuang. Kalau biasanya kan kita ngambil satu gayung biur ada yang kebuang, itu ngambilnya cidoe gelas yang kecil. Jadi kayak gelas kecil, nah, alun-alun ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi tidak ada yang kebuang, basah semua. Jadi pelan-pelan. Dan ternyata cukup. Ternyata cukup. Hanya pakai satu timba yang kecil itu, bukan timba yang gede, ember cat itu bukan, tapi timba yang kecil itu cukup ternyata. Itu sudah plus mulai dari awal sunnah-sunnahnya sampai akhir. Jadi tidak hanya yang wajib-wajib, itu sudah bisa dipraktekan. Sehingga apa yang dicontohkan oleh Nabi dengan air hanya satu sok atau 4 cakupan atau 5 cakupan tangan itu memang bukan sesuatu yang mustahil. Maka itu menjadi solusi bagi orang-orang yang hidup di tengah keterbatasan air. Bayangkan kalau Nabi mencontohkan seperti di Indonesia begitu, satu bak menganggo mandi ping pindo gitu. Nah, itu bagi orang yang hidup di tempat yang kurang air akan sulit mengamalkan sunnah. Maka contoh dari Nabi ini memudahkan kita mengamalkan sunnah bagi kita yang kesulitan air. Saya pernah satu saat di Gunung Kidul itu, di salah satu tempat, nginep di tempat kawan sekitar 20 tahun yang lalu. Di sana pada saat mau mandi itu ada semacam tampungan air itu. Kita datang ke sana, loh kok campur laki-laki perempuan, enggak jadi sih. Nah, saya berpikir nanti kalau agak malam, ternyata ya mas saya oke wong ya. Kemudian ya sudahlah, besok pagi saja. Pagi sudah ada orang lagi, campur lagi laki-laki perempuan. Nah, Gimana? Bukan. Di apa? Salah satu tempat di Semen waktu itu. Ya. Jadi pas memang pas musim kering. Dan di situ kemudian saya lihat ada ibu-ibu itu bawa apa namanya? Semacam jerigen itu bawa dengan cara jalan kaki. Ternyata mengambilkan saya untuk mandi. Wah, saya berpikir juga, wah, rak penak saya ngambil ke ibu-ibu, atuh menangan. Sehingga saya tidak pakai. Cukup berwudu seperti biasa, dan bagian rambutnya pakai sisir dicelup gelas. Nah, jadi buat sisirannya seketok kaya teles. Nah, baik. Karena memang ternyata dengan keterbatasan air itu membuat kita berhemat air. Baik, lanjut. Jadi larangan berlebih-lebihan menggunakan air ya. Nabi mandi hanya dengan satu sok air, berwudu hanya dengan satu mud air. Ini cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mengapa membersihkannya sampai lebih dari 3 kali jika memang ada kotoran yang membandel. Monggo, itu kalau bisa di keran masjid juga dikasih tulisan, tidak apa-apa itu. Apa tulisannya? Hematlah dalam menggunakan air misalnya. Atau dikasih gambar keran yang banter disilang, kemudian yang lambat dicentang. Jadi untuk apa? Untuk berhemat air. Baik. Yang berikutnya, meremehkan salah satu rukun wudu. Jadi wudu memiliki fardu-fardu atau rukun-rukun. Dan para ulama ini beda pendapat mengenai rukun wudu. Ulama satu dengan yang lain berbeda pendapat. Dalam mazhab Hanafi, rukun wudu hanya ada 4. Jadi dalam mazhab Hanafi, rukun wudu cuma 4. Dalam mazhab Syafi'i, rukun wudu ada 5. Maaf, ada 6, bukan 5. Dalam mazhab Syafi'i rukun wudu ada 6. Dalam mazhab Hanafi ada 4. Dalam mazhab Maliki ada tambahan 1 lagi, 7. Dalam mazhab Hambali ada tambahan lagi. Jadi berbeda-beda. Kalau di dalam mazhab Hanafi rukun wudu cuma 4. 1, membasuh wajah. 2, tangan sampai siku. 3, mengusap kepala. 4, kaki. Itu dalam mazhab Hanafi cuma 4. Dalilnya di Al-Maidah ayat 6 ya, coba dicek nanti. Sehingga di situ disebutkan untuk idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wajah wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Kemudian famsahu bi ru'usikum, mengusap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai kedua mata kaki. 4 saja mazhab Hanafi. Nah, kalau mazhab Syafi'i ada tambahannya 2. Apa tambahannya? Niat sama urut tertib. Nah, di awal tambahan 1, di akhir tambahan 1. Yakni ada niat sama tertib, tidak boleh dibolak-balik. Sehingga rukunnya jadi berapa? 6. Dalam mazhab Maliki ada tambahan 1 lagi. Apa tambahannya? Tidak boleh ada jeda mualah. Jadi tidak boleh ada jeda. Harus bersambung dari anggota wudu satu dengan anggota wudu yang lain. Jadi tidak boleh pada saat wudu tiba-tiba ada telepon. Waalaikumsalam. Apa pripun Pak Tri? Pangawasan nggih malam satu nggih nggih nggih nggih. Mengke nggih Pak nggih. Sekedap niki kula lembe wudu. Nah, terus dilanjut tidak boleh. Diulang dari awal. Tidak boleh ada jeda. Dalam mazhab Hambali itu ada tambahan. Apa tambahannya? Digosok. Nah, sehingga setiap ulama, dari ulama mazhab yang 4 pun rukun wudunya berbeda. Nah, di tempat kita yang biasa dipelajari rukun wudunya ada berapa? 6. Biasanya belajar yang 6. Kalau dulu di pesantren itu pakai yang 7. Nah, jenengan pakai yang berapa? ya. 6. Oh ya. Satu pesantren tapi beda guru. Nah, ternyata dia pakai yang 6. Saya dulu pakai yang 7. Nah, jadi satu pesantren bisa pendapatnya beda karena beda guru. Nah. Kitabnya pakai apa? Ya. Qadhi Abu Syuja, bukan? Enggak tahu. Baik. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu kita di pesantren tambahannya tadi tidak boleh ada jeda mualah. Baik, jadi intinya di situ tidak boleh meremehkan rukun-rukun wudu. Tidak boleh ada yang tertinggal dari rukun-rukun wudu tersebut. Karena wudu kita tidak sah jika tidak sempurna di dalam rukun-rukun wudu itu. Termasuk di antara rukun itu adalah mengusap kepala. Dan mengusap kepala ini termasuk rukun wudu. Nah, Nabi SAW mengusap kepala itu dengan kedua tangannya. Jadi mengusap diawali dari depan, kemudian sampai kofah, sampai ke tengkuk, kemudian raddahuma, mengembalikan keduanya ila makanil ladzi bada'a, kepada tempat tadi memulainya. Kemudian baru kedua telinganya satu paket. Nah, jadi mengusap telinganya langsung dari depan sampai belakang, dari belakang diputar lagi ke depan satu paket. Nah, kemudian jarinya ini masuk, tapi tidak usah pakai kayak gini ya, langsung. Nah, ini hanya untuk contoh, masuk, masuk, sehingga jarinya di dalam, jempolnya di luar. Jadi dalam dan luar diusap. Jadi masing-masing satu tangkep. Jadi ini setangkep ya namanya. Apa istilahnya? Setangkep apa? Ya, sepasang. Oh ya, sepasang. Jadi sepasang. Baik. Itu cara mengusap kepala. Kemudian kadang Nabi SAW khususnya pada saat beliau musafir, sebagaimana disebutkan dari Syu'bah bin Mughirah, termasuk di sini dari Amr ibn Umayyah, Rasulullah SAW itu mengusap di atas surbannya. Jadi beliau mengusap tanpa melepas surban, yakni dimulai dengan bagian nasiah. Nasiah itu ini apa namanya? Ubun-ubun di atas surbannya, yakni mengusap ubun-ubun dan surban. Ini dari Al-Mughirah ibn Syu'bah, kebalik saya tadi. Itu disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu mengusap bagian ubun-ubun, kemudian mengusap di atas surbannya. Jadi surbannya agak mundur sedikit sehingga apa namanya ubun-ubunnya kelihatan, lalu diusap di atas surbannya, lalu seperti tadi sama. Nah, jadi satu paket. Dan ini berlaku pula bagi kaum perempuan. Bagi kaum perempuan itu mengusapnya seperti itu. Termasuk boleh bagi bapak-bapak pada saat memang darurat itu tidak perlu melepas surban atau tidak perlu melepas kopiah. Yang jelas saya tidak merekomendasikan kopiah yang model ini. Karena kopiah yang model ini tidak bisa dibasahi dengan air. Nah, tapi bisa pakai kopiah modelnya Pak Tri, yaitu diusap tidak apa-apa. Jadi tidak perlu dicopot, tapi diusap di atasnya. Terutama saat musafir, saat darurat, repot, itu bisa, tidak perlu dilepas. Termasuk ibu-ibu yang pakai jilbab yang tidak eman-eman ngendok kermak. Nah, karena di tempat umum tidak ada tempat khusus untuk wudu, kalau dibuka bapak-bapak lihat, maka bisa dimundurkan sedikit, diusap ubun-ubunnya, kemudian di atas jilbabnya, itu bisa. Lah telinganya gimana ya? Dirogoh sok ngisor. Nah. Baik. Jadi selama untuk laki-laki bisa, maka untuk perempuan juga bisa. Karena laki-laki bisa tadi, Nabi mengamalkan dengan mengusap di atas surbannya, maka bisa pula mengusap di atas kopiahnya atau pecinya jika memang itu dalam posisi situasi darurat, seperti saat musafir, saat repot dan seterusnya. Meskipun saya tidak merekomendasikan yang model ini, Jadi kalau dilihat dari lebih utama mana, pakai kopiah seperti ini atau kopiahnya seperti kopiahnya Pak Wanto, maka lebih utama seperti kopiahnya Pak Wanto. Kenapa? Karena kopiah yang seperti itu bisa dicuci setiap minggu. Tapi kopiah yang begini, jangankan setiap minggu, setahun pun belum tentu dicuci. Nah, ya, saya mau tanya yang ada di sini, punya kopiah berapa lama, Mas? Kopiah itu? 3 bulan. Pernah dicuci? Belum. Ada lagi? Oh ya. Kalau dijemur bisa, dicuci yang tidak bisa. Baik. Ada lagi yang rekornya lebih dari 3 bulan? Nyuwun sewu, Pak Parman Juragani Mebel. Nah. Berapa lama kopiahnya?
1: Bulan puasa lagi sampai sekarang.
0: Oh, bulan puasa sampai sekarang ya. Ya, setengah tahun itu tidak dicuci. Baik, sehingga memang lebih utama yang bisa dicuci. Nah. Ada lagi yang lebih dari setengah tahun? Yang di pintu? Oh ya, udah berapa lama itu? Setahun ada? Ya? Kemarin saya dapat rekor ada yang 5 tahun. Jadi kopiahnya itu 5 tahun masih apa? Masih awet. Saya itu kopiah tidak awet, bukan karena rusak, tapi karena hilang. Bukan karena diambil orang, tapi karena lupa di tempat wudu. Baik. Jadi kopiah tidak lama ya. Maka kalau yang seperti yang dipakai Pak Wanto itu bisa dicuci. Kalau yang seperti ini tidak bisa dicuci. Paling banter dijemur. Paling banter dijemur. Baik. Tetapi saya lebih suka pakai yang seperti ini. Karena yang seperti ini apa namanya, merakyat. Sama dengan masyarakat pada umumnya. Kalau pakai topi yang seperti Pak Wanto kan Pak Haji. Jadi kalau yang seperti ini kan umum begitu. Baik. Lanjut nggih. Yang berikutnya termasuk kesalahan di dalam wudu adalah membasuh tumit. Lupa membasuh tumit. Kalau tadi di antara apa namanya? Kesalahan di dalam wudu meremehkan dalam rukun wudu, sehingga misalnya tidak mengusap kepala dengan sempurna, maka hendaknya diusap dengan sempurna. Meskipun nanti di situ ada ikhtilaf, yang wajib itu sepenuhnya atau setengah saja atau seperempat saja, tetapi pada prinsipnya mengusap kepala adalah rukun wudu. Wailulil aqab minan nar marratain aw salasan. Nabi menyebut celakalah bagi tumit termasuk bagian dari api neraka. Beliau mengulang 2 atau 3 kali. Imam An-Nawawi menyebutkan ucapan ini adalah ancaman dari Nabi dengan neraka ketika tumitnya terlupakan dalam berwudu. Jadi seandainya mengusap itu sudah cukup, niscaya beliau tidak memberikan ancaman. Jadi tumit itu bukan diusap tapi dibasuh. Jadi tumit itu diusap bukan di maaf dibasuh bukan diusap. Maka seandainya cukup diusap, maka Nabi tidak akan memberikan ancaman wailulil aqab, celakalah bagi tumit. Nah, minan nar termasuk bagian dari api neraka. Marrotain aw salasan. 2 kali atau 3 kali Nabi bersabda. Jadi ancamannya tidak hanya sekali, tapi Nabi menyebut beberapa kali. Sehingga ketika kita berwudu supaya tidak melewatkan bagian tumit. Padahal berwudu tidak sah kecuali tumitnya sempurna untuk diusap dengan maaf diusap dibasuh dengan air wudu. Baik bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan yang berikutnya. Jadi mohon maaf ya. Topik kita adalah kesalahan-kesalahan. Memang paling mudah itu nyari kesalahan. Jadi topik kita adalah kesalahan-kesalahan. Untuk apa? Ya untuk kita koreksi bersama, untuk kemudian kita perbaiki. Jadi biasanya kalau pengajian itu kan yang sesuai sunnah yang benar gitu. Ini di tempat kita beda ini, kesalahan-kesalahan. Enggak apa-apa, supaya kita tahu di mana letak salah kita. Karena setiap kita itu sulit untuk mengoreksi kesalahan sendiri, tapi mudah untuk mengoreksi kesalahan orang lain. Jadi memang kita ini harus saling mengoreksi. Karena mukmin satu dengan mukmin yang lain tuh disebutkan orang mukmin itu mir'atul mukmin. Orang mukmin satu itu cermin bagi yang lainnya untuk menunjukkan di mana letak kesalahannya. Maka sahabat yang baik itu sahabat yang mau mengingatkan kita ketika kita keliru. Dan sahabat yang disebutkan di dalam kitab Adabul Mufrad termasuk bukan sahabat yang baik itu adalah ketika membiarkan kita saat kita keliru. Jadi sahabat yang baik itu kata Nabi di Adabul Mufrad dikutip oleh Imam Bukhari itu adalah yang dia mau mengingatkan ketika kita lupa. Dan sahabat yang baik itu adalah sahabat yang ketika kita ingatkan dia tidak ngambek, dan ketika kita lalai dia mau mengingatkan kita. Kalau kita ingatkan kemudian dia ngambek, ketika kita lalai dia tidak mengingatkan kita, maka itu bukan sahabat yang baik. Maka bersyukurlah kalau masih ada orang yang mau mengingatkan kesalahan-kesalahan kita, berarti dia adalah sahabat yang baik. Jadi kalau kita kemudian ditegur oleh orang, berarti sahabat kita itu sahabat yang baik. Dan alhamdulillah kalau di Jogja ini, Bantul ini semua banyak orang-orang baik. Karena bukan teman, tidak kenal pun kesalahan kita diingatkan. Saya tuh sering diingetin karena lupa matikan rating. Jadi bukan cuma mak-mak aja yang lupa matikan rating, saya termasuk sering. Nah, belok sini lupa, tiba-tiba langsung ada bapak-bapak gini. Nah, oh ya diingetin saya, tidak kenal loh. Berarti ini sahabat yang baik mau ingetin karena lupa matikan rating. Selain rating standar. Nah, kalau standar saya sering ingetin. Alhamdulillah saya jarang lupa standar. Apalagi kalau pakai matic itu jarang lupa. Ya. Ya. Jadi standar itu diingetin padahal enggak kenal. Berarti dia termasuk orang yang baik mau mengingatkan kita saat kita lupa. Baik, kita lanjutkan. Termasuk yang tidak ada tuntunannya adalah membaca surat Al-Qadar setelah berwudu. Jadi ada sebagian masyarakat yang mengamalkan membaca surat Al-Qadar setelah berwudu. Sebagaimana Imam As-Sakhawi menyebutkan hadis tentang inna anzalnahu fi lailatul qadar, selepas wudu itu tidak ada asalnya. Imam As-Suyuti juga menyebutkan dalam sanadnya terdapat Abu Ubaidah, seorang perawi majhul yang tidak dikenal, sehingga tidak perlu setelah wudu tidak perlu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada yang ngamalin enggak di sini? Enggak ada kan? Alhamdulillah. Karena ini menurut Imam As-Suyuti sanadnya terdapat orang yang bernama Abu Ubaidah, seorang yang disebut dengan Syekhul Majhul, tokoh yang tidak dikenal, sehingga tidak perlu diamalkan. Kemudian lagi tidak menyela-nyelai jari-jemari pada saat wudu. Ini sunnah ya. Sebagaimana Rasul dulu menyela-nyelai wa khalil bainal asabi, sempurnakanlah wudu dengan menyela-nyelai jari-jari. Jari-jari ini disela-selai. Disela-selai iki opo to ya, coro? Ya. Nah, di celah-celah jari-jemari ini di sela-selai. Termasuk menyela-nyelai ini apa? Lihyah. Nah, jenggot. Saya termasuk yang tidak bisa menyela-nyelai karena jenggotnya hanya beberapa helai. Di sini yang bisa menjalankan sunah-sunah menyela-nyelai siapa ya? Ya? Oh, yang jenengan ya, betul. Karena ini jenggotnya sudah. Oh, gitu. Memang sunahnya lihya ini satu genggam ya. Nah, ini saya sudah digegem ya, enggak ada segenggam. Nah, ini sudah mending ini. Dulu pengantin baru itu dihitung sama istri saya itu cuma 13. Nah, 13 helai. Nah, ya kok kober-kober ngitung itu namanya romantisme rumah tangga. Nah, mantan anyar toh. Beberapa saat kemudian dihitung lagi sama istri saya, jumlahnya sudah nambah 4, 17 helai. Tapi setelah itu enggak pernah dihitung lagi sampai sekarang. Jumlahnya ada berapa? Baik. Jadi gimana Bapak? Jadi enggak banyak ini. Jadi silakan menyela-nyelai jari jemari, termasuk menyela-nyelai tadi apa namanya jenggot. Maka tidak menyela-nyelai termasuk makruh. Sehingga jumhur ulama menyebut, ini jumhur ulama, bahwa sunnah menyela-nyelai jari jemari baik tangan maupun kaki. Jadi ini disunnahkan, termasuk fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga termasuk kesalahan dalam wudu adanya penghalang yang menghalanginya sampainya air ke anggota wudu. Contoh bagi perempuan, pakai di kukunya pakai apa itu namanya yang merah-merah? Apa namanya? Nah, kitek. Nah, ini pakai kitek. Nah, ternyata memang saya sebagai laki-laki tidak apal aksesoris perempuan ya. Jadi pakai kitek, cat kuku, atau alat kecantikan lainnya yang menyebabkan air tidak dapat meresap, atau misalnya diberikan alat atau pelembab yang lain yang mengakibatkan air tidak bisa meresap, atau menggunakan kosmetik yang cukup tebal. Karena kosmetik hari ini beda dengan zaman dulu. Kosmetik hari ini itu bisa menyulap segalanya. Nah, harus pakai plester, ditempel apa lagi? Nah, tempel warna-warna begitu. Berarti airnya bisa menyerap apa tidak? Tidak, wong dikasih plester. Nah, kemudian dikasih apa lagi? Dicat sik misalnya. Nah, maka tidak bisa. Maka hendaknya ketika mau menggunakan kosmetik, perhatikan yang tidak menghalangi air wudu. Jadi yang tidak menghalangi air wudu, termasuk jika menggunakan pewarna kuku, carilah pewarna kuku yang tidak menghalangi air wudu. Kecuali kalau darurat seperti perban atau luka, maka ini bisa dilakukan dengan cara mengusap. Nah, jadi berwudu itu bisa digabung antara wudu dan tayamum, maksudnya antara wudu dan usapan. Tangannya ternyata diperban, maka bagian perban itu tidak perlu kita berwudu, tapi cukup diusap di atas perbannya. Sebagaimana di dalam bab mashul hufain, mengusap sepatu, itu sepatunya tidak perlu dilepas pada saat kita mau sholat dan sholatnya mau menggunakan sepatu karena timsar atau tentara atau yang lainnya, maka sepatunya tidak perlu dilepas, cukup diusap di atas sepatunya. Sama halnya itu ketika kita menggunakan perban, maka perbannya tidak perlu dilepas, hanya diusap di atas perbannya, diusap saja. Tidak perlu pula tayamum, kenapa? Yang lain masih bisa dibasahi. Nah, kalau kemudian tidak memungkinkan dibasahi, kalau basah kemudian sakitnya tambah parah, maka baru tayamum. Tetapi selama masih memungkinkan berwudu, maka bagian yang sehat itu berwudu, bagian yang sakit diusap. Nah, kecuali kalau demam, itu tidak bisa dipilah mana yang demam, mana yang tidak, maka cukup tayamum. Tapi kalau luka kan bisa dipilah mana yang luka, mana yang tidak. Kedinginan itu tidak bisa dipilah, kakinya tidak kedinginan, tidak bisa. Nah, maka boleh saat kedinginan, sakit, milih tayamum. Baik bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian termasuk di antara kesalahan di dalam berwudu adalah mengusap leher. Padahal leher itu bukan termasuk sunnah, sehingga tidak ada atau tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mengusap leher. Jadi tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang mengusap leher. Adapun hadis mengusap leher itu disebutkan hadis maudhu, palsu, yang bukan berasal dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak sah dari Nabi. Artinya apa? Tidak perlu bagi kita mengusap leher pada saat berwudu. Cukupkan dengan yang dituntunkan saja, tidak usah ditambahi bagian leher. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kesalahan di dalam berwudu itu adalah mengusap dengan handuk. Nah, jadi mengusap dengan handuk. Maka boleh enggak sih mengusap dengan handuk? Pada asalnya mengusap dengan handuk ini mubah pada asalnya. Tetapi ini menjadi sesuatu yang keliru karena ada hadis Nabi bahwa nanti dosa-dosa kita akan berguguran ma'a akhiri qadril ma', bersama dengan tetesan air yang terakhir. Sehingga tidak perlu diusap. Tidak perlu dianduk. Kemudian yang berikutnya, tidak perlu dianduk pula karena anduk itu identik dengan alat yang digunakan untuk mengusap berbagai macam, apalagi menggunakan anduk mandi, bukan anduk khusus. Nah, sehingga bisa saja anduknya tadi baru apa piknik kemana-mana, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, bisa saja itu tadi ngelap sesuatu yang kotor, lalu kemudian digunakan untuk mengulap pada saat sehabis wudu. Apa yang terjadi? Ya tadi kotorannya malah kemana-mana dan berpotensi menyebarkan najis. Sehingga makruh untuk menggunakan handuk kecuali pakai handuk khusus. Jadi kalau mau dihanduk, pakailah handuk khusus. Meskipun demikian tadi Nabi menyebut bahwa dosa-dosanya akan berguguran bersama dengan tetesan air yang terakhir. Sehingga ada keutamaan tidak diusap dengan handuk. Para ulama di dalam mazhab Hanafi, As-Sauri, kemudian juga Imam Malik dan Imam Ahmad menyebutkan tidak mengapa kalau diusap dengan handuk. Jadi tidak mengapa. Dan ini apa namanya? Tidak ada masalah. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya diusap dengan handuk tadi yang perlu diperhatikan adalah pakailah anduk yang khusus. Kemudian juga ada keutamaan karena mengusapnya tadi mubah ya. Ada keutamaan untuk apa tadi? Tidak mengusap dengan handuk, ada keutamaan. Kalau handuknya tidak handuk khusus maka itu makruh. Tapi kalau handuknya khusus maka itu mubah. Tetapi pada prinsipnya lebih utama kalau tidak diusap. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, berwudu sebelum mencuci kedua tangan. Jadi ini termasuk di antara apa kesalahan di dalam berwudu. Karena memang kedua tangan itu hukumnya sunnah apa wajib? Ini tangan ini sunnah. Wajibnya tadi langsung wajah. Kecuali Syafi'iyah tadi niat ya. Nah, niat wajib lalu kemudian langsung wajah. Karena niat itu tidak tampak. Tidak ada anggota tubuh niat. Tidak ada kan? Baik. Sehingga orang yang sholat, dia baru bangun dari tidur misalnya, langsung berwudu tanpa mencuci tangan. Maka ini termasuk kekeliruan di dalam sholat. Atau misalnya tangannya langsung masuk ke dalam bejana. Ini kekeliruan. Karena Nabi menyebutkan, idza staiqadha ahadukum, kalau kalian baru bangun min naumihi dari tidurnya, falyaghsil yadahu, maka hendaknya mencuci tangannya, qabla ayudkhilaha fi wudu'ihi, sebelum masukkan tangannya ke tempat wudu. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena kalian tidak mengetahui di mana tangannya menginap. Jadi tangannya tadi kan nginap selama semalam. Ada yang nginap di depan, di belakang, di atas, di bawah, ya tangannya nginep kemana-mana, kita tidak tahu. Maka dianjurkan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, di antara kesalahan dalam wudu itu adalah beristinja sebelum wudu, itu keliru. Atau mencuci kemaluan sebelum wudu, itu keliru. Kenapa? Karena ketika kita batal sekalipun dari wudunya, tidak ada anjuran untuk mencuci kemaluan, tidak ada anjuran untuk istinja, tapi langsung berwudu. Maka selama tidak buang air kecil atau buang air besar, maka tidak perlu melakukan hal tersebut. Bahkan keluar angin sekalipun, itu yang wajib hanya berwudu, tidak perlu mencuci kemaluannya. Maka barang siapa yang meyakini hal tersebut, maka itu adalah keyakinan yang tidak pas. Sehingga tidak perlu bagi kita setiap mau berwudu harus istinja. Tidak ada tuntunan untuk itu. Kalau tadi baru buang hajat silahkan istinja, kalau tidak maka tidak perlu istinja. Maka dalam hal ini, kalau tadi buang hajat wajib untuk mencuci dan membersihkannya, yakni tempat keluar air seni dan tempat keluar kotoran. Tetapi kalau tidak, maka tidak perlu untuk mencuci terlebih dahulu, langsung wudu saja. Bapak dan Ibu, berikutnya adalah diantara kesalahan di dalam wudu itu adalah tidak berwudu sehabis makan daging unta. Jadi daging unta itu termasuk yang membatalkan wudu. Dari Jabir bin Samurah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah perlu berwudu ketika selesai makan daging unta? Maka Nabi mengatakan, in syi'ta fatawaddo wa in syi'ta fala tawaddo. Nabi menjawab, kalau kamu mau silakan berwudu, kalau mau silakan tidak berwudu. Lalu kemudian orang ini menegaskan lagi, at-tawaddo min luhumil ibil. Jadi pertama tadi pertanyaannya adalah, apakah harus berwudu selepas makan daging kambing? Lalu kemudian Nabi menjawab, kalau kamu mau silakan berwudu, kalau mau silakan tidak berwudu. Ketika pertanyaannya adalah daging min luhumil ghunam, dari daging kambing. Lalu pertanyaan kedua, at-tawaddo min luhumil ibil, apakah kita harus berwudu kalau makan daging unta? Jawaban Nabi, na'am fatawaddo min luhumil ibil, ya berwudu kalau makan daging unta. Ini jawaban Nabi beda. Ketika Nabi ditanya daging kambing, sehabis makan daging kambing, jawabannya kalau mau silakan berwudu, kalau mau silakan tidak berwudu, bebas. Tapi giliran ditanya apakah kita berwudu kalau makan daging unta, jawabannya na'am, ya silakan berwudu min luhumil ibil kalau tadi makan daging unta. Lalu kemudian Nabi ditanya, apa pertanyaannya? Usalli fi marabidil ghunam, apakah boleh sholat di kandang kambing? Nabi mengatakan na'am, ya. Ini juga dalil bahwasanya kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, kotorannya tidak najis. Nah, jadi hewan yang dagingnya halal dimakan, kotorannya tidak najis. Karena Nabi menjawab na'am, usalli fi marabidil ghunam, apakah boleh sholat di, apakah aku boleh sholat di kandang kambing? Nabi menjawab iya. Nabi menyebutkan iya. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih. Maka kotoran hewan yang dagingnya halal dikonsumsi, maka kotorannya tersebut tidak najis. Kalau kotor iya, tapi kalau najis tidak. Sehingga tidak mengapa sholat id di tanah lapang. Sehingga hukum jual beli kotoran kambing itu boleh, karena kotoran kambing tidak termasuk najis. Kalau kotoran kambing itu najis, maka jual beli kotoran kambing tidak boleh, karena barang yang najis tidak boleh dijual beli. Tapi kalau kotoran kambing itu bukan najis, boleh dijual beli. Memang di dalam mazhab Syafi'i kotoran kambing itu najis, sehingga ketika jual beli tidak jual beli kotorannya, tapi minta uang jasa ngumpulkannya. Pak niko kula ngumpulke daging, kula ngumpulke intil wedhus 10 kronjot. Kula nyuwun opah saben kula nyusui sak kronjote 10.000. Gandeng niko 10 kronjot, kula nyuwun opah anggen kula nyusui nglumpukke 100.000. Niki Nyun sewu intile gratis, kula mung nyuwun opah le nyusui karo

Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara kekeliruan di dalam berwudu itu adalah kita ambil, masih ada banyak ini ya. Sampai jam berapa kita? Ya, dua lagi ya. Sholat sesudah tidur tanpa wudu, ini termasuk kekeliruan. Maka kalau sudah tidur hendaknya berwudu. Jadi kalau sudah tidur hendaknya berwudu. Maksudnya tidur ringan, naumus sakil. Karena tidur ringan tidak membatalkan wudu. Tidur ringan sambil duduk itu tidak membatalkan wudu. Tapi tidur pulas itu membatalkan wudu. Maka kalau sudah tidur pulas, maka dia harus berwudu lagi. Kecuali kalau naumul khafif, tidurnya tidur ringan sambil duduk, maka dia bisa begitu bangun dari tidurnya langsung sholat. Di hari Jumat, di samping kita tidur, bahkan sampai nyun sewu mengeluarkan suara gergaji, maksudnya ngorok, ada suaranya. Begitu dibangunkan, dia bingung, toleh-toleh gitu kan. Yang lain sudah berdiri, dia masih bingung. Maka ini wudunya batal. Kenapa? Karena tidurnya tidur berat dan dia sampai hilang kesadaran. Berbeda kalau dengan orang yang tidurnya ringan, begitu mendengar qad qamatish shalah gregap langsung ngadeg, langsung masuk ke shaf. Nah, ini tidak batal. Kira-kira kita kalau tidur pas hari Jumat itu termasuk yang bingung apa langsung gabung? Pripun, Pak? Oh, pilih sing bingung. Nah, berarti wudu lagi. Kalau bingung. Ya. Yeah. Jadi, kalau bisa khatib itu yang agak tegas supaya jamaahnya tidak tidur. Saya termasuk yang sering dirasani kalau khatib suaranya terlalu keras. Di masjid sebelah itu mic-nya pernah rusak karena saya pakai untuk khatib. Jadi ya, sampai saya ditegur itu, "Pak, besok ini ya agak volumenya dikurangi karena mic jenengan sudah merusakkan mic di sini." Oh iya. Jadi tapi itu ada apa? Ada nilai plusnya. Jamaah tidak tidur kalau saya yang khatib karena suaranya keras. Nah, jadi ketika kita khotib, memang salah satu cara khotib Nabi itu seperti seolah-olah istaddal ghadab, seolah-olah sangat marah. Nah, seolah-olah seperti komandan perang. Itu khotibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan memang kadang kita perlu apa namanya mengenalkan kepada masyarakat khotib yang seperti itu. Nah, yang seperti itu. Dan saya mencoba berkali-kali. Di beberapa tempat saya pernah nyoba khotib begitu. Ternyata ibu-ibu ikut datang ke masjid. Penasaran sapa sing khotib to. Dondilai itu. Karena saya khotibnya terlalu keras. Nah. Jadi muatannya enggak keras, suaranya aja yang keras. Nah. Waktu itu pas kasus apa ya? Oh, kasus Palestina. Kasus Palestina, saya khotibnya tentang masalah Palestina. Nah. Saya sampaikan Ma'asyiral muslimin gitu kan. Wah, itu sudah semuanya sudah mak geragap gitu toh. Nah. Apakah kita hanya cukup berpangku tangan gitu kan? Nah. Wah, itu sudah mak geragap. Enggak ada yang tidur itu. Nah, enggak ada yang tidur. Nah. Apa yang kita bisa perbuat untuk saudara-saudara kita? Nah. Wah, itu langsung mak geragap. Orang nosing turu gitu. Saya amati enggak ada yang tidur juga ya. Nah. Jadi memang khotib itu perlu kadang seperti itu. Baik. Ada pula jamaah pengajian saya orang apa Gunung Saren itu menyaksikan saya khotib di salah satu masjid. Kaget. Kok jenengan keras banget ya katanya. Oh, ngene apa? Baik. Jadi intinya di sini tidak boleh tidur saat kita mendengarkan khutbah lalu kemudian tidur pulas lalu tanpa wudu. Kalau tidur pulas maka hendaknya

0: wudu lagi. Dan salah satu faktor biar kita tidak tidur pulas itu adalah silahkan perhatikan khotib. Jadi sunnah bagi orang pada saat hadir salat Jumat itu menatap khotib, dengarkan. Dan khotib juga perlu mendukung, khotibnya menyampaikannya terlalu lemah lembut begitu. Nah, sidang jamaah Jum'ah perlu panjenengan mengertosi. Hambok pilih kita lah itu mendukung untuk tidur. Maka perlu untuk redaksinya dikuatkan sedikit. Maka saya khotib bahasa Jawa itu tidak bisa, karena bahasa Jawa tegas itu ora wangun. Ya, bahasa Jawa tegas bisa enggak? Enggak bisa kan? Jadi misalnya kita pakai bahasa Jawa khotib tegas gitu. Itu gimana kira-kira? Ya. Ah nek ngoko saged ning yo ora wangun. Kaya wong nesu-nesu, kaya muring-muring. Khotib Jumat ngoko ya kaya wong muring-muring. Dikira wah kaya khotibe nesu-nesu. Ya nggo basa halus. Baik. Jadi mencoba untuk dengan nada tinggi saat khutbah itu nganggo basa Jawa, saya gagal, ndak bisa. Ya. Kalau di sini yang biasa MC kan Pak Wanto ya. Mungkin saya banyak belajar sama beliau ini. Saged mboten Pak kira-kira? Basa halus ning tegas. Nah. Para pangban-pang bating projo satriyaning negari. Ora wangun to. Baik. Kita lanjutkan nggih. Intinya sesudah tidur dianjurkan untuk berwudu. Menawi tidurnya tidur naumus sakil. Menawi tidurnya tidur ringan, maka tidak perlu berwudu lagi. Baik Bapak Ibu, berwudu setelah wudu tanpa diselingi salat niku nggih keliru. Kenapa? Karena kaidahnya al-yakin la yuzal bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihapuskan dengan keraguan. Mau sepundur, mau ke sepundu, ah khawatir tidak batal, aku tak wudu meneh. Itu keliru. Kalau tadi sudah yakin berwudu, ragu-ragu batal atau belum, maka dianggap belum batal. Jadi bukan tadi dari rumah sudah wudu sampai masjid wudu meneh, mbok menawa monong dalan batal orang ngerti. Nah, ini keliru. Harusnya kalau tadi sudah berwudu, maka kaidahnya al-yakin la yuzal bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihapuskan dengan keraguan. Wudunya sudah yakin, batalnya ragu, maka yang dipakai adalah yang yakin, sehingga tidak perlu berwudu lagi. Nah, saya termasuk yang sering ketika ngeruqyah gitu kan, lanjenengan mboten wudu kula sampun, mboten wudu mulih, mbok menawa teng mergi batal, mboten kok Pak. Ya kadang ngeruqyah sini sampai condong catur kan sak jam tuh di jalan. Atau sini sampai ke Sleman begitu. Sampun wudu, nggih sampun. Lah Bapak, kula sampun. Mboten wudu mulih, mboten. Karena malah tuan rumah meragukan, gek-gek wis nang dalan wis batal. Maka kita tidak perlu meragukan, yen ora krasa maka dianggap masih belum batal. Kaidahnya yakin tidak bisa dihapuskan dengan keraguan. Ini kaidah yang populer. Intinya kalau ada yang yakin, ada yang ragu, pilih yang yakin dalam hal apapun. Dalam hal apapun, termasuk dalam sholat juga begitu. Ini saya sudah dapat 3 rakaat atau 4 rakaat. Yang 3 yakin, 4 ragu. Berarti anggap masih 3. Di mampir di Pak Tris di depan angkringan, ambil gorengan. Ambil 5 opo 6. Yang yakin yang mana? 5 apa 6? 6. Yang 5 mesti ragu-ragu. Maka anggaplah kita bayar 6, bukan bayar 5. Kenapa? Karena yakin tidak bisa dihapuskan dengan keraguan. Kalau bayar 5, ragu-ragu gege ono siji sing ora dibayar. Tapi kalau bayar 6, yakin dibayar semua. Maka bayar 6. Karena kaidahnya yakin tidak bisa dihapuskan dengan keraguan. Jadi soal yakin tidak bisa dihapuskan dengan keraguan ini bukan soal sedikit atau banyak, ini soal keyakinan. Tapi kalau dalam rakaat sholat tadi yakin 3 atau 4? Yakinnya 3 kan? 4-nya belum? berarti anggap masih 3, berarti pilih yang sedikit. Tapi ternyata di angkringan tadi tidak pilih yang sedikit, pilih yang mana? Kalau di angkringan tadi, ini gorengannya 5 atau 6, milih bayar 5 atau bayar 6? 6, berarti pilih yang banyak kan? Jadi bukan soal banyak atau sedikit, ini soal keyakinan. Nah, karena al yakin la yuzal bisyak, sesuatu yang yakin tidak bisa dihapuskan dengan keraguan. Termasuk tadi wudu sudah yakin, batalnya ragu, berarti belum batal. Soal ini soal keyakinan, yakin sudah berwudu. Baik bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: اقتربت

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfid yang bersanad. Yayasan Islam Nur Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran, di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
4: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
3: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
5: Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas hadis yang ke-30 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan masih membahas tentang bab hukuman durhaka kepada kedua orang tua. Kemarin kita telah sampaikan bahwa durhaka kepada orang tua, hukuman yang akan ditimpakan kepada pelakunya bukan hanya di mana? Di akhirat, tapi juga akan ditimpakan di dunia sebelum di akhirat. Ini muatan dari hadis yang kita pelajari kemarin. Kali ini kita akan membahas hadis berikutnya dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taquluna fi zina wa syurbil khamri was sariqah. Wahai para sahabatku, menurut kalian seberapa buruk zina, mabok, dan mencuri? Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, menurut kalian seberapa buruk perbuatan-perbuatan berikut? Nabi sebutkan berapa? 3. Yang pertama apa? Zina. Yang kedua, mabok, minum minuman keras, dan yang ketiga, mencuri. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, maka para sahabat pun mereka menjawab, kunna Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengerti tentang betapa buruknya 3 perbuatan itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, hunnal fawahish wa fihinnal uqubah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, 3 perbuatan buruk itu adalah al fawahish, perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Apa saja tadi? Zina, mabok, mencuri. 3 hal ini adalah perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, wa fihinnal uqubah, dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan hukuman di dunia untuk 3 perbuatan itu. Kita tahu zina hukumannya apa di dunia? Cambuk atau rajam, tergantung apakah dia sudah menikah atau belum. Kalau sudah menikah masih berzina, maka dirajam sampai meninggal. Kalau dia berzina belum menikah, maka dicambuk 100 kali. Itu hukuman bagi orang yang berzina. Mabok hukumannya dicambuk. Satu lagi apa tadi? Mencuri hukumannya potong tangan. Nabi SAW menjelaskan bahwa 3 perbuatan ini adalah hal-hal yang menjijikkan. Bagi siapa menjijikkan? Bagi orang yang masih normal. Bagi siapa? Orang yang masih normal. Tapi untuk orang yang abnormal, apa abnormal? Yang tidak normal. Buat orang yang tidak normal, itu hal yang biasa. Sesuatu yang menjijikkan bisa berubah menjadi sesuatu yang biasa kalau sering dipromosikan. Yang usianya 60-70 ke atas, di usia jenengan masih muda dahulu, namanya perempuan keluar pakai celana pendek, aib atau tidak, Mbah? Aib. Memalukan ada perempuan keluar pakai sarana pendek di zaman ini?
6: Bangga.
5: Apa? Bangga. Kenapa sesuatu yang memalukan 60 tahun yang lalu sekarang menjadi sesuatu yang biasa? Karena terlalu sering dipromosikan lewat televisi, lewat internet, lewat film. Dan inilah yang sedang diusahakan di negeri kita untuk menghancurkan bangsa kita.
6: LGBT.
5: Apa? LGBT. Perzinaan sesama jenis. Sekarang ini dipromokan dengan masif, digelontorkan dana triliunan agar sesuatu yang menjijikkan ini berubah menjadi sesuatu yang biasa. Saya kasih ilustrasi. Tikus. Apa? Tikus. Menjijikkan enggak? Menjijikkan. Jenengan bayangkan lagi bakso. Lagi apa? Bakso. Di antara pentol-pentol itu muncul buntut tikus. Priwe. Lanjut. Lanjut apa? Lanjut mbalang kenapa? Mangkoke. Kita bisa muntah kan? Kenapa? Karena masih normal. Tapi jenengan tahu, di beberapa wilayah, di beberapa negara, tikus menjadi sebuah sajian di meja makan. Dan orang rela untuk mengeluarkan duit untuk beli bakso daging apa? Tikus. Kenapa? Karena abnormal. Ini yang diinginkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan negeri kita. Sesuatu yang menjijikkan dipromokan lewat podcast, lewat iklan, lewat olahraga, lewat lomba ini, lomba itu, dengan dalih HAM dan yang lainnya. Tapi Nabi SAW mengatakan itu adalah fawahish, itulah menjijikkan. Sudah. Nabi SAW melanjutkan, halaunabbi'ukum biakbaril kabair. Wahai para sahabatku, maukah kalian kuberitahu tentang dosa besar yang paling besar? Tiga perbuatan tadi itu dosa besar atau bukan? Dosa besar. Kemudian Nabi SAW kasih tahu, ada yang lebih besar dari itu. Apa kata beliau? Asyirku billahi wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar adalah syirik dan durhaka kepada orang tua. Inilah kenapa Imam Bukhari membawakan hadis ini di dalam bab hukuman durhaka kepada orang tua. Karena di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa di atas berzina, di atas mencuri, di atas apa satu lagi tadi? Mabok, ada dosa yang lebih besar, yaitu durhaka kepada orang tua. Kemudian Nabi SAW diceritakan oleh Imran ibn Husain, wa kana muttaki'an. Saat Nabi SAW menyampaikan, menyebutkan dua dosa tersebut, syirik dan apa tadi, durhaka kepada orang tua, Nabi sedang bersandar. Nabi SAW sedang bertelekan, duduknya agak santai. Fahtafaza. Ujuk-ujuk tiba-tiba Nabi SAW menegakkan duduknya. Kemudian beliau bersabda, wazur dan dusta itu adalah termasuk dosa besar yang paling besar. Ternyata dusta itu bukan dosa apa? Kecil. Sumpah palsu itu bukan dosa kecil. Ya. Bohong itu bukan dosa kecil. Nabi SAW sampai mengubah posisi duduknya yang awalnya santai menjadi tegak, itu dalam rangka untuk memberikan peringatan, perhatian, hati-hati, ini bukan dosa biasa, waspadalah, orang banyak menganggap biasa. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Dan kita akan lanjutkan insyaallah esok hari membahas hadis berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baik menyembeli, menyebut nama Allah, lalu diserahkan untuk selain Allah. Jadi kenapa di dalam agama kita ini disebut syirik? Karena Allah disebut. Syirik itu kan artinya menduakan. Maka nama Allah disebut, nama yang lain disebut, maka namanya syirik. Kalau nama Allah tidak disebut, itu kufur. Jadi disebut syirik karena menduakan Allah. Kalau Allah ditinggal, kufur. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika meskipun menyebut bismillah tapi dipasrahke kanggo sing bau reksa sapa misale kiai, nyai, nah sapa singa di meja, nah misalnya singa di meja, nah, kepada jadi bismillahirrahmanirrahim dipasrahke kanggo nyai, kiai, singa, singa di meja, lion of the table. Maka pripun ngaten iki? Boleh enggak? Enggak boleh. Halal mboten? Mboten. Sebab di situ disebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka engkang kalebet diharamkan itu wa ma uhilla bihi li ghairillah, apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka segala sesuatu engkang disajikan, maksudnya sesaji lho, bukan disajikan nonton nek disajikan saya oleh ini disajikan untuk Pak Ustaz. Oh, Ustaz Bali teh turah di maam ya oleh, itu bukan sesaji kok, dihidangkan maksudnya. Sehingga kesimpulannya pripun? Ketika diserahkan untuk selain Allah dalam konteks lelembut jin langsak piturute niku wau niku nyun sewu mboten halal. Tidak halal. Sinoso wau disebut bismillah. Salah sengipun diserahkan kepada selain Allah. Nek selain Allahnya maksudnya dihidangkan kepada tamu, nah itu bukan selain Allah, itu tujuan konsumsi. Kulapun matur, sembelian dalam agama kita ada lima atas kemutan ya. Satu, kurban. Dua, akikoh. Tiga, hadyu. Empat, nadar. Lima, untuk dikonsumsi atau walimah. Nah, semuanya menyebut bismillah. Selain lima ini, itu harus diteliti sesuai tuntunan atau tidak. Wallahu a'lam bishawab.

tujuh keutamaan berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dicatat mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kedua, mendapatkan salawat dan ampunan serta ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi 10 salawatin wa huttat anhu 10 khathiatin wa rufi'at lahu 10 darajatin. Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat baginya 10 kali dan digugurkan 10 dosa kesalahannya serta ditinggikan baginya 10 derajat. Ketiga, bersalawat termasuk adab dan sebab dikabulkannya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda' bi tahmidi rabbih 'azza wa jalla wa tsana'i 'alayhi, thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'du bima syaa'a." Bila salah seorang di antara kalian salat atau berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan memuji dan menyanjung Rabb-nya 'azza wa jalla, lalu bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, terdapat anjuran untuk memperbanyak salawat terutama pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa aktsiru 'alayya min as-salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya." Sesungguhnya hari yang terbaik di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah salawat untukku pada hari itu, karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, terhindar dari sifat bakhil atau pelit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-bakhilu alladhi man dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang bakhil adalah seseorang yang jika namaku disebut di sisinya, namun ia tidak bersalawat untukku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keenam, salawat kita kepada Rasulullah SAW akan sampai kepada Rasulullah SAW dimanapun kita berada. Rasulullah SAW bersabda, لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan dan jangan jadikan kuburanku sebagai عيد. Bersalawatlah kepadaku karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Abu Daud. Ketujuh, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali akan mendapatkan salawat dari Allah subhanahu wa taala 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi 10." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali. Catatan, lafaz salawat yang paling afdal dan paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salawat Ibrahimiyah. Bahkan lafaz salawat ini diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Lafaznya adalah sebagai berikut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang artinya, ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberkahi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah tujuh keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ramuan herbal.
1: Saya pernah operasi sedot cairan di paru-paru, kurang lebih 3/4 liter cairan pada tahun 2015. Dan sudah menjalani prosedur pengobatan selama 6 bulan sampai dinyatakan sembuh dan bersih oleh dokter yang menangani saya. Tapi kenapa ya Tabib Hepri, sampai sekarang rasanya nafas saya tidak bisa plong, terasa pendek, dan kadang di dalam bekas operasinya terasa sakit kalau saya batuk atau menguap, dan kadang terasa ngilu tanpa sebab. Padahal saya sudah lama menjalani operasi tersebut. Saya juga sudah pernah melakukan ronsen, tapi hasilnya bersih, tidak ada masalah sama sekali. Mohon diberi solusinya ya Tabib Hepri. Jazakallah khair. Silakan Tim.
2: Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hamba Allah tadi yang pernah riwayat operasi penyedotan cairan di paru, jadi memang riwayat operasi ini biasa meninggalkan bekas luka, dan biasanya bekas luka ini mengeras atau bahasanya seperti keloid di dalam, dan ini biasanya tegang saraf. Ini berpengaruh kepada satu area parunya, kedua otot diafragma. Jadi kadang perasaan kayak nafas dan ininya tuh kurang los. Maka di situ yang perlu dipijit perutnya untuk memolorkan atau untuk meningkatkan elastisitas otot diafragma. Satu, yang kedua di moksa dadanya. Moksanya bisa dengan hair dryer lah paling gampang. Kalau punya sinar infrared boleh sinar infrared. Atau mungkin ya tadi hair dryer, atau mungkin kalau seminim-minim enggak ada air panas kasih di plastik kompres area dada dan perut. Kemudian dipijat di area perutnya. Minimal sendiri boleh lah. Ini di sini di ulu hati ini ada tulang rusuk kan. Nah, ini diurut ke bawah ini. Diurut ke bawah. Atau kalau misalnya boleh pakai botol sirup yang panjang itu kan. Nah, itu diisi sama air hangat. Pantatnya itu letakkan di bawah ulu hati sini.
1: Ya.
2: Baru ditekan masuk. Misal kami analogikan ini pantatnya botol, tekan di sini. Kemudian tekan masuk, terus ambil nafas panjang. Lalu buang lewat mulut. Sambil mengeluarkan lewat mulut ini sambil ditekan untuk meningkatkan elastisitas otot diafragmanya. Tekan. Sampai keluar mentok lagi, sampai keluar mentok seperti itu. Ini minimal lakukan sendiri bisa. Baru dimoksa, atau moksa dulu boleh, moksa lagi anget, biarkan anget biar apa, biar elastisitas meningkat. Kemudian tekan pakai botol aqua tadi. Setelah itu terjadi, setelah itu dilakukan, selanjutnya belajar nafas. Belajarlah nafas dengan lembut. Kalau sebagian ini bukan untuk menarik khodam ya, ada memang sebagian orang yang tidak berlindung kepada Allah, melatih ilmu pernafasan bisa kemasukan khodam atau kemasukan jin tanpa disadari, terutama jenis jin-jin atoyar, jin-jin penerbang atau suka penerbangan, kata beliau Ustaz Faizal Hidayatullah. Jadi kadang tidak sengaja, maka tarik nafas 8 detik, tahan 2 detik, keluar 8 detik, tahan 2 detik, tarik lagi 8 detik, seperti itu terus 82 82 82. Lakukan pelan-pelan agar apa? Melatih tubuh kita di ambang batas oksigen terendah, sehingga apa? Sehingga tubuh kita metabolismenya mampu mengatur fleksibilitas dalam mengelola metabolisme. Jadi ini yang dilakukan, dua hal tadi. Minimal dengan tadi pemijatan di area perut dengan botol tadi bisa. Kedua dengan moksa, kedua dengan tadi belajar nafas. Insya Allah akan ada perubahannya.
1: Nah, operasi cairan tuh dibelah berarti ya Bibi?
2: Dilubangi biasanya.
1: Oh, dilubangi.
2: Ya, disuntik di
1: dadanya itu.
2: Di sini samping biasanya. Jadi di parunya ditusuk terus sedot. Sebenarnya sedikit kadang, tapi cuman kadang ini nyentuh.
1: Jahitan
2: berarti ya. Ya, tergantung, ada yang jahitan biasanya, satu atau dua. Tapi ini jadi masalah kadang bekas lukanya atau penusukannya ini kan kadang nyentuh pembuluh darah ya. Nah, kadang di situ ada pembuluh darah yang beku, itu kadang bisa berefek
1: sakit.
2: Berefek sakit atau
1: yang menyebabkan cairan masuk ke paru apa sih sebenarnya?
2: Itu tadi kan TB, tuberkulosis, TBC. Jadi beliau kena virus atau terkontaminasi bakteri atau virus TBC. Ya enggak apa-apa. Iya, lazim. TBC kan habitatnya di tanah ya, makanya banyak orang yang kalau sering kurang bersihan dikit lah, maksudnya kadang ini imunnya tidak pernah terbentuk, ketika terserang sedikit langsung kalah ya wis.
1: Bukan karena itu ya, misalkan minum sedek, sering kesedak,
2: oh, masuk
1: ke paru. gitu, enggak ya?
2: Enggak lah, bukan gitu. Itu kan virus.
1: Renang terus air.
2: Minum air, enggak, bukan. Ya bisa saja menjadi sebab, tapi kalau tubuhnya mampu ngelawan sih aman. Cuman sebagian kan yang beliau kena TBC kan tubuhnya imunnya enggak maksimal. Makanya kemarin kita bahas tentang membentuk imun keluarga itu karena di sini. Ini itu di imun. Mau bakteri virus apa yang masuk, kalau imun kita kuat ya kuat. Ibarat kita punya kerajaan, pasukannya elit, pasukannya bonafit, senjatanya lengkap, mau musuh apa yang masuk habis lah gitu. Jadi kenapa dari awal kemarin kita bahas masalah imun, membentukkan imun keluarga. Nah, bisa dibuka materi lagi untuk para pendengar yang ingin meningkatkan imun keluarga. Di tadi Muntara Quran pernah kita bahas tentang pembahasan cara menguatkan imun keluarga.
1: Iya.
2: Demikian.
1: Iya. Wafiq barakallah, jazakallah khair atas jawabannya.

0: Ma sehat.
1: Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang topik yang tentunya penting bagi kita semua, tentang pembuka dan penutup rezeki. Tidak kita ragukan bahwasanya dalam kehidupan dunia ini kita membutuhkan yang namanya rezeki, dan merupakan sifat manusiawi adalah suka dengan rezeki. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang tinggi, ya. Sifat manusia seperti itu, ya. Allah juga berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sungguhnya manusia itu benar-benar suka dengan al-khair. Khair di sini maksudnya adalah harta. Manusia benar-benar menyukai harta. Dan kemiskinan adalah perkara yang tidak disenangi. Oleh karenanya, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma inna a'udzubika min fitnatil faqr wa min fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kemiskinan dan juga berlindung dari fitnah kekayaan, ya. Karena kefakiran adalah hal yang tidak disukai. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inna a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhajia'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelaparan. Sungguhnya teman tidur yang terburuk adalah kelaparan, ya. Dan di antaranya juga Rasulullah SAW berdoa minta rezeki setiap subuh, kata Rasulullah SAW, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Demikian juga dalam solat kita selalu berdoa, ketika duduk di antara dua sujud kita berdoa, warzuqni, ya Allah berikanlah rizki kepada aku. Dan Allah menamakan dirinya di antara nama-namanya adalah Ar-Razzaq, sang maha pemberi rizki. Dari sini kita tahu bahwasanya mencari rizki adalah hal yang dituntut dalam syariat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Jika telah selesai salat Jumat, wahai para lelaki, fantashiru fil ardi, maka bertebarlah kalian di atas muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Itu cari rezeki. Silakan cari rezeki. Allah juga berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nushur. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan bumi bagi kalian, famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di penjuru bumi, ya, wa kulu min rizqihi, dan makanlah rezeki yang Allah turunkan bagi kalian, wa ilaihin nushur, akan tapi kepada Allah tempat kalian kembali. Dan para anbiya mereka juga bekerja, ya, seperti disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana Yahya najjaran, adalah Nabi Yahya adalah najjar, yaitu tukang kayu, beliau bekerja. Demikian juga Nabi Daud alaihissalam dulu tukang besi, ya. Artinya mereka bekerja untuk mencari rezeki karena masing-masing punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Demikian juga para sahabat, mereka juga bekerja di samping mereka menuntut ilmu, mereka juga bekerja di samping mereka berjuang di jalan Allah, mereka juga bekerja. Sampai disebut dalam hadis bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berganti-gantian dengan tetangganya untuk menuntut ilmu. Hari ini Umar yang menuntut ilmu, tetangganya mencari rezeki. Besok gantian, tetangganya yang menuntut ilmu, Umar bin Khattab yang mencari rezeki. Ini suatu hal yang fitrah yang setiap manusia mengetahuinya, bahwasanya rezeki memang hendaknya dicari. Dan kita tidak ragukan juga bahwasanya mudahnya rezeki adalah salah satu dari sebab kebahagiaan jika ditempatkan pada tempat yang pas, ya. Ya, orang kalau punya rezeki, ya, mudah bagi dia untuk berbahagia. Dia mau umroh bisa, dia mau haji bisa, dia mau membelikan hadiah buat istrinya bisa, dia membelikan keinginan anak-anaknya bisa, tentunya jika dia bisa mengatur harta dengan baik. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, arba'un minas sa'adah, empat perkara yang merupakan sebab-sebab kebahagiaan, al-mar'atu salihah, yang pertama istri yang salihah, yang kedua al-baitul wasi', rumah yang luas, kemudian al-jaru salih, tetangga yang baik, wal-markabul hani', dan tunggangan yang baik, ya. Artinya Rasulullah SAW sebutkan di sini di antara sebab kebahagiaan diantaranya adalah al-baitul wasi', rumah yang luas. Punya rumah yang luas harus punya rezeki agar bisa membeli rumah yang baik, rumah yang besar. Kemudian al-markabul hani, tunggangan kalau kita sekarang yang mobil kendaraan yang nyaman. Nah, kalau ingin punya kendaraan nyaman tentu kita harus punya rezeki. Ini semua saya sampaikan di awal mukaddimah untuk menegaskan bahwasanya namanya mencari rezeki, cinta dengan rezeki, suka dengan rezeki adalah fitrah manusia, ada laki maupun wanita. Jadi wanita suka memakai perhiasan, suka memiliki barang-barang yang indah, ini semua adalah fitrah manusia. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mudah mendapatkan rezeki dan apa saja perkara-perkara yang menjadi penghalang seorang untuk meraih rezeki, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun rezeki sudah ditetapkan kadarnya dan jumlahnya, ya, bagi seorang, ya, dan kadar tersebut tidak akan berubah sebagaimana dalam hadis, ya, ketika seorang masih dijanin kemudian dalam perut ibunya, kata Nabi, fayursalu ilaihi

0: tunda-tunda, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan, tepat pada waktu ajalnya. Ya, ajal akan datang meskipun dalam kondisi super sehat, dalam kondisi apapun, terjaga penjagaan yang ketat, jika datang ajal tidak akan tertunda meskipun hanya sekejap. Tiba waktunya dia akan meninggal dunia. Demikian juga rezeki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Jibril, inna Ruhal Qudus nafatha ala ra'i." Sungguhnya Jibril alaihi salam memberi wahyu kepada jiwaku dengan berkata, "Annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha." Bahwasanya tidak ada satu jiwa pun yang akan meninggal, ya, sampai terpenuhi rezekinya, sampai terpenuhi. Artinya tidak akan berkurang. Kalau dia masih punya rezeki secangkir susu, maka dia tidak akan meninggal kecuali secangkir susu tersebut telah dia minum. Kalau belum dia minum, berarti dia belum meninggal dunia. Ya, benar-benar sesuai dengan kadar yang telah Allah berikan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Kalau begitu, bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah dalam mencari rezeki, karena sudah ditentukan, da'u ma harum wa khudhu ma halla. Kalau gitu, ambillah rezeki yang halal dan tinggalkanlah rezeki yang haram. Meskipun rezeki telah ditentukan sebagaimana ajal telah ditentukan, namun kita semua tidak ada yang tahu kapan ajal kita, dan kita tidak tahu kapan kadar rezeki, berapa kadar rezeki kita. Dan ketika Allah mencatat takdir tersebut, semuanya dengan sebab dan akibat, berlaku sebab, hukum sebab akibat. Seperti seorang ajal-ajalnya ditentukan, tapi dia orang yang melakukan sebab-sebab kesehatan, tentu biasanya umurnya lebih panjang, dan itu semua sudah ditakdirkan dia. Orang yang mungkin tidak mempedulikan kesehatannya, kemudian makan yang merusak tubuhnya, maka cepat meninggal dunia. Dan ini semua sudah ditetapkan. Sama dengan sebagaimana ajal, demikian juga rezeki. Kita tidak tahu rezeki kita berapa, tapi kita melakukan sebab untuk mendapatkan rezeki. Orang yang dicatat rezekinya sekian, ditakdirkan juga dengan sebab-sebab dia untuk bisa mendapat rezeki tersebut. Ini karenanya tugas kita yang Allah perintahkan adalah mencari rezeki yang halal dan menjauhi sumber-sumber rezeki yang haram. Urusan berapanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha ikhtiar, karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita di yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana kita enggak tahu ajal kita tercatat di Lauhil Mahfuz, tapi kita orang yang cerdas, orang yang berakal, ngerti, ya, kalau untuk bisa berumur panjang, ya berusaha untuk sehat, ya. Kita berusaha meskipun itu semua tidak akan merubah ajal kita, tapi Allah mencatat ajal dengan sebab-sebabnya, sebagaimana Allah mencatat rezeki dengan sebab-sebabnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan

0: Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim.
0: Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

0: Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana meyakini suatu takdir jika seseorang divonis dengan suatu penyakit? Meyakini. Meyakini tinggal meyakini aja ya. Ya sudah yakin, memang Allah sudah takdirkan yang bersangkutan ini bakal mengidap penyakit itu. Mungkin yang lebih tepat pertanyaan, bagaimana bisa legowo gitu ya, menerima takdir ini. Kalau pertanyaannya begitu, maka jawabannya adalah, pertama, kita ini jangan melihat keburukan itu dari satu sisi saja. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menciptakan sesuatu yang gak ada baiknya, itu gak mungkin. Semua ciptaan Allah, mau dia jeleknya kayak apa di mata kita, pasti ada sisi baiknya. Antum bayangkan ciptaan Allah yang paling mengerikan apa kira-kira? Apa? Ciptaan Allah yang paling mengerikan, paling menakutkan, paling membahayakan apa? Neraka. Ada baiknya gak neraka? Gak ada. Benar, gak ada baiknya. Coba gak ada neraka, orang gak akan takut maksiat. Ngapain kita harus takut maksiat? Kan gak masuk neraka. Iya enggak? Iya. Iblis, ada baiknya enggak? Ada baiknya iblis itu. Karena adanya iblis si penggoda ulung ini, orang yang enggak tergoda istimewa dia. Kalau enggak ada iblis, orang enggak tergoda biasa. Enggak ada yang goda, enggak ada yang bisik-bisikin. Jadi gak ada ciptaan Allah yang jelek 100%, gak ada. Penyakit COVID, ada baiknya gak? Banyak baiknya ya akhi. Yang jualan herbal laris manis, yang bikin APD juga ya, yang jualan vaksin laris. Apalagi itu yang bikin kajian-kajian online juga rame, masya Allah. Kemudian yang jualan peti mati juga laris. Ya, gak jauh dari rumah saya di Solo, itu ada toko jualan peti mati. Sampai dia bikin spanduk,

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtal min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa'.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Tujuh keutamaan berzikir secara umum. Pertama, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu diingat oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kedua, selama seseorang terus berzikir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membersamainya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Aku sesuai dengan persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di tengah sekumpulan manusia, aku akan mengingatnya di tengah sekumpulan hamba.

dan paling suci di sisi Rabb kalian, dan yang paling tinggi derajatnya untuk kalian juga lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian lalu kalian menebas batang leher mereka dan mereka membalasnya. Para sahabat berkata, tentu mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, senantiasa berzikir kepada Allah adalah wasiat dari Allah dan Rasulnya. Dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku. Maka beritahulah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang selalu. Beliau menjawab, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. 5. Mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang menakjubkan tentang orang yang berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu matsalul hayyi wal mayyit." Perbandingan antara orang yang berzikir mengingat Rabb-nya dengan orang yang tidak bagaikan perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Al-Bukhari. 7. Berzikir adalah metode healing yang terbaik untuk menenangkan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, hanya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Demikianlah 7 keutamaan berzikir secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: My favorite.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga sehat selalu. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Teman-teman, percaya tidak dengan ungkapan bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan? Percaya tidak? Semuanya teratur, terencana, semuanya menuju satu tujuan dan hikmah tertentu. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, percaya tidak? Ada seorang laki-laki, dia bukan orang yang gila. Dia waras, berakal sehat. Dia bukan orang yang kaya. Dia melempar emas yang kalau ditotal-total mencapai berat 4,25 kg. Emas, bayangkan. Yang jika dirupiahkan itu nilainya kurang lebih 4 miliar 250 juta rupiah. Dengan sukarela, tanpa terpaksa, dan tanpa menyesal, dia buang ke laut. Percaya tidak? Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan ungkapan tadi bosnya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan di langit dan bumi ini? Kita mungkin akan berpikir, dua hal ini tidak ada hubungannya. Namun kita akan lebih bisa memahaminya jika kita mendengarkan kisah yang dibawakan oleh Abu Hurairah, diabadikan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, nomor hadis 2291. Kejadian tentang laki-laki yang membuang emas senilai kurang lebih 4,25 M itu nyata, teman-teman. Benar-benar terjadi, karena yang mengisahkannya adalah Rasulullah SAW. Mari kita dengarkan kisahnya.

0: Dulu ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dia meminjam 1000 dinar dari temannya, laki-laki dari Bani Israel juga. 1000 dinar itu kurang lebih 4,25 kilogram emas, karena 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram. Ya, 1000 dinar berarti dikali 1000, 4 kilo, 250 gram. Dan hari ini nilainya jika dirupiahkan 4,25 M, bayangkan. Laki-laki yang hendak meminjamkan 1000 dinar ini, dia mengatakan, "Datangkan saksi dong." Maka laki-laki yang meminjam itu mengatakan, "Cukup Allah sebagai saksi. Apakah engkau tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan transaksi kita ini? Kalau begitu, datangkanlah seorang penjamin," kata dia. "Kafabilahi kafila," cukup Allah yang akan menjamin. Kemudian laki-laki yang meminjamkan 1000 dinar ini mengatakan, "Sadaqta. Kafabilahi syahida wa kafabilahi kafila." Cukup Allah sebagai saksi, cukup Allah sebagai penjamin. Keyakinan yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah benar-benar menyaksikan kejadian tersebut, dan Allah dialah sebaik-baik penjamin, dia yang maha kaya, sebaik-baik penjamin bagi orang-orang yang beriman. Fadafa'aha ilaihi ila ajalin musamma. Akhirnya 1000 dinar ini diberikan kepada laki-laki yang meminjam tersebut, dengan ketentuan dia harus mengembalikannya pada hari dan tanggal tertentu yang sudah disepakati. Laki-laki yang meminjam itu kemudian membawa 1000 dinar ini pulang ke negeri asalnya, yang disebutkan bahwasanya negeri asalnya berada di pulau seberang. Dia tinggal di tempat yang sangat jauh. Singkat cerita, tibalah waktu pelunasan. Laki-laki yang meminjam ini adalah laki-laki yang jujur, amanah. Dia bertekad untuk mengembalikan apa yang dia pinjam, 1000 dinar tersebut. Dia berupaya mengumpulkan harta miliknya sampai terkumpul 1000 dinar, senilai 1000 dinar, dia akan melunasinya tepat waktu. Namun ketika dia hendak menyeberang menemui saudaranya yang meminjamkan 1000 dinar tersebut, dia tidak mendapati kapal atau perahu untuk bisa menyeberang. Dia menunggu, kemudian mencari kapal yang akan menyeberang, tidak ada satupun kapal yang menyeberang. Sementara waktu pelunasan atau deadline, jatuh tempo, itu sudah dekat. Dikhawatirkan dia tidak akan bisa sampai ke pulau seberang tepat waktu. Dan itulah yang terjadi, karena dia tidak mendapatkan kapal atau perahu untuk menyeberang. Namun Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui tekadnya untuk melunasi hutang tersebut. Laki-laki yang meminjam ini, dia tidak ingin saudaranya berprasangka buruk, karena kenapa dia tidak melunasi hutangnya tepat waktu. Dia tidak ingin prasangka buruk itu terjadi. Maka akhirnya dia memutuskan untuk mengambil sebatang kayu yang dia dapati di pinggir pantai. Fa'akhadha khashabatan fanaqaraha. Kemudian dia lubangi kayu tersebut. Fa'adakhala fiha alfa dinar. Kemudian dia masukkan uang 1000 dinar tersebut. 1000 dinar emas. Bayangkan. Dia masukkan ke dalam kayu yang sudah dia lubangi tersebut. Wa sahifatan minhu ila sahibihi. Tidak lupa dia menulis surat ya kepada saudaranya, kemudian dia letakkan bersama dengan uang 1000 dinar tersebut ke dalam kayu. Dia tutup rapat, dia ikat kuat. Kemudian dia berdoa, "Allahumma innaka ta'lamu inni tasallaftu fulanan alf dinarin." Ya Allah, sungguh Engkau maha mengetahui, aku pernah meminjam 1000 dinar dari si fulan, saudaraku. Fasa'alani kafilan faqultu kafa billahi kafila faradiya bika. Dia meminta penjamin, ada jaminan. Aku katakan cukup Engkau ya Allah sebagai penjamin, dan dia ridha. Dia meminta adanya saksi, aku mengatakan kafa billahi syahida faradiya bika. Cukup Engkau ya Allah sebagai saksi, dan dia ridha Engkau sebagai saksi. Dia percaya kepadaku dan dia yakin kepadamu ya Allah. Wa anni jahadtu an ajida markaban, dan Engkau tahu ya Allah, aku sudah berusaha untuk mencari kapal atau perahu untuk menyeberang. Ab'athu ilaihi alladhi lahu. Aku sudah berusaha untuk mencari kapal untuk mengantarkan yang menjadi haknya, untuk mengantarkan haknya 1000 dinar ini ya Allah. Engkau tahu itu. Falam aqdir, dan Engkau juga tahu aku tidak mampu untuk menyeberang saat ini. Wa inni astaudi'ukaha, dan sungguh aku ya Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan 1000 dinar ini kepada engkau. Aku yakin dan percaya kepada kuasamu ya Allah. Farama biha, kemudian kayu yang berisi 1000 dinar dan surat tersebut dilempar ke laut begitu saja. Hatta walajat fihi, kayu itu terombang ambing oleh ombak di lautan. Entah kemana dia akan menepi. Hanya Allah yang tahu. Thumman sarafa, kemudian laki-laki yang meminjam ini kembali. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia kembali mengumpulkan harta, bekerja siang dan malam, menabung, mengumpulkan 1000 dinar lagi. Sementara itu, di seberang pulau, laki-laki yang dipinjami tersebut sedang menunggu-nunggu adanya kapal yang datang di dermaga. Karena hari itu adalah hari jatuh tempo, sesuai dengan perjanjian mereka berdua. Dia menunggu, menunggu, dan menunggu, namun dia tidak melihat ada kapal yang datang pada hari itu. Dan dikisahkan bahwasanya laki-laki ini yang menunggu harta miliknya, pengembalian harta miliknya yang 1000 dinar tersebut, disebutkan bahwasanya pada saat itu dia dalam kondisi sangat membutuhkan. Kondisinya tidak seperti dulu lagi. Dia sekarang menjadi orang yang banyak kehilangan harta, banyak kebutuhan, banyak yang dia tanggung. Namun hartanya menipis. Dia tunggu-tunggu dan terus menunggu, tidak ada kapal yang datang. Beberapa hari berlalu, nihil, tidak ada hasil. Sampai pada suatu hari dia berada di satu tepi pantai. Fa'idha bil khashabatil lati fihal ma, tiba-tiba dia mengambil sebongkah kayu. Fa'akhadha li ahlihi hataban, maka dia ambil kayu itu dengan niat untuk dijadikan kayu bakar untuk kebutuhan keluarganya di rumah. Padahal kayu tersebut berisi 1000 dinar yang dititipkan oleh saudaranya di seberang pulau. Beruntung kayu tersebut tidak langsung dia bakar, dia belah terlebih dahulu sehingga dia menemukan di dalamnya ada sepucuk surat dan bungkusan 1000 dinar emas. Dia membaca sepucuk surat dari saudaranya yang berisikan permohonan maaf bahwasanya dia tidak bisa datang tepat waktu karena tidak menemukan kapal atau perahu. Beberapa waktu kemudian, saudaranya yang meminjam datang dari seberang pulau. Dia datang membawa 1000 dinar, kemudian dia sodorkan kepada saudaranya tempat dia meminjam. Kemudian dia mengatakan, aku mohon maaf, aku tidak bisa datang tepat waktu karena kendala-kendala yang aku hadapi. Ini 1000 dinar ini aku kembalikan saat ini. Aku mohon maaf atas keterlambatan ini. Bayangkan kejujuran yang luar biasa. Padahal sebelumnya dia sudah menitipkan 1000 dinar kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada saudaranya. Namun dia tidak bergantung kepada lautan, kepada ombak, kepada kayu. Dia bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kendati demikian, dia tetap berupaya untuk meyakinkan dirinya bahwasanya 1000 dinar ini benar-benar dikembalikan kepada saudaranya. Dia kembali mengumpulkan harta, menabung, sampai kemudian dia datang membawa 1000 dinar lagi. Namun coba perhatikan apa yang diungkapkan oleh laki-laki yang memberikan pinjaman tersebut. Hal kunta ba'atha ilayya bishay, bukankah engkau sudah mengirimkan sesuatu kepadaku? Tampaknya laki-laki yang meminjam ini, dia berupaya untuk menyembunyikan perbuatannya yang memasukkan 1000 dinar ke dalam kayu. Dia berharap itu cukup hanya Allah yang mengetahui, cukup Allah subhanahu wa ta'ala yang menghitungnya sebagai pahala untukku di akhirat kelak. Dia berupaya untuk menyembunyikannya. Dia mengatakan, aku mengatakan kepada engkau, aku punya kendala untuk datang, sekarang aku bisa datang, ini 1000 dinarnya. Laki-laki yang meminjamkan 1000 dinar ini dengan jujur, dia mengatakan, fa'innallaha qad adda'anka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah menyampaikan titipanmu kepadaku. Alladhi ba'atha fil khashabah, titipanmu yang engkau masukkan ke dalam sebongkah kayu. itu sudah sampai kepadaku. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikannya kepadaku. Maka silakan engkau bawa lagi 1000 dinar ini. Ya, 1000 dinar ini milikmu. Ya, hakku sudah aku dapatkan. Dia mengucapkan itu dengan jujur. Padahal kalau dia mau, kalau dia tamak akan harta, dia bisa saja mengambil 1000 dinar tersebut. Dia bisa mendapatkan 2000 dinar. Namun itu tidak dia lakukan karena takut kepada Allah, karena dia meyakini Allah melihat apa yang terjadi. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah menceritakan para sahabat setelah mendengar kisah ini dari Rasulullah SAW, para sahabat berdebat, ya, siapakah di antara kedua laki-laki ini yang lebih saleh, ya, yang lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sampai-sampai para sahabat berdebat, memperbincangkan siapa di antara kedua orang ini yang lebih amanah. Yang meminjam dia sangat amanah. Yang memberikan pinjaman dia juga amanah. Dia jujur mengatakan bahwasanya apa yang aku pinjamkan sudah dikembalikan oleh Allah dari. Kesimpulannya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang mengatur kejadian itu semua. Allah lah yang mengatur pada hari itu dia tidak menemukan kapal dan perahu yang menyeberang. Allah pula yang mengatur laki-laki tersebut menemukan sebongkah kayu. Allah pula yang mengatur sebongkah kayu yang dilempar ke lautan tersebut, dia terdampar di lokasi yang tepat, di waktu yang tepat, sehingga ditemukan oleh pemiliknya, laki-laki yang memberikan pinjaman. Allah pula yang mengatur dan memberikan taufik kepada laki-laki tersebut. Dia tidak langsung membakar kayu bakar tersebut, namun dia lebih dulu membelahnya sehingga dia menemukan sepucuk surat dari saudaranya dan menemukan 1000 dinar di dalamnya. Allahu Akbar. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dan di langit terjadi kebetulan begitu saja tanpa ada tujuan dan hikmahnya. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, seseorang betapapun besar hutang yang dia miliki, namun jika dia bertekad untuk melunasinya, maka Allah akan membantu dia untuk melunasi hutang tersebut, sebesar apapun hutang tersebut. Sebaliknya, jika seseorang dia meminjam harta milik saudaranya, kemudian dia memiliki niat yang buruk, dia tidak berniat untuk mengembalikannya, maka sekecil apapun hutang tersebut, Allah tidak akan memberikan dia taufik untuk mengembalikannya. Dan ini termasuk kezaliman yang kelak akan dituntut di akhirat. Kemudian perhatikan betapa dua orang laki-laki ini memiliki persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini cukup Allah sebagai saksi, cukup Allah sebagai penjamin. Persangkaan yang baik itu berbuah manis. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Kemudian dari kisah ini kita juga belajar betapa berharganya amalan tawakal. Hati yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tawakal harus disertai dengan upaya. Kita lihat laki-laki ini berupaya mencari kapal, bahkan berupaya untuk mencari tambahan 1000 dinar lagi. Allahu Akbar. Sungguh kisah yang luar biasa. Kemudian sekali lagi terkait referensi dari kisah ini, teman-teman bisa membuka Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2291, dan hadis ini sahih diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Teman-teman juga bisa mendapatkan penjelasan tambahan terkait pelajaran-pelajaran berharga yang bisa dipetik dari kisah ini dari kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dari kisah ini, dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan pesan-pesan indah dari kisah yang mulia ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi, Pak.
3: Siapa?
2: Widodo Adi, dipanggil Adi. Backgroundnya saya 26 tahun lebih bekerja di perbankan.
3: Iya, Pak Widodo.
2: Tadi Bapak sudah singgung. Jadi di lembaga yang ribawi.
3: Iya.
2: Alhamdulillah saya sudah keluar, meninggalkan pekerjaan saya. Namun masih ada dua pertanyaan dalam benak saya yang cukup mengganggu hingga saat ini. Yang pertama adalah mengenai harta. Semua hutang riba telah saya lunasi. Jadi saya hingga saat ini tidak mempunyai hutang. Hutang riba seperti yang kita tahu semua, bisa kepemilikan rumah, kepemilikan mobil, sepeda motor dari lembaga bank ataupun multifinance. Yang pertanyaannya adalah, harta itu hukumnya bagaimana? Karena telah lunas, dan namun pelunasannya adalah menggunakan pesangon yang saya dapatkan juga dari lembaga ribawi. Terus kalau hukumnya bagaimana, bagaimana cara membersihkannya? Pertanyaan kedua, berkaitan dengan pesangon yang berupa finansial atau uang, kebetulan di perbankan itu pesangon yang didapat ada tiga macam. Yang pertama adalah dari masa kerja, kemudian yang kedua adalah dari DPLK, dan ketiga adalah dari jam sostek. Mungkin untuk yang dua terakhir itu, banyak tidak hanya di perbankan, namun di perusahaan-perusahaan lain juga berlaku. Yang intinya pasti ada iuran dari karyawan, dan ditambah lagi dengan iuran dari perusahaan, kemudian diinvestasikan berupa interest, mendapatkan jasa bunga. Itu pertanyaannya, bahwa uang itu didapat dalam jumlah yang relatif besar, itu dua itu akan hukumnya apa? Terus bagaimana cara membersihkan juga? Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Widodo, Bapak bekerja di perbankan non syariah berarti?
2: Betul. Ya. Saya di bank asing.
3: Ya. Bank asing. Bekerja di lembaga ribawi, yaitu di bank yang dimana berdiri di atas riba, baik dalam akad pengumpulan dana dari masyarakat ataupun penyaluran dana kepada masyarakat, itu didirikan di atas akad riba. Ketika mereka mengumpulkan dana dari masyarakat, akadnya juga riba, yaitu pinjam-minjam, masyarakat meminjamkan uangnya kepada bank dan bank menerima pinjaman dan memberikan bunga. Kemudian ketika bank memberikan, meminjamkan dananya kepada masyarakat juga dengan akad pinjam-minjam yang ada pertambahan juga riba. Maka inti dari kegiatannya adalah sesuatu yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Dan alhamdulillah Bapak sudah keluar dari sana. Ya. Namun sekarang bagaimana cara membersihkan harta? Ya. Sekarang harta yang didapat seperti yang saya katakan, contohkan di awal tadi, semuanya adalah haram. Baik dari gaji maupun dari pembelian barang, pembelian barang, rumah, aset, segala macam, semuanya kan dengan gaji tadi, ya, semuanya tidak halal. Begitu juga pensiunannya, pensiunannya kan dibayarkan sebagian dari gaji, sebagian dari perusahaan, gajinya tidak halal, yang perusahaan juga perusahaan tidak halal, kemudian dikembangkan dengan cara yang tidak halal juga, semuanya tidak halal. Maka semuanya satu pun tidak ada yang bisa Bapak sentuh untuk dimanfaatkan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau ingin berhadapan dengan Allah, tentu seorang harus membersihkan diri. Ya, bukankah Allah mengatakan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Warujzah fahjur. Allah memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ayat yang ke, surat yang kedua turun, ya, untuk bangun, bangkit dan berikan peringatan kepada manusia. Kemudian agungkan Allah, beribadahlah kepada Allah. Ya, ini bisa dilakukan dengan pakaianmu bersihkan. Bersihkan dari apa? Dari noda najis yang terlihat dan yang tidak terlihat, yaitu dari harta-harta yang tidak halal. Dan akan dosa-dosa, maka injar jauhkanlah. Maka tidak mungkin seorang datang menghadap Allah dan dia membawa harta yang didapatkan dengan cara tidak halal. Seorang yang ingin menghadap Allah, dia harus bersihkan semua hartanya ini sehingga dia boleh menghadap Allah Azza wa Jal. Walhasil, kesimpulannya Bapak Adi, memang berat, tetapi untuk mendapatkan surga Allah memang tidak gratis. Kita baca dalam sejarah, seluruh para nabi dan para sahabat nabi ridwanullah alaihi ajmain, mereka mendapatkan surga terkadang dengan nyawa mereka tebusannya, terkadang dengan seluruh hartanya tebusannya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika dalam sebuah peperangan seluruh hartanya 100% dibawa untuk perang jihad fisabilillah. Sehingga Rasulullah mengatakan, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Dia menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Berarti masih ada 1 sen? Tidak ada. Setelah itu mati dia? Tidak. Jangan pikir kita keluar harta kita seluruhnya kemudian kita mati. Tidak. Allah Maha Agung dan Maha Besar, tidak mungkin ketika orang bertobat kepadanya, kembali kepadanya, dan dia menyia-nyiakannya dan mengabaikannya. Tidak. Allah sangat bergembira. Rasulullah mengatakan, kita tidak tahu ini kalau tidak disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Allah sangat bergembira dengan hambanya yang bertobat. Allahu afrahu bitaubati abdihi. Allah sangat gembira dengan taubat seorang hambanya, melebihi kegembiraan seorang anak manusia dalam keadaan euforia. Bagaimana gambarannya, kata Rasulullah, seorang anak manusia yang dalam perjalanan di padang pasir, seluruh makanan dan minumannya dia letakkan di atas untanya. Lalu dalam tengah perjalanan di padang pasir, dia tidur di bawah sebuah pohon. Kemudian dia terbangun, untanya tidak kelihatan, menghilang. Kira-kira apa sekarang yang dia rasakan? Dia akan siap-siap untuk mati. Begitu kan ya? Tengah padang pasir, mau jalan kemana tuh? Mau nelfon siapa juga? Hah? Kemudian dia tidur kembali. Ketika dia tidur, dia bangun, untanya ada di depan matanya. Ini gambaran suasana kejiwaan disampaikan Rasulullah. Bagaimana kegembiraan seorang hamba seperti ini, sehingga dia salah berucap. Sampai dia mengatakan, terima kasih, bersyukur ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Kebalik ngomongnya. Kenapa? Karena dalam keadaan euforia, apa namanya? Euforia namanya. Dalam keadaan akalnya sudah luar biasa gembiranya. Ini yang digambarkan dari Rasulullah, bagaimana kegembiraan Allah akan taubat hambanya lebih daripada ini. Tapi bagaimana? Tentu tidak kita bisa nalar dengan akal kita, tapi Rasulullah yang menyampaikan kepada kita. Dan tidak mungkin Allah yang senang dengan seorang hamba tadi membiarkan hambanya untuk terjerembab di dalam kesusahan, tetapi dia tentu ingin mencoba hambanya, dia apakah bertobat karena Allah atau karena lainnya. Ya, mohon maaf Adi, dari harta yang tadi yang boleh Pak diambil hanya hitung keseluruhannya, aset yang ada, pesangon yang ada, dan semuanya keluar angka umpama 3 miliar atau 5 miliar atau 10 miliar. hitung kebutuhan bapak dengan istri. Istri bekerja atau tidak bapak? Tidak. Anak-anak ada sudah bekerja, masih sekolah. Berarti semuanya masih tergantung dengan bapak. Ya. Hitung kebutuhan setahun mereka, anda semuanya, perkiraan berapa? Anggap umpamanya per bulan sekitar 20 juta dikali dengan 12, 240. 240 ini halal, yang sisanya 2, sekian miliar tadi berikan kepada fakir miskin yang halal yang lain. Dan insya Allah bila dari sisa yang 240 ini dapat kembangkan, setelah itu mungkin jualan kecil-kecilan dan segala macam, dapat setelah itu berkembang halal insya Allah. Mungkin saya sering menceritakan salah seorang yang bertobat, Pak Mahdi Muhammad namanya, mungkin Pak Adi kenal Pak Mahdi Muhammad. Ya, beliau juga tidak jauh beda dengan bapak waktunya di pusat perbankan Indonesia. Kemudian dia datang menyatakan, saya ingin bertobat Ustaz, tapi saya masih afwan, tangan kanan saya, minum tangan kanan saya. Kemudian dia mengatakan, tapi saya punya hutang di kantor Pak Ustaz 1 miliar lebih, tapi saya akan jual rumah saya tutupin dan saya akan resign. Terus bapak masih punya rumah? Tidak Pak Ustaz. Ya udah, ambil jual tadi, resign, beli rumah sekecil apa adanya, kemudian setelah itu hidup apa adanya. Betul itu dia lakukan. Kemudian dia resign dan dia jual rumahnya. Kemudian saya tidak bertemu lagi dengan beliau kecuali 6 bulan setelah itu bertemu di kajian di Jakarta. Beliau mengatakan, alhamdulillah Ustaz, sekarang saya sudah bahagia. Itu yang dicari oleh seorang anak manusia. Ya, tentu seperti kita ingin ketika memandikan anak, membersihkan badan anak, tujuannya agar dia senang. Kebahagiaan yang kita cari dalam hidup ini bukan lumuran dosa. Maka kemudian saya dengar kabar terakhir, beliau sekarang sudah pulang ke kampung aslinya di Banda Aceh. Tadi saya kembali bertani lebih nikmat Pak Ustaz, daripada sekian tahun saya bergelimang berkecimpung di dunia yang diharamkan Allah Azza wa Jalla tersebut. Semoga Pak Ardi bagian dari orang-orang yang dicatatkan oleh Allah Azza wa Jalla.
2: Amin.
3: Kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat.
2: Amin.
3: Banyak sekarang kaum muslimin seperti beliau ini. Saya kemarin dari baru hari Sabtu dan Ahad yang lalu, sekarang masih Ahad juga ya, Jumat dan Ahad yang hari ini, pekan ini, di kota Pekanbaru. Dan mereka minta kajian khusus X-Bank. Jumlah mereka lebih 3.000 orang.
2: Betul, itu ada kurang lebih 6.200 anggotanya. Dan saya juga menghadiri waktu ada pertemuan di Jogja kemarin.
3: Ada sekitar 3.000 yang di Pekanbaru. Yang di Pekanbaru saja Pak, seluruhnya kena nasional kata 18.000 lebih. Mereka sudah taubat kepada Allah Azza wa Jalla dari hal tersebut. Sering kita dengar selentingan, Ustaz, kalau semuanya berhenti, nanti ini bank dikuasai oleh orang kafir. Biarkan orang kafir menguasai sehingga langsung mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Iya atau tidak? Apa pedulinya kita? Kalau kita tetap di sana, kita ini masukkan Allah ke dalam neraka. Tapi tentu cara berpikir negara tidak seperti itu. Seperti sebagian negara muslim, Sudan, setahu saya dari informasi teman-teman, itu semua banknya tidak ada yang bank ribawi, semuanya banknya syariah. Mulai dari bank induknya sampai bank yang mikronya. Ya, kenapa? Karena tuntutan masyarakat. Karena andai semuanya yang muslim berhenti, tentu mereka tutup. Jelas? Atau berubah fungsi mereka menjadi yang syariah. cukup pagi kita. Allah barik fikum.
4: Hukum suami mencerai istri agar tidak dapat warisan. Ada istilah maradul maut, itulah sakit yang mengantarkan kematian. Terkadang, para dokter atau orang yang sakit bisa memprediksi sakit yang dia alami merupakan sakit terakhir yang ujungnya adalah kematian. Seorang suami mengalami sakit yang mengantarkan kematian, lalu dia menceraikan istrinya dengan maksud agar istrinya tidak mendapatkan warisan. Apakah istri tetap bisa mendapatkan warisan? Para ulama menjelaskan, cerai yang dijatuhkan suami ketika sakit termasuk cerai yang sah, selama dia lakukan secara sadar. Hanya saja, maksud suami untuk menghalangi istrinya agar tidak mendapatkan warisan dianggap sebagai tujuan yang tidak dibenarkan. Karena itulah, suami dihukum dalam bentuk tujuan ini dibatalkan dan istri tetap berhak mendapatkan jatah warisan. Dalam hal ini, terdapat kaidah, siapa yang terburu-buru melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Fil Madhahib Al-Arba'ah. Ketika suami bermaksud menghalangi istrinya untuk mendapatkan warisan darinya, dengan cara dia ceraikan ketika sakit yang mengantarkan kematiannya, maka suami dihukum dalam bentuk niat dan tujuannya dibatalkan, sehingga sang istri tetap berhak mendapat warisan. Kaidah ini memberikan pelajaran mengenai larangan melakukan hilah, yaitu tindakan mengelabui syariat agar bisa mencari celah larangan dalam syariat. Di zaman Imam Ahmad, ada seorang wanita yang ingin berpisah dari suaminya, sementara sang suami tidak menghendakinya. Kemudian ada orang yang menyarankan kepada si istri, jika kamu murtad dari Islam, maka otomatis kamu cerai dari suamimu. Hingga wanita ini pun melakukan saran tadi. Mendengar hal ini, Imam Ahmad langsung marah dan mengatakan, orang yang memberi fatwa seperti ini atau mengajarkannya atau ridho dengan saran ini, maka dia kafir. Ighatsah Al-Ahfan. Ibnul Qayyim mengatakan, orang yang merenungkan syariat dan jiwanya diberi kemampuan memahami syariat, dia bisa melihat bahwa syariat membatalkan semua yang menjadi tujuan orang yang melakukan pengelabuhan. Dan syariat memberikan sikap kebalikannya dan menutup semua celah yang membuka pintu hillah atau pengelabuhan yang menyimpang. Kemudian, Ibnul Qayyim menyebutkan beberapa contoh hillah dan berikut hukumannya. Di antara bentuk hillah, haramnya wanita yang dinikahi di masa iddah bagi lelaki pasangannya dengan status haram selamanya. Menurut Umar bin Khattab, Imam Malik, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Karena dia telah mencari celah untuk bisa berhubungan dengan si wanita melalui akad yang haram. Termasuk bentuk hillah, ketika ada seorang suami yang sakit, bermaksud menghalangi istrinya agar tidak mendapat warisan dengan cara menceraikannya, maka sang istri tetap mendapatkan warisan selama masih dalam masa iddah, menurut pendapat sebagian ulama. Dan menurut ulama yang lain, dia tetap dapat warisan meskipun iddahnya telah habis, selama dia belum menikah. Dan menurut ulama lain, wanita ini tetap dapat warisan meskipun sudah menikah. Ighatsatul Lahafan. Demikian, Allahu A'lam.

0: My favorite.
1: Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali Allah SWT mengizinkan saya dan juga para hadirin dan juga hadirat bersama-sama kita mengenal lebih dalam hikmah Allah Azza wa Jal, keadilan Allah SWT, dan mengenal kesempurnaan agama ini. Dari satu sisi, yaitu bagaimana Islam menghargai para wanita dan bagaimana tingginya kedudukan para wanita di dalam agama ini. Sebelumnya, alhamdulillah kita memuji Allah SWT yang telah memberikan hidayah kepada agama Islam, agama yang agung, dan dia adalah agama Allah yang Allah ridai untuk para hambanya, agama yang sempurna. Allah tidak menerima kecuali agama Islam ini. Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, menunjukkan bahwasanya agama yang dibawa oleh beliau adalah agama yang sudah sempurna. Tidak ada sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik laki-laki maupun wanita, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara, kecuali sudah disampaikan dan sudah diajarkan di dalam agama ini. Alhamdulillah, yang telah memberikan kepada kita nikmat bisa memeluk agama Islam. Dan Allah SWT tidak menerima agama apapun kecuali agama Islam. Allah mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan Allah mengatakan, Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerima dari dia. Bagaimanapun dia beramal dengan amalan yang besar di mata manusia, tapi kalau bukan di atas agama Islam, maka Allah tidak akan menerima. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Amilatun nasibah. Beramal di dunia, tetapi dia capek di akhirat. Tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka ini adalah nikmat Allah SWT memudahkan kita semuanya untuk masuk ke dalam agama ini, dibukakan hati kita untuk menerima agama ini dan seluruh ajarannya. Allah SWT mengatakan, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah inginkan diberikan dia hidayah, maka Allah akan membukakan dadanya untuk menerima agama Islam. Kita enggak pernah melihat Allah, tapi kita yakin Allah SWT dialah yang menciptakan kita, dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Tidak ada setetes air pun dan tidak ada sebutir nasi pun kecuali itu adalah dengan kehendak Allah, dialah memberikan kepada kita. Dan kita yakin dialah sesembahan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kita tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kita beriman dengan beliau dan bahwasanya beliau adalah seorang rasul yang diutus kepada kita. Maka ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sementara di sana banyak manusia yang tidak mendapatkan nikmat ini. Susah bagi mereka untuk beriman dengan agama Islam. Berat bagi mereka untuk mengikuti ajaran Allah dan juga Rasulnya. Ditutup antara dia dengan kebenaran. Padahal kalau mereka mengenal sebenarnya dan tahu sebenarnya apa yang ada di dalam agama ini, bisa mereka tidak akan ragu-ragu dan tidak akan menunggu walaupun satu detik untuk mengikuti agama ini. Alhamdulillah, kita rasakan di dalam agama Islam ini kenikmatan yang banyak hidup sebagai seorang Muslim. Dan Allah SWT mengatakan, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْأَسْيَانِ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Akan tetapi Allah telah menjadikan kalian senang dengan keimanan, menjadikan kalian cinta dengan keimanan. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, dan Allah telah menghiasi, memperindah iman dan juga Islam di dalam hati-hati kita. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, dan di antara nikmat Allah, Allah menjadikan kita benci, tidak senang dengan kekufuran, kesyirikan, dan benci dengan kefasikan, muak melihat kefasikan, dan menjadikan kita benci dengan kemaksiatan dan juga dosa. Ulaika humur rasyidun, mereka lah orang-orang yang lurus. Kemudian Allah mengatakan, fadlan minallahi wa ni'mah, ini semua adalah karunia dari Allah dan kenikmatan dari Allah Azza wa Jal. Maka alhamdulillah kita memuji kepada Allah SWT yang telah memberikan kita hidayah kepada Islam ini. Dan ini adalah kehormatan bagi seseorang, baik laki-laki maupun wanita, diberikan petunjuk, dimudahkan dia untuk memeluk dan menjalankan syariat Allah SWT ini. Kemudian yang kedua yang ingin kita sampaikan, ada beberapa poin yang penting sebelum kita masuk kepada pembahasan yang inti, dan ini adalah mukaddimah-mukaddimah, pembukaan-pembukaan yang penting yang patut diketahui oleh seorang Muslim dan juga Muslimah. Yang pertama, hendaklah kita memiliki keyakinan. Dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwasanya sebaik-baik hukum, sesempurna-sempurnanya hukum, seindah-indahnya hukum adalah hukum Allahu Rabbul Alamin. Hukum Allah yang telah menciptakan semuanya ini. Allah SWT mengatakan, inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum kecuali bagi Allah. Dan Allah SWT mengatakan, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Dan Allah SWT mengatakan, wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah SWT sebaik-baik yang menghukumi. Dan Allah mengatakan, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah dialah yang paling ahkam, dialah yang paling menghukumi. Sebaik-baik yang menghukumi adalah Allah Azza wa Jalla. Maka ini kaidah yang pertama, poin yang pertama yang harus kita yakini, bahwasanya hukum Allah itulah yang paling baik. Kita mendengar banyak hukum manusia, negara ini membuat hukum, negara itu membuat hukum, yayasan ini membuat hukum, lembaga itu membuat hukum. Itu adalah hukum manusia, berasal dari manusia seperti kita yang penuh dengan kekurangan. Hukum Allah berasal dari Allahu Rabbul Alamin, yang dia mengetahui segala sesuatu, mengetahui maslahat bagi manusia, bagi laki-laki maupun wanita, mengetahui mudarat bagi mereka, bagi laki-laki maupun wanita. Dan Allah mengetahui perubahan zaman, perubahan tempat, perubahan manusia di setiap zaman dan juga tempat. Ya, maka hukum Allah SWT adalah hukum yang berdasarkan ilmu, bukan hanya sekedar persangkaan atau perkiraan, tidak. Kemudian yang kedua, hendaklah seorang muslim dan juga muslimah menyadari bahwasanya kebahagiaan dia plus kehormatan dia itu berkaitan dengan atau berkaitan erat dengan ketaatan dia kepada Allah. Berkaitan erat dengan iltizam dia, berpegang teguhnya dia dengan hukum-hukum Allah. Semakin dia berpegang teguh dengan hukum Allah dan semakin dia melazimi ketaatan kepada Allah SWT, maka semakin dia akan bahagia dan semakin dia akan terhormat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling terhormat di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah SWT mengatakan, In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan kariman. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang dari kalian, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian dan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yang terhormat. Kehormatan seseorang berarti berdasarkan ketaatan dia kepada Allah. Semakin dia taat, semakin dia melazimi syariat Allah, maka akan semakin bahagia, ditambah dia akan semakin terhormat dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pahami, hendaklah seorang muslim, baik laki-laki maupun wanita, menyadari bahwasanya dia di dalam kehidupan di dunia ini memiliki musuh. Memiliki apa? Musuh. Ketika mereka melihat kita memeluk agama ini dan menjadi orang yang terhormat dengan mengikuti agama ini dan bahagia dengan agama ini, maka di sana ada musuh-musuh, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik dari kalangan jin yang memang sudah berjanji di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia, marah mereka ketika melihat kita beriltizam, melihat kita berpegang teguh dengan agama ini. Atau dari kalangan manusia yang diwahyukan oleh jin untuk ya menghalangi manusia dari jalan Allah SWT, maka kita harus waspada musuh-musuh yang baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan ini, yang mereka senantiasa berusaha untuk menjauhkan kita dari kebahagiaan kita sebagai seorang muslim, untuk menjauhkan kita dari kehormatan kita, dan mereka berusaha siang dan malam. Dan jangan kita sangka mereka dalam keadaan tidur. Mereka berusaha untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya, sebagaimana kita berusaha untuk mendakwai manusia kepada jalan Allah, mereka juga berusaha untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah dengan harta mereka, dengan waktu mereka. Ini adalah beberapa perkara ya yang hendaklah diketahui dan disadari oleh setiap muslim dan juga muslimah.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani, dimanapun petang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
3: edisi Rabu 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
0: Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan petang ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Haris Budiatna, MPD, Hafidhahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Banyaknya Gempa.
0: Ya Sobat Qur'ani yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar wa ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang baik ini kita dimudahkan untuk bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah meridhai kita sekalian. Shalawat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita hari ini di hadith yang hadithnya adalah sahih tentang kasratu az-zalazili, banyaknya gempa. Zalazil kita tahu jamak dari zalzalah, dan beliau Nabi SAW mengingatkan kepada kita sekalian dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, katanya qala sallallahu la taqumu sa'atu hatta yuqbadal ilmu, tidaklah akan tegak kiamat kecuali diambilnya ilmu. Wa takthura az-zalazilu, dan banyaknya gempa. Wa yataqarraba az-zamanu, kemudian waktu terasa singkat. Wa tadhharal fitanu, dan nampak banyak fitnah. Maksudnya adalah banyak fitnah di mana-mana, dan termasuk wa yakthura alharju, banyaknya alharju. Alharju pakai ha besar, alif lam ha ra jim, wa huwa qatlul qatlu, maksudnya membunuh-membunuh itu banyak. Urusan membunuh-membunuh itu banyak. Kata Imam Al-Madhhari, hatta taqsur az-zalazilu, waz-zalazilu jam'u zalaz, zalzalah. Jadi jama' dari zalzalah itu zalazil. Wa hiya tahrikul ard, tahrikul ardi maksudnya bumi bergerak. Ya'ni yakunu tahrikul ardi fi akhiri zaman kathiran, bergeraknya bumi di akhir zaman banyak, sangat banyak. Faqala Ibn Rajab, amma kasratu zalazil fahuwa maqsudul Bukhari fi hadal bab min al hadith, wa zahiru annahu hamalahu ala zalazili al mahsusati wa hiya irtijaful ardi wa taharrukuha. Maksudnya adalah bergeraknya bumi yang sangat dirasakan, ya, dan ini disebut dengan zilzalah secara zahir. Zahir itu orang mungkin sekarang pakai skala Richter, ya, ada sampai 7, 6, 5 dan sampai bisa jadi atas tadi, ya. Dan umumnya para ilmuwan menyebutkan kalau di atas 7,5 atau 8 itu biasanya runtuh, ya, gedung-gedung dan yang lain. Kalau di bawah di bawah 5 dan seterusnya, mungkin bertahan sebagian gedung-gedung. Tapi ala kulli hal itu zilzal. Sedangkan yakunu yaham, katanya hamluhu ala zalazil al-ma'nawiyah wa hiya kathratul fitan al-muz'ijah al-mujibati lirtijafi al-qulub. Sedangkan secara maknawi maksudnya banyaknya fitnah sehingga hati seseorang bergoncang keimanannya karena diterpa fitnah tadi, al-muj'izah, ya, menerpa atau ujian keikhlasan, ujian juga kepada akidah yang sahih dan seterusnya. Tapi dua-duanya ini disebut dengan zalzalah. Maksudnya ketika seseorang membaca nas di hadis ini, kathratuz zalazil, makna zahirnya adalah memang gempa itu banyak di mana-mana, dan itu sahih. Dan ini min ashratis sa'ah, ciri-ciri dari kiamat. وقد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل. Dan gempa ini ada di mana-mana, di negeri-negeri yang ada di barat, di timur.

sanawatu zalazil. Ini maknanya. Kata Nabi SAW dalam riwayat Salamah bin Nufail, bahwa nanti menjelang kiamat itu akan ada tahun-tahun yang banyak terjadi gempa. Sanawat zalazil. Kenapa dibilang begini? Iya, karena di zaman Nabi tidak pernah ada gempa. Yang ada cuma gempa kecil waktu Nabi di Uhud, itu aja. Dan itu bukan gempa kayak kita, enggak. Dia hanya bergetar sedikit. Lalu kata Nabi apa kepada Uhud? Usbut Uhud, fa inna ma'alaikum nabiyyun was-siddiq wasyahidan. Atau kama qala sallam. Diamlah engkau wahai Uhud, karena di atasmu ada Nabi, ada Abu Bakar, ada dua orang yang akan mati syahid. Dia adalah Umar dan Utsman. Jadi saling melihatlah antara Umar dan Utsman, berarti saya dan antum nanti meninggalnya akan dibunuh. Karena Nabi mengatakan dua orang yang syahid. Dan betul, dua-duanya dibunuh, adapun Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu al-Yahud ketika beliau salat subuh ditikam dengan menggunakan sinjar atau belati yang bermata dua, sedangkan Utsman dibunuh di rumahnya, ditusuk oleh 6 orang bersenjata dan beliau sedang membaca Al-Quran. Kata Syekh Ibn Utsaimin, akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la taqumu sa'atu hatta taksura zalazil wa hiya naw'ani. Kata Ibn Utsaimin, Nabi menghabarkan bahwa tidak akan tegak kiamat kecuali banyaknya gempa, yang dimaksud di sini dua. Pertama, zalazilu hissiyatun tahuzzul arda, gempa yang menggoncangkan bumi yang bisa dirasakan oleh mukmin, oleh kafir, semua orang. Bahkan biasanya yang non-muslim lebih heboh lagi, karena mereka susah mencari tempat berlindung. Bagi muslim kadang-kadang mereka lebih tenang. Kenapa? Orang misalnya lagi sholat atau dia sedang baca Quran, kadang-kadang dia sudah tahu ini dari Allah Ta'ala. Maka yang ada adalah berusaha dan bertawakal. Fatudammirul qura wal masakin, maka karena buminya gempa, tudammiru al-qura wal masakin. Dammara tudammir artinya runtuh. Al-qura desa-desa, ya qarya namanya qura, wal masakin, masakin ya bukan bukan masakin tapi masakin, artinya jama dari maskana atau tempat tinggal atau sakan. Jadi runtuh rumah-rumah dan juga perkampungan dan yang lain. Yang kedua, zalazilu ma'nawiyatun. Yang kedua, gempa secara makna. Tuzalzilul imana wal aqidata wal akhlaqas suluk hatta yattariban nasu fi aqaidihim wa akhlaqihim wa sulukihim. Fayauda al-halimu al-aqilu hayrana wal hadithu muhtamilun likulli minhuma wa huwa fil awwali adhhar. Mana yang kedua adalah gempa yang dimaksud adalah tuzalzilul iman, gempa imannya, bergoncang imannya. Wal aqidah wal akhlaq was suluk, akidahnya goncang, akhlaknya goncang. Kemudian hatta yaltariban nasu fi aqaidihim, sampai orang-orang bergeser keyakinannya, akhlaknya. Maka orang yang halim dan aqil, orang yang berilmu dan berakal, hayran, mereka dalam keadaan hayran. Hayran ini kadang-kadang menjadi bimbang atau menjadi ini. Kenapa? Ujiannya berat. Orang yang beriman saja begitu digoncang dengan goncangan, dalam arti dia syahwat atau syubhat atau ujian-ujian fitnah zaman sekarang, bisa jadi goncang. Kelihatannya baik-baik, ya, tapi kalau dia menyendiri, kelihatan tidak baik. Sebagian, Allahu a'lam, ya, sampai ada kawan bilang bahwa handphone itu katanya syaitanun natiq, seperti setan yang bisa berbicara sendiri. Ya, kadang-kadang kita lebih sibuk dengan dia, dengan handphone, daripada dengan ini. Jadi ada lagi yang bilang istilah itu setan yang diam, yang dibawa kemana-mana. Karena kadang-kadang keluar gambar-gambar yang tidak baik di handphone. Tapi intinya kembali ke yang tadi,

0: Pertama, tafsiran pertama itu lebih azhar. Maksudnya gempa ini gempa yang hissi, yang dirasakan. Gempa yang bisa dirasakan. Sebagaimana halnya ya tadi dalam riwayat Salamah ibn Nufail As-Sukuni wa kana min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat laki-laki namanya Salamah ya. Salamah ini laki-laki, bukan perempuan. Bin Nufail As-Sukuni, itu nama dia. Katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina yaday as-sa'ah mutanun shadidun wa ba'dahu sanawatuz zalazil. Kata Imam Qurtubi, jadi tahun-tahun yang banyak gempa. Fadzakara Abu al-Faraj Ibnu al-Jauzi annahu waqa'a minha bi Iraqin al-Ajmi kathirun wa qad shahadna ba'dana bil Andalus. Di zaman Imam Qurtubi gempa juga banyak atau beberapa kali terjadi di Irak ya, kemudian juga di Andalus, Andalusia di Spanyol di zaman itu. Dan disebutkan kata Imam Al-Barzanji. Al-Barzanji ini nama orang dan sekarang dipakai tadi. Imam Al-Barzanji mengatakan fi asharati sa'ah di dalam ciri-ciri kiamat qad waqa'a fi awwal khilafati mutawakkil sanata 32 wa 200. Jadi gempa terjadi di zaman dahulu di zaman khilafah mutawakkil tahun 132 Hijriah. Kapan dan di mana itu? Zalzalatun katanya di Dimashq, di Damaskus. Wasaqatat minha durun wa halaka tahtaha khalqun wa imtaddat ila Antakiyyata fahadamatha wa ila al-jazirati fa ahraqatha wa ila al-Mawsili. Fa yuqalu halaka min ahliha 50,000. Di zaman Imam Al-Mutawakkil, Khalifah Mutawakkil, tahun 132 Hijriah, di Damaskus terjadi gempa dan yang meninggal 50 ribu orang. Itu pernah terjadi. Kemudian, wazulzilatil ardu zalzalatan azimatan bitunusa, Tunisia, ya wa a'maliha wa Khurasan, di daerah Khurasan juga, wa Naisabur, di Naisabur. Kemudian wa Tubrustan wa Asbahan, Asbania wa Khurasan, wa Naisabur, Tubrustan. Kemudian wa taqatta'at jibalu, kemudian gunung-gunung putus. Wa tashaqqaqatil ardu biqadri ma yadkhulu ar-rajulu fi syaq, kemudian bumi belah, bahkan belahnya itu orang-orang bisa masuk ke dalam tanah karena belahnya. Wakana baina zalzalataini ashru sinin, di antara dua gempa ini 10 tahun lamanya. Wa fi sanati 45 wa 200, di tahun 145 Hijriah ammat zalazilu ad-dunya fa akhrabati al-mudun wal qila'a wal qanatir wasaqata min al-antaqiyah jabalun fil bahri fi khilafati al-mu'tadid sanata 280. Di tahun 280 juga termasuk adanya gempa dan beberapa orang meninggal, bahkan sampai katanya 150,000, 150,000 yang meninggal. Wahalaka min ahliha 25,000, ada yang 50,000, ada yang 150,000. Wallahu ta'ala alam. Wa budal bahru an sahati masiratu yawm, masirata yawm, dan air laut yang naik ke daratan itu masirata yawm, satu hari perjalanan. Fanazala an-nasu ila ardihi yaltaqituna faraja al-maw alaihim fa ahlakahum. Jadi intinya sama kayak yang sekarang, gempa itu mendatangkan tsunami dan hanya mereka yang tahu ilmunya, dan biasanya air laut surut dulu kemudian baru dihempaskan ke daratan atau menarik orang yang di darat ditarik ke laut. Wa fi sanati 97 wa 500, di tahun 500 597 Zalzalatun kubra bi Misra wasyam wal jazirah fa akhrajat amakin kathiratan wa qila'an mutaaddidatan. Di Mesir, di Syam terjadi gempa dan itu gempa yang sangat dahsyat. Wa fi sanati 250 di tahun 502 waqa'at zalazilu 'azimatun bi Syam. Terjadi juga gempa di Syam, wa Halab di daerah Halab, wa Syiraz, wa Antakiyah, wa Tarabil, wa Tarabilis. Di beberapa daerah ini terjadi gempa. Wa halaka khalqun kathirun hatta inna mu'alliman ya bihimata qama minal maktab thumma ada fawajada al-maktaba qad waqa'a ala sibyan famatu kulluhum. Sampai di waktu itu ada orang yang dia sedang mengajar tadi ya, kemudian meninggallah semua anak-anak tertimpa, famatu kulluhum, meninggal seluruhnya. Walam yati ahadun yas'alu an waladih li'an ahlahum matu ayawan. Dan mereka tidak pernah menanyakan tentang orang tua ya, dan juga tentang anak. Kenapa? Mereka semua sudah meninggal. Wan syaqqa katanya tallun fil har fi harrani fa dhahara fihi buyutun wa amairu wa nawawis wan syaqqa fil adhi fil al adiqiyati mawdhi'un fa dhahara fihi sanamun qa'imun fil ma. Intinya ini gambaran kerusakan-kerusakan yang ada, dan itu menunjukkan ketika dia datang gempa maka hancurlah apa yang ada, bangunan juga runtuh. Dan itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan setelah banyaknya gempa di mana-mana, maka ini benarlah apa yang Nabi SAW sabdakan, bahwa nanti akan ada banyak sekali terjadinya gempa, dan gempa ini kita semua tahu menghancurkan semua yang pernah ada kalau kita memilikinya. Ya, rumah ya, bayangkan rumah dari dulu dibangun dikit-dikit, hanya 5 menit gempanya rumahnya ambruk. Apalagi yang rumahnya model ke atas ya kan. Gedungnya dia rumahnya di mana? Rumahnya di lantai 15. Kalau bawahnya hancur, ya dia jatuh. Coba sekarang ini kita aja obrolan kita ya. Kalau kira-kira ada gempa yang aman tuh rumah apa? Rumah kayu agak lebih bagus posisinya ya. Paling goyang-goyang mungkin tidak jatuh. Rumah kayu. Yang lama lagi rumah kerdus mungkin aman dia. Tapi maksudnya beberapa kayak di Jogja dulu ketika rumahnya batu batanya tidak, mungkin enggak ada besi-besinya, hancur semua. Tapi yang membuat aneh kayak di Palu dan yang lain, dan ini terjadi, maka masjid-masjid walaupun rangka besinya kecil-kecil nyatanya utuh. Dan ini rahmat Allah. Allah seolah-olah memilih mana yang dihancurkan, mana yang tidak. Di Cianjur juga sama waktu ada gempa beberapa tahun yang lalu. Kalau ada yang mengatakan kita aman jauh dari laut, banyak tempat yang gempa nggak ada lautnya, bahkan di pegunungan atau di daerah dataran yang biasa. Kalau orang bilang kita aman dari Gunung Merapi karena tidak ada Gunung Merapi, nyata gempa ya ada di mana-mana. Jadi intinya sekarang kita lihat coba syarahnya. Riwayat yang tadi Abi Hurairah yang meriwayatkan, dan hadis ini hadis yang sahih. La taqumu sa'atu hatta yuqbada al-ilmu. Tidaklah akan tegak kiamat kecuali apa? Dicabutnya ilmu. Wa taksura zalazil, banyaknya gempa. Yataqarrabaz zaman, waktu terasa singkat. Watadhara alfitan, munculnya fitnah. Wayakthura alharju, dan banyaknya harju. Maksudnya harju bagaimana? Huwal qatlul qatlu, membunuh. Ada berita hari ini dibunuh, besok membunuh. Pokoknya urusan bunuh itu kayak ringan. Kayak kita sekarang kadang sering berita ya, Indonesia itu katanya di rata-rata, kata wartawan, setiap hari yang dibunuh ada sekian orang. Itu rata-rata pembunuhan di negeri kita. Baik, syarah hadis ini pertama, laqad dalla Nabi SAW ummatahu ala kulli khairin. Nabi menunjukkan kepada umat ini segala kebaikan. Semua yang baik-baik sudah Nabi tunjukkan. Jadi tidak ada yang disembunyikan kebaikan apapun kecuali Nabi sudah tunjukkan. Yang kedua, wahadzarahu min kulli syarrin. Nabi juga telah ingatkan semua kejelekan. Yang disebut jelek, Nabi sudah ingatkan. Wa min dzalika ikhbaruhu bi alamati sa'ati allati takunu fi akhiriz zaman. Salah satunya dihabarkan tentang ciri-ciri kiamat di akhir zaman yang itu sesuatu yang buruk. Tapi Nabi ingatkan supaya kita tidak terjatuh ke situ. Di annal iman, katanya, ya tahaqqaqu sidqiha minal imani bil ghaib. Yang keempat, jadi iman itu dia bisa muncul dan nampak kalau dia beriman kepada yang gaib. Karena asalnya iman adalah tasdiq, membenarkan. Kalau Nabi menghabarkan, kita yakin dulu itu pasti terjadi. Wa min tasdiqillahi ta'ala wa rasulihi wa liyaqwa imanu man yushahiduha wa yasbuta wa yuhsina ta'amula ma'aha fi hadal hadith. Di antara yang disebutkan habar-habar yang gaib tadi disebutkan di hadis ini. Bagian yang kelima atau pertama dari hadis ini adalah katanya haitsu yukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu la ya'ti yaumul qiyamah hatta yunza'al ilmu minal ardh. Dicabutnya ilmu dari bumi itu sarahnya. Kan tadi maksudnya bukan dari bumi adalah dimatikan para ulama, tapi bahasanya adalah dicabutnya ilmu dari bumi dengan cara apa? Meninggalnya para ulama. Yunza'a al-ilmu minal ard wa qad fussira fi ba'dir riwayat bi anna Allah azza wa jalla la yanzi'uhu min sudurin nas bal yanzi'uhu minal ardi bi mautil ulama. Maksudnya bukanlah dicabut tiba-tiba hafalannya hilang, hafalannya 30 juznya Quran langsung hilang, hafalan hadisnya hilang, bukan itu maksudnya. Tapi dengan meninggalnya para ulama. Dulu ada seorang alim di negeri ini misalnya, kita kalau ada masalah tanya ke beliau. Setelah itu beliau meninggal bersama dengan ilmu yang dia miliki juga telah hilang bersama orangnya. Wa minal alamat, jadi termasuk juga dicabutnya ilmu ini, sedikit orang yang ilmunya rasikh, ilmunya benar. Ya, kalau mungkin gelarnya banyak mungkin, tapi yang ilmunya lurus dan benar itu sedikit jumlahnya. Ini juga di antara tafsir yang lain. Jadi yukbadul ilmu, ya, dicabutnya ilmu dari bumi, dan di antaranya apa? Dimatikannya orang-orang yang alim. Sekarang ciri yang lain, ciri yang kedua yang disebut di hadis ini adalah kasratuz zalazil, banyaknya gempa. Fayaqsuru taharrukul ardi wahtizajuha, banyaknya gerakan-gerakan bumi dan goncangan. Jadi seperti itu. Dan ini tadi sudah kita jelaskan, ada dua makna kan. Berarti ada yang secara zahir, ada yang secara maknawi. Kalau zahir benar-benar itu terasa hissiyah, oleh panca indera kita terasa. Bagi kita yang belum merasakan, ya gimana ya, susah menggambarkannya. Di Jogja waktu ada gempa, sampai ada orang di kamar mandi dia lari keluar, nggak pakai baju. Kenapa? Panik. Bahkan ada ibu-ibu yang karena diisukan ada tsunami, akhirnya kawan-kawan yang bawa mobil bak, ayo nolongin orang-orang. Adalah seorang ibu naik, dikira oleh kita tuh anak yang di bawah pohon kelapa itu bukan anaknya dia. Tapi dia naik sendirian. Begitu sampai ke arah kota, 7 kilo mungkin dari situ, sudah ayo turun kita gantian ngambil yang lain lagi. dia kemudian baru ingat, loh anak saya di mana? Loh anak yang tadi ada di bawah pohon kelapa itu anaknya ibu ternyata. Oh iya katanya. Nah, baru sadar. Kenapa? Mungkin karena panik. Padahal itu belum ada apa-apa, tsunaminya belum ada, cuman buru-buru pada lari saja. Makanya kalau kejadian kiamatnya, bagaimana seorang ibu yang mengandung langsung melahirkan tidak nyadar ya? Karena apa? Engkau melihat orang mabuk padahal dia tidak mabuk. Akan tetapi karena kejadian kiamat tersebut. Fayaksuru taharrukul ardh wa ihtizajuha wa min alamati taqarrubuz zaman. Sekarang yang ketiga yang di hadis ini adalah yattataqarrabu taqarrubuz zaman. Terasanya waktu singkat. Kasyahri wasyahru kaljumu'ah. Jadi contohnya apa? As-sanatu kasyahri. Setahun itu ibarat sebulan. Setahun ibarat sebulan. Wasyahru kaljumu'ah. Satu bulan ibarat satu Jumat atau satu pekan. Wal jumu'atu kal yaum. Satu pekan ibarat satu hari. Wal yaumu kassa'ah. Satu hari ibarat satu jam. Wassa'atu qadharamati binnar wadharmah alwaqtul mustagraku bimithli ma yushgilu bihin naru wantifaihi qabla ghayru dhali. Kemudian satu jam kadharamah binnar, seperti dharamah binnar. Dharamah itu waktu yang mustagrak, yang tenggelam, ketika seseorang dia mayush'alu bihin naru wantifaihi, seorang menyalakan api lalu mengambil manfaat darinya, kemudian selesai. Intinya satu jam itu kayak waktu yang sekejap, itulah mungkin bahasanya, hanya sekejap saja. Nah ini waktu terasa lebih singkat, nggak seperti orang mengatakan tuh ada seorang ihwan bawa anak-anaknya silaturahim, kemudian apa kata sahibul bait, katanya ini anakmu yang dulu kecil-kecil kayaknya baru kemarin dia masih bayi, sekarang sudah pada kuliah. Kemudian kita tambahkan, oh iya memang dulu kita juga masih kecil-kecil, masih anak-anak, masih muda, sekarang sudah tua. Jadi orang terasa itu lebih singkat. Ada lagi yang di masjid, sudah adzan nih, sudah adzan lagi ya, tadi padahal barusan subuh katanya. Terasa lebih singkat. Walaupun ada yang terasa lebih lama, saya ini ke penjara ya, pengajian di penjara, satu hari terasa satu bulan, ini kebalik mungkin. Orang yang di penjara sama mungkin siapa yang terasa lebih lama itu? Ya orang yang nunggu lama sekali katanya, padahal tidak terlalu lama asli, tapi dia karena menunggu dan mungkin bosan menunggunya tadi. Jadi intinya secara umum inilah perasaan. Tapi kasyahri atau as-sanatu kasyahri ini lafaz dari hadis Nabi tadi kan, taqarrabuz zaman ini terasa fataqillu barakah. Kata para ulama, taqarrabuz zaman itu maknanya adalah terasa singkat waktu itu karena barokah waktu semakin sedikit. Itu maknanya. Karena dia tidak menyibukkan dengan kebaikan, akhirnya apa? Akhirnya waktu itu kurang barokah. Dulu ada di kalangan salaf, satu hari dia halaqahnya, pengajian yang dia ikuti 12 pengajian. 12 halaqah. Ya sekarang sebenarnya di sekolah-sekolah juga kan satu hari kadang 12 pelajaran, gak sampai sih mungkin 6 pelajaran, satu pelajaran 2 jam itu. Sampai ada di kalangan salafus saleh, dia beli ikannya itu rencananya ingin dimasak, dari mulai habis subuh, kemudian ternyata ada halaqah Quran dia ikut, setelah itu dia halaqah hadis dia ikut, rencana habis hadis dia pulang dulu masak ikannya, ternyata ada halaqah yang ikut juga, sampai akhirnya karena belum ada kulkas di zaman itu, ikannya sudah basi atau sudah bau, tidak layak dimakan. Ini contoh sederhana. Kemudian yang berikutnya, jadi al-waqtu al-mustagraqu bimithli ma yushghalu bihi an-nar wa intifa'ihi wa qila ghairu dhalik. Yang keempat diantara yang ada di hadis ini, min alamati aydhan dhuhurul fitan, banyaknya fitnah. Fataksuru wa mislu dhuhuril fitnati dajjal, di antaranya fitnah dajjal. Nah, dajjal ini bisa dua makna. Pertama, dajjal pendusta, dan ini sahih, banyaknya para pendusta, susah orang dicari yang amanah tuh tidak mudah. Ya, sulit mencari orang yang dia amanah, pemimpin atau bahkan kawan dekat, bahkan mungkin orang terdekat di rumahnya, sehingga orang tidak bisa dipercaya, dia sulit mencari orang yang amanah. Mana yang kedua adalah fitan di situ adalah bisa mananya adalah fitnah yang banyak, ya, ujian-ujian dan cobaan, berbagai macam ujian dan cobaan, termasuk juga fitnah yang disebut di hadis yang lain yang banyak, fitnahnya dajjal. Karena dajjal ini dajjal betulan, ada yang dajjal mananya pembohong dan pendusta. Nabi mengatakan, saya akan datang dajjalun wa kadzabun qaribu min 30, akan datang setelah aku wafat nanti para pendusta jumlahnya mereka hampir 30, qaribu min 30. Maksudnya yang mengaku sebagai nabi. Jadi orang yang mengaku sebagai nabi, kita nabi sekitar 30 orang. Di zaman Nabi baru kelihatan hanya 2. Ya, kalau di Indonesia sudah ketemu 3 orang. Dan hampir setiap ini ada yang aku jadi nabi. Jadi Allah Ta'ala alam, apakah jumlah 30 ini batasan? Jawabannya tidak. Menunjukkan dia banyak. Jadi mungkin, sangat mungkin akan bermunculan orang-orang yang aku sebagai nabi. Baik, kemudian di zaman tadi sahabat-sahabat yang terakhir meninggal udah ada beberapa orang. Tapi intinya fitnah di sini diantaranya adalah yang paling ini dajjal, yang dia bermata satu, yang dia diingatkan oleh Nabi, yang kita berlindung pada Allah dalam doa di ujung salat dari fitnah dajjal. Kemudian yang kelimanya adalah waminal alamati aydhan kasratul harji, ya, banyaknya al-harji. Alif lam ha ra jim. Al-harju itu fassarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwal qatlul qatlu. Maksudnya taksuru istibahatu dima'il muslimin, banyaknya pembunuhan yang terjadi pada kaum muslimin. Duna wajihin haq, tanpa alasan yang benar. Cuman urusan hasad langsung dibunuh, ya kan? Cuman urusan sakit hati, omongannya enggak ada yang enggak pas, langsung dibunuh. Ada di Jogja tuh pacarnya dimasukkan sumur dan meninggal. Itu pacarnya padahal. Tidak ada salah apa-apa, cuman dia mungkin cemburu dan seterusnya. Al-qatlu, al-qatlu. Jadi ya taksuru istibahatu dima'il muslimin ba'dihim li ba'din duna wajhi haqqin. Sebagian orang dia tadi bunuh diri. Ada yang menusuk dengan pisau, ada yang bunuh gantung diri, ada yang minum racun, ada yang macam-macam. Jadi begitu mudah orang bunuh. Karena mungkin diajari. Di mana diajarinya? Sering lihat film-film. Ya, akhirnya bunuh-bunuhan. Atau dia memang menganggap pembunuh itu yang biasa aja. Padahal ini luar biasa. Harusnya, ya kan, kalau dia membunuh, dia membunuh tanpa alasan syar'i, dianya dibunuh. Kisahnya. Sementara riwayat dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, "Laisa biqatlil musyrikin walakin yaqtulu ba'dukum ba'dha." Dalam riwayat Abi Musa, waktu Nabi ditanya, maksudnya gimana banyak pembunuhan ini? "Laisa biqatlil musyrikin," bukanlah yang dibunuh orang-orang musyrik, "walakin yaqtulu ba'dukum ba'dhan," tetapi sesama mereka saling berbunuhan. "Hatta yaqtula ar-rajulu jarahu," seorang membunuh tetangganya, "wa ibna 'ammihi," seorang membunuh anak dari pamannya, "wa dha qarabatihi," seorang membunuh kerabat dekatnya, bahkan ada suami membunuh istrinya atau anak membunuh ayah atau ibunya. Dan di kita ada semua contohnya. Negeri kita tuh lengkap kalau yang begini-begini. Berita-berita yang ngeri-ngeri. Ada yang dibunuh dicor, ada yang dibunuhnya digantung, ada yang ditabrak, ada juga yang dikasih racun, ada yang dikasih sianida, ada macam-macam. Ya, racun tikus ada juga. Ada juga yang modelnya tidak ketahuan sebabnya, tiba-tiba mati bareng-bareng. Ya, 800-900 orang. Dan banyak lagi. Qatlu al-maqsud huna huwa an yaqtul al-muslimun ba'duhum ba'da duna mura'atin li hurmati dam. Tanpa ada sedikit pun penghormatan kepada darah seorang manusia au dinin atau agama seseorang au qarabatin atau kekerabatan. Gara-gara warisan sedikit, tidak banyak uangnya, ribut dan dibunuh. Bahkan untuk dapat warisan orang tuanya dibunuh ternyata. Supaya cepat meninggal ayahnya, kasih racun supaya warisannya cepat dibagi. Wa inna ifadatahu takunu fi zamani Isa ibni Maryam. Sebentar. Oleh karena itu disebutkan di sini, di antara ciri yang lain adalah tadi saya lupa, kasratul amwal, ya. Banyaknya harta. Kasratu al-amwal fayaumun nasa jami'an wa yastadni kullu wahidin bimma yamlikuhu fi yadihi. Jadi setiap orang merasa cukup dengan miliknya, tidak butuh dengan yang lain. Jadi dan ini kata beliau, ifadatahu takunu fi zamani Isa ibn Maryam alaihi salam ba'da qatlihi dajjal. Dan ini sebagian riwayat menyebutkan terjadinya kapan, di mana manusia masing-masing tidak butuh dengan orang lain karena semuanya harta sudah ada dan seterusnya. Ini kejadian di zaman Nabi Isa setelah terbunuhnya Dajjal. Seorang dia sangat punya harta sebanyak mungkin, tiap orang tidak butuh. Jadi mau dikasih kemana zakat, tidak ada yang terima. Itu di zaman Nabi Isa setelah terbunuhnya Dajjal. Ini dalam sebagian syarah. Zaman sekarang mungkin wallahu a'lam. Sekarang masih banyak butuh orang. Jangankan emas yang dibagi, kalau nasi bungkus aja masih rame ya. Mengejar nasi bungkus. Iya, saya lihat antrian tuh kayak di dekat WC 6 ya, Bu. Itu panjang. Kadang cuma dibagi nasi kita di makanan. Tapi yang pasti wallahu a'lam, ciri-ciri kiamat itu jangan dipas-paskan dengan yang sekarang. Misalnya Danau Tiberias sudah surut, sudah kurang airnya. Oh, kalau gitu kiamat bentar lagi. Dajjal matanya satu, udah lahir di India, ya kan? Kasihan ibunya itu yang dibilang anaknya Dajjal. Tapi ini tidak benar yang seperti itu, dipas-paskan demikian. Karena kita tidak tahu. Wa alamatun min alamati nubuwwati sallallahu alaihi wasallam wa hathun ala talabil ilmi. Dari sini sebagai perintah agar kita banyak menuntut ilmu. Fi ikhbari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi menghabarkan apa, biqabdil ilmi isyaratun ila an ila an nahdara wa natadara hadha al-amra wa natluba al-ilma hatta la nasira li hadha al-hal li hadhihi al-hal. Kenapa kita disuruh menuntut ilmu? Karena di hadis ini tadi ilmu diambil sedikit-sedikit, ya kan? Ya kalau mau di apa namanya, dilihat kenyataan, ya memang sahih. Zaman sekarang ilmu sudah di sudah orang tidak menghargai sebagaimana di zaman dahulu ketika ilmu benar-benar dihargai. Jadi oleh karena itu orang tidak semangat ya, sampai-sampai banyak orang tua gak usah sekolah di sekolah agama misalnya karena masa depannya tidak cerah, masa depan suram. Padahal itu yang menentukan kebaikan atau keburukan seseorang. Nah, adapun bahwa kata Nabi, ummati hadhihi ummatun mahrumatun laisa 'alaiha adzabun fil akhirah. Innama 'adzabuha fid dunya alfitan wa zalazil wa qatl wal balaya. Hadis ini juga sahih. Supaya kita terhibur atau sebagai tasliyah. Kata Nabi, umatku ini adalah ummatun mahrumatun. Adalah umat yang mahrumatun. umat yang Allah haramkan, di mana azab tidak ditimpakan ketika nabinya ada. Kaum Nabi Lut diazab Allah, dibalikan buminya, diangkat ke langit, Nabi Lutnya ada. Umat Nabi Saleh diazab kaumnya, nabinya ada. Umat Nabi Syuaib dihancurkan, dianya ada. Untuk umat Muhammad SAW tidak. Laisa alaiha adabun fil akhirah. Bahkan disebutkan di sini, katanya umam as-sabiqah itu terjadinya seperti itu. Farafa anha makana min isrin wa idlakin kanat ala man sabaqahum wa ghafala laha fid dunya qabla al-akhirah. Jadi diampunkan di dunia sebelum di akhirat, sedangkan di hadis ini sebagaimana yang tadi adalah ummati hadhihi yakni sahabat Nabi, jailus sahabati alladhina ma'ah au umumu ummati ila akhir zaman, ummatun marhumatun, umat yang marhumah. Maksudnya fiha min ar-rahmah biha ma lam yakun fil umam as-sabiqah. Umat yang dikasih rahmat oleh Allah Ta'ala. Faqad kanu yatubuna biqatli anfusihim litaubati wa ghairi dhalik. Kenapa umat ini dikasih rahmat? Karena mereka bertaubat sebelum kematiannya. Juga maknanya laisa alaiha adzabun fil akhirah. Maksudnya adzabuha fid dunya. Banyak umat Muhammad SAW yang adabnya diberikan di dunia, bukan di akhirat. Apa maksud adab di dunia? Balaya. Balaya ini, balaya adalah bala, musibah-musibah, badalan min adabil akhirah, sebagai pengganti siksa di akhirat. Contoh misalnya ada seseorang ketika tsunami dia meninggal, atau zilzal dia, atau likuifaksi di tadi 7.000 rumah yang tenggelam dalam lumpur. Berarti kalau satu rumah ada 5 orang, ya kira-kira segitulah, dikalikan sekian yang meninggal. Bukankah mereka banyak orang saleh? Iya, banyak orang saleh. Terus gimana? Justru karena meninggal dengan sebab tadi, diampunkan dosanya. Allah yang Maha Tahu, bisa jadi kalau hidupnya lebih panjang, dia bermaksiat, maka dibuat dia meninggal dengan musibah, sehingga masuk kategori syahid dunia. Jadi Allah berikan balaya wa nahwiha badalan min adzabil akhirah. Kemudian yakni anal ghaliba fi haqqihim al maghfirah. Mana yang kedua, tidak diazab di akhirat karena mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kasih sayang Allah kepada kita. Sebelum kita meninggal, coba kebaikan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kejelekan sama sekali enggak dilipat gandakan. Itu kan rahmat Allah. Segitu aja masih ada orang yang error. Maksudnya kemaksiatan lebih banyak dari kebaikannya. Nah, kemudian dari sini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW menghabarkan kepada kita bahwa Allah memberikan rahmat kepada umat Muhammad SAW, di mana mereka ini tidak diazab kecuali mereka mendapatkan siksa di dunia yang tadi, musibah-musibah. Walaupun demikian, bukan berarti menolak kenyataan bahwa ada muslimin yang dimasukkan neraka dan diazab sesuai dengan masa waktunya, lalu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Adapun yahduthu al-qatlu bainahum hatta yaqtulu ba'dhum ba'dan, yang tadi al-qatlu, al-qatlu orang membunuh atau dibunuh atau dan seterusnya lah. Intinya ini banyak terjadi menjelang kiamat, di mana urusan pembunuhan dianggap ringan. Bayangkan, orang baru saja membunuh, seperti banyak kasus yang masuk di TV, masuk di YouTube dan yang lain. Orang yang habis membunuh, dia pulang ke rumahnya minum kopi, kemudian betapa dia menganggap ini. Yang dibunuh adalah ibunya. Hanya karena uang tidak dikasih, kemudian dia bunuh ayahnya. Dan ini sangat banyak ya. Bayanu fadli ummatil Islam ala ghairiha minal umam wa anna bala'aha fi dunya dunal akhirah. Jadi intinya ini beberapa penjelasan yang ada menunjukkan kembali bahwa urusan kathratu zalazil, banyaknya gempa, ini ciri dari kiamat. Dan bukan hanya itu saja ciri-ciri kiamat, ada yang lain. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan kalau terjadi gempa? Sebelum terjadi gempa, kita banyak beristighfar. Ya. Salah satu yang dianjurkan, kita berdoa kepada Allah, berlindung pada Allah dari azab yang mungkin datang min tahti arjulina, dari bawah kaki kita, bentuknya gempa. Karena gempa itu dari bawah kaki. Ada beberapa kawan yang merasakan waktu gempa terjadi di Aceh, jadi bumi itu seperti diayun-ayun, kemudian dihentakkan. Saya pernah juga di Palu dan di Jogja. Memang kita tiarap ya di tanah ya Bu. Tiarap itu terasa seperti diombang-ambing. Ya. Kalau yang lebih terasa mungkin dalam rumah ya, lihat goyang-goyang kipas atau lihat lampu dan seterusnya. Bahkan yang naik sepeda motor biar jatuh menunjukkan apa? Memang yang bergerak buminya. Kalau ingin tahu lebih jelas, likuifaksi, buminya berjalan atau tanahnya berjalan. Ya, rumah, tiga rumah yang di tengah-tengah di Petobo itu, dia ikut jalan bersama dengan tanah. Dari situlah baru kemudian orang memahami betapa Allah Ta'ala berkuasa untuk melakukan segalanya. Dan akhirnya jenazah lebih banyak dari jumlah orang yang menolong dan mengurusinya. Jadi oleh karena itu, jangankan jauh-jauh tentang zilzal ya. Orang banjir saja, rumahnya di sini terbawa banjir sudah. Yang ada tinggal bekas-bekasnya. Ada lagi orang tadi waktu ada gempa, di sinilah rumah saya katanya. Di sebelah saya ada gereja gini-gini. Itu gak ada yang dilihat di depannya, udah gak ada apa-apa. Ka'allam yagnau fiha, seperti belum pernah ada kehidupan sebelumnya. Jadi begitulah dahsyatnya. Dan catatan tadi sebelum gempa, apa kita berdoa? Berlindung pada Allah dari azab yang datang dari bawah kaki kita, yakni gempa. Kemudian ketika terjadi gempa, apa yang kita lakukan? Ada khilaf di antara ulama. Pertama, mendahulukan keselamatan itu lebih daripada mengerjakan kewajiban. Jadi kalau kita lagi sholat lalu ada gempa, terus apa yang kita lakukan? Sholatnya di bawah, di bawah rumah kita misalnya, boleh kita lari keluar kemudian menyelamatkan ke tempat lapang kalau itu kemungkinan khawatir terkena keruntuhan rumah, boleh. Tapi umumnya beberapa kawan kadang-kadang itu ijtihad kan, jadi ada beberapa yang terjadi gempa lagi ngaji ya, tetap di dalam sambil terus berdoa, ngajinya berhenti memang, akhirnya gempanya selesai. Kemudian setelah gempa apa yang terjadi? Ya sabar. Ketika ada yang meninggal, ada yang ini. Ketika tidak mungkin ditolong, gimana lagi? Orangnya ada di bawah gedung, gedungnya 5 atau 6 lantai. Masih dia teriak ya minta tolong. Tapi badannya kegencet tiang-tiang yang besar, dan bukan hanya kegencet ya, bagian pahanya atau apanya itu udah sebagian. Dan kita tidak akan berani, tidak berani untuk itunya ya, ngambilnya, karena maka yang seperti ini kalau terjadi seperti itu, maka bertakwalah kepada Allah dan berikan pertolongan semampunya. Sebagaimana dikasih rukhsah untuk menguburkan jenazah dan yang lain tidak mungkin dengan cara biasa, maka mungkin pakai ekskavator, kemudian tidak pakai kain kafan, dikubur jamaah dan tapi tidak dimandikan dan yang lain karena sudah membusuk ya. Atau seperti ada dua desa yang terkubur ya kan, karena teruntuh bukit, bukitnya mengubur dua desa tadi. Ini orang dengan rumah-rumahnya dan di dalamnya mungkin ada sekian lebih dari 300 orang. Ya udah tinggal di sebisa-bisanya yang kita lakukan. Tapi intinya tidak boleh meminta kepada Allah supaya gempa. Tapi kalau terjadi kita tidak boleh juga seseorang untuk mengatakan kata-kata yang buruk kepada ketetapan Allah. Itu haknya dia untuk mengambil siapapun yang Allah kehendaki. Dan yang terakhir, gempa itu adalah tentaranya Allah Ta'ala. Dan ini sama kayak angin dan yang lain. Tentaranya Allah sama dengan yang lain-lainnya. Jundun min junudillah. Tentara-tentaranya Allah Ta'ala. Makanya kenapa seperti dipilih waktu ada gempa di Palu, banyak masjid yang Masya Allah utuh ya. Saya hadir di satu masjid yang tidak ada retak, gak ada apa. Padahal kanan kirinya semuanya hancur. Jadi seperti Allah yang memilih mana yang harus kena, mana yang tidak. karena dia tentaranya Allah Ta'ala. Baik, ini saja yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Nas'alullah Ta'ala taufiq wa sadad, naqtafi bihadal qadar. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Siapa yang mengalami gempa lebih dari 10 kali? Maksudnya 10 kejadian, bukan sekali kejadian. Kalau 10 kejadian berarti sudah sepuh ya, di zaman dulu-dulu. Ya, silakan.
1: Tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
1: Kalau saya membaca itu yang definisi dari kiamat itu adalah hancurnya dunia. Nah, di sini itu yang nanti dikatakan kiamat itu per daerah atau per negara itu nanti sendiri-sendiri dulu atau memang semuanya secara keseluruhan ya.
0: Ya Bu, Masya Allah pertanyaannya. Jadi saya juga nggak tahu ya nanti bagaimana kejadiannya. Tapi zahirnya dalam beberapa riwayat yang hancur semuanya. Jadi jangan kayak di Amerika ada orang membuat, ya katanya membuat bunker di bawah bumi. Supaya apa? Supaya selamat. Enggak, bunker juga nggak ada keselamatan. Dia hancur semuanya. Negara mana dulu atau bagian mana dulu, Allahu a'lam. Kayak kalau kita meninggal, itu qad qama kiamatuhu, telah tegak kiamatnya. Kalau kita meninggal sebelum kiamatnya bumi, kita meninggal duluan. Jadi intinya, apa yang kita lakukan, kata Nabi, apa yang sudah engkau persiapkan? Ketika orang ini bertanya, kapan kiamat? Kata Nabi, apa yang sudah disiapkan? Jadi udahlah, tinggal kita tunggu waktunya saja. Tapi juga jangan seseorang mendengar kabar para ramal, tukang ramal, katanya kiamat ini tanggal sekian sekian sekian bulan sekian. Ya, itu Allahu a'lam. Kalau ada kita punya biji di tangan, tanam, nanam durian, nanam kelapa, tanam aja. Walaupun katanya kemungkinan kiamatnya nanti bulan depan misalnya. Ya, kita tidak tahu karena tidak ada yang bisa dipercaya karena itu rahasia Allah Ta'ala. Jadi oleh karena itu mungkin yang terbaik tidak ada yang tahu bagaimana modelnya. Adapun kalau kita lihat di YouTube, YouTube itu kan film aja dibuatnya, dan itu yang buat filmnya juga tidak bisa untuk menggambarkan sesuai dengan yang keadaan yang semestinya. Dan jangan dipercaya juga. Tapi secara umum kita baca kabar-kabar dari hadis, dari Quran, dari ini. Kata Nabi kalau ingin tahu tentang kiamat, bacalah 3 surat. At-Takwir diantaranya kan. Dan gambaran yang tergambar pada saat kita membaca ayat, itu boleh hukumnya. Walaupun itu bukan kejadian yang semestinya. Jadi terus gimana sekarang? Ya udah bismillah. Kita biasa aja. Biasa, dan semoga kita terus beramal saleh sampai kita diwafat. Itu saja yang bisa disampaikan. Ya, itu saja mungkin. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka bihamdik, syadu ala ilaan, astaghfirullah wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Mohon maaf izin bertanya di luar tema. Orang tua saya mengatakan beliau 25 tahun yang lalu, berarti seperempat abad beliau lalu memasang susuk. 25 tahun lalu memasang susuk. Beliau sekarang sudah taubat tapi susuk belum dilepas. Beliau bermaksud melepas susuk tersebut. Bagaimana caranya? Susuk ini terkadang dia itu kalau kita meyakini susuk itu kan ada benda asing yang dimasukkan ke dalam wajah ya. Wajahnya dibelusui dom apa dibelusui baut apa-apa gitu. Itu sebenarnya tidak ada benda yang dimasukkan ke wajah. Kuwi mono mung rekod dayane dukun. Ya. Seolah-olah dia memasukkan jarum. Sekarang kalau memang ada jarum ning di wajah di pipi kita, apa ora bosok pipine? Bener apa enggak? Dileboni paku kene apa ora? Selama 25 tahun apa ora ndeledek? Loh, bener apa enggak kira-kira lho? Kira-kira lho. Ketika antum kemasukan duri aja ri kemarung. Tahan gitu, wah udah dimulus enggak ada apa-apanya. Itu secara nalar enggak mungkin itu. Ya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang maha luas dan kekal belas kasihnya kepada orang mukmin, lagi maha penyayang kepada semua makhluknya.
2: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
1: Maha agung Tuhan yang mengendalikan semua kekuasaan. Allah maha kuasa terhadap apa saja.
2: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: Allah lah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya?
2: Wa huwal azizul ghafur.
1: Allah maha perkasa lagi maha pengampun.
2: Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa.
1: Allah lah yang menciptakan 7 langit berlapis.
2: Ma tara fi khalqir rahman min tafawut.
1: Wahai Muhammad, engkau tidak akan melihat kekurangan dalam ciptaan Tuhan yang maha belas kasih.
2: Farji'il basara hal tara min futur.
1: Karena itu, lihatlah kembali. Apakah kamu melihat langit itu ada yang retak-retak?

Kemudian lihatlah kembali untuk kedua kalinya. Niscaya penglihatanmu tidak akan mampu menjangkau seluruh langit, dan kamu tidak menemukan kekurangan pada ciptaan Allah.

0: Kami telah hiasi langit yang terdekat dengan bumi dengan bermacam-macam bintang yang bersinar. Kami jadikan bintang sebagai pelempar setan.
1: وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ.
0: Kami sediakan azab yang pedih bagi setan-setan itu.
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
0: Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, mereka kelak mendapat siksa Jahannam. Jahannam adalah tempat tinggal yang sangat buruk.
1: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
0: Ketika orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, mereka mendengar suara gemuruh seperti bunyi air menggelegak.
1: تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ.
0: Hampir-hampir saja neraka Jahannam pecah karena marah kepada orang-orang kafir.

Setiap kali sekelompok orang kafir dilemparkan ke dalam neraka Jahanam, para malaikat penjaga Jahanam bertanya kepada orang-orang kafir itu, "Apakah di dunia dahulu tidak ada Rasul Allah yang datang kepada kalian untuk menyampaikan ancaman adanya azab

Orang-orang kafir itu berkata, "Benar, telah datang seorang rasul yang menyampaikan ancaman adanya azab akhirat kepada kami, tetapi kami mendustakannya." Kami katakan kepadanya, "Allah tidak pernah menurunkan agama apapun kepada manusia. Wahai para rasul, kalian ini benar-benar orang yang sangat sesat."

0: Orang-orang kafir itu berkata kepada para malaikat penjaga neraka, "Sekiranya di dunia dahulu kami mau mendengar atau mau mengerti ajakan para Rasul Allah, pasti kami sekarang tidak akan menjadi penghuni neraka Sa'ir."
1: Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis Sa'ir.
0: Lalu orang-orang kafir itu mengakui dosa-dosa mereka. Sungguh amat celaka nasib para penghuni neraka Sa'ir.

0: Umur. Wahai kaum mukmin, kalian boleh melirihkan atau mengeraskan ucapan zikir kalian. Allah Maha mengetahui semua isi hati kalian.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Bukankah Allah mengetahui semua ciptaannya? Allah Maha mengetahui semua hal sampai selembut-lembutnya dan Maha luas ilmunya.

0: rizki.
1: Allah lah yang telah menciptakan bumi terhampar untuk kepentingan kalian. Wahai manusia, berjalanlah kalian di muka bumi dan makanlah dari rezekinya.
0: Wa ilaihin nusyur.
1: Hanya kepada Allah lah semua makhluk akan dikembalikan.

0: Amur.
1: Wahai kaum kafir, apakah kalian merasa aman dari azab Tuhan yang menguasai langit yang akan membuat bumi mengguncang kalian? Lalu tiba-tiba bumi bergetar dengan keras.
0: Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba?
1: Atau apakah kalian merasa aman dari azab Tuhan yang menguasai langit yang akan mengirimkan petir kepada kalian?
0: فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ.
1: Sehingga saat itu kalian menjadi sadar akan akibat buruk kalian mendustakan ancamanku kepada kalian.
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
1: Orang-orang kafir sebelum kaum kafir Quraisy telah mendustakan Rasul-Rasul Allah. Wahai Muhammad, orang-orang kafir kelak akan tahu betapa hebatnya murkaku kepada mereka.
0: Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun.
1: Apakah orang-orang kafir tidak mau memperhatikan burung yang terbang berbondong-bondong di atas mereka? Burung-burung itu terbang dengan ditahan oleh sayap.

0: Wahai kaum kafir, apakah ada suatu kekuatan yang dapat menolong kalian dari azab akhirat selain Tuhan yang Maha Belas Kasih?
1: Inil kafiruna illa fi ghurur.
0: Sungguh kaum kafir itu hidup hanya dalam fata morgana.
1: Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu.
0: Wahai kaum kafir, apakah ada yang dapat memberikan rezeki kepada kalian jika Allah menahan rezeki kalian?
1: Bal lajju fi 'utuwin wa nufur.
0: Bahkan kalian selalu berlaku durhaka dan menolak kebenaran dari Allah.

Apakah orang yang berjalan dengan wajah tersungkur lebih dapat melihat ke depan daripada orang yang berjalan dengan kepala tegak dan menghadap ke depan? Begitulah perumpamaan antara orang yang tidak mendapat hidayah dengan orang yang mendapat hidayah.

0: Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, hanya Allah lah Tuhan yang dapat menciptakan kalian, menjadikan kalian mempunyai pendengaran, penglihatan, dan hati. Namun sangat sedikit sekali di antara kalian yang mau taat kepada Allah.
1: Qul huwa alladhi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Wahai Muhammad,

0: Katakanlah, Allah lah yang menciptakan kalian dapat berkembang biak di muka bumi. Pada hari kiamat kelak, kalian pasti dikembalikan kepada Allah.
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
0: Wahai para rasul, orang-orang kafir bertanya kepada kalian, kapankah ancaman azab Allah yang kalian sampaikan kepada kami itu terjadi? Jika kalian memang benar dalam menyampaikan ancaman itu.

Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di tangan Allah. Aku hanyalah orang yang menyampaikan ancaman Allah dengan jelas.

Ketika kaum kafir menyaksikan tanda kepastian datangnya hari kiamat, wajah mereka menjadi ketakutan. Para malaikat berkata kepada kaum kafir, "Inilah azab Allah yang di dunia dahulu kalian selalu minta disegerakan."

0: Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir, apa pendapat kalian sekiranya Allah mematikan aku dan para pengikutku lebih dahulu sebelum azab Allah datang? Atau Allah memberikan penundaan azabnya saat kami masih hidup? Siapakah yang dapat menyelamatkan orang-orang kafir itu dari azab yang sangat pedih?
1: Qul

Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir, Allah adalah Tuhan yang maha belas kasih. Kami beriman kepadanya. Kami bertawakal kepada Allah semata-mata. Wahai kaum kafir, pada hari kiamat kelak, kalian akan tahu siapakah yang sesungguhnya sesat semasa hidup di dunia ini.

0: Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir, apakah pendapat kalian sekiranya air di bumi ini lenyap? Siapakah yang dapat mengadakan air yang mengalir kepada kalian?
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak-anak yang sudah punya kitabnya, halaman 48. Sudah ketemu nak? Halaman 48, hadis nomor 31. Ini bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari, yaitu bab yang ke-16 tentang tangisan kedua orang tua, atau dengan bahasa yang lebih lugas, apa hukumnya ketika anak membuat orang tuanya menangis? Apa hukumnya ketika anak membuat orang tuanya menangis, entah ayah atau ibunya? Apa hukumnya? Boleh atau tidak boleh? Hah? Boleh atau tidak boleh? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung nangisnya, nangis apa?

karena menangis itu bisa karena bahagia, bisa karena perasaan sedih. Bisa karena bahagia, bisa karena sedih. Ketika antum pulang menemui orang tua membawa ijazah hafal 30 juz. Membawa ijazah hafal apa? 30 juz. Begitu ibu melihat anakku hafal 30 juz, nangis. Ini tangisan apa namanya? Tangisan bahagia. Yang dibahas di sini bukan tangisan bahagia. Tapi yang dibahas di sini adalah apa hukumnya anak membuat sedih orang tuanya sampai orang tuanya menangis. Jadi bukan menangis karena bahagia, tapi menangis karena sedih. Apa yang dibawakan oleh penulis di sini Imam Bukhari adalah sebuah athar dari Abdullah ibnu Umar. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Buka'ul walidaini minal 'uquqi wal kaba'ir." Membuat nangis orang tua karena sedih adalah termasuk bentuk kedurhakaan dan termasuk dosa besar. Apa hukumnya? Termasuk apa? Kedurhakaan dan termasuk dosa besar. Jadi jangan sampai ayah dan ibu kita menangis karena omongan kita yang membuat beliau berdua sedih. Jangan sampai ayah dan ibu kita menangis karena perbuatan kita yang membuat beliau berdua sedih. Jangan sampai orang tua kita menangis karena tingkah pola kita yang mengecewakan beliau berdua. Sehingga Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk berbicara dengan ungkapan yang terbaik. Yaqulul lati hiya ahsan. Kalau kita mau bicara, apalagi sama orang tua, kita disuruh mengeluarkan kalimat yang terbaik. Bukan hanya kalimat yang baik, tapi kalimat yang terbaik, yang tidak menyakitkan, yang tidak menyinggung perasaannya. Sekali orang tua tersinggung dengan omongan kita, nangis, maka itu dosa besar. Dan itu termasuk kedurhakaan kepada orang tua. Dan kita kemarin sudah bahas bahwa dosa durhaka kepada orang tua itu hukumannya tidak cuma di mana? Di akhirat. Kalau seandainya sekali membuat orang tua menangis adalah termasuk durhaka, bagaimana dengan anak yang setiap hari membuat orang tuanya menangis? Maka berhati-hatilah. Jangan mengecewakan orang tua. Apalagi ketika orang tua menginginkan kebaikan untuk kita. Menginginkan kita belajar agama. Menginginkan kita menghafal Al-Quran. Menginginkan kita berangkat ke masjid. Ini semua kebaikan. Minimal nih, kalau seandainya ada di antara anak-anakku, ada di antara santri-santri yang merasa berat untuk belajar agama, menghafal Al-Quran, kemudian pengen berhenti, minimal untuk menghibur diri antum supaya tetap di jalan ini adalah, saya tidak mau mengecewakan orang tua. Itu sudah termasuk alasan yang bisa diterima di dalam agama kita. Selain alasan ingin mencari surga, selain alasan ingin mendapatkan pahala, bertahannya antum belajar agama di pondok,
dikira Quran, menghafal Al-Quran, walaupun berat, walaupun kadang-kadang pusing, niatkan itu salah satunya adalah untuk membahagiakan orang tua. Tidak ingin mengecewakan orang tua. Karena ingat apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar tadi. Mengecewakan orang tua, membuat nangis orang tua, karena perilaku, karena perbuatan, karena tutur kata, itu termasuk satu, apa tadi? Kedurhakaan. Yang kedua apa? Termasuk dosa besar. Maka mulai saat ini dipanggil oleh orang tua, "Le, apa jawabannya? Nah, apa jawabannya? Dalem. Apa? Dalem. Walaupun sedang pegang apa? HP. Nah, dalem. Dalem tapi taruh HP-nya, jangan dalem sambil ngeliatin HP terus. Dalem, tinggalin HP. Nak, ke warung nak. Nak, antar ini nak. Nak, tolong waktunya murojaah nak." Maka jawablah dengan jawaban yang terbaik. Jangan membuat orang tua kita kecewa, apalagi sampai menangis. Kalau sudah terlanjur kemarin gimana Ustaz? Minta maaf. Mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia gimana minta maaf? Pergi kuburan minta maaf, gak dengar. Maka mumpung masih hidup, kemarin kita membuat orang tua menangis, datang, cium tangannya, minta maaf dengan tulus, dan berupaya untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut. Ini yang kita pelajari hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di hari Senin. Insya Allah hari Ahad libur. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, Al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tak ada suatu apapun yang setara dengannya. Saking tingginya derajatnya ilmu. Sampai-sampai beliau berkata seperti itu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil 'ilm." Barang siapa ingin kebaikan di dunia, maka wajib punya ilmu. "Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil 'ilm." Dan barang siapa menginginkan kebaikan di akhirat, maka dia harus punya ilmu. "Wa man arada huma," barang siapa ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, maka dia harus punya ilmu. Ma'adhama al-ilma, alangkah agungnya ilmu ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan dalam kitabnya, bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu itu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Maka penting sekali kita ingatkan kembali, dan kita pun mengingat dan harus mengingat akan keutamaan menuntut ilmu, supaya kita termotivasi untuk mau mendalami ilmu Islam, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu punya buah, dan buahnya ilmu adalah khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita belajar agama, semakin tunduk, semakin menghambakan diri kepada Allah, semakin memandang rendah urusan-urusan kemewahan dunia, dan membesarkan perkara-perkara akhirat.

0: Hukum istri menolak ajakan suami karena tidak ada air. Tidak ada air bukan penghalang bagi seseorang untuk menghindari hadas, baik besar maupun kecil. Karena Allah telah memberikan pengganti cara bersuci bagi mereka yang tidak memiliki air atau tidak mampu menggunakan air, yaitu dengan tayamum. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Pada ayat di atas, Allah menjelaskan tiga bentuk bersuci. 1. Wudu sebagai alat bersuci untuk hadas kecil. 2. Mandi besar sebagai alat bersuci untuk hadas besar. 3. Tayamum sebagai cara bersuci, pengganti wudu, dan mandi bagi mereka yang tidak memiliki air, seperti karena safar atau tidak mampu menggunakan air, seperti karena sakit. Kita tidak pernah diajarkan bahwa seseorang diminta untuk menahan kentut gara-gara tidak memiliki air wudu. Karena ketika tidak ada air, orang yang mengalami hadas kecil bisa tayamum. Demikian pula, tidak ada anjuran untuk menghindari hadas besar, yaitu hubungan badan, disebabkan tidak ada air. Karena ketika tidak ada air, mandi besar bisa digantikan dengan tayamum. Di masa silam, tidak semua rumah memiliki kamar mandi, sehingga mereka hanya bisa mandi di tempat pemandian. Terkadang ada sebagian orang yang tidak memiliki uang untuk biaya masuk ke pemandian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mendapatkan pertanyaan semacam ini. Pertanyaan tentang wanita yang diajak berhubungan badan suaminya, sementara tidak memungkinkan baginya untuk masuk ke pemandian karena tidak memiliki uang untuk bayar biaya masuk atau karena sebab yang lain. Apakah dimakruhkan bagi suaminya melakukan jima dengannya dalam kondisi semacam ini? Jawaban Syekhul Islam, Alhamdulillah, orang yang junub, baik lelaki maupun wanita, ketika tidak ada air atau dikhawatirkan membahayakan dirinya ketika menggunakan air atau tidak bisa masuk pemandian karena tidak memiliki biaya atau karena sebab lainnya, maka dia bisa sholat dengan tayamum. Demikian pula, tidak dimakruhkan bagi suami untuk mengajak hubungan badan istrinya. Dia boleh melakukan hubungan badan dengan istrinya sebagaimana boleh bagi suami untuk melakukan hubungan badan ketika safar dan sholat dengan tayamum. Majmu' Fatawa.
1: Ramuan herbal.
2: Afwan mau tanya, kira-kira penyebab tangan sering gemetar saat memegang sesuatu apa ya? Usianya 50 tahun. Silakan, Beb.
3: Baik. Gemetarnya ini apakah jangka panjang atau hanya sesaat saja? Kalau sesaat saja berarti bisa jadi arahnya ke hipoglikemia karena kekurangan glukosa dan kekurangan kalori atau kekurangan nutrisi di tubuh. Yang pertama, jika jangka panjang, kemungkinan ini adalah tremor atau pelemahan saraf motorik, di mana mungkin aktivitas yang lalu pernah cedera atau memang dulu overuse, kelebihan penggunaan aktivitas yang di mana mengakibatkan pelemahan saraf motorik bergetar, buyutan bahasanya sebenarnya. Jadi ini lazim dan ini nyuwun sewu tidak banyak pengobatan atau ikhtiar yang bisa dilakukan. Saya sudah dalami sejauh mungkin, semua teknik saya sudah gunakan, subhanallah. Ya inilah bukti kelemahan kita dan ini sebagai bukti kekuasaan Allah, bahwasanya Allah yang maha kuat, Allah yang maha agung dan tidak pernah tergoyahkan dan tidak pernah termakan oleh waktu. Sedangkan kita, kelemahan kita ini sebagai bukti kemahabesaran Allah, jadi lapang dada menerima takdir Allah ini.
2: Belum tentu penyakit ya?
3: Belum tentu penyakit. Lebih cenderung ke pelemahan saraf motorik yang sering saya temui.
2: Kalau yang apa, tremor itu saraf ya, apa?
3: Tremor, saraf.
2: Saraf juga.
3: Ya, saya sudah dalamin jauh banget. Subhanallah, sampai semua teknik, bahkan beberapa master yang saya temui, ya tidak belum ada gejala perbaikan signifikan.
2: Biasanya kalau orang sepuh ya gitu ya,
3: ya
2: memang
3: gitu, bergetar. Ya. Bahkan kepada Allah, ibu saya sendiri pun juga mengalami hal yang sama.
2: Kalau megang gitu loh?
3: Iya, enggak megang pun dia goyang terus. Ya. Oh, tapi gitu. Subhanallah, itu bukti-bukti dan itu hujah beliau di hadapan Allah nanti perihal beliau merawat kami dan membesarkan kami dengan dengan bersusah payah, dan semoga Allah merahmati dengan semua ikhtiar yang beliau lakukan. Jadi memang itu tanda-tanda penuaan. Satu, yang kedua memang pelemahan saraf motorik. Yang parah nanti kalau sudah bergetar, bergetarnya hilang justru lumpuh. Dan kalau sudah lumpuh dia nekuk nanti, jadi manteng. Jadi misalnya anu manteng terus nekuk. Ini yang terparah. Jadi
2: kalau itu Bim, yang masih muda tapi anggota badannya gerak-gerak gitu. Kayak saya pernah lihat ada orang gini-gini naik motor.
3: Ya itu saraf, bisa saraf bisa tulang. Saya pernah nemuin yang itu. Tapi ikhtiarnya ya tengeng maksudnya gitu.
2: Terus-terusan gitu.
3: Iya, seperti itu. Dan itu saraf ada yang
2: terapi itu.
3: Bisa terapi tapi saya tidak bisa menjanjikan. Itu 50-50 itu. Tidak bisa menjanjikan apapun. Tapi masih ada perubahan sih selama saya coba ini. Kalau untuk kasus seperti itu masih ada perubahan. Tapi kalau untuk tremor usia muda, bahkan ada usia yang baru 25 tahun, itu riwayat cedera, pernah jatuh. Pernah jatuh dan tremornya enggak bisa hilang sampai sekarang. Ya umurnya udah 25-an ini. Tapi kepada Allah saya dalami semua tadi saya pakai, enggak ada efek. Herbal semua udah masuk, enggak ada efek. Kepada Allah belum Allah bukakan keilmuan. Kalau memang jangka panjangnya sih ya tetap harus dicoba terus. Demikian.

0: My favorite.
1: Ayah bunda, para abah dan umat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kok kita perlu mempelajari seni komunikasi yang baik terhadap pasangan dan anak-anak kita? Jawabannya adalah supaya langgengnya hubungan dengan pasangan kita. Kenapa kita perlu belajar seni komunikasi terhadap anak-anak kita? Jawabannya adalah supaya kita bisa mendidik dan mengajar dengan baik kepada anak-anak kita. Ayah bunda dan teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bahas satu persatu ya. Baik. Yang pertama, kenapa kita harus belajar seni berkomunikasi terhadap pasangan kita? Jawabannya, agar langgeng hubungan kita dengan pasangan kita, agar kita bisa saling terbuka, agar kita bisa saling memahami dan memaklumi, dan itu semua bisa terselesaikan dengan baik, tertuntaskan dengan tuntas kalau kita berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kita. Karena pada dasarnya kita menikahi seseorang yang pasti berbeda dengan kita. Apalagi kita tahu kita dan pasangan itu sama-sama manusia yang pasti ada cacat dan kurangnya. Oleh karenanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan, فَمِنَ الضَّوَابِتِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْعُشْرَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يُدْرِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ فِيهِ مَا يُحِبُّ وَقَدْ يُجَدُ فِيهِ مَا يُكْرَهُ. Di antara kaidah syariat di dalam masalah interaksi antara suami istri adalah hendaknya setiap pasangan mengetahui bahwa masing-masing dari pasangan tersebut pasti di dalam dirinya ada hal yang disukai, ada pula hal yang dibenci. Ini kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha mu'minan khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang lelaki mukmin membenci seorang wanita mukminah. Jika ia tidak suka pada satu perangainya, maka pasti bisa jadi ia ridho dan senang dengan perangai yang lainnya. Ibu-ibu pasti punya banyak keluhan terhadap suami. Betul tidak, Bu? Betul tidak, Bu? Betul. Suami terkadang punya jurus mengambil baju secepat kilat. Sampai-sampai pakaian yang tadinya rapi jadi berantakan. Suami juga kadang-kadang punya kreativitas menaruh handuk basah di sembarang tempat. Kadang di kursi, kadang di kasur, dan lain hal sebagainya. Begitu pula dengan bapak-bapak, pasti merasakan kekurangan yang ada pada

Allah suruh para suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian secara baik. Begitu pula syariat ini menyuruh para istri untuk memperlakukan suaminya dengan baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, an yasjuda li ahadin la amartu nisa an yasjudana li azwajihinna. Seandainya aku perintahkan seseorang untuk sujud pada makhluk yang lain, maka tentu aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini isyarat kalau syariat ini memotivasi para istri untuk taat dan hormat kepada suaminya. Sujud itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi katakan, "Lau kuntu amiran ahadan." Kalau saja boleh aku perintahkan seseorang sujud pada makhluk yang lain, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan ketaatan istri pada suami itu adalah sebuah hal yang sangat istimewa dan sangat luar biasa. Makanya ibu-ibu penting sekali untuk menaati suami. Bapak-bapak bergumam di dalam hati, bagus Kak Erlan, mumpung istri saya datang. Ini soalnya sering saya ngomong gak dipatuhi nih Kak Erlan. Jangan suami terus yang diserang. Istri juga dong Kak Erlan. Biar berimbang gitu Pak ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekelumit hal ini ya, maka tentu kita sebagai pasangan harus berkomunikasi dengan baik antar suami istri. Suami menyampaikan apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Istri juga menyampaikan apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Meskipun demikian, ya, nanti selanjutnya setelah mengutarakan apa yang dirasa, apa yang disuka dan apa yang tidak disuka, kemudian yang kita harapkan setelahnya bukanlah saling menuntut satu sama lain. Tapi yang kita harapkan adalah justru adanya saling menerima satu sama lain. Kita berbahagia, standarnya adalah bukan dari sesuatu yang belum kita punya. Tapi kita berbahagia, standarnya adalah dari sesuatu yang sudah kita punya. Bisa dipahami maksudnya apa? Dengan istri kita yang keadaannya seperti sekarang pun, kita sudah bahagia. Adapun kemudian istri berubah, karena kita sudah terbuka dan berkomunikasi, menyampaikan apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka, maka nanti akan bertambah kebahagiaan kita. Begitu pula ibu-ibu, sekarang ibu-ibu harus sudah merasa bahagia dengan bagaimanapun kondisi suami kita. Nanti kalau suami berubah, maka bahagia kita akan jadi bertambah setelahnya. Jangan sampai kita bahagia standarnya adalah karena menuntut sesuatu yang belum kita punya. Pasti kita nanti akan lebih capek perasaannya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi yang baik dengan pasangan itu adalah sebuah hal penting yang harus sama-sama kita perhatikan. Begitu pula terhadap anak-anak kita, kita juga harus belajar seni berkomunikasi kepada anak-anak kita, karena itu yang akan memudahkan proses pembelajaran dan pendidikan terhadap anak-anak kita. Penting membangun keterhubungan di saat kita mengajarkan dan memberikan pesan-pesan. Apa dalilnya? Surat Luqman ayat yang ke-13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Apa kaitannya ayat ini dengan pembahasan seni berkomunikasi dengan anak, membangun keterhubungan dengan anak dalam proses pendidikan? Mari kita lihat untaian nasihat Luqman. Nasihat ini diabadikan di dalam Al-Quran, pasti ada pelajaran yang terkandung di dalamnya. Allah katakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kata para ulama, di dalam nasihat Luqman ini terlihat bagaimana Luqman berusaha membangun

Membangun keterhubungan dan menyentuh hati sang anak. Dari mana kita tahu? Luqman mengawali nasihatnya dengan ucapan, "Ya Bunaya, wahai anakku." Anak bahasa Arabnya ibnun. Anakku ibni. Tapi di sini di sapaan Luqman dikemas dalam bentuk isim tasghir. Salah satu makna isim tasghir adalah bimakna tadlil, menunjukkan kedekatan, keakraban, kehangatan dan penuh dengan kasih sayang. Sebenarnya Luqman bisa saja menasihati

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: alamin.
1: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.

Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam si jin. Tahukah kamu, apakah si jin itu? Ialah kitab yang bertulis.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.

Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam Aliyin. Tahukah kamu, apakah Aliyin itu? Yaitu kitab yang tertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.

0: Sesungguhnya, orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, syurga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
1: Wa

Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-edipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.

0: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Badhe tanglet sak menika nate mangertosi tiyang ingkang donga diwiwiti kalian tawasul marang Kanjeng Nabi, para sahabat, para wali, lan sing miwiti desa utawi dusun. Sing miwiti desa niku diarani cikal bakal nggih. Niku mboten pareng. Nggih, lan sampun kita aturaken dalilipun wonten pengawasan khut aqidataka minal kitabi wasunnati. Khut aqidataka minal kitabi wa sunnati, jubuan akidahmu saka Al-Qur'an lan sunnah. Ini mboten pareng kita sedaya tawasul dumateng Kanjeng Nabi, tawasul dumateng tiang-tiang ingkang sampun sedo. Tawasul niku wonten ingkang dipun keparengaken, wonten ingkang dipun awisi. Sing dikeparengake setunggal, tawasul kanthi nyebut Asmaul Husna. Ya Razzaq urzuqni, ya Allah, nggih pangeran kula ingkang moho maringi rejeki, kula nyuwun rejeki dumateng paduka ya Allah. Pareng. Angka kalih tawasul kanthi nggunakake amal saleh. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah pangeran kula, kula niki sampun iman dumateng paduka. Pramila saking menika kula nyuwun supados paduka paring pangapura dumateng sekabehe dosa lan kesalahan. Keimanan iku amal soleh. Awake dhewe tawasul kanthi nyebut amal soleh pareng ada dasar ayat kala wau. Nggih, semanten ugi cariyosipun tiyang tiga sing gebuntetan wonten sakjroning guwa. Iku do nyebut amal soleh dhewe-dhewe. Ya Allah, kula niku ngabekti dumateng tiyang sepuh kula kalih. Nek anggen kula ngabekti dumateng tiyang sepuh niku ikhlas krana paduka, kula nyuwun watu niki dipun geser ya Allah. Watu sing buntuti guwa niku iso geser. Reketek. Iku hadis Nabi, pinangka dalil kita pareng tawasul kanthi nyebut amal soleh. Sepindah angka siji nyebut Asmaul Husna, angka kalih nyebut amal soleh, angka tiga tawasul kanthi nyuwun didongake wong soleh sing tesih gesang, sing isih urip. Dalile pundi? Nggih, Umar Ibnu Khattab nalika kedadosan paceklik larang banyu, kewan-kewan podo mati, tanduran podo garing, Umar bin Khattab niku nggih sowan dumateng Abbas bin Abdul Muttalib. Nggih. Abbas, kula nyuwun dumateng panjenengan supados panjenengan nyuwun dumateng Allah supados Allah niku ngudunake udan. Kenging napa? Umar bin Khattab kok mboten tawasul mawon kanthi nyebut asmane Kanjeng Nabi? Wangsulane pun sebab Nabi sampun sedo. Mila mboten wonten sahabat nalika sederengipun donga tawasul kanthi nyebat kalenggahanipun Kanjeng Nabi mboten wonten. Umar bin Khattab nalika Kanjeng Nabi tasih gesang njaluk didongake Nabi, sak sampunipun Nabi sampun sedo, mboten tawasul nyebat Nabi melih. Ning Umar sowan ten ngarsanipun Abbas bin Abdul Muttalib njaluk didongake. Dadi njaluk pendongane wong soleh teng sesih urip niku pareng, niku pinangka tawasul ingkang dipun keparengake. Senese niku tawasul ingkang dipun awisi sing dilarang. Nggih. Wallahu taala a'lam bissawab.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Janin gugur usia 2 bulan menjadi syafaat untuk orang tuanya. Ada beberapa hadis menerangkan keutamaan yang didapat orang tua yang mendapat musibah ditinggal wafat anaknya sebelum usia balig. Berikut hadisnya. Pertama, hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi atau rumah pujian. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan dihasankan Al-Albani. Kedua, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh tiga anaknya yang belum balig kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Ketiga, masih hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang ditinggal mati tiga anaknya yang belum balig, maka anak itu akan menjadi hijab atau tameng baginya dari neraka, atau dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya, apabila ibunya bersabar atas musibah keguguran tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan Al-Mundiri serta Al-Albani. Jika kita perhatikan hadis-hadis tentang syafaat anak di atas, menyebutkan dengan kata-kata al-walad. Dalam bahasa Arab, istilah al-walad biasa digunakan untuk menyebut janin yang telah berusia 4 bulan ke atas, karena pada usia itulah ruh ditiupkan kepadanya. Sehingga keutamaan yang dijelaskan oleh hadis di atas hanya berlaku untuk janin yang gugur setelah usia 4 bulan sampai usia anak mencapai belum balig. Usia janin yang gugur di bawah 4 bulan tidak berlaku keutamaan yang disinggung dalam hadis di atas. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya, jika seorang wanita keguguran sebelum janin ditiupkan ruh, apakah janin gugur ini dapat memberikan manfaat, yaitu syafaat untuk orang tuanya di hari kiamat? Jawaban Syekh, janin yang gugur sebelum usia 4 bulan tidak disebut walad. Disebut walad jika janin telah memasuki usia 4 bulan, setelah ditiupkan ruh kepadanya, dimandikan dan disolatkan, dan janin tersebut sudah bisa disebut anak yang bisa diharapkan syafaatnya. Adapun sebelum usia itu, maka janin belum bisa disebut manusia, belum bisa disebut mayat, dan tidak dikatakan anak. Tidak juga dimandikan dan disolatkan. meski janin gugur itu telah berwujud daging yang ada wujud jantungnya. Fatwa Nur al-Darb. Namun, meski tidak mendapat keutamaan syafaat yang disebutkan dalam hadis di atas, bagi para orang tua yang mendapat musibah ini, jangan berkecil hati. Karena ada jalan lain yang juga menghasilkan pahala sangat besar, yaitu bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
0: Mutiara Nasihat.
4: Secara global, ada dua hal yang paling merusak. Yang paling merusak persaudaraan di antara kaum muslimin dan muslimat. Yang pertama adalah, secara simpul, adalah asyahwat. Nafsu yang diperturutkan. Nafsu yang diikutkan. Yang tak pernah berkesudahan. Betapa banyak kita sebenarnya dari sisi apa yang kita punya sudah Allah berikan. Harta sudah ada, keluarga sudah ada, rumah sudah ada, jabatan pun sudah di sana sini tertulis nama kita, pengetua ini, pengetua itu, pengurus ini, pengurus itu. Tetapi subhanallah, syahwat untuk tetap selalu di depan, selalu membuat kita tidak siap untuk saling mengalah, sehingga mengurangi iman kita, sehingga lahirlah penyakit-penyakit yang sangat berbahaya yang bisa menafikan iman kita. Misalnya adalah penyakit hasad. Tidak boleh melihat orang lebih dari kita, lalu datang penyakit hasad. Ini akibat syahwat yang diperturutkan. Melihat orang dapat nikmat, lalu kita tidak senang dan merasa terganggu, tidak nyaman. Kenapa dia yang mendapat, saya tidak? Akhirnya datang rasa hasad. Akhirnya kita seolah-olah protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyanggah Allah, kenapa dia yang diberi, kenapa tidak? Saya lebih patut, dia tidak. Seolah-olah Allah tidak tahu kepada siapa dia berikan nikmat yang ia berikan, kepada siapa dia khususkan karunia yang harus dia khususkan. Ma'asyur ikhwati wa akhawat dirahmati Allah, lahirlah hasad. Dan hasad ini pasti akan bercanggah dengan iman. Dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, La yajtami'u fi rajulin imanun wa hasan. Tidak akan mungkin bertemu dalam diri seseorang itu iman dan hasan. Idza wujida ahaduhuma dhahaba al-akhar. Apabila salah satunya terdapat pada seseorang, hilanglah yang lain. Bila imannya kuat dan dominan, maka hasadnya akan berkurang, mungkin hilang. Sebaliknya, bila hasadnya yang dominan, imannya mungkin akan lemah atau mungkin hilang. Dan ini pada gilirannya kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT akan menjawab.

كذا كذا الإيمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض أولياء، إنما المؤمنون إخوة. معاشر الكرام برحمة الله سبحانه وتعالى، oleh sebab itu persaudaraan itu semakin kokoh seiring dengan semakin kokohnya iman, dan dia semakin hilang dan kurang seiring dengan hilangnya dan berkurangnya iman. Dan termasuk yang merusak dan menghilangkan iman adalah hasad di antara kita. Dan hasad selalu karena mengikut syahwat yang terlalu, yang melampau, sehingga orang dapat, kita pun merasa sekarat dan melarat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, di antara penyakit syahwat yang diperturutkan adalah tamak yang tak pernah berhenti, yaitu cinta kepada dunia, yang menyebabkan orang-orang menjadi penakut dan pengecut, selalu bakhil dan kedekut. Maka Nabi SAW memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kedekut, karena sifat pengecut dan kedekut selalu berkawan. Karena orang yang tidak berani memberi dari harta yang dimiliki takkan mungkin berjihad mengorbankan jiwa yang ada dalam diri. Seorang penyair mengatakan, man lam yasbir ala malihi bil bazli lam yasbir ala nafsihi bil qatli. Siapa yang tak bisa berkorban dengan harta yang dimiliki, mana mungkin dia akan berkorban diri dalam berjihad di jalan ilahi. Ma'asyar ikhwati wal akhwan yang dirahmati Allah, syahwat juga melahirkan, tadi sudah dikatakan melahirkan tamak, melahirkan melahirkan sifat kedekut dan bakhil, dan sifat-sifat lainnya yang membuat orang lemah dalam berazam. Orang yang lemah dalam berazam walaupun terlihat bersahabat dalam suatu zaman, tapi ingat, itu hanya dirasakan kepentingan semasa. Bila kepentingan itu sirna, maka habis pulalah persahabatan di antaranya. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat yang dirahmati Allah. Yang kedua, yang banyak merusak di antara kita persaudaraan sesama muslim kita adalah fitnatus syubhat. Syubhat telah memalingkan banyak orang daripada jalan Allah dan Rasulnya. Syubhat telah memecah belah barisan umat Islam, dan syubhat telah mengacaukan pemahaman kaum muslimin. Kalau pemahaman dan keyakinan sudah bercanggah sesama kita, bertemu di antara kita, tidak bisa disatukan lagi, maka hati mulai berpaling. Makanya Nabi melarang kita untuk furqah. Dan ketika terjadi ikhtilaf di antara kita, dan ini memang tidak bisa dielakkan, karena di antara ikhtilaf itu ada yang boleh, dan itu terjadi di zaman baginda Nabi SAW. InsyaAllah wasi'ana ma wasi'ahum. Sebagaimana Nabi membolehkan mereka ikhtilaf, kita juga boleh membolehkan ikhtilaf. Tapi adalah al-khilaf, al-mukhalafah, ini yang tidak boleh terjadi antara kita. Makanya ketika Nabi SAW memberitahukan, mengabarkan kepada kita, sebelum beliau meninggal dunia lagi, Nabi SAW mengatakan, innahu may ya'ish minkum fasyara ikhtilafan katsiran. Fasyara ikhtilafan katsiran. Sesiapa yang masih hidup di antara kalian nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, saat itu apa nasihat Nabi kepada kita? Nabi nasihatnya apa? Karena yang namanya al-furqatu azam, yang namanya ikhtilaf pasti akan menjauhkan rahmat. Karena yang namanya at-tafarruq itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bersama dan bersatu itu adalah nikmat yang Allah sebut-sebut dalam kitabnya. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi

0: إخوانا معاشر الإخوة yang dirahmati Allah SWT, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu di saat dulu kalian saling bermusuhan. Kenapa? Karena fitnah syubhat dan syahwat. Kalian lebih mempentingkan duniawi daripada ukhrawi kalian. Kemudian dalam beragama kalian merubah-rubah apa yang sudah ditetapkan, menambah-nambah yang sudah diciptakan oleh Allah Tabaraka dalam beragama. Akhirnya kalian berselisih dan bertentangan. Maka Nabi Allah SWT satukan kembali dengan sang Nabi alaihissalam, dengan menyatukan referensi dan rujukan, yaitu hanya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wal Rasul. Andainya kalian berselisih dalam suatu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kembali kepada Allah Rasulnya jika kalian orang-orang beriman pada Allah dan hari akhirat, dan itu adalah sebaik-baik, zalika khairun adalah sebaik-baik, wa ahsanu ta'wila, dan sebagus-bagus penafsiran atau bagus ke tempat kembali. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, dengan fitnah atau dengan syubhat banyak terbentuk pemahaman-pemahaman yang saling bercanggah satu sama lain, bertentangan, bahkan menghasilkan aliran-aliran dalam Islam. Bukan hanya sekedar mazhab yang berbeza, tapi aliran keyakinan dan kepercayaan sudah bercanggah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka saling curigai, saling mencurigai, dan saling menentang, dan bahkan saling memusuhi. Seperti yang kita lihat pada hari ini kaum muslimin, sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Sehingga menghadapi perihal seperti ini, manusia pun berbeza pendapat, kaum muslimin pun berbeza pandangan. Ada yang mengatakan bahwasanya ya biarkan saja, dilepas sajalah umat ini berpecah, tidak usah dibahas-bahas lagi, biarkan semua memilih jalannya masing-masing, karena tidak mungkin disatukan lagi. Yang kedua, ada golongan yang memaksakan orang ikut pemahamannya sendiri, seolah-olah dia dan golongannya maksum dari kesalahan dan dosa, yang lain di luar itu semuanya salah dan harus berpedoman kepada dirinya. Dan ini pasti juga tidak benar, karena tidak satu pun kita, baik pribadi maupun golongan, yang menguasai seluruh kebenaran, yang tidak pernah salah sama sekali. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, la a'lamu ahadan min ahli al-ilmi bis-sunan yuhitu bi jami'is sunan. Tidak saya ketahui seorang pun dari ahlul ilmi, orang yang menguasai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertemu dengan orang Imam Malik, beliau bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang hafalan hadisnya sejuta hadis, tetapi beliau mengatakan la a'lamu ahadan min ahli al-ilmi bis-sunan yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak pernah bertemu dengan seorang pun ulama yang menguasai sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhitu bi jami'is sunan, menguasai seluruh sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Walakin minhum man yuhitu bi asairiha, ada yang menguasai sebagian besarnya, wa minhum man yuhitu bi katsirin minha, menguasai banyak daripadanya, wa minhum man yuhitu bi aqalliha, ada yang menguasai sedikit daripadanya. Fa idza dhumma hadithu aw ilmu hadha illa ilmi hadha ilmu ba'dhim ila ba'dhin la ta'zubu sunnatu minas sunani anil ummah. Tidak akan hilang satupun sunnah apabila digabungkan ilmu semua mereka, tidak akan terhilang satupun sunnah dari umat ini. Maka tidak ada satupun yang punya hak prerogatif bahwasanya dialah menguasai seluruh sunnah Nabi SAW, itu tidak mungkin. Oleh sebab itu, yang berkeyakinan bahwa dia dan golongannya mesti benar 100% adalah keyakinan yang keliru pula. Tetapi ada golongan ketiga, mereka yang tahu bahwasanya ini jalan yang benar, tetapi mereka tetap membuka diri. Bisa saja apa yang kita anggap benar ada yang lebih benar daripadanya dengan kembali kepada kitab dan sunnah. Oleh itu Nabi SAW di akhir wasiatnya tadi mengatakan, ketika menyaksikan perselisihan yang banyak tersebut, beliau menasihati kita umatnya, alaikum bisunnati, kalian mesti ikut sunnahku. Karena tidak ada yang menyatukan umat ini kecuali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di, dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin yang mendapatkan hidayah setelahku. Dan ijma' ulama kaum muslimin bahwa sunnah al-khulafa' ar-rasyidin yang diakui oleh umat Islam adalah Abu Bakr as-Siddiq wa Umar ibn al-Khattab al-Faruq wa Uthman ibn Affan Zunnurain wa Ali ibn Abi Talib Zu atau Abu Sittain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan semoga Allah meridai mereka semuanya dan seluruh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyal kiram ni rahmati Allah, sekarang kita sudah dihadapkan pada fenomena
1: jika anak kecil bersin, apakah orang tua membaca hamdalah? Kita diperintahkan untuk mendoakan orang yang bersin, yang mengucapkan hamdalah seusai bersin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, yang artinya, ada dua orang yang bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu beliau doakan, dan yang satu tidak beliau doakan. Ketika beliau ditanya alasannya, jawaban beliau, dia membaca hamdalah, sementara yang ini tidak membaca hamdalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila ada di antara kalian bersin dan memuji Allah, yaitu membaca hamdalah, maka doakan dia. Dan jika dia tidak membaca hamdalah, maka jangan doakan dia. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang dimaksud mendoakan di sini adalah mengucapkan yarhamukallah. An-Nawawi mengatakan, ini penegasan bahwa perintah mendoakan orang yang bersin berlaku jika dia membaca hamdalah, dan berisi penegasan larangan mendoakan orang yang bersin yang tidak memuji Allah. Karena itu, makruh mendoakan orang yang bersin yang tidak membaca hamdalah. Jika orang yang bersin itu membaca hamdalah namun tidak didengar orang, maka dia tidak diperintahkan mendoakannya. Imam Malik mengatakan, tidak perlu mendoakan sampai dia mendengar yang bersin membaca hamdalah. Bagaimana jika anak kecil bersin? Hukumnya sama seperti orang dewasa. Jika dia membaca hamdalah, maka orang yang mendengarnya harus mendoakan yarhamukallah. Sebaliknya, jika anak itu tidak mengucapkan hamdalah, tidak didoakan yarhamukallah. Ar-Ruhaibani dalam kitab Matalib Ulin Nuha dinyatakan, untuk anak yang bersin dan membaca hamdalah, kita doakan burika fiik, semoga kamu diberkahi, atau jabarakallah, semoga Allah menyempurnakanmu, atau yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Demikian yang dinyatakan Syekh Abdul Qadir. Beliau juga mengatakan, makruh mendoakan untuk orang bersin yang tidak membaca hamdalah, berdasarkan hadis dari Abu Musa. Sementara anak kecil atau orang yang baru masuk Islam diajari hamdalah. Demikian pula orang yang tinggal di pelosok jauh, karena kemungkinan besar mereka tidak tahu. Ketika anak kecil bersin, memahami hal ini, jika ada anak kecil yang bersin dan dia bisa diajari, maka sebaiknya dia diajak untuk membaca hamdalah. Misalnya ditanya, kalau bersin membaca apa? Setelah dia menjawab alhamdulillah, selanjutnya orang tua atau siapapun di dekatnya bisa mendoakan yarhamukallah. Sementara jika yang bersin anak kecil yang belum bisa diajari, misalnya bayi, apakah bisa diwakili orang tua atau walinya? Dalam adab syar'iyah Ibnu Muflih dinyatakan, jika dia bayi, maka yang membaca hamdalah adalah walinya atau orang yang ada di tempat, lalu didoakan seperti itu, yaitu yarhamukallah. Demikian, Allahu a'lam.
2: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani, dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah kembali kami dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Rabu 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari Anda, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala, dengan pembahasan materi yang berjudul Ibadah Malam Harinya Seorang Muslim. Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yawmil qiyamah qala allah jalla wa ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita. Alhamdulillah, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan nikmat dinul Islam. Dengan nikmat ini kita beribadah hanya kepadanya. Dengan nikmat ini kita merasakan segala kebaikan yang saat ini kita rasakan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, setelah beliau menyebutkan bahwa di antara ibadahnya seorang muslim adalah tidur, beliau menyebutkan, beliau menyampaikan bahwa kami hitung ini sebagai bagian dari wirid atau ibadahnya seorang muslim, karena ketika seorang muslim memanfaatkan, memperhatikan semua adab-adab dan tujuan dari tidurnya seorang muslim, maka tidurnya pun dihitung sebagai sebuah pahala. Sebagaimana beliau mengutip perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, inni la ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati. Sesungguhnya aku mengharapkan pahala kepada Allah SWT dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari sholatku. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memperhatikan adab dan etikanya ketika kita hendak tidur, dan juga niat kita bahwa tidur itu memberikan hak kepada tubuh ini, karena sebagaimana Allah SWT ada hak yang harus kita tunaikan, diri kita pun ada hak yang harus kita tunaikan. Adalah sebuah kezaliman ketika tubuh kita lelah dan kita mengantuk, namun kita menahan diri walaupun konteksnya adalah untuk ibadah. Untuk ibadah. Ketika seseorang mengatakan, kamu kenapa kamu tidak tidur padahal kamu ngantuk? Alasannya dia mengatakan, karena saya ingin sholat malam sekian puluh rakaat misalnya, atau ingin menghatamkan Quran dan yang sebagainya. Itu adalah kezaliman. Itu zalim. Terlebih lagi jika dia melakukan itu untuk maksiat dan dosa. Terlebih lagi misalnya ya, untuk maksiat dan dosa, untuk hal-hal yang sia-sia, yang dengan itu dia kemudian melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala hanya karena untuk senang-senang, hanya untuk main-main, untuk hanya happy-happy saja, yang menyebabkan dia lewat sholat subuhnya hanya untuk hal-hal yang sia-sia untuk dirinya. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, telah kita bahas beberapa hal dari adab itu. Di antaranya adalah ketika seorang muslim sebelum tidurnya dia wudu seperti hendak sholat, kemudian dia berbaring ke sisi kanannya, setelah itu dia membaca beberapa doa yang di antaranya telah kita bahas, di antaranya membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, dengan menggabungkan kedua tangan dan kemudian ya kemudian menggosokkannya kepada seluruh tubuhnya. Setelah itu di antaranya adalah membaca ayat kursi, sebagaimana ini di antara zikir yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi, dalam doa yang sahih dalam sahih Muslim dan yang lainnya. Beliau mengajarkan doa segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi makan kepada kita, memberi minum kepada kita, memberikan kecukupan kepada kita, dan memberikan tempat teduh dan berbaring kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang tidak memiliki kecukupan dan tidak ada tempat untuk berbaring dan berteduh. Subhanallah, ikhwah fillah, ini di samping zikir juga sebagai sebuah pengakuan kita terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, rumah yang kita tinggali, pembaringan yang kita tidur di atasnya, itu semuanya adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kita mensyukuri nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak memberikan itu, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita rasakan dan kita miliki saat ini. Bukan karena hebatnya kita, tapi karena besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di antara doa, di antara doa tidur dalam Bukhari dan Muslim, Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamd antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa muhammadun haq was sa'atu haq Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa fi riwayah wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru la ilaha illa ant. Dalam doa itu Nabi SAW mengajarkan doa, ya Allah, wahai Tuhan kami, hanya milikmu lah segala pujian. Engkaulah yang menegakkan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, dan segala puji bagimu. Engkaulah yang maha benar, dan janjimu adalah benar, dan perjumpaan denganmu adalah benar, surga adalah benar, neraka adalah benar, para nabi adalah benar, dan Nabi Muhammad SAW adalah benar, dan terjadinya hari kiamat nanti adalah benar. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami, aku berserah diri. Hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku tawakal, hanya kepadamu aku kembali, hanya denganmu aku berseteru, hanya kepadamu aku mengambil keputusan. Ya Allah, ampunilah segala dosaku yang lalu dan yang akan datang, yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, engkau maha mengetahuinya melebihi aku, ya Allah. Engkau lah yang maha mengedepankan, yang mengakhirkan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Doa ini ikhwatal iman, karena luar biasanya, sampai disyarah dan dijelaskan oleh banyak ulama. Karena di dalam doa ini banyak pengakuan akan dasar-dasar keimanan. Rukun iman yang 6 masuk di dalam apa yang di dalam doa dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga kenapa kita selalu mengulang-ulang dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan selanjutnya ya dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kenapa kita mengulang-ulang ini terutama ketika hendak tidur membacanya? Karena di situ adalah pengakuan kita terhadap iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir. Mengikraran kita bahwa kita berkomit dengan iman yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengimaninya. Dan itu terus kita ikrarkan dari ketika kita bangun tidur dan ketika kita hendak tidur lagi untuk memperbaharui iman kita. Termasuk juga di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Di antara wirid malam, di antara ibadah malam seorang muslim, setelah melewati separuh yang pertama sampai tersisa malam itu, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, Abu Dzar berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu salatil laili afdal? Salat malam yang seperti apakah yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisful lail au jawful lail wa qalilun fa'iluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pertengahan malam. Di pertengahan malam, kata Nabi, dan sedikit sekali orang yang mengamalkannya. Diriwayatkan bahwa Dawud alaihi salam bertanya, ya Rabbi, ayyatu sa'atin aqumu lak? Wahai Tuhanku, waktu yang kapankah yang aku selayaknya aku sholat untuk beribadah kepadamu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, ya Dawud, la taqum awal al-layli wala akhirahu, walakin qum fi syatri al-layli hatta takhluwa bi wa akhlu bik warfa ilayya hawaijak. Allah berfirman, wahai Dawud, janganlah kamu melaksanakan salat di awal malam atau di akhirnya, namun lakukanlah di pertengahannya sehingga engkau berduaan denganku, aku denganmu, dan sampaikanlah segala hajatmu kepada aku. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah, ketika seseorang itu terbangun di tengah malam hendak melaksanakan sholat malam di pertengahan malam, maka dia ketika terbangun itu membaca akhir dari surat Ali Imran. Ya, ketika dia bangun itu membaca akhir surat dari Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya sampai akhir ayat, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika terbangun pada tengah malam, beliau membaca dengan ayat-ayat terakhir dari surat Ali Imran. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam selalu memulainya salat malamnya dengan dua rakaat ringan. Maksudnya dua rakaat ringan itu, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, adalah sebagaimana disebutkan, idza qama ahadukum yusalli bil lail falyarka' falyabda' bi rak'ataini khafifatain. Ketika salah seorang hendak melaksanakan sholat malam, maka hendaklah dia memulainya dengan dua rakaat ringan, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Artinya dua rakaat ringan ini mungkin membaca setelah Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, dan kemudian Qul huwallahu ahad di rakaat yang kedua. Maksudnya apa dari dua rakaat ringan ini? Dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa maksudnya adalah untuk melepaskan ikatan syaitan pada diri kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika salah seorang di antara kalian tidur, maka kepalanya diikat oleh syaitan dengan tiga ikatan. Ketika dia terbangun dari tidurnya, dia mengucapkan alhamdulillah, menyebut nama Allah, maka terlepaslah satu ikatan. Ketika dia melaksanakan wudu, dia berwudu, maka lepaslah dua ikatan. Ketika dia sholat, maka lepaslah ketiga ikatan tersebut. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kemudian dia sholat malam. Dan sholat malam ini berapa rakaat? Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan 13 rakaat bersama witir, dan minimalnya adalah 7. Namun pada hakikatnya sholat malam itu diantaranya adalah sholat witir. Yang sholat witir itu minimalnya 1 rakaat. Ya, artinya sesuai dengan kemudahan yang bisa kita lakukan. Kita bisa melaksanakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salatul laili matna matna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan jika salah seorang di antara kalian khawatir dengan azan subuh, maka hendaklah dia menutupnya dengan witir 1 rakaat. Jadi ikhwah fillah, jika di antara kita mau melaksanakan salat malam di pertengahan malam, dia mengawalinya dengan tidur. Setelah itu dia bangun di pertengahan malam itu, dia sholat 2 rakaat ringan. Setelah itu mungkin misalnya dia ingin melaksanakan 3 rakaat saja misalnya, apakah boleh? Boleh, dengan 2 rakaat ringan jadi totalnya 5 rakaat. Kemudian dia menambahkan 2 rakaat, setelah itu dia menambahkan witir 1 rakaat. Setelah itu dia istirahat, tidur lagi, silahkan, dia boleh tidur lagi. Dan yang seperti ini adalah yang paling afdal. Tidur, sholat, kemudian tidur lagi. Yang seperti itu yang paling afdal. Kenapa? Karena itulah yang paling sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara manfaatnya yang lain adalah untuk menghilangkan jejak pernah sholat malam tadi malam. Jadi dengan tidurnya itu tidak terlihat orang yang lemas, yang letih, yang lesu. Kenapa kok loyo begitu? Iya, habis sholat malam. Ya, supaya tidak menghilangkan, supaya tidak ada kesan seperti itu. Jadi supaya menghilangkan kesan, oh masya Allah ini orang ahli qiyamul lail, bangunnya lesu. Ya, nah ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai ketika dia di waktu sahur, ya, waktu sahur menjelang subuh dia bangun. Ini waktu sahur. Apa yang dilakukan pada saat itu sesuai dengan firman Allah di surat Adz-Dzariyat ayat 18, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Sehingga para orang-orang saleh terdahulu sebagaimana dalam hadis sahih dan sahih Muslim, inna qira'atar rajuli akhir al-laili mahdura. Sesungguhnya bacaan Quran seseorang di akhir malam disaksikan oleh para malaikat. Taus Ibn Kisan rahimahullah al-imam, beliau Taus bin Kisan al-Yamani, Abu Abdurrahman al-Himyari, di antara orang-orang saleh yang beliau wafat tahun 106 Hijriah, di antara orang salaf as-saleh, beliau pernah mendatangi seseorang di waktu sahur dan disampaikan kepadanya bahwa orang yang sedang dijenguknya sedang tidur. Si fulan lagi tidur, kata beliau, ma kuntu ara anna ahadan yanamu waqta sahar. Saya tidak menduga ada orang tidur di waktu sahur. Ya, ini beliau hidup di zaman itu. Kalau di zaman ini beliaunya yang dianggap aneh. Ya, beliaunya yang dianggap aneh. Selesai, maka di waktu sahur ikhwatal iman ibadahnya adalah banyak beristighfar. Karena setelah menutup ibadah malam itu dengan memperbanyak istighfar. Sebagaimana itulah sunnah dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu mengajarkan untuk mengakhiri ibadah itu dengan istighfar, bahkan mengakhiri hidupnya dengan istighfar. Ya, selesai salat kita setelah salam pertama kali yang dibaca astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Ya, waktu sahur menjelang subuh, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Bahkan Allah perintahkan kepada beliau di akhir hayatnya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah perintahkan di akhir hayatnya ketika kamu melihat, ya, pertolongan Allah telah datang dan kota Mekah telah ditaklukkan, dan kamu melihat banyak manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam, maka banyak-banyaklah bertasbih memuji Tuhanmu dan banyak-banyaklah beristighfar. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Abu Bakar maka malah setelah mendengar surat ini turun, beliau menangis sesenggukan. Ketika Nabi membacakan di atas mimbar, telah turun ayat Allah kepadaku, firman Allah. Dia bacakan, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hanya Abu Bakar saja yang menangis sesenggukan di pojokan, di pinggir, di pojokan masjid itu menangis. Ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau menangis mendengar surat ini dibacakan? Ini surat yang berisi kemenangan, pertolongan Allah, kota Mekah ditaklukkan. Ini menunjukkan isinya kabar gembira, bukan kesedihan. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, ayat surat ini menunjukkan berakhirnya misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak lama lagi beliau bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang benar, surat itu adalah surat terakhir yang turun kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah menguraikan ibadah pagi dan malamnya seorang muslim, Al-Imam Ibnu Qudamah menyampaikan, sesungguhnya orang yang berjalan menuju akhirat, status mereka tidak lepas dari 6 golongan. Entah yang pertama dia seorang ahli ibadah, atau yang kedua orang yang berilmu, atau yang ketiga seorang yang menuntut ilmu, atau yang keempat adalah dan pemimpin, atau yang kelima seorang profesional yang bekerja, atau yang keenam adalah seorang yang tenggelam di dalam cintanya kepada Allah dan sibuk dengan Allah dan tidak dengan yang lainnya. Beliau menyebutkan bahwa orang yang berjalan menuju akhirat, dan memang kita semuanya adalah seperti itu. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini sedang berlari menuju Tuhan kalian, menuju Allah, dan pasti kalian akan berjumpa dengannya. Maka tidak lepas dari 6 kondisi. Adapun yang pertama, seorang ahli ibadah. Maka kata beliau, jika seorang ahli ibadah, maka dia adalah orang yang sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memanfaatkan semua uraian yang saya telah jelaskan, kata beliau. Dan yang walaupun kesibukan yang satu berbeda dengan yang lainnya. Dan karena sebagian ahli ibadah di kalangan salafun salih terdahulu, antara mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang sibuknya mereka adalah dengan membaca Al-Qur'an, sehingga ada di antara mereka yang setiap malam khatam sekali. Di antara mereka ada yang setiap malam khatam 2 kali atau bahkan 3 kali. Di antara yang khatam sering khatam 2 kali dalam semalam adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, di antara mereka ada yang memperbanyak tasbih, mengucapkan subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Di antara mereka ada yang memperbanyak salat. Di antara mereka ada yang ketika mereka di kota Mekah, maka mereka sibuk dengan tawaf mengelilingi Ka'bah. Kalau jika ditanya apa yang terbaik untuk memanfaatkan waktu ini, jadi waktu malam itu dari ibadah-ibadah ini, kata beliau, ketahuilah yang terbaik adalah membaca Al-Quran sambil sholat, artinya sholat berdiri yang lama, membaca Al-Quran di dalam sholat itu, dan dengan mentadaburi ayat-ayat yang dibaca. Namun yang seperti ini tidak mudah, kata beliau. Ini sulit, tidak mudah. Maka yang terbaik adalah berbeda dengan kondisi seseorang, dengan kondisi yang satu dengan yang lainnya. Karena tujuan dari semua ibadah adalah mensucikan jiwa. Tujuan dari semua ibadah ini adalah bagaimana kita memiliki hati dan jiwa yang bersih. Maka hendaklah dia memperhatikan apa yang terbaik untuk dirinya pada saat itu untuk dia lakukan. Ketika dia merasa jenuh dengan suatu ibadah, maka dia berganti dengan ibadah yang lainnya. Karena jangan sampai dia merasa jenuh dengan salah satu ibadah. Karena ketika dia merasa jenuh, dia akan meninggalkan ibadah itu dan susah dia akan kembali ke sana. Ketika belum sampai pada titik jenuh ini, bergantilah dengan ibadah yang lainnya. Maka kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, beliau mengatakan, "Fa idza wajadta qalbaka fil qiyami fala tarka', wa idza wajadtahu fil ruku' fala tarfa'." Ketika kamu merasakan hatimu ketika sedang berdiri, ketika baca Quran lagi nikmat-nikmatnya, jangan cepat-cepat ruku. Nikmati saja berdirimu ini. Ketika kamu merasakan nikmatnya hatimu ibadahmu ketika sedang ruku, jangan cepat-cepat berdiri. Nikmati salatmu itu. Subhanallah, ini di antara fiqh, di antara pemahaman para a'immatus salaf, para ulama salaf. Kemudian yang kedua, yang ini pertama ahli ibadah, yang kedua orang berilmu. Orang yang berilmu yang memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmunya, dengan fatwanya, dengan pengajarannya, dengan tulisannya, dengan pembelajarannya, ya. Maka kesibukan dia di dalam beribadah berbeda dengan seorang ahli ibadah. Mungkin kesibukannya adalah mengkaji kitab-kitab, menyusun, menulis buku, memberikan manfaat, menghabiskan waktunya dengan di dalam hal ini. Ini lebih afdal baginya setelah dia menunaikan ibadah-ibadah yang wajib. Kata beliau bahwa yang kita maksud dengan ilmu yang lebih utama dari yang wajib, karena semua ilmu yang memotivasi seseorang untuk lebih mengedepankan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia, dan memudahkan seseorang untuk menjalani perjalanan hidupnya dengan itu, ini adalah lebih bermanfaat bagi seorang yang berilmu untuk membagi waktunya dengan ilmu-ilmu yang seperti ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena kata beliau, ilmu itu sangat luas, dan menghabiskan untuk satu jenis ilmu itu tidak, bagi seseorang mungkin dia merasa jenuh dengan itu. Maka hendaklah dia membagi waktunya, kata beliau, dari sejak terbitnya subuh, terbitnya fajar, ya, sampai terbitnya matahari, maka dia sibuk dengan zikir. Ya, zikir-zikir pagi, ya, sampai terbitnya matahari. Dia sibuk dengan seperti itu sebagaimana kami sebutkan. Setelah itu, setelah matahari terbit sampai waktu duha,

0: mungkin dia sibuk dengan mengajar, memberi pembelajaran kepada orang lain. Kalau tidak ada orang yang diajar oleh dia pada jam tersebut, maka dia memanfaatkan waktunya dengan belajar, bertafakur, pelajari ilmu. Karena setelah zikir itu, hati itu begitu jernihnya, kata beliau. Hati lagi bersih-bersihnya. Maka sebelum dia sibuk dengan segala kegalauan dan kesedihan dunia, maka sibuklah dia dengan mengkaji dan mempelajari. Maka di saat itu ilmu lebih mapan untuk masuk ke dalam dirinya. Kemudian ketika melewati waktu duha, sampai waktu asar, kata beliau, maka di situ waktunya untuk mengkaji dan menulis. Ya. Kecuali, kata beliau, dia tidak, artinya dia boleh meninggalkan itu dalam untuk hal-hal seperti makan, bersuci, ya, menjalankan hal-hal yang wajib, sholat wajib, atau tidur siang. Dan setelah di waktu sore, ya, sampai matahari mulai tenggelam, ya, matahari mulai terbenam, maka dia sibuk dengan mendengarkan orang lain yang membacakan kepada dia kitab hadis atau kitab tafsir atau ilmu yang bermanfaat yang lainnya. Dan ketika matahari mulai terbenam, sampai terbenamnya matahari, dia sibuk dengan beristighfar, bertasbih. Maka kata beliau, di pagi hari dia mengawali ibadahnya dengan amalan-amalan lisan, zikir pagi. Kemudian selanjutnya di waktu kedua, dia sibuk dengan ibadah-ibadah hati, yaitu berfikir, bertafakur, mengkaji. Kemudian di waktu yang ketiga adalah wa fi tsalith amalul ain, ya, amalul aini wal yaddi wal mutala'ah wan nasakh. Di waktu berikutnya adalah dengan amalan mata, tangan, dan menulis, membaca, mengkaji, ya, meneliti, mencatat ini dan itu. Kemudian di keempat, waktu sore dengan mendengarkan adalah ibadahnya telinga, kata beliau. Maka dengan seperti ini, ikhwatal iman, itu akan semua anggota tubuh itu terpakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian thalibul ilm lebih masuk bagi dia dengan membaca, sebagian lagi lebih masuk ketika dia mendengarkan. Nah, itu seorang menuntut ilmu memanfaatkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk belajar dan menuntut ilmu. Adapun di waktu malam, kata beliau, fa ahsanu qismatin fihi qismatu Syafi'i. Yang terbaik di waktu malam adalah seperti malamnya Imam Syafi'i. Bagaimana malamnya Imam Syafi'i? Fa innahu kana yuqassimuhu thalathata ajza. Imam Syafi'i membagi malamnya dengan tiga macam ibadah. Ats-tsulutsul awwal li kitabatil ilm. Sepertiga pertama untuk nulis. Wasani lis-shalah. Yang berikutnya untuk salat. Wasalith lin-naum. Yang ketiga untuk tidur. Ini yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Maka jangan heran kalau sudah lewat 1200 tahun namanya masih dikenang sampai sekarang. Dan bagaimana malamnya kita enggak ada pembagian. Semuanya tidur. Maka matinya kita seperti hidupnya, enggak ada yang nyebut dan tidak disebut orang. Allahul musta'an. Ikhwatal iman. Kemudian kondisi status yang ketiga, status yang pertama seorang ahli ibadah, status yang kedua orang yang berilmu, status yang ketiga seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu, kata beliau, seorang penuntut ilmu kesibukannya di samping dia berzikir, sholat sunnah, statusnya tidak berbeda dengan sebagai seorang alim, tidak beda dengan seorang yang berilmu di dalam membagi waktunya. Bagaimana dia memanfaatkan waktunya untuk belajar, ya. Sebagaimana seorang alim itu memanfaatkan waktunya untuk belajar. Karena ikhwah fillah, tidak ada istilahnya orang alim itu enggak belajar, enggak ada. Bahkan ketika ditanya oleh di antara perkataan Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, kapan seseorang itu semakin butuh untuk belajar dan menuntut ilmu? Kata Abdullah ibn al-Mubarak, semakin alim semakin butuh untuk menuntut ilmu. Semakin alim semakin butuh untuk menuntut ilmu. Ketika ditanya kenapa demikian, kenapa semakin alim semakin membutuhkan untuk belajar dan menuntut ilmu, karena kesalahan orang berilmu lebih parah daripada kesalahan orang awam. Kesalahan orang berilmu lebih parah daripada kesalahan orang awam. Oleh karena itulah orang yang berilmu semakin butuh terhadap ilmu, maka dia lebih dituntut untuk belajar. Demikian pula seorang penuntut ilmu, dia membaca. Kalau misalnya seorang alim menulis, mungkin untuk dia membaca dan menggabungkan catatan dengan catatan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adapun bagi orang awam, kata beliau, Fa in kana minal awam kana huduruhu majalis adz-dzikri wal ilmi wal wa'dhi afdal min ishtighalihi bil awradi al mutatawwi'u biha. Orang awam hadirnya di majelis ilmu, mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu, memahami nasihat yang disampaikan lebih afdal ketimbang dia sibuk dengan zikir dan ibadah-ibadah sunnah. Ini kalau orang awam paham. Jika orang awam itu paham, ketika dia menyadari bahwa terkadang sebagian orang awam dia mojok, mungkin dia baca Quran, dia berzikir, dia tasbih, dia ini, dia melaksanakan sholat-sholat sunnah, sedangkan sebagiannya duduk di majelis ilmu. Andai kata mereka tahu duduknya di majelis ilmu lebih afdal daripada mojoknya dia dengan zikirnya, dengan bacaan Qurannya, dengan sholat sunnahnya. Andai kata mereka paham. Karena duduk di majelis ilmu, majelisnya para malaikat. Para malaikat hadir di majelis ilmu. Kemudian dia menyendiri, yang manfaat ini manfaat yang memudahkan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Bukankah tujuan itu yang dia cari? Kalau dia mencari surga dengan zikir ibadahnya, sholat-sholat sunnahnya atau wirid-wirid sunnahnya di majelis ilmu, jalan menuju surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata mereka tahu. Kemudian status yang keempat adalah seorang pejabat, seperti seorang pemimpin, seorang hakim atau pejabat negara. Maka kesibukan dia adalah melihat keadaan umat, memperhatikan kondisi umat, melayani mereka. Ketika dia sibuk untuk memikirkan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyatnya, untuk umatnya, untuk bangsanya, ini adalah kata beliau afdal minal awradil madhkura. Semua wirid zikir yang disebutkan tadi, kesibukan dia memikirkan melayani umat lebih utama dari semua yang disebutkan, kata beliau. Subhanallah. Subhanallah. Seorang pejabat yang dia tahu bahwa posisinya adalah status yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya untuk melayani umat, itu lebih utama daripada seorang ahli ibadah yang sibuk dengan semua ibadahnya. Kenapa? Karena ibadahnya memberikan pelayanan kepada yang lain. Maka kata beliau, fayan baghi an yaqtasir fin nahadi 'alal maktubat. Maka di waktu siangnya hendaklah dia membatasi ibadahnya hanya dengan yang wajib-wajib saja. Bahlah diperintahkan untuk batasi ibadahmu dengan yang wajib-wajib saja. Tsumma yastafriq baqiyaz zamani fi dzalik wa yaqna'u bi auradil lail. Maka sisa waktunya sibuk dengan urusan umat. Bagaimana dia melayani umat, bagaimana dia memberikan kemudahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, jika aku menuntaskan kebutuhan saudaraku yang muslim sampai urusannya selesai, lebih aku cintai ketimbang aku iktikaf di masjidku selama satu bulan. Subhanallah. Melayani umat, melayani orang sampai urusannya diberi kemudahan dan diberikan kemudahan, mengeluarkan perizinan yang dibutuhkan oleh pengusaha, oleh personal, oleh apapun itu, yang tanpa riswa dan yang lainnya, karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena amanah jabatan ini, dan dia menjalani itu semuanya lillah karena Allah, dia bisa menjadi seorang waliullah dengan apa yang dia lakukan. Dia bisa menjadi seorang waliullah dengan jabatan yang dia duduki. Kemudian tinggal sedikit ikhwah fillah, yang kelima, seorang profesional. Maka seorang profesional dia butuh dengan profesi yang dia kerja, yang dia emban, dengan pekerjaan yang ada pada dirinya, mencari nafkah untuk dirinya, untuk keluarganya. Maka menghabiskan waktunya ini dengan profesi itu dengan tidak mengesampingkan ibadah wajib yang Allah wajibkan kepada dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia menjalani profesinya dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak mengingat Allah. Karena Allah mengingatkan, "Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Jika selesai ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah dan banyaklah berzikir agar kalian sukses. Jadi antara kunci kesuksesan yang Allah sebutkan, di samping mencari nafkah yang halal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaklah mengingat nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di akhir surat Al-Jumu'ah. Kemudian yang terakhir, ya orang yang tenggelam di dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesibukannya adalah hadirnya hatinya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Gerak-geriknya adalah mencari ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ingat kata beliau, kata Imam Ibnu Qudamah, yang perlu diperhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang bersifat rutin walaupun sedikit. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amaluhu daimah, bahwa amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hujan rintik-rintik, ya, tidak banyak, seperti hujan rintik-rintik tapi terus, sedikit tapi rutin. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas secara khusus tentang qiyamul lail, salat malam dan keutamaannya, serta apa saja yang memudahkan seseorang untuk bangun salat malam. Ingat ikhwah fillah, inilah kesempatan hidup kita, bahwa hidup ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, mencari ridha-Nya. Yakini bahwa dunia ini adalah pijakan untuk kehidupan selanjutnya, kehidupan di alam akhirat, di alam barzakh dan di alam akhirat. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

Kami diamanati untuk membahas kiat-kiat sukses mendidik anak. Bagaimana kita sukses mendidik anak? Kewajiban mendidik anak bukan kepada para guru dan bukan kepada yayasan. Menurut asal, yang bertanggung jawab mendidik anak adalah orang tua. Dengan dasar ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qutuhan nasu wal khijarah. Wahai orang beriman, qu

0: Oleh kerana itu Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, wahai orang beriman, jagalah dirimu. Bagaimana kita menjadi contoh yang baik untuk putra-putri kita, wa ahlikum, dan juga jadilah contoh yang baik untuk keluarga-keluargamu. Jadi seorang ustaz atau ustazah ini hanya membantu bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi pendidikan yang wajib adalah dari orang tua. Namun ketika orang tua banyak kesibukan, tidak mengapa orang tua menyerahkan anaknya di pondok untuk mendapatkan ilmu. Tetapi orang tua hendaknya pula di rumah, ketika anak ini datang dari ma'had, jangan dibiarkan. Tetapi perlu kita, kalau perlu seorang anak, yaitu memberi nasihat pada orang tua, atau orang tua minta nasihat kepada anaknya. Kalau kita bepergian, maka di rumah ingin oleh-oleh, ingin oleh-oleh yang baik. Maka pepergian yang paling baik adalah pepergian menuntut ilmu. Bagaimana seorang murid santri pula membawa ilmu, menjadi baiknya keluarga, menjadi baiknya pula tetangga. Karena itu kami wasiatkan untuk diri saya dan juga para satid, para penuntut ilmu, menjadi contoh yang baik. Karena Allah Ta'ala memuliakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang wajib diibadai melainkan Allah Ta'ala. Dan menuntut ilmu din wajib ain, wajib ain, masing-masing tidak bisa diwakilkan. Maka orang sholat man amila sholihan fali nafsi, orang sholat maka untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa melakukan dosa maka hukumannya kepada dirinya. Inilah pentingnya bapak dan ibu dan anak saling-saling mempunyai ilmu. Dengan ilmu menjadi tenangnya jiwa. Karena Allah berfirman, ya, walau Allah Ta'ala memberi penjelasan, ala bidzikrillah, ingatlah dengan zikrullah, dengan ilmu Allah, tatma'innul qulub, menjadi tenangnya jiwa. Dan tidak ada ketenangan jiwa kecuali orang yang beribadah kepada Allah. Walaupun mereka kaya, kalau kufur gelisah. Tapi orang mukmin walaupun dia fakir, miskin bagaimana, tapi Allah Ta'ala menjaga diri kita, menyuruh malaikatnya untuk mengawasi diri kita sehingga menjadi orang yang tenang. Selanjutnya di sini kunci sukses untuk mendidik anak, kita mengambil dari surat Luqman. Surat Luqman, karena Allah mengabadikan Luqman ini menjadi pendidik yang paling bagus. Maka kita dengarkan, karena paling baiknya pendidikan, pendidikan yang bersumber dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Wa idh qala Luqman, ingatlah ketika Luqman, Luqman orang tuanya, Luqman al-Hakim, berkata kepada ibnihi, perlunya orang tua menasihati anaknya, ibnihi, karena anak paling disayang oleh orang tua. Dan anak yang baik menjadi sejuknya hati orang tua. Wa huwa ya'iduhu, yang mana Luqman menasihati anaknya. Menasihati diperintahkan sholat, dilarang melakukan perbuatan syirik. Inilah kewajiban orang tua. Maka orang tua harus menuntut ilmu, jangan anaknya saja. Dan orang tua kewajibannya tinggi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semuanya kamu itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Ta'ala atas kepemimpinan kita. Kita memimpin istri kita. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Orang laki yang mengurusi wanita dan juga mengurusi anak-anaknya. Maka Allah Ta'ala tidak menjadikan pemimpin dari wanita kecuali pemimpin dalam rumah tangga. Boleh. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa walatihi. Wanita menjadi pemimpin di rumah orang suami, di rumah suami, dan juga memimpin anak-anaknya. Karena itu wanita dilarang keluar kecuali dengan mahramnya. Maka Allah menjadikan wanita orang paling lembut terhadap anak. Dan Allah merintah waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai wanita, tinggallah kamu di rumah. Karena wanita yang paling sayang terhadap anak, memiliki rasa kasih sayang yang melebihi daripada kasih sayangnya seorang suami. Karena seorang suami tugasnya di luar berdakwah, mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarganya. Seorang wanita adalah orang yang lembut di rumah. Maka upayakan ibu-ibu yang hadir, bagaimana kita bisa menuntut ilmu, ya. Kemudian bagaimana kita menjadi contoh yang baik kepada anak-anak kita, baik dalam perpakaian maupun akhlak. Wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya, dan dia yaitu Luqman menasihati. Ini wajibnya nasihat. Ya'idhuhu, menasihatinya, kita suruh salat. Kita bangun anak kita. Kita bangun terlebih dahulu sebelum anak kita. Kita salat terlebih dahulu sebelum memerintah anak kita salat. Hadhihi wasaya nafi'ah. Ini adalah wasiat yang bermanfaat. Hakahallahu ta'ala. Maka Allah menceritakan untuk kita suri tauladan yang paling baik orang tua adalah Luqman al-Hakim. Karena selalu mendidik anaknya dan selalu menasihati. Ini menunjukkan orang tua hendaknya menuntut ilmu. Jangan hanya anak yang disuruh menuntut ilmu. Karena kewajiban menuntut ilmu wajib setiap kaum muslimin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib untuk setiap kaum muslimin. Dan juga yang nomor dua, pesan Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adzim. Setelah Allah Ta'ala berwasiat kepada orang tuanya agar menjadi orang punya ilmu, menasihati anaknya, maka orang tua wajib menasihati anaknya pula. Puncaknya dosa adalah syirik. Ya bunayya, dikatakan bunayya kasih sayang, wahai anakku yang kusayangi, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak boleh kita minta kepada Allah lalu minta pada orang mati, minta kepada pohon, karena meminta berdoa haknya Allah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa kita kepada Allah adalah merupakan ibadah. Ya, dan juga masih banyak sekali yang menganjurkan kita hanya berdoa kepada Allah. Minta apapun, bahkan juga kita memohon kepada Allah untuk kebaikan anak kita. Bukankah para anbiya berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karunia aku ini anak yang soleh. Bukan karunia anak yang kaya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karunia aku ini anak yang soleh. Demikian juga doanya ya Nabi Zakaria. Rabbi habli millatunka dzurriyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Rabbi habli, ya Allah, karunia aku ini dzurriyatan, keturunan yang baik. Karena keturunan yang baik yaitu memahami din, beramal ibadah, menjadi tenangnya jiwa dan menjadi senangnya orang tua. Tidak ada kegembiraan orang tua melainkan kalau anaknya dia menuntut ilmu syar'i. Melainkan kalau anaknya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ini penyejuk hati orang tua. Banyak kita jumpa orang kaya, anaknya tidak terdidik dengan agama, menjadi sebab lukanya orang tua. Orang tuanya dicaci maki, dihina. Tetapi anak yang soleh akan berlaku lembut kepada orang tuanya. Bahkan berkata, ah saja tidak boleh kepada orang tuanya. Wala tanharhuma, jangan membentak pula. Inilah adab-adab orang, yaitu orang muslim, terutama anak yang soleh, bagaimana menjadi penyejuk hati untuk dirinya, menjadi penyejuk hati untuk orang tuanya dan juga keluarga. Jadi Allah Ta'ala setelah menjelaskan kita wajib bertanggung jawab untuk mendidik anak, yang nomor dua, anak kita jangan sampai berbuat syirik. Ini perlunya orang tua mempelajari tauhid dan mempelajari syirik supaya bisa menjauhi. Karena inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kedzaliman yang besar. Dan juga perbuatan syirik itu akan menolak amal. Amal yang baik akan lenyap apabila orang itu berbuat syirik. La in asrakta la yakhbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik maka akan lebur semua amalmu yang baik. Perlunya kita orang tua faham perbuatan syirik untuk kita jauhinya. Memahami tauhid untuk kita amalkan. Selanjutnya, inna syirka la dzulman adzim. Sesungguhnya syirik kedzaliman yang paling besar. Karena Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali orang itu minta ampun. Tapi dosa yang lain walaupun itu besar wajib kita jauhi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik tatkala Allah menghendaki. Maka di sini dijelaskan ikhdari syirka fi ibadatillah. Waspadalah kamu berbuat syirik ketika waspada tentang syirik ketika kamu beribadah kepada Allah. Suatu saat orang beribadah merasa ujub, merasa membanggakan diri, merasa yaitu ingin dipuji oleh orang. Orang beribadah ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kadua il amwati, seperti kita tidak boleh berdoa pada orang mati. Ya, orang mati sudah putus amalnya. Berdoa kepada Allah karena Allah Ta'ala al-khayyu al-qayyum. Dan Allah berfirman wa tawakkal 'alal khayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kamu kepada Allah Ta'ala yang hidup yang tidak akan mati. Karena Allah mendengar suara kita. Allah mendengar apa yang dibaca oleh dhamir hati kita. Allah juga akan mengetahui melihat wa was-sami'ul basir. Maka Allah Ta'ala Maha mendengar apa yang dibisikkan oleh hambanya dan Maha melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Kalau kita punya pegangan ini menjadi orang paling baik di dunia, karena kita merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah Ta'ala selalu muraqabah, mengawasi perbuatan kita, dan malaikat ditulis di perintah oleh Allah untuk mengawasi dan menulis amalan kita.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Apabila teringat suatu kesalahan, bagaimana cara bertobat pada saat itu? Misal sedang di jalan atau sedang dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk sholat. Pertama, menyesal. Sudah melakukan dosa itu. Kedua, bertekad untuk tidak mengulang kembali di masa yang akan datang. Ketiganya tentu saja berhenti dari dosa itu. Itu cukup. Itu kalau dosanya berkaitan dengan hak Allah semata-mata. Kalau ada hak orang lain yang terampas dengan dosa itu, kembalikan hak itu. Minimal doakan kebaikan bagi mereka, ya. Mengapa kalau kita melakukan amal soleh walaupun sudah niat karena Allah tapi dihantui perasaan riya? Apakah ini waswas? Ya, itu waswas syaitan, ya. Kembalikan niat lillahi ta'ala. Dalam Al-Baqarah 143 Allah berfirman tentang kesaksian umat pertengahan. Siapa itu umat pertengahan dan apa makna yang terkandung ayat itu? Umat pertengahan adalah kita. Kada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kata Allah, demikianlah kami telah menjadikan kalian, hai umat Islam, sebagai umat pertengahan. Untuk apa? Untuk menjadi saksi atas manusia. Dan Rasul menjadi saksi atas kamu. Nah, salah satu persaksiannya nanti, ya, ketika para nabi sebelumnya ditanya oleh Allah, apakah kalian sudah menyampaikan dakwah? Sudah. Ditanya umatnya, apakah nabi kalian sudah menyampaikan dakwah? Belum. Jadi mereka ingkar. Belum, kami belum didakwahi oleh nabi kami. Para nabi itu ditanya, siapa saksi kalian bahwa kalian sudah menyampaikan dakwah? Para nabi menjawab, umat Muhammad alaihissalam. Itulah yang dimaksud, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kalian, hai umat Islam, sebagai umat pertengahan, litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Maksudnya atas umat sebelumnya, bahwa para nabi sudah menyampaikan. Lalu kita ditanya, bagaimana kalian tahu bahwa para nabi sudah menyampaikan dakwah? Bukankah enggak sezaman? Mereka menjawab, kami tahu melalui kitab yang engkau turunkan kepada nabi kami. Kita tahu dari Quran bahwa para nabi sudah menyampaikan. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Kalau Al-Quran pasti benar, dan Al-Quran menjelaskan seluruh nabi sudah menyampaikan risalah kepada umatnya, walaupun umatnya ingkar. Ya, wallahu a'lam. Cukup ya.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membaca hadis ke-32 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, bab baru, bab 17. Bab ini diberi judul oleh Imam Bukhari, doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua. Maksudnya apa? Maksudnya doa kedua orang tua itu mustajab. Mustajab itu artinya apa? Hah? Bakalan dikabulkan. Beliau ingin menjelaskan bahwa doa kedua orang tua, ayah maupun ibu, itu bakal dikabulkan. Doa yang baik-baik atau doa yang buruk-buruk? Yang mana? Yang baik atau yang buruk? Yang baik. Berarti kalau orang tua doain buruk, gak dikabulkan? Dua-duanya dikabulkan sama Allah. Doa baik dikabulkan, doa buruk juga dikabulkan. Berarti kita harus hati-hati. Jangan sampai sebagai anak kita memancing kemarahan orang tua, yang akibatnya orang tua mendoakan keburukan buat kita. Dan kita sebagai orang tua hati-hati ketika berdoa. Jangan sampai karena emosi akhirnya kita mendoakan keburukan untuk anak kita, sehingga nanti yang akan menyesal kita sendiri. Kalau itu doa keburukan maka kita harus waspada. Kalau itu doa kebaikan maka kita harus upayakan. Sebagai anak kita harus berupaya sebaik mungkin bersikap kepada orang tua supaya orang tua mendoakan kebaikan buat kita. Sebagai orang tua kita jangan bosan untuk mendoakan kebaikan buat anak kita, karena doa orang tua dikabulkan sama Allah. Hadis yang beliau bawakan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, thalathu da'awatin mustajabatin lahunna la syakka fihinna. Kata beliau SAW, ada tiga doa yang mustajab. Apa dari mustajab? Bakal dikabulkan. La syakka fihinna, tidak diragukan bakal dikabulkan. Berarti ini adalah penegasan dari Nabi SAW bahwa doa tiga orang ini pasti dikabulkan. Sekarang apa besok apa lusa? Bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa. Ya, tergantung siapa? Tergantung Allah. Tapi pasti dikabulkan, cepat atau lambat. Ya. Kalau belum dikabulkan sekarang ya besok, kalau belum besok ya lusa, dan seterusnya. Berapa doa tadi? Tiga. Apa yang pertama? Da'watul madlum. Yang pertama adalah doa orang yang dizolimi. Doa orang yang dizolimi ini pasti dikabulkan. Dizolimi apanya? Hartanya? Apanya lagi? Fisiknya? Apanya lagi? Harga dirinya? Kehormatannya? Maka hati-hati dari perbuatan zolim, fitnah, ngambil harta orang lain, jatah warisan orang lain diambil, itu termasuk perbuatan zalim. Ya. Tidak menunaikan kewajiban, istri atau suami menzalimi istrinya, istri menzalimi suaminya. Kalau sampai yang dizalimi berdoa kepada Allah, maka pasti dikabulkan. Dalam beberapa riwayat disebutkan laisa bainaha wa bainallahi hijab, enggak ada pembatasnya, langsung wus dikabulkan sama Allah azza wajalla. Hati-hati dari perbuatan zalim. Ini yang keberapa? Pertama. Yang kedua, wada'watul musafir. Doanya orang yang musafir. Apa artinya musafir? Bepergian. Bepergian jauh. Jadi kalau babakan ke sini itu bukan musafir. Berarti musafir mana? NTT ke sini itu musafir. Ya. Apalagi Sumatera ke sini, Jogja ke sini. Ya. Musafir dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah atau dalam urusan biasa? Dalam rangka ibadah dan urusan biasa. Dalam rangka ibadah contohnya thalabul ilmi. Berarti ini yang pada jauh-jauh datang ke sini, doa antum itu mustajab. Ya, doa antum itu mustajab karena antum lagi safar dan safarnya dalam ibadah. Thalabul ilmi ibadah bukan? Ibadah. Dan juga dalam urusan biasa, safar dalam urusan biasa, urusan mubah, contohnya piknik. Piknik kemana? Batu Raden ya bukan safar lah. Kemana kira-kira? Gembira Loka. Ke Jogja. Itu berarti safar. Safar untuk kepentingan biasa, bukan ibadah. Itu juga mustajab doanya. Apalagi hujan. Ini hujan ya. Sudah safar, hujan pula. Ya, mustajab banget itu, bukan mustajab lagi. Yang ketiga, wada'watul walidi ala waladihi, doanya orang tua untuk keburukan anaknya. Gimana itu? Ini yang diistilahkan oleh orang Jawa dengan nyupatani. Nyupatani itu mendoakan keburukan. Contoh ya, ini contoh jangan dicontoh. Contoh yang jangan ditiru. Karena jengkel sama anaknya, ya, kemudian mendoakan buruk, cilaka. Ya. Doakan ketabrak apa? Mobil. Betul? Nauzubillahi min dzalik. Maka sebagai orang tua, hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut. Bocah nakal banget. Ya nakal temenan. Harusnya kalau anak itu susah diatur gimana? Bocah soleh temen. Mudah-mudahan itu jadi apa? Doa. Ya. Kadang-kadang kita mengucapkan kalimat, kita gak sadar bahwa itu waktu mustajab. Lagi hujan kayak gini nih, ini waktu mustajab. Tahu-tahu kita mengeluarkan kalimat, ngepasi waktu mustajab, bisa dikabulkan sama Allah azza wa jalla. Sebagai orang tua hati-hati. Sebagai anak juga hati-hati. Jangan sampai berperilaku yang memancing kemarahan orang tua sehingga orang tua mendoakan keburukan. Ini bunyi redaksi hadis yang ada di hadapan kita. Da'watul walidi ala waladihi, mendoakan keburukan. Di dalam riwayat lain bunyinya da'watul walidi li waladihi. Kalau ini ala, kalau yang riwayat lain bunyinya li. Kalau ala itu mendoakan keburukan, kalau li mendoakan kebaikan. Maka kalau pas lagi telepon orang tua, jangan cuma bi kapan uang sakunya dikirim, ya. Jangan cuma itu. Abi doakan, umi doakan, kebaikan, doa. Kita sebagai orang tua juga demikian. Ya, kalau misalnya kita punya anak yang masya Allah susah diatur, ya, diomongi sulit, ya, doakan terus. Pasti dikabulkan syaratnya. Jangan putus asa, jangan buru-buru berhenti. Oh, saya sudah doakan anak saya berkali-kali Ustaz, tetap aja susah. Jangan putus asa. Terus berdoa sampai dikabulkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang ke-32. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kira Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ucapkan hamdalah seusai bersin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, yang artinya, ada dua orang yang bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu beliau doakan, dan yang satu tidak beliau doakan. Ketika beliau ditanya alasannya, jawaban beliau, dia membaca hamdalah, sementara yang ini tidak membaca hamdalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila ada di antara kalian bersin dan memuji Allah, yaitu membaca hamdalah, maka doakan dia. Dan jika dia tidak membaca hamdalah, maka jangan doakan dia. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang dimaksud mendoakan di sini adalah mengucapkan yarhamukallah. An-Nawawi mengatakan, ini penegasan bahwa perintah mendoakan orang yang bersin berlaku jika dia membaca hamdalah. Dan berisi penegasan larangan mendoakan orang yang bersin yang tidak memuji Allah. Karena itu, makruh mendoakan orang yang bersin yang tidak membaca hamdalah. Jika orang yang bersin itu membaca hamdalah namun tidak didengar orang, maka dia tidak diperintahkan mendoakannya. Imam Malik mengatakan, tidak perlu mendoakan sampai dia mendengar yang bersin membaca hamdalah. Bagaimana jika anak kecil bersin? Hukumnya sama seperti orang dewasa. Jika dia membaca hamdalah, maka orang yang mendengarnya harus mendoakan yarhamukallah. Sebaliknya, jika anak itu tidak mengucapkan hamdalah, tidak didoakan yarhamukallah. Ar-Ruhaibani dalam kitab Matalib Ulin Nuha dinyatakan, untuk anak yang bersin dan membaca hamdalah, kita doakan burika fiik, semoga kamu diberkahi, atau jabarakallah, semoga Allah menyempurnakanmu, atau yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Demikian yang dinyatakan Syekh Abdul Qadir. Beliau juga mengatakan, makruh mendoakan untuk orang bersin yang tidak membaca hamdalah, berdasarkan hadis dari Abu Musa. Sementara anak kecil atau orang yang baru masuk Islam diajari hamdalah. Demikian pula orang yang tinggal di pelosok jauh, karena kemungkinan besar mereka tidak tahu. Ketika anak kecil bersin, memahami hal ini, jika ada anak kecil yang bersin dan dia bisa diajari, maka sebaiknya dia diajak untuk membaca hamdalah. Misalnya ditanya, kalau bersin membaca apa? Setelah dia menjawab alhamdulillah, selanjutnya orang tua atau siapapun di dekatnya bisa mendoakan yarhamukallah. Sementara jika yang bersin anak kecil yang belum bisa diajari, misalnya bayi, apakah bisa diwakili orang tua atau walinya? Dalam adab syar'iyah Ibnu Muflih dinyatakan, jika dia bayi, maka yang membaca hamdalah adalah walinya atau orang yang ada di tempat, lalu didoakan seperti itu, yaitu yarhamukallah. Demikian, Allahu a'lam.

Kami diamanati untuk membahas kiat-kiat sukses mendidik anak. Bagaimana kita sukses mendidik anak? Kewajiban mendidik anak bukan kepada para guru dan bukan kepada yayasan. Menurut asal, yang bertanggung jawab mendidik anak adalah orang tua. Dengan dasar ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qutuhan nasu wal khijarah. Wahai orang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu. Sebelum kita mendidik anak, kita seorang tua wajib mendidik.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Doa zikir pagi.
2: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi

0: بدني. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah dan yang nyata, wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.

0: dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Kamis 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriyah.
1: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Zainal Abidin Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Bersikap Tulus Kepada Sesama Muslim.
1: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة سكريان وأخوة في الله كتاب وليدين إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. Antum ruki udah jauh-jauh menyita waktu, hati antum kosong. Di sini enggak fokus. Iman kana lahu qalbun, antum bawa hati. Karena ilmu itu hanya butuh hati. Hati yang wa'ayun. Aw alqassama'a. Itu mendengaran antum, antum pasang, dikasih Allah dua. Masa lewat dua-duanya. Karena itu nanti yang diminta Allah, inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa huwa syahid fokus. Enggak ngantuk, apalagi tidur, antum berangi. Ada jalan menuju Roma tanpa irama untuk tidak ngantuk. Antum sebelumnya istirahat, enggak diforsir, termasuk bawa ya permen-permen, kalau enggak lombok dimut gitu. Nah, gitu kan insya Allah enggak ngantuk. Itu kan gratis paling.

minta ke itu catering. Kalau enggak matain antum mana kasih lombok gitu. Ya. Jadi mulai Jumat depan ana siapkan saus di sini. Yang ngantuk colekin. Oke, sepakat ya. Itu solusi untuk demi ilmu. Tapi sebelumnya ana kasih peringatan yang ngantuk ya. Tegur namanya jad ta'lim dibentak-bentak orang alim biasa itu, jadi antum jangan mangkel apalagi dendam ngaji dendam enggak ada faedah ya. Baik, ibu-ibu juga gitu, ibu-ibu ada enggak nih enggak jawab fokus ya ya, pokoknya duit ada enggak ada semangat. Karena man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya mencari ilmu sesaat akan merenggut hinanya kebodohan seumur hidup. Tapi kalau ana sudah beritahu antum tetap bandel, ya ana enggak mau tahu. Itu kan gitu. Itu prinsip. Ibu-ibu ngaji manfaat untuk diri sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita hanya balighu anni walau ayah. Baik. sedikit mukadimah masuk. Sebentar lagi memasuki musim hujan dan hujan itu rahmat. Wa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Masyaallah. Jadi proses hujan yang sangat cantik di ayat ini melampaui daripada orang-orang sekuler yang membuat teori hujan sangat dangkal. Ini bushra baina yadi rahmati. Dan Allah sifati air hujan itu wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. No berkah kok ditolak pakai payung. Gimana tuh ceritanya? Jadi pepatah sedia payung sebelum hujan itu enggak tepat. Karena hujan itu kita harapkan. Dalam kondisi apapun hujan itu bersyukur. Kecuali hujan azab, dan Allah mengungkapkan hujan itu di Al-Qur'an. Sunnah itu ada empat. Yang pertama al-ghais itu pasti manfaat. Yang kedua al-amtor dengan ungkapan jamaah itu bisa positif, bisa negatif, bisa manfaat, tidak manfaat. Ada yang diungkapkan dengan matar mufrad itu pasti negatif. Antum cek di semua Al-Quran matar dengan kalimat mufrad itu semua Allah ungkapkan untuk azab. Wasa'a matarul mundari dan yang lainnya. Dan juga diberikan ungkapan sayyib. Au ka sayyibim minas sama'i sayyib. Karena sawba yasibu sayyiban, makanya harus kita tambahi nafi'ah. Allahumma sayyiban. Nah, ana anjurkan antum di waktu-waktu mustajab, antum banyak berdoa sekarang. Allahumma anzil alina minas sama'i ma'an midrara. Allahumma ghaisan mughisa. Allahumma sayyiban nafi'ah. Supaya turun hujan. Karena panasnya sudah 3 derajat Celsius. Dan ini mengerikan.

0: dunia ini menghangat 3 derajat Celcius. Karena Jawa pada abad 18 itu cuma 29 sampai 30 tertinggi. Ini menunjukkan pencairan salju di kutub utara sangat berpengaruh perubahan iklim. Pada abad 18, salju di Gunung Jayawijaya itu panjangnya 19,32 km. Sekarang tinggal sisa 0,32 km. Nah, ketika stabil, wahuwallazi yursil ar-riyah dari utara selatan menghasilkan hujan di garis khatulistiwa. Daerah-daerah khatul istiwa itu. Jadi ini masih bahasa Indonesia, bahasa Arab, al-khatul istiwa. Bahasa Latinnya ekuator. Nah, makanya jangan antum hilangkan ini. Cuma kalau udah ke dalam bahasa kita, khatulistiwa. Kayak kalang kabut itu dari kalang kabut. Jadi kalang kabut. Tuh. Benar nggak? Iya. Menghadap. Menghadap itu bahasa Arab. Menghadap. Hadafah. Menghadap. Itu. Tip dibaca Ustaz. Haddatsana Abu Nu'man.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Hadis 85.
1: Nah,
0: 58. Tip. Sebelum masuk, ini hadis terakhir dari kitab Bada'il Wahyi sama Kitabul Iman. Dan menariknya, jumlah hadisnya semua ada 81, pas tahun kemerdekaan. Ini kalau ilmunya cok gali cok, digali-gali cocok. Dan Jepang bertekuk lutut kepada negara sekutu tanggal 15. Ternyata hadis yang ada di dalam Kitabul Wahyu itu 15 hadis. Masya Allah. Allahu Akbar. Ha? Padahal negara Jepang itu dulu tentaranya paling kuat. Kalah cuma dengan apa? Kutu. Coba. Sekutu. Makanya yang kuat-kuat itu biasanya dikalahkan dengan remeh-remeh. Namrud kalah dengan apa? Fir'aun dengan air. Jepang dengan kutu. Cuman satu lagi. Sekutu. Biar melek antum. Nah, 81 itu bitakrir. Karena Imam Al-Bukhari punya tradisi, kadang ada hadis yang diulangi lagi demi faedah di bab itu. Dan tanpa diulang itu 48. Pas. Agresi sekutu kedua. 48 kemudian sekutu. Tentara sekutu diusir dari Indonesia. Nah itu. Gegap gempita takbir yang dikumandangkan Bung Tomo Allahu Akbar mengusir tentara sekutu 48. Dinyatakan merdeka lagi 49. Ini kalau menurut ilmu cok gali cok digali-gali. Cocok, tapi antum jangan ikuti, ini kagak bener. Oke. Yang penting merdeka, gitu kan, gitu udah. Mau kenyang lapar, merdeka. Dan joget. Oke. Oke, si baca Ustaz Fauzi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musanniful imamu Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi wa ilmi ustadzina fid dunya wal akhirah.
0: Amin.
1: Haddatsana Abu Nu'man.
0: Abu Nu'man diberi kunyah, lakob bukan kunyah, ya lakob yang cukup unik dan mungkin aneh. Arim. Dan arim itu maknanya asyirrilul mufsid. Itu ya. Jadi baru kali ini ada ulama dan dia terima itu lakob, yaitu arim. Yang artinya asyirril al mufsid. Itu coba. Ya mungkin itu khusnudzon untuk mengingatkan dirinya bahwa dirinya itu banyak dosa, banyak kesalahan, membuat tawadhu. Makanya dosa-dosa itu kadang ada hikmah, sehingga para ulama mengatakan aku bangun tidur tidak qiyamul lail penuh dengan penyesalan lebih baik daripada qiyam penuh dengan kesombongan. Untuk apa kita bangga sombong dengan ujub dengan amal kita? Akhirnya rusak. Makanya hikmah kita itu kecebur ke dalam berbagai macam dosa maksiat itu untuk pembelajaran dari Allah buat antum, mendidik supaya lebih matang dan dewasa. Makanya kesalahan itu bagi mukmin bukan kepahitan yang harus diprustasiin. Makanya Rasulullah memberikan satu arahan, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Itu. Dan beliau ini gurunya para ulama dan termasuk juga Imam Al-Bukhari ini, juga Imam Muslim. Dan beliau ini masya Allah hafalannya enggak ada tandingannya, cuman sayang beliau di akhir hayat pikun. Dan tidak sedikit ulama seperti ini yang akhirnya hadisnya lemah karena kepikunan itu, yang di dalam bahasa kan ulama itu ikhtalata fi akhiri umrihi, seperti siapa? Ibnu Abi Lahiyah. Setelah maktabahnya terbakar, berantakan hafalannya, kemudian dia sedihnya bukan main, akhirnya apa? Pikun. Karena orang mendapatkan buku tidak semudah zaman sekarang, Pak. Dulu itu harus pergi ke naskh, itu nuliskan coba. Kalau antum pengin Fathul Bari, coba bayangin. Itu mungkin jualan rumah 5 itu antum bisa dapat. Karena nulis naskh, yansah. Pesan. Makanya untuk dapat satu nuskhah Imam Al-Bukhari itu berapa? Sehingga Imam Asy-Syafi'i ketika melamar untuk menjadi muridnya Imam Malik, dan itu pakai rekomendasinya 2 gubernur, itu pun dilempar. Cari ilmu pakai begini-begini yang tidak ada faedah. Itu. Dan ketika itu pun gubernur Mekah minta Imam Syafi'i ke gubernur, wahai Amir, bisa enggak engkau menghantarkan saya ke Madinah untuk belajar Imam Malik? Kau suruh pindah gunung Tihama itu lebih enteng daripada kau suruh aku ketemu Imam Malik. Berat. Gubernur Madinah juga gitu. Ya, karena haibahnya dan firasatnya. Akhirnya ketemu sekali, Muhammad, kamu harus belajar serius karena kamu akan jadi orang besar. Kalau ingin ketemu lagi, temui saya di Masjid Nabawi dalam kondisi hafal muwatta. Imam Syafi'i pinjam selama 16 hari, memanfaatkan lampu-lampu penjara untuk menghafalkan muwatta. 16 hari. antum 16 tahun Arba'in Nawawi kagak apal-apal. Itu anehnya nama-nama pancing apal tuh. Ini untuk ikan ini, untuk ikan ini, jenis-jenisnya itu apa? Nauzubillah. Tuh. Ya. Lanjut Ustaz.
1: Qala hadatsana Abu Awanah.
0: Al-Awanah Al-Yashkuri. Namanya Wadhah. Ya, lanjut.
1: An Ziyad ibn Ilaqah.
0: Nah, Ziyad ibn Ilaqah. Ini apa namanya? Unik ya, ya. Yang tadi Abu Nu'man ini As-Sadusi ya, marganya, dan banyak ulama-ulama hebat dari As-Sadusi, di antaranya Qadadah ibnu Di'amah As-Sadusi, itu salah satu Amirul Mukminin fil Hadis. Karena Amirul Mukminin di dalam hadis itu hanya empat. Ya. Siapa mereka? Mereka yang hampir semua hadis terhafal kecuali puluhan. Nah, kita yang lewat semua, yang hafal puluhan. Karena Qatadah ini buta total, bahkan tidak ada biji matanya. Dia enggak punya biji mata, Pak. Ya, Masya Allah. Tapi kata beliau, tidaklah aku mendengar sesuatu sulit untuk saya lupakan. Jadi diberi kelebihan Allah, mudah hafal, sulit lupa. Nah, antum sebaliknya. Sulit hafal, mudah lupa. Abu Awana an Ziyad ibn Ilaqah qala.
1: Qala sami'tu Jarir ibn Abdullah.
0: Nah, Jarir ibn Abdullah ini Yusuf hadhihi al-ummah. Dikenali oleh Rasul Yusuf saking gantengnya. Enggak ada satupun perempuan yang lihat dia enggak terfitnah. Makanya banyak disembunyikan Rasulullah itu orang. itu zaman Abu Umar apa lagi. Nanti jangan dekat-dekat ya sama perempuan, awas. Yusuf hadil ummah. Jarir bin Abdullah al-Bajali yang mengatakan kunna na'udu fi ahdi Rasulullah SAW ijtima' 'inda al-mayyit wa sun'at ta'am min an-ni'hah, kumpul di tempat kematian dan bikin makanan termasuk ni'hah. Ini Jarir bin Abdullah al-Bajali dari Bajilah, kabilah yang ada di Taif, berarti Badui. Karena Taif itu banyak orang Badui dan paling kolot dan kokoh, makanya terakhir masuk Islam ya, Taqib sama Hawazin. Makanya ketika mau murtad, itu ikut murtadin, itu kepala kabilahnya ceramah berhabi-habi. Auzubillah kalian menjadi orang yang paling buruk. Bagaimana antum kalian itu masuk Islam terakhir, keluar Islam pertama kali, malu-maluin aja. Ah gitu. Ini terakhir masuk Islam, masa pertama keluar? Itu ngantuk, khusyuk banget itu. Antum ngantuk, Ustaz. Antum minum teh, kasih racun tikus dikit gitu, biar melek. Dikit aja nih, banyak. Oke. Okay. Terus terang, Pak. Saya ikut ngantuk kalau ngeliat tuh. Jadi makanya betul kata para ulama, aku ngeliat bantal itu lebih berat daripada ngeliat setan. Itu kalau setan di ruqyah, bantal apa yang benar ruqyah? Ruqyah bantal. Makanya kalau taklim duhur begini bahaya. Nah, dimanapun itu ngeluh, Pak, berat. Karena banyak orang yang masuk alam lain tanpa bisa di ruqyah. Oke, okay. Di perang. Terus yaqul
1: sami'tu Jarir bin Abdullah yaqul yauma matal Mughirah bin Syu'bah.
0: Al-Mughirah bin Syu'bah ini diangkat untuk menjadi gubernur Kufah pada zaman pemerintahan Muawiyah. Namun tadi ini meninggal dunia. Akhirnya Berdirilah Jarir bin Abdullah Al-Bajali untuk berkhutbah, menenangkan dan mengisi masa transisi dengan tausiah. Dan transisi ini bahaya. Kenapa? Apalagi Kufah yang tempat pusat fitnah. Makanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali segera berdiri, mendeklirkan masalah dan juga mengklirkan masalah supaya tidak terjadi api. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya Madinah, diberkahi Syam, di Irak, ya Rasulullah, tilka sayatlu qarnu syaitan wa tahijul fitan, akan muncul tanduknya syaitan dan muncul berbagai macam fitnah. Ya. Makanya Umar bin Khattab juga pernah, karena dijengkelkan berkali-kali, mendoakan buruk sama mereka. Sampai didoakan buruk sama Umar. Kufah. Yang mereka datang juga protes Ali itu dari sini. Wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa pemerintahan kamu tidak sebaik pada zaman Abu Bakar Umar? Wow, tapi jawaban orang cerdas. Karena rakyatnya Abu Bakar Umar saya. Layak rakyat saya. Ente. Gimana bisa baik loh? Itu. Coba kalau sekarang karyawan saya Ali bin Abi Thalib. Itu. Bagus sih HBS. Nah, ini ya Allah. Apa jahat apa sama gue? Gitu. Ya, saya enggak pernah jahat, Pak. Dijahatin. Masya Allah. Ana bilang. Ana jahatin lo apa? Lo sejahat itu. Anak Mahat Ali sampai turun gunung. Astagfirullah. Mahat Ali. Mahat Ali. Jadi security. Bahaya. Ya Allah. Mahat Ali. Dosa tuh. Orang hafal Al-Quran. Lo jadiin security tuh. Wah itu udah. Kualat tuh insya Allah. Kualat. Kalau ngerjain gue kagak ada apa-apa. Orang anak Ma'had Ali itu tiap hari kerjaannya cuman sholat, tahajud, ngapalkan Quran, gak pernah dosa. Wah, doanya selangit itu. Itu. Aduh ya, untung aja dia gak lagi jaga menengadahkan ke langit. Ya Allah itu. Wah, udah. Untuk hati-hati. Oke, itu. Nah. Karena masa transisi apapun itu, Pak, bahaya. Makanya kenapa ada ibadah-ibadah yang diperseru karena transisi. Contoh Sya'ban. Karena sering dilupakan orang antara Rajab dengan Ramadan. Kenapa duhur itu sholatnya paling besar banyak? Gak ada sholat paling banyak kecuali duhur. Antum lihat, rawatibnya berapa? 4 sebelum. Setelahnya 4. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, man sholla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'da al-asri. Apa?
2: Hariman. Hariman an-nar.
0: Harramallahu alaihi an-nar. Kenapa? Karena di sini transisi, banyak hati-hati yang lalai dengan kesibukan sepanjang hari. Apalagi ngurusin uang. Itu Pak Erwan itu kan. Statusnya jelelah dikejar dunia. Cuman, keren banget. Ngeri. Ngeri. Itu, coba. Itu mata uang gimana? Mata kaki. Itu. Oke, lanjut.
1: Yauma matal Mughirah ibn Syu'bah qama fa hamidallaha wa athna 'alaihi wa qala 'alaikum bittaqillahi wahdahu la syarikalah wal waqari was sakinati hatta ya'tiyakum amirun fa innama ya'tikumul an.
0: Al Mughirah ibn Syu'bah ini sahabat yang turun hadis Mas'ul Khufaini ya. Ya Ustaz ya. Hadis Mas'ul Khufaini. yang ya diantaranya beliau, kan? Terus kemudian banyak keutamaan di sisi Rasulullah dan Allah panjangkan umurnya sampai Muawiyah, ya, sampai Muawiyah. Nah di sini yang berdiri ada yang mengatakan Urwah, ada yang mengatakan Jarir, dan yang sahih adalah Jarir karena Jarir ini diwasiatin oleh Syu'bah. Oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah, wahai Jarir, nanti setelah aku meninggal dunia jangan ada kekosongan, isi walaupun sementara sampai nunggu putusan Muawiyah. Ini betul Pak, kata para ulama, sehari tanpa pemimpin itu lebih kacau daripada 1000 dengan pemimpin zalim. Antum merasain kan bagaimana transisi reformasi, mal-mal dibakar, dijarah, kehidupan tidak ada stabilitas sama sekali, orang tidak punya pegangan, pemimpin yang rakyat sama pemimpin nggak ada kejelasan, betul. Makanya dari sinilah Al-Mughirah, Jarir bin Abdullah Al-Bajari qama fahamida wa athna alai khutbah. Dari sini khutbah itu minimal ada hamdalah dan juga ta'zim wa sana ala Allah. Walaupun salawat itu tambahan karena kullu setiap segala sesuatu yang tidak dibacakan majlis mamin majlisin lam yusalla alaihi kanat alaihim tiratan, harus baca salawat. Syahadah, karena itu penting, makanya athana wassalah wassyahadah itu unsur prinsipil di dalam khutbah, jangan sampai antum enggak penuhi. Makanya waqala alaikum bittiqaillah ay bittaqwallah, dan ini wasiatul awwalina wal akhirin, zadul dunya wal akhirah, fatazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa. Dan hakikat daripada taqwa menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan kata Abdullah ibn Mas'ud, hendaknya Allah kau taati, enggak kau maksiati, kau syukuri, tidak kau kufuri, dan kamu yudhkar wala yunsa, diingat tidak dilupakan. Makanya dihimpun dalam doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini doa untuk penguatan takwa paling bagus. Dan ini dianjurkan sangat oleh Rasulullah, dibaca setelah tasyahud sebelum salam. Ya? Itu. Pak Mul ya? Itu, Masya Allah. Ana dengar nama antum itu kroki Pak. Wahdahu la syarika lah. Dan ini menunjukkan tauhid selalu menjadi dasar utama kehidupan, permasalahan, dan menjadi isi utama daripada wasiat-wasiat kita, khutbah-khutbah kita. Makanya Syekh Albani membuat satu kitab At-tauhidu awalan yadu'at, di dalam dakwah pun qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ay ila at-tauhid, enggak ada lagi. Makanya antum ngajar kepada anak-anak tauhid ini yang benar Pak, apalagi guru-guru agama yang mendasar gitu, yang kan pengajaran tauhid itu doktrinasi, terus dialektika, terus faktual. Makanya Rasulullah kan mencontohkan semua itu ketika mendasarkan pada wujud Allah, ada istisqa, ada mukjizat, lagi gitu, ada risalah, ada syariat. Ini semua fakta. Adanya Allah itu bisa dibuktikan secara fitrah. Adanya Allah bisa dibuktikan secara akal. Adanya Allah bisa dibuktikan secara realitas. Itu antum mancarkan wahdahu la syarika lah. Gitu kan, gitu. Lanjut.
3: Wal waqar bukan wiqar ya. Al waqar ay rozana. Tenang berwibawa itu kalau al waqar. Wasakina itu lebih kepada tunduk. Jadi orang itu tenang berwibawa.
0: Itu enggak suka peruntal, balas dendam, apalagi dikit-dikit reaktif. Sudah.
3: Hatta ya'tiyakum amirun, sampai datang pemimpin pengganti. Nah, ini menunjukkan bahwa segera. Dan bahkan ceramah yang disampaikan oleh Jarir adalah tentang kepemimpinan dan khilafah pergantian.
0: Khilafah itu bahasanya ganti kan, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Tapi kalau khalfun itu pasti negatif, kalau khalafun ada positif ada negatif. Jadi kalimat khalfun itu pasti negatif. Manapun diungkapkan khalfun di dalam Al-Quran dan Sunnah itu maknanya negatif. Makanya fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Tapi khalaf bisa positif bisa negatif.
3: Fa inna ma ya'tikumul an, karena dia sudah mendapatkan kabar dari Muawiyah untuk mengirim wakil gubernur Basrah yaitu Ziyad. Jadi ya'tikumul an, udah jangan khawatir, jangan bikin aneh-aneh. Taati
0: itu.
3: Makanya dari sini ulama itu meredam. Ulama jangan memprovokasi. Tokoh agama itu memberikan suatu apa? Persuasif, langkah-langkah persuasif, mendidik, bukan agitasi dan provokasi. Diredam, kenapa? Apalagi kufah. Masya Allah. Ngeri.
0: Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan tilka mawadhi'uz zalazil wal fitan, itu tempat munculnya gempa dan fitnah. Itu Irak.
3: Wal waqar wa hatta, berarti di sini mafhumul mukhalafa, setelah ada pemimpin boleh aneh-aneh.
0: Itu. Gimana?
3: Kan? Hatta ya'tiakum amir alaikum, kan ya, alaikum bittiqa'illahi wahdah la syarika lah wal waqar was sakina. Hatta ya'tiakum amir, setelah datang pemimpin enggak perlu takwa, enggak perlu tenang, enggak perlu waqar,
0: udah bikin aja kerusuhan gitu.
3: Mafhumul mukhalafah. Oke, satu.
0: Nah, di sinilah syartul.
3: Jadi syarat mafhumul mukhalafah itu bisa diterima bi fuqdani mafhimil muwafaqah. Jadi kaidah. Ketika mafhumul muwafaqah itu tidak ada, baru mafhumul mukhalafah. Dan muwafaqah jelas enggak mungkin. Takwa itu sementara, bahkan dibutuhkan terus. Al-waqar was sakinah itu ada qabla wujudil amir wa ba'da wujudil amir, dibutuhkan. Berarti mafhumul mukhalafah la yujra fi huna, enggak bisa dijalankan. Ya,
0: tuh kan. Jadi antum jangan sedikit-sedikit pakai mafhumul mukhalafah.
3: Ya, mafhumul mukhalafah itu bisa dipakai ketika tidak mungkin mafhumul muwafaqah dijalankan. Contoh gini. Ustaz tadi nyuruh ustaz ngelarang ngantuk. Berarti mafhumul mukhalafah apa? Wajib melek. Kan gitu. Pak Irwan, kenapa melototin gue lo? Sentimen lo. Itu.
0: enggak tenang aja, ana enggak ngapa-ngapain sama antum. Jadi mafhumul mukhalafah. Wajib semua karyawan yang ngaji Jumat pakai peci hitam, pakai batik, pakai sarung. Mafhumul mukhalafah. Hah? Enggak boleh pakai selain. Kalau pakai dalamnya celana gimana? Hah? Fuqdan, ada enggak mafhumul muwafaqahnya di sini? Ini. Enggak bisa diterapkan karena bisa aja ada yang badainya cuma satu lagi dicuci. Atau pakai sarung juga pakai celana, boleh enggak? Semua harus pakai sarung, berarti pakai celana enggak boleh, gitu, gimana itu? Mafhumul mukhalafah gimana Pak Ustaz Fauzi? Semua wajib pakai sarung, kalau pakai celana? Kayaknya ngikutin antum ikut enggak beres. Udah deh gue lanjutin aja yang aneh, yang ringan-ringan aja deh. Ayo lanjut aja Ustaz. Ya dah. Thumma qala
1: ista'fu li amirikum fa innahu.
0: Iya, terus.
1: Fa innahu kana yuhibbul afu.
0: Masyaallah, Pak. Ista'fu li amirikum, ini yang dituntut. Jadi seorang rakyat itu dituntut ista'fu li amirikum. Ayat bermakna talabul afi, karena istaf'ana itu talabu syekh. Ay ista'fu, ay utlubul afwa minallahi la amirikum, mintakan pengampunan kepada Allah untuk pemimpinmu. Jangan malah dikutuk, jangan malah didoakan sambil geledek. Udah buruk antum doain buruk, jadi apa bang? Aduh, masya Allah. Aduh, udah deh, nggak tahu. Ista'fu fa innahu yuhibbul afa, al jazau min jinsil amal. Allahu akbar. Perlakuan rakyat itu akan sepadan dengan apa? Sikap pemimpin. Karena pemimpinnya suka memaafkan dan memintakan maaf rakyatnya, maka rakyat makanya syiraru a'immatikum, apa? Syiraru a'immatikum, hadis Muslim. Ayo. Syiraru alladzina yad'una 'alaikum wa tad'una 'alaihim wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Itu udah. Kalau rakyat pemimpin sudah saling kutuk mengutuk, udah wassalam udah. Antum tinggal selalu dalam kondisi merana. Makanya betul Umar bin Khattab ketika terjadi gempa di Madinah, dikumpulin semua umat di masjid. Wallahi kalau terjadi gempa sekali lagi, aku gak tinggal bersama kalian di Madinah. Loh kan itu. Karena bikin pemicu gempa. Gitu. Coba sekelas umatnya Umar. Apalagi umat sekarang, Pak. Antum selamat aja masih untung. Itu, alhamdulillah. Itu. Allahu Akbar. Makanya antum berbuat baik itu nanti dengan sendirinya. Ya. Al jaza'u min jinsil amal. Orang baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Udah. Makanya orang itu mati di atas kebiasaannya. Dan itu tidak akan menyelisihinya. Makanya Rasulullah jauh hari memotivasi kepada kita, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Bagaimana kita itu hadir menjadi orang yang paling bermanfaat? Ihris ana ma yanfa'uk, setelah memberikan manfaat untuk diri sendiri ke orang lain. Wa ahabbul a'mal.

0: Kita bisa mati, tapi jangan doain mati loh. Kan gitu. Ya namanya umur, bisa aja ada yang kurang 5 tahun, 10 tahun kayak antum, atau 40 tahun lagi kayak saya. Nah, amin, amin gitu loh. Amin, antum jangan lama-lama, ngapain juga di sini. Gitu. Itu dakwah enggak, itu. Taib. Tumma qala, aduh, amma ba'd.
1: Tumma qala amma ba'd.
0: Nah, kalimat amma ba'du ay ba'da hadzal kalam itu. Itu biasanya amma ba'du itu untuk gunakan tafsil ba'dal ijmal ila tafsil. Setelah muqaddimah kan ijmal innal hamdalah bil amma ba'du, mulai antum rinci apa mau ngomong gitu loh. Itu. Lanjut.
1: Fa inni ataitu nabiy sallallahu alaihi wasallam qultu ubayyuka 'alal islam.
0: Masyaallah. Jadi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu isinya bai'ah. Makanya dzaqa ta'mal iman, mencicipi manisnya iman man qala raditu billahi robba wa bil islam. Jadi dalam konteks 'alal islam itu semua itu tiga pilar yang itu menentukan selamat dunia akhirat. Jawaban alam kubur yang menentukan tiga soal itu. Dan setelah sukses menjawab, apa di dalam hadis tersebut dikatakan, wa nada munadin minas sama an sadaqa 'abdi, hambaku telah benar menjawabnya. Fa'afrisuhu minal jannah, hamparkan permadani dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, berarti pintu antum dari alam kubur ke surga itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan itu pertanyaan, bukan pertanyaan kuis pak. Wah nanti gampang lah, sebelum mati dihafal 2 hari, enak aja loh. Mana ujian nasional 30-40 soal aja 2 jam bablas, persiapan cuma 2 minggu. Ini pertanyaan konsekuensi. Ini sportivitas. Siapa yang di dunianya enggak pernah menghambakan diri kepada Allah? Enggak mungkin gentle mengatakan raditu billahi robba. Sportif enggak selama di dunia menodai sunnah Nabi, berkelimang dengan kebid'ahan, dia akan menjawab wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabi. Enggak mungkin. Apalagi Islam cuma KTP. Yang dikatakan oleh Ali, sayati 'alan nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismuhu, akan datang suatu zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal nama-namanya. Nama tok. Orangnya Muhammad, tapi sholat enggak pernah, nyopet rajin. Muhammad Ali. Gitu. Fasyarat aliyah.
1: Fasyarat aliyah. Wan nushi likulli muslim.
0: Nah, Masya Allah. Wan nushi likulli muslimin. Di antaranya, kenapa Imam Al-Ustaz ini? Imam Bukhari, Imam Al-Bukhari menutup hadis ini, menutup bab ini dengan hadis ini, Masya Allah, Pak. Hajib. An-nasihah, di antaranya yang dituntut likulli muslim, jangan menyampaikan hadis kecuali yang sahih. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari-nya. Itu konsekuensi nasihat. Jadi seakan-akan kenapa Imam Al-Bukhari menghadirkan hadis ini di akhir daripada bab Al-Imam Nasihat Likulli Muslim. Artinya anjuran secara implisit, jangan menyampaikan bentuk nasihat kepada kaum muslimin pak. Masih hadis palsu. Antum ceramah juga begitu, hati-hati. Karena siapa yang menceritakan hadis

palsu itu masuk kepada ahadul kadibain atau ahadul kadibin. Imma antum yang menyampaikan, menyebarkan, gitu, atau membuat. Itu antum membuat hadis palsu itu juga bahaya, menyebarkan juga bahaya. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk juga bagian daripada nasihat kaum muslimin, ana ulangi lagi pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Jadi ana bacakan aja yang masya Allah penjelasan Imam Al-Hafidh sangat top. Wan nasihatu li amatil muslimin, bagian daripada nasihat kepada seluruh kaum muslimin adalah asyafaqatu alaihim. Antum kasihan. Coba santri kita ini kan bukan anaknya orang remeh temeh. Di sini kita serahkan tanpa penjaga coba. Antum tulus enggak kepada anak kaum muslimin? Ngikutin nafsu. Antum ngajar juga begitu setengah hati, tulus enggak itu kepada amatil muslimin? Jagai anak. Syafaqah, Pak. Dari sini kita tidak patut menjadi makhluk SMS. Ya, Bu, ya. Apa itu? Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Hasad, iri, dengki. Yang itu penyita. Dabba'alikum da'ul umami qablakum. Syafaqah. Kasihan gitu loh, Pak. Mbak, ya, musyrifah, musyrif. Ini santri belum makan, kasihan. Ini santri enggak membersamai orang tuanya 6 bulan loh, Mas. Loh, antum tempeling di sini gimana tuh? Ente kasari gimana? Antum tulus enggak? Itu termasuk bagian wanushu li kulli muslimin enggak? Makanya bagian daripada tulusnya Rasulullah SAW kepada umatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya Allah, santri belum makan itu besar, azizun 'alaihi ma 'anittum. Santri sekarang belajar enggak maksimal, azizun 'alaihi ma 'anittum. Santri sekarang ini lulusnya rendah semuanya, azizun 'alaihi ma 'anattulab. Anak sampai sekarang belum paham tentang masalah akidah-akidah dasar. Azizun ma'anatullah. Azizun alih. Ini alih. Ma'anittum harisun alikum. Bil mu'minin. Nah itu Pak. Guru, musyrif, musyrifah itu yang dibutuhkan ke murid. Enggak aneh-aneh. Welas asih, ojo pilih kasih. Makanya wasiatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menjadi wejangan yang termuat dalam kitab Kerupak Firara itu cantik. Bila kamu memiliki murid yang banyak, kasih sayang, perhatian, jangan dihinakan. Pak, orang anak-anak di rumah mereka itu hidup mulia, terjaga. Antum bully di sini. Antum rendahkan, antum hinakan. Mendidik itu bukan menghina. Mendidik itu bukan apa? Menyiksa. Tapi memudahkan supaya yafqahu qawli. Itu. Wasyafaqah. Yang sayang antar guru, yang sayang sangat, jangan saring iri dengki jahil mendakil. Antara atasan bawahan begitu. Walaysa minna man lam yuwaqqir. Nah, oh itu hadis loh. Itu bukan di bukan di Taurat Injil tuh, Pak. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Wasyafaqan was'ina ini was'yu bima ya'udu naf'uhu 'alaihim. Jadi berusaha untuk menghadirkan manfaat semaksimal mungkin untuk kaum muslimin. Itu bagian dari an-nasihah. Yang tadi ihris ala ma yanfa'uk, setelah itu apa? Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Gitu, Pak. Ngerti enggak?

0: Nerima enggak Pak penjelasan saya? Tapi mukanya melotot penuh curiga dan sinis. Gitu. Makanya kata Syekh Ali At-Tantawi di dalam tafsirnya Al-Wasit, bila guru itu bengis kasar, bengis kasar, bengis kasar, maka akan merusak indahnya pendidikan. Makanya kenapa Allah menghadirkan Ar-Rahmanir Rahim setelah Rabbil Alamin, tidak Al-Jabbar Al-Qahar. Karena Rabb itu pendidik, murabbi, harusnya utama pertama sifat yang dihadirkan adalah welas asih Ar-Rahmanir Rahim, Raufur Rahim, kayak Nabi ini loh Pak. Jadi yang ditonjolkan sifatnya Rasulullah kepada umatnya, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَلَيْهِ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ benar. بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ gak ada pandang bulu. Gak ada jauh dekat. Makanya Ana selalu sampaikan di sini. Ana tidak berusaha untuk mengenali wali murid yang ada di sini. Supaya bisa adil kepada semua. Salah ya ditegur, benar. Intinya sukses kasih reward. Gagal kasih punishment, sama. Welas asih gitu Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Antum boleh mengambil sifat itu. Yang enggak boleh memakai nama Ar-Rahman. Raufun Rahim loh kan pihak dipakai Rasulullah. Duh. Lanjut. Nah nih. Wa ta'limuhum ma yanfa'uhum. Jadi bagian daripada nasihat antum kepada sesama kaum muslimin, antum ajari murid-murid ini, antum ajari secara maksimal. All out. Tidak ada yang antum tahan, ibarat antum ngajar silat itu enggak ada jurus yang disembunyikan, takut murid antum lebih hebat jadi pendekar ngalahin antum, enggak ada itu.
1: Enggak ada
0: istilahnya guru yang hebat itu takut muridnya ngalahin dia. Wah, nanti dia dong yang jadi pendekar. Enggak. Bahkan berangan-angan, ya Allah, mudah-mudahan mereka-mereka ini lebih hebat daripada saya. Itu yang tulus. An-nus'u li kulli muslim wabil khusus kepada murid kita. Ini ajari Pak. Makanya di antara bentuk ikhlas ngajar itu bukan mengajar sekenaknya dapat gaji seberapanya. Itu bukan ikhlas itu. Itu namanya apa? Pasrah. Ikhlas itu menerima gaji sebesar-besarnya, menjadikan sarana untuk ngajar, tujuan utama mendidik anak kaum muslimin supaya menghilangkan kebodohannya setuntas-tuntasnya. Makanya Abdullah ketika tanya sama bapaknya, wahai bapakku, kenapa kita belajar? Untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Itu tujuannya.
2: Paham tuh? Ya paham, ya sudah. Wa kaffu wujuhillah,
0: ini Pak termasuk bagian daripada an-nushu li kulli muslimin wa kaffu wujuhil adha anhu, menghilangkan seluruh bentuk gangguan kecil sedang besar dari mereka. Ojo ganggu Mas, hidup itu jangan suka tadi senang lihat orang susah, susah lihat orang, udahlah, la dharar wa la dirar, kaful adha anittar. Lo menyingkirkan penghalang dari jalan itu sedekah iman lo Pak. Apalagi menyingkirkan penghalang kesulitan belajar, itu kan penghalang Pak. Antum singkirkan dari anak. Lo ngilangin batu dari jalan aja pahala iman lo. Menyingkirkan dari anak-anak didik kita penghalang, kenapa enggak paham matematik? Kenapa enggak paham rumus-rumus kimia, fisika? Kenapa enggak paham ini, enggak paham itu? Terutama masalah-masalah kaitannya dengan prinsip-prinsip agama alias PDI, prinsip dasar Islam. Benar enggak? Ngomong apa gue? Bener enggak? Bener. Pede? Itu jangan sampai lewat. Lu anak lulus dari IHBS enggak kenal PDI. Bahaya. Salah gue. Singkatan prinsip dasar Islam. PDI.
2: Itu. Masya Allah. Haram, dosa, Pak. Kalau anak antum keluar dari sini SMA, enggak paham rukun iman, rukun Islam. Enggak paham, Masya Allah. Dosa antum. Karena bagian daripada ini, konsekuensi, وَنُّسْحُ لِكُلِّ muslimin. Nah, وَأَيُّحِبَّ لَهُمْ مَيُّحِبْنَا. Ini. Mencintai apa yang senang dia miliki. Membenci apa yang tidak senang. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, man ahabba ayuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ila an-nas ma yuhibbu ayyuta ilayhi. Jadi barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, hendaknya dia itu senang memperlakukan orang lain seperti dia senang diperlakukan. Coba kalau seandainya saya sekarang ngutangin enggak balik, ya apa ya? Ya balikin. Wallahualam. Saya kira itu, antum silakan udah pulang, udah masih ada 20 menit bisa pulang ya. Pulang masing-masing tanpa ngasih makan, ya. Dan masing-masing juga pulang mudah-mudahan membawa ilmu bermanfaat, hati yang salim, dan kembali lagi untuk ngaji Jum'ah yang akan datang dengan semangat yang baru insyaAllah. Demikian, Allahumma qsim lana min khasyadika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu alina masaib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwatina abadan mahyaitana waj'al waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Apabila teringat suatu kesalahan, bagaimana cara bertobat pada saat itu? Misal sedang di jalan atau sedang dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk sholat. Pertama, menyesal. Sudah melakukan dosa itu. Kedua, bertekad untuk tidak mengulang kembali di masa yang akan datang. Ketiganya tentu saja berhenti dari dosa itu. Itu cukup. Itu kalau dosanya berkaitan dengan hak Allah semata-mata. Kalau ada hak orang lain yang terampas dengan dosa itu, kembalikan hak itu. Minimal doakan kebaikan bagi mereka, ya. Mengapa kalau kita melakukan amal soleh walaupun sudah niat karena Allah, tapi dihantui perasaan riya? Apakah ini waswas? Ya, itu waswas syaitan, ya. Kembalikan niat lillahi ta'ala. Dalam Al-Baqarah 143 Allah berfirman tentang kesaksian umat pertengahan. Siapa itu umat pertengahan dan apa makna yang terkandung ayat itu? Umat pertengahan adalah kita. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kata Allah, demikianlah kami telah menjadikan kalian, hai umat Islam, sebagai umat pertengahan. Untuk apa? Untuk menjadi saksi atas manusia. Dan Rasul menjadi saksi atas kamu. Nah, salah satu persaksiannya nanti, ya, ketika para nabi sebelumnya ditanya oleh Allah, apakah kalian sudah menyampaikan dakwah? Sudah. Ditanya umatnya, apakah nabi kalian sudah menyampaikan dakwah? Belum. Jadi mereka ingkar. Belum, kami belum didakwahi oleh nabi kami. Para nabi itu ditanya, siapa saksi kalian bahwa kalian sudah menyampaikan dakwah? Para nabi menjawab, umat Muhammad alaihissalatu wassalam. Itulah yang dimaksud wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kalian, hai umat Islam, sebagai umat pertengahan, litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar kalian menjadi saksi atas manusia. Maksudnya atas umat sebelumnya, bahwa para nabi sudah menyampaikan. Lalu kita ditanya, bagaimana kalian tahu bahwa para nabi sudah menyampaikan dakwah? Bukankah enggak sezaman? Mereka menjawab, kami tahu melalui kitab yang engkau turunkan kepada nabi kami. Kita tahu dari Quran bahwa para nabi sudah menyampaikan. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Kalau Al-Quran pasti benar, dan Al-Quran menjelaskan seluruh nabi sudah menyampaikan risalah kepada umatnya, walaupun umatnya ingkar. Ya, wallahu a'lam. Cukup, ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al Adabul Mufrad.
2: Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membaca hadis ke-32 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al Adabul Mufrad, bab baru, bab 17. Bab ini diberi judul oleh Imam Bukhari doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua. Maksudnya apa? Maksudnya doa kedua orang tua itu mustajab. Mustajab itu artinya apa? Hah? Bakalan dikabulkan. Beliau ingin menjelaskan bahwa doa kedua orang tua, ayah maupun ibu, itu bakal dikabulkan. Doa yang baik-baik atau doa yang buruk-buruk? Yang mana? Yang baik atau yang buruk? Yang baik. Berarti kalau orang tua doain buruk, gak dikabulkan? Dua-duanya dikabulkan sama Allah. Doa baik dikabulkan, doa buruk juga dikabulkan. Berarti kita harus hati-hati. Jangan sampai sebagai anak kita memancing kemarahan orang tua, yang akibatnya orang tua mendoakan keburukan buat kita. Dan kita sebagai orang tua hati-hati ketika berdoa. Jangan sampai karena emosi akhirnya kita mendoakan keburukan untuk anak kita, sehingga nanti yang akan menyesal kita sendiri. Kalau itu doa keburukan, maka kita harus waspada. Kalau itu doa kebaikan, maka kita harus upayakan. Sebagai anak kita harus berupaya sebaik mungkin bersikap kepada orang tua, supaya orang tua mendoakan kebaikan buat kita. Sebagai orang tua, kita jangan bosan untuk mendoakan kebaikan buat anak kita, karena doa orang tua dikabulkan sama Allah. Hadis yang beliau bawakan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, thalathu da'awatin mustajabatin lahunna la syakka fihinna. Kata beliau SAW, ada tiga doa yang mustajab. Apa dari mustajab? Bakal dikabulkan. La syakka fihinna, tidak diragukan bakal dikabulkan. Berarti ini adalah penegasan dari Nabi SAW bahwa doa tiga orang ini pasti dikabulkan. Sekarang apa besok apa lusa? Bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa. Ya, tergantung siapa? Tergantung Allah. Tapi pasti dikabulkan, cepat atau lambat. Ya. Kalau belum dikabulkan sekarang, ya besok. Kalau belum besok, ya lusa, dan seterusnya. Berapa doa tadi? Tiga. Apa yang pertama? Da'watul madlum. Yang pertama adalah doa orang yang dizolimi. Doa orang yang dizolimi ini pasti dikabulkan. Dizalimi apanya? Hartanya? Apanya lagi? Fisiknya? Apanya lagi? Harga dirinya? Kehormatannya? Maka hati-hati dari perbuatan zalim. Fitnah, ngambil harta orang lain, jatah warisan orang lain diambil, itu termasuk perbuatan zalim. Ya. Tidak menunaikan kewajiban, istri atau suami menzalimi istrinya, istri menzalimi suaminya. Kalau sampai yang dizalimi berdoa kepada Allah, maka pasti dikabulkan. Dalam beberapa riwayat disebutkan laisa bainaha wa bainallahi hijab. Enggak ada pembatasnya. Langsung wush, dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Hati-hati dari perbuatan zalim. Ini yang keberapa? Pertama. Yang kedua, wa da'watul musafir. Doanya orang yang musafir. Apa artinya musafir? Bepergian. Bepergian jauh. Jadi kalau babakan ke sini itu bukan musafir. Berarti musafir mana? NTT ke sini itu musafir. Ya. Apalagi Sumatera ke sini, Jogja ke sini. Ya. Musafir dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah atau dalam urusan biasa? Dalam rangka ibadah dan urusan biasa. Dalam rangka ibadah contohnya thalabul ilmi. Berarti ini yang pada jauh-jauh datang ke sini, doa antum itu mustajab. Ya, doa antum itu mustajab karena antum lagi safar dan safarnya dalam ibadah. Thalabul ilmi ibadah bukan? Ibadah. Dan juga dalam urusan biasa, safar dalam urusan biasa, urusan mubah, contohnya piknik. Piknik kemana? Batu Raden ya bukan safar lah. Kemana kira-kira? Gembira Loka. Ke Jogja. Itu berarti safar. Safar untuk kepentingan biasa, bukan ibadah. Itu juga mustajab doanya. Apalagi hujan. Ini hujan ya. Sudah safar, hujan pula. Ya, mustajab banget itu, bukan mustajab lagi. Yang ketiga, wa da'watul walidi ala waladihi. Doanya orang tua untuk keburukan anaknya. Gimana itu? Ini yang diistilahkan oleh orang Jawa dengan nyupatani. Nyupatani itu mendoakan keburukan. Contoh ya, ini contoh jangan dicontoh. Contoh yang jangan ditiru. Karena jengkel sama anaknya ya, kemudian mendoakan buruk, cilaka. Ya. Doakan ketabrak apa? Mobil. Betul? Nauzubillahi min dzalik. Maka sebagai orang tua hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut. Bocah nakal banget. Ya nakal temenan. Harusnya kalau anak itu susah diatur gimana? Bocah soleh temen gitu. Mudah-mudahan itu jadi apa? Doa ya. Kadang-kadang kita mengucapkan kalimat, kita gak sadar bahwa itu waktu mustajab. Lagi hujan kayak gini nih, ini waktu mustajab. Tahu-tahu kita mengeluarkan kalimat, ngepasi waktu mustajab, bisa dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Sebagai orang tua hati-hati. Sebagai anak juga hati-hati. Jangan sampai berperilaku yang memancing kemarahan orang tua sehingga orang tua mendoakan keburukan. Ini bunyi redaksi hadis yang ada di hadapan kita. Da'watul walidi ala waladihi, mendoakan keburukan. Di dalam riwayat lain bunyinya da'watul walidi li waladihi. Kalau ini ala, kalau yang riwayat lain bunyinya li. Kalau ala itu mendoakan keburukan, kalau li mendoakan kebaikan. Maka Kalau pas lagi telepon orang tua, jangan cuma bi kapan uang sakunya dikirim, ya. Jangan cuma itu. Abi doakan, Umi doakan kebaikan, doa. Kita sebagai orang tua juga demikian, ya. Kalau misalnya kita punya anak yang masya Allah susah diatur, ya, diomongi sulit, ya, doakan terus, pasti dikabulkan. Syaratnya jangan putus asa, jangan buru-buru berhenti. Oh, saya udah doakan anak saya berkali-kali Ustaz, tetap aja susah. Jangan putus asa, terus berdoa sampai dikabulkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hadis yang ke-32. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara imam sholat pelan sekali. Terdapat kaidah yang menyatakan, siapa yang sholatnya sah, maka sholat berjamaah dengannya juga sah. Para ulama menyebutkan bahwa keras dan pelannya bacaan imam, baik dalam takbir maupun tasmi' i'tidal, hukumnya anjuran. Bukan wajib, bukan pula rukun. Sehingga, imam yang pelan suaranya atau bahkan sama sekali tidak terdengar makmum, sholatnya tetap sah. Demikian pula makmum, sholatnya sah. Dalil bahwa imam dianjurkan mengeraskan suaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, imam itu ditunjuk untuk diikuti. Apabila dia bertakbir, maka ikutlah bertakbir. Apabila dia rukuk, maka ikutlah rukuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bergerak takbir setelah imam takbir, menunjukkan bahwa makmum mendengar suara komando imam. Sehingga dianjurkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan takbirnya.

0: Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika imam selesai takbir, maka bertakbirlah. Demikian pula dianjurkan untuk mengeraskan tasmi', yaitu bacaan Sami Allahu liman hamidah, dan mengeraskan salam pertama agar bisa diikuti oleh makmum. Matalib ulil nuha. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa orang mukmin kepada musafir.
3: Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik.
2: Aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan penutup amalmu kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2/7 dan nomor 5/499 dan lihat Sahih At-Tirmizi nomor 2/155.
4: Ramuan herbal.
5: Bismillah, assalamualaikum Tabib Hebri. Ibu saya sering banget ngalamin ketika jari tangannya menggenggam, namun terasa sakit apabila jari tangannya dibuka. Ini terjadi hanya pada jari tengah tangan kanan, sehingga membuat aktivitas ibu tidak bisa leluasa. Terasa sakit beberapa kali sempat bengkak, namun tetap tidak bisa terbuka lagi kembali ke posisi semula. Kalaupun bisa, jarinya terbuka lagi itu perlu waktu beberapa jam. Ibu saya menderita apa dan harus bagaimana ya? Silakan Bib.
6: Baik, nyuwun jauh. Ibunya itu memang, kalau curiga saya, ini berawal dari dislokasi sendi atau cedera, kemudian jadi peradangan, tapi kemudian jadi permanen. Jadi memang tidak banyak ikhtiar yang bisa dilakukan, tapi bisa diikhtiarkan dengan dipijat di apa ya, di bagian yang bagiannya sakit itu diunyer-unyer sebentar, kemudian ditarik, ditraksi, terus kalau bisa saya akupuntur di bagian tulangnya bermasalah itu. Nah, kemudian ini apa sih masalahnya? Bisa memang punya asam urat atau bahasanya seperti rematik. Tapi lebih ke awalnya dari cedera. Jadi kadang ini bersifat nanti bisa biasanya bersifat permanen. Maksudnya ketika memang itu nanti kesentuh atau memang ya seperti itu rasanya sakitnya. Karena riwayat cedera yang tidak teratasi di awal sebelumnya. Jadi nyuwun sewu ya, ikhtiar yang bisa dilakukan minimal dikompres dengan air panas, dengan air hangat maksud saya, kemudian diurut-urut pakai minyak atau kasih balsam, kasih ini, insya Allah sih mampu ya. Tapi kalau lebih detail itu kalau memang berhadapan langsung, di mana misal contoh ada bagian tulang yang jendol atau bagian tulang yang muncul, nah kemungkinan ini permanen imbas dari cedera sebelumnya tidak teratasi dengan baik. Demikian.
5: Enggak ada obat herbalnya MP.
6: Sebenarnya herbal itu ini kan hanya satu poin kecil
5: ya.
6: Iya, dan dari situ herbal itu enggak berefek banyak. Biasanya kalau di dokter itu disuntik anti nyeri itu. Tapi nanti obatnya hilang yang muncul lagi. Karena ini kelainan dalam artian tidak terfinisi dengan baik. Paling yang dikompres-kompres itu nanti diurut-urut, ditarik. Dikompres diurut, diunyer-unyer, diurut sebentar, tarik. Itu aja diulangin setiap hari sekali atau dua hari sehari dua kali itu boleh. Tapi jadi ini cuma diurut-urut, ditekan-tekan sebentar, kemudian ditarik. Bunyi nggak bunyi, jangan harus bunyi loh ya. Oh nggak bunyi, kanjeng nggak boleh. Tarik aja, nanti boleh gitu lagi, sore gitu lagi. Itu nanti lama-lama akan meringan gejalanya. Cuma yang nyuwun sewu ini nggak bisa instan, karena ini cahayanya cedera.
5: Cederanya otot apa tulang itu?
6: Ya dua-duanya lah ya.
5: Dua-duanya. Nah,
6: mungkin lazim lah. Kalau seperti lazim sekali.
5: Iya.
6: Banyak yang mengalami keluhan seperti ini.

bukan pula sekedar memenuhi kebutuhan hidup atau mengikuti hawa nafsu. Akan tetapi di balik pernikahan, bagi seorang muslim ada kebaikan-kebaikan yang akan dia dapatkan baik di dunia terutama di akhirat. Dengan menjalani pernikahan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang muslim dapat merealisasikan berbagai macam bentuk amal soleh yang akan dia raih kelak pahalanya di akhirat. Maka di kesempatan ini insyaallah saya ingin mengingatkan 10 pintu ibadah, 10 pintu kebaikan yang dapat kita gapai dalam pernikahan. Yang pertama adalah, bagi seorang muslim menikah itu berarti memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kita butuh menikah atau kebiasaan masyarakat mesti menikah, tidak. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukannya. Dalam surat An-Nisa ayat ketiga Allah mengatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Dalam surat An-Nur ayat ke-32, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang bersendirian di antara kalian dan orang-orang saleh dari kalangan hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki maupun perempuan. Maka ini di antara dalil yang menunjukkan Allah menyuruh kita untuk menikah. Sehingga hendaklah kita hadirkan dalam hati kita niat kita menikah atau menjalani kehidupan rumah tangga untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jemaah sekalian, di antara manfaat kita mengetahui pintu-pintu ibadah ini agar kita hadirkan sebagai niat di dalam hati kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Bisa jadi pahala kita berbeda karena niat kita berbeda. Orang yang punya satu niat kebaikan maka dikalahkan oleh orang yang punya dua niat kebaikan. Sebagai contoh lain jemaah sekalian, orang yang masuk ke masjid lalu dia sholat 2 rakaat. Apa niat dia sholat? Kalau dia niatnya sholat tahiyatul masjid, maka dia dapatkan pahala satu sholat itu saja. Tapi kalau dia niatkan 2, sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu sekaligus, dia dapat pahala 2 sholat. Padahal sholatnya cuma 1. Kalau dia niatkan 3, ya misalkan dia masuk pas di waktu duha, sekaligus dia niatkan sholat duha, dia dapat pahala 3 sholat. Jadi jemaah sekalian, ini pentingnya mengenal pintu-pintu ibadah. Makin banyak niat kebaikan, makin banyak pahala kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung niat.
Dan ini niat paling minimalnya, hendaklah kita hadirkan dalam hati kita. Kita menikah atau menjalani kehidupan pernikahan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar karena kita butuh berkeluarga, kita butuh istri, kita butuh anak, tidak. Tapi harus hadirkan dalam hati kita untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh para nabi dan rasul. Menikah itu bukan hanya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sunnah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-38 Allah mengatakan, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah." Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Dan jemaah sekalian, ayat ini turun karena ada sebab. Sebabnya adalah orang-orang Yahudi yang sangat kurang ajar, mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam punya istri banyak, maka itu dijadikan bahan celaan oleh orang-orang Yahudi. Sampai mereka mengatakan, kalau dia betul-betul seorang nabi, gak mungkin dia sibuk dengan banyak istri. Gak mungkin dia sibuk dengan pernikahan. Dia pasti akan sibuk dengan urusan kenabian. Maka celaan orang Yahudi ini, Allah langsung yang membantah mereka dengan menurunkan ayat ini. Yaitu Allah mengingatkan mereka, nabi-nabi kalian dahulu juga kami jadikan memiliki istri-istri dan keturunan. Wa laqad arsalna rusula min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tentang kisah tiga orang sahabat yang merasa ibadah mereka masih sangat kurang, sehingga mereka ingin fokus ibadah, tapi dengan cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak contohkan. Satu dari ketiga orang itu mengatakan, "Amma ana fa usolli laila abadan." Saya akan sholat malam selamanya. Setiap malam akan sholat, enggak akan tidur-tidur. Wa qala al-akhar, "Wa ana asumu ad-dahra wa la uftir." Satu lagi mengatakan, "Dan aku akan berpuasa terus-menerus dan tidak akan berbuka." Maksudnya setiap hari dia berpuasa, enggak pernah berbuka. Wa qala al-akhar, satu lagi mengatakan, "Wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan." Adapun saya, maka saya akan menjauhi wanita sehingga saya tidak akan menikah selama-lamanya. Jadi ini tiga orang yang punya niat kuat untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbanyak ibadah. Yang satu mau puasa terus-menerus enggak akan berbuka, satu lagi mau salat malam terus-menerus enggak mau tidur-tidur, satu lagi enggak mau disibukkan dengan punya istri demi fokus ibadah. Maka faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dan mengatakan, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza." Kalian